0: Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPPR RI I. Hendrasmo menyebut RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI.

0: periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang

0: dan apa moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
1: Itu berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari, kayak misal kalau rupiah melemah tentu barang-barang ikut naik. Nah jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank

0: Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM Kontak Center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia menyapa pagi. Destri Damayanti resmi disetujui DPR sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Dan Destri akan memimpin Bank Indonesia ketika rupiah masih menghadapi tekanan global dengan kurs nilai rupiah tercatat 17.746 per dolar Amerika Serikat per 31 Agustus lalu. Di saat yang sama mempertahankan bunga acuan 5,75% dan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan kedua. Lantas seperti apakah arah kebijakan dari Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk menjaga rupiah, mempertahankan stabilitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pagi ini kami akan membahas Destri Damayanti sah menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI.
0: Iya, Pak Aditya, pertama apa arti terpilihnya Destri bagi arah ekonomi pemerintah ini, Pak?
2: Ya, terima kasih, Mas Rudi. Jadi kemarin kita sama-sama mendengar DPR sudah memutuskan menyetujui pencalonan Ibu Destri Damayanti ya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan juga ada satu paket dengan dua calon deputi gubernur senior dan juga satu deputi gubernur. Sehingga ada tiga pejabat tinggi yang kemarin disetujui oleh DPR. Mm-hmm. Nah, khususnya terkait dengan Ibu Destri, terpilihnya Ibu Destri, ya tentu ini menjadi kepastian, ya memberikan kepastian kelanjutan tongkat estafet kepemimpinan Bank Indonesia setelah ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya Pak Perry Warjio yang mengundurkan diri pada akhir Juli lalu. Tentu dengan terpilihnya gubernur definitif yang rencananya hari ini akan dilantik oleh Mahkamah Agung juga, ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan juga bagi pelaku pasar mengenai arah kebijakan ekonomi nasional terutama di sisi moneter ya, jadi Bank Indonesia menjadi penanggung jawabnya begitu. Dan dengan adanya kepastian ini tentu lebih memberikan kekuatan atau bobot dari setiap kebijakan yang diambil oleh Dewan Gubernur karena memang Bank Indonesia ini keputusannya bersifat kolektif kolegial, tidak tergantung pada satu figur dan ini sudah teruji selama ini ya. Dan tentu kita harapkan, pemerintah berharap dan juga masyarakat berharap ini bisa semakin memperkuat kebijakan-kebijakan moneter yang selama ini sudah dijalankan Bank Indonesia dengan melalui sinergi bauran kebijakan dengan antara kebijakan moneter di Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal di pemerintah. Begitu maksudnya.
0: Baik. Pak Aditya, menurut pemerintah apa yang akan menjadi tantangan dari Gubernur BI yang baru ini dalam menjaga stabilitas rupiah, kemudian dalam agenda ekonomi pemerintah khususnya? Bagaimana ini, Pak?
2: Ya. Kalau tantangan tentu kita masih menyadari saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi dari domestik maupun dari global ya. Dari global kita tahu masih dampak terutama konflik Timur Tengah. Sejak akhir Februari kemarin sampai sekarang belum menurun eskalasinya, bahkan dinamikanya sangat tinggi dan ini berpengaruh pada lingkungan ekonomi atau geoekonomi global begitu. Sementara di level domestik ya tentu tidak terlepas karena akibat imbas tersebut juga ada tekanan tersendiri ya. Tentu kalau terkait dengan Bank Indonesia, tantangan utama adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas di pengelolaan kebijakan moneter karena memang secara undang-undang mandat utama Bank Indonesia ini kan secara sederhana adalah ada dua, itu bagaimana menjaga stabilitas inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam nilai rupiah, dan juga ada tugas seperti bagaimana mengelola sistem pembayaran begitu. Nah, dalam hal ini tentu tantangan utamanya berada di dalam dua area tersebut, stabilitas nilai tukar dan juga stabilitas inflasi melalui kebijakan moneter gitu. Nilai tukar kita lihat saat ini relatif kita stabil ya, sudah stabil di level 17.700 untuk sekian lama. Artinya ini juga satu hal yang mesti kita lihat sebagai hal yang positif ya, di tengah tekanan global yang masih terjadi, tekanan terhadap terutama terhadap nilai tukar rupiah masih terjadi, tapi kebijakan-kebijakan moneter Bank Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan masih mampu menjaga stabilitasnya sehingga tekanan terhadap rupiah bisa diredam. Kemudian dari sisi moneter juga kita lihat Bank Indonesia juga sejauh ini sudah memberikan satu bantalan stabilitas yang cukup solid dengan melalui kebijakan suku bunganya. Kita lihat saat ini level suku bunga Bank Indonesia ini di 5,75%.
0: Iya.
2: 5,75 dan ini dipertahankan sekitar 3 bulan terakhir kalau saya tidak salah ingat ya begitu. Okay. Dan ini cukup memberikan ruang tentunya untuk ekspansi ekonomi dalam ini dunia usaha tidak terlalu terbebani, tetapi juga di sisi lain bisa membantu menekan tekanan inflasi sehingga itu kalau inflasi kita juga korelasinya pada daya beli masyarakat begitu. Dan ini relatif kita melihat ini tercermin juga dari kemarin Bank BPS ya, Badan Pusat Statistik mengumumkan laju inflasi nasional di mana untuk laju inflasi tahunan di 3,19%, artinya ini masih dalam rentang batas target APBN 2026 di 2,5% ya, 2,5% ya. Dan juga kita lihat year to date ya, inflasi Januari Agustus ini di 1,86%, artinya masih di dalam target 2,5% juga. Dan ini juga tentu upaya ini adalah bagian dari sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia moneter dari di sisi moneter, salah satunya melalui kebijakan suku bunga dan operasi pasar, dan juga tentu pemerintah ya, bagaimana menjaga stabilitas fiskal, kemudian juga menjaga supply and demand sehingga harga-harga kebutuhan pokok masyarakat relatif bisa dijaga sehingga mengurangi tekanan terhadap inflasi. Jadi kalau tadi ditanya mengenai tantangan ya pada dua area tersebut dan ini kita bisa melihat cerminan dari apa yang sudah tercapai sejauh ini.
0: Artinya saya ingin ke nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter tentunya nih Pak ya. Untuk nilai rupiah tadi Bapak katakan stabil di 17.700 sekian. Nah apa langkah yang perlu diperkuat lagi agar hal ini untuk bisa lebih menstabilkan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing ini Pak?
2: Ya. Tentu kita tidak bisa menafikan faktor globalnya, masih adanya tekanan tekanan global. Artinya dengan menjaga pada level tersebut di tengah tekanan eksternal yang masih terjadi, tentu itu satu hal yang memang sudah relatif baik ya. Artinya kita tidak terpuruk lebih dalam lagi, tidak mengalami fluktuasi yang lebih dalam nilai tukar rupiah sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya hingga menembus level 18.300 begitu. Sekarang kita di level itu. Artinya ini adalah sesuatu hal yang cukup memadai untuk kondisi sekarang ya, karena memang seperti saya sampaikan tadi tekanan ekonomi global belum selesai gitu. Harga minyak masih berfluktuasi oleh karena konflik di Strait of Hormuz ya, persoalan di Strait of Hormuz yang belum terselesaikan. Harga minyak juga fluktuasinya juga masih terjadi dan ini cukup memberikan tekanan tentunya dari sisi eksternal kita gitu. Dan dengan level sekarang ini ya menurut saya pemerintah juga melihat ini sudah cukup memberikan bantalan yang lumayan solid lah untuk ekonomi kita, meskipun tentu diharapkan bisa lebih langkahnya bisa diperkuat lagi ya, apalagi kalau kita melihat tantangan ke depan kan RAPBN 2027 sebagaimana sudah disampaikan Presiden di DPR 14 Agustus kemarin, target untuk APBN itu ada di 17.500 begitu, sehingga ini tentu diperlukan upaya-upaya ke depan yang lebih solid lagi, tapi tetap prudent. Jangan sampai upaya-upaya ini nanti juga misalnya menggerus cadangan devisa sehingga ini justru membawa Indonesia pada potensi yang pelemahan yang lebih dalam lagi begitu. Jadi upaya-upaya ini tentu ruang untuk bisa lebih kuat lagi tentu kita lihat masih ada ya, tentu ada ekspektasi bahwa konflik pada saatnya nanti akan mereda, tekanan global akan berkurang, dan di sisi lain kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah, realisasi APBN 2026 nanti ini bisa memberikan dampak yang lebih bagus lagi secara internal kita.
0: Itu kalau dari sisi BI, kalau dari sisi pemerintah peran apa yang harus dilakukan dalam menjaga stabilitas rupiah juga ini, Pak Aditya?
2: Ya, kalau dari sisi pemerintah tentu menjaga bagaimana menjaga pasokan, ya, menjaga supply and demand, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat atau mengakselerasi substitusi impor yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan tekanan, mengurangi tekanan terhadap rupiah. Kita lihat seperti kebijakan B50, mandatory B50 diesel Juli kemarin, 19 Juli ini, estimasi kita sudah bisa memberikan satu penghematan dari sisi devisa impor hingga kalau tidak salah 170 triliun gitu. Demikian pula sekarang ini yang kemarin di launching oleh Presiden, program PLTS 100 gigawatt peak ini Giga. Juga ada upaya penghematan, estimasi penghematan sekitar 73 triliun juga. Dan ini semua adalah penghematan devisa impor. Nah, dengan penghematan devisa impor ini artinya tekanan terhadap kebutuhan dolar dari dalam negeri juga berkurang. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Di samping hal-hal yang lain seperti hilirisasi, itu kan adalah bagian bagaimana kita meningkatkan substitusi impor sekaligus juga mendorong devisa dari ekspor. Demikian pula untuk tata kelola tata kelola ekspor non-migas, ketiga komoditas utama ya, seperti yang melalui Danantara, itu kan juga bagian dari bagaimana kita bisa lebih meningkatkan penerimaan devisa kita dengan membenahi tata kelola ekspor yang sudah dicanangkan Presiden melalui Danantara.
0: Ya. Baik, Pak Ditya, kami izin untuk break dulu sebentar Pak ya, untuk mengikuti informasi nanti kami akan lanjut lagi, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak. Baik.
2: Silakan Mas Ditya.
0: Dan pendengar tetaplah bersama kami, perbincangan pagi hari ini akan kami lanjutkan sesaat lagi.
1: Kilas Berita.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Menurut anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendrajoni, langkah tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Legislator fraksi Partai Nasdem itu menyebut upaya mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi, sehingga resiko dan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.
1: Warta Parlemen.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah dilakukan sesuai undang-undang dan harus bermanfaat untuk masyarakat dengan mengawal kebijakan pemerintah sesuai tugas dan fungsi kedewanan.
2: Saya sebagai ketua ya sudah melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagaimana mestinya. Kita melakukan kunjungan kerja spesifik hampir setiap minggu, kemudian kita melakukan rapat hampir setiap hari. Kegiatan-kegiatan yang memang bagian dari tugas kedewanan juga kita laksanakan semua. Ya, kami berusaha melaksanakan tugas fungsi kami sebagai DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait memang tugas dan tanggung jawab DPR itu sendiri. Ya.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan produk legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Dalam refleksi satu tahun terakhir, politisi praksi PD Perjuangan itu mengatakan bahwa Balik DPR RI bersama kelengkapan dewan lainnya terus mengoptimalkan fungsinya dalam penyusunan dan merampungkan berbagai produk legislasi strategis.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini terkait dengan Destri Damayanti sah menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna DPR bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda. Pak Aditya, terima kasih Pak masih bersama kami.
5: Ya.
4: Baik Pak, tadi itu sudah bagaimana Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah, juga peran pemerintah dalam hal ini pula. Dan catatan kami juga, ekonomi triwulan kedua tumbuh 5,29%, Pak. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dan apa yang perlu diperkuat dalam momentum Gubernur Bank Indonesia yang baru ini, Pak. Silakan.
5: Ya, tentu kemarin kita kuartal kedua atau satu semester ya, kita di kuartal kedua 5,29% kita tumbuh ekonomi kita. Kemudian satu semester kita tumbuh 5,45%. Artinya kalau dari sisi target pertumbuhan ekonomi tahunan ini kita sebenarnya sudah mencapai target karena kita akan ditargetkan 5,4%, tetapi kita masih ada perjalanan satu semester ke depan kan. Tentu dalam kaitan dengan Bank Indonesia ini juga diharapkan bisa Bank Indonesia ke depan ini kebijakan moneternya suportif terhadap target pertumbuhan ekonomi. Artinya kebijakan suku bunga misalnya tetap bisa memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan juga bagi dunia usaha untuk melakukan ekspansi sehingga ekonomi bergerak. Dengan ekonomi bergerak akan bisa memberikan satu dampak pada pertumbuhan ekonomi. Tapi tentu itu harus dilakukan secara prudent ya. Tapi kalau kita melihat sejauh ini Bank Indonesia secara konsisten menahan suku bunga di 5,75% adalah saya kira bagian dari upaya menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi dan harapan adanya ekspansi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan. Tapi tentu kita juga melihat dalam spektrum lebih jauh lagi, di 2027 nanti pemerintah juga memberikan satu target, telah menetapkan target di pertumbuhan ekonomi di 6%. Artinya kalau kita melihat angka 6% dibandingkan dengan target di 2026, ada harapan atau keinginan pemerintah untuk bagaimana ekonomi ini lebih ekspansif lagi. Untuk ini bagian dari pemerintah upaya pemerintah mewujudkan target pertumbuhan 8% pada 2029. Begitu bagian dari itu semua. Jadi itu tentu memerlukan satu kondisi moneter yang juga suportif terhadap target tersebut. Artinya apa? Dari sisi ini Bank Indonesia diharapkan juga bisa memberikan ruang untuk ekspansi ekonomi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha. Namun ini tentu dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi baik di domestik maupun di global. Harapannya tentu tekanan dari sisi global bisa berkurang, kemudian juga tekanan dari sisi domestik bisa berkurang seiring dengan mulai terrealisasinya program-program prioritas pemerintah yang memberikan dampak misalnya seperti saya sampaikan tadi, pada peningkatan substitusi impor, kemudian juga peningkatan apa bagaimana kita meningkatkan devisa ekspor kita sehingga mengurangi setidaknya tekanan terhadap rupiah dengan adanya mengurangi tekanan berkurangnya tekanan terhadap rupiah sehingga pengelolaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia sendiri bisa lebih memiliki ruang untuk katakanlah misalnya menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tentu ada ruang buat pemerintah dan juga dunia usaha untuk melakukan ekspansi usaha sehingga ekonomi bergerak dan akan memberikan daya ungkit pada target pertumbuhan ekonomi kita.
4: Oke, gitu, tapi tampaknya masih tetap di 5,75 ini Pak Ditya ya. Dan ada kata-kata tadi mudah-mudahan ada kebijakan Bank Indonesia membuka ruang untuk kegiatan ekonomi pemerintah. Dan apakah itu termasuk di dalamnya kebijakan ini? Sejauh mana optimisme pemerintah kebijakan Bank Indonesia juga akan memperkuat investasi kita kalau begitu Pak? Kan masuk di dalamnya ini, bagaimana ini?
5: Ya kalau kalau kita lihat kan rapor investasi kita pada semester 1 kemarin cukup baik ya, 1.010 triliun kalau tidak salah target realisasi investasi yang diumumkan oleh BKPM itu sudah mencapai 50% sendiri dari target tahunan. Dan dari sisi itu ada multiplier efek berupa penciptaan lapangan kerja yang diperkirakan mencapai 1,4 juta. Nah, tentu ini juga bagian dari peran atau dampak dari bauran kebijakan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Karena bagaimana juga dunia usaha juga memerlukan ruang kebijakan moneter yang longgar sehingga dia bisa memberikan satu ruang untuk melakukan ekspansi. Dengan level 5,75% saat ini, artinya investor juga masih melihat bahwa kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia ini cukup kredibel untuk memberikan satu ruang bagi stabilitas ekonomi di tengah tekanan, karena dalam situasi tekanan tentu arah kebijakan ekonomi harus pro-stability, tetapi di sisi lain juga tetap memberikan ruang pada ekspansi ekonomi atau pro-growth lah istilahnya, pro pada pertumbuhan. Dengan posisi ini saya kira pasar dan pelaku pasar dan juga investor melihat bahwa Indonesia masih cukup prudent dan cukup kredibel dari sisi kebijakan moneter dan juga dari sisi kebijakan fiskal yang dikelola oleh Bank Indonesia dan pemerintah.
4: Iya. Tapi Pak Ditya, dengan 5,75 ternyata tercatat kredit perbankan justru tumbuh 13,58% loh ini Pak. Artinya ini kan juga salah satu tugas Bank Indonesia pengelolaan uang beredar. Apa yang masih atau sektor mana menurut pemerintah yang perlu mendapatkan dorongan lagi ini Pak?
5: Ya, karena memang kaitannya sangat erat ya antara pertumbuhan kredit dan juga suku bunga. Manakala suku bunga tinggi, tentu risiko untuk
4: likuiditas
5: penyaluran kredit, penyaluran kredit itu menjadi tinggi karena beban beban bunga, katakanlah beban bunga yang harus ditanggung oleh debitur dalam hal ini dunia usaha akan meningkat. Tentu dunia usaha akan berhitung di dalam menyerap atau melakukan atau mencairkan kredit-kredit mereka yang diperlukan untuk ekspansi usaha. Yeah. Dengan gambaran seperti itu, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, memang situasi ini Bank Indonesia harus mampu berada di tengah-tengah antara menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan, sekali lagi karena ini situasi ada tekanan global. Ekonomi global dan domestik, kita harus menyadari bahwa kebijakan yang tepat adalah yang pro-stability, bagaimana ekonomi kita tetap stabil. Stabil artinya apa? Tidak mencegah penurunan pelemahan ekonomi, tapi di sisi lain juga memberikan tetap bisa memberikan ruang untuk ekonomi ini bertumbuh, karena kalau tanpa pertumbuhan ekonomi, tanpa ada pergerakan artinya tidak ada pertumbuhan untuk lapangan kerja, tidak ada penyerapan lapangan kerja, artinya juga tidak ada daya beli, padahal konsumsi publik, konsumsi masyarakat ini masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita. Saya kira dengan level 5,75% ini adalah level yang cukup fair ya di dalam kondisi ekonomi kita saat ini. Dan saya yakin Bank Indonesia juga mencari celah, akan memberi mencari celah untuk bisa menurunkan suku bunga, ruang penurunan suku bunga manakala momentum itu ada. Momentum itu ada. Dan perlu dicatat bahwa Bank Indonesia pada saat kondisi ekonomi mulai menghadapi tekanan tekanan gejolak global pada akhir Februari, Bank Indonesia itu masih mempertahankan tingkat suku bunganya di 4,75% gitu. Bank Indonesia baru menaikkan setelah bulan Mei, artinya Bank Indonesia selama 2 bulan itu masih menahan suku bunga untuk tidak menaikkan suku bunganya, kebijakan moneternya untuk memberikan ruang fiskal dan juga ekspansi usaha untuk tetap bisa bertumbuh. Namun tentu di saat tekanan itu tidak juga berkurang, yeah. Bank Indonesia perlu mengambil sikap dengan menaikkan suku bunga hingga 100 basis point, ya 1% ya, dalam kurun Mei-Juni kemarin untuk, yeah, sekali lagi, tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi kita supaya tidak, yeah, menghadapi potensi penurunan yang lebih dalam.
4: Gitu. Yeah. Masyarakat kan harapannya agar kredit lebih terjangkau, Pak, ya?
5: Betul, ya.
4: Oke, terakhir Pak Ditya, perubahan ekonomi apa kalau begitu yang paling ingin dirasakan oleh masyarakat secara konkret dengan adanya momentum pergantian atau terpilihnya Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur BI baru kita ini, Pak?
5: Baik, ya, terima kasih Mas Rudi. Tentu yang diharapkan Bank Indonesia, kebijakan-kebijakan moneternya dan juga dalam konteks pengendalian nilai tukar ini bisa semakin diperkuat dan dipertajam. Kemudian apa langkah-langkah apa yang selama ini sudah dilakukan yang memberikan bantalan untuk kondisi ekonomi kita bisa bertahan dalam situasi ini, bisa tetap dipertahankan, bahkan diperkuat lagi, sehingga mampu memanfaatkan setiap momentum dan peluang manakala memang momentum-momentum itu sudah muncul untuk mengambil langkah-langkah untuk lebih, bagaimana ekonomi kita ini lebih ekspansif lagi untuk pertumbuhan, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja, kemudian juga mungkin secara konkretnya suku bunga perlahan-lahan bisa mulai diturunkan, sehingga ini juga bisa memberikan dampak pada katakanlah daya beli masyarakat, dan ini tentu ini menjadi harapan besar masyarakat kita semua, ya, bahwa, yeah, kita semakin kondisi ekonomi bisa perlahan semakin pulih lagi, ya, dari kondisi yang dialami saat ini.
4: Baik. Terima kasih banyak Pak Ditya untuk waktunya, ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas.
5: Baik, Adit. Terima kasih Mas Ditya.
4: Selamat pagi. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini terkait dengan Destri Damayanti sah menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna DPR kemarin. Narasumber kami tadi adalah tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Aditya Laksmana Yuda.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Perumbulok mengusulkan pengalihan sekitar 300 ribu ton cadangan beras pemerintah atau CBP menjadi beras premium pada bulan September hingga Desember 2026. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, langkah ini untuk menekan harga beras premium yang kini mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi atau HET beras premium yang ditetapkan yaitu Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram menyesuaikan wilayah penjualan. Usulan ini masih akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebelum diputuskan oleh pemerintah. Rencana pembangunan Pasar Remu, pemerintah Kota Sorong siapkan tempat sementara untuk relokasi pedagang. Husni Laing melaporkan untuk Anda.
1: Pemerintah Kota saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar.
2: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remu yang baru pada tahun ini, sehingga rencananya Pemkot Sorong akan merelokasikan sementara para pedagang ke area seputaran Jupiter. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menyampaikan relokasi ini dilakukan agar proses pembangunan pasar dapat berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas jual-beli. Lokasi di kawasan Jupiter dipilih karena dinilai strategis, mudah diakses, dan memiliki lahan yang cukup untuk menampung pedagang selama masa pembangunan.
1: Memang pemerintah kota saat ini sedang giatnya melaksanakan rencana relokasi pedagang pasar. Sekarang sudah dibangun lapak-lapak sementara yang di Jupiter. Sebenarnya sekarang sudah tahap 80% di mengenai pembangunan pasar, tahun ini BPBD itu sudah dianggarkan kurang lebih 45 miliar. Itu tahap pertama. Kemudian tahap-tahap selanjutnya dan terus dianggarkan sampai selesai.
2: Pasar Remu direncanakan dibangun dengan konsep modern berlantai dua. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp180 miliar. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan kepada Kirgistan dan Tiongkok untuk memastikan pembangunan jalur kereta Tiongkok-Kirgistan-Uzbekistan dilakukan dengan kualitas tinggi. Presiden Xi Jinping menyebutkan proyek tersebut sebagai jalur transportasi penting bagi pembangunan masyarakat di seluruh kawasan. Presiden Kirgistan, Sadir Japarov, menyatakan negaranya siap mempercepat proyek tersebut sebagai jalur sutra baja, era baru, dan ikatan persahabatan baru antara kedua negara. Jalur ini akan dimulai dari Kashgar, Tiongkok, melewati pegunungan Kirgistan, dan berakhir di Uzbekistan. Informasi dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chan harus tersingkir dari US Open 2026 setelah kalah dari unggulan kelima Mira Andreeva 26-26 pada babak pertama di Louis Armstrong Stadium, New York, Amerika Serikat. Andreeva tampil agresif dan konsisten hingga membuat Janice kesulitan mengembangkan permainan. Meskipun sempat menjaga kedudukan hingga 2-2 pada set pertama, Janice tidak mendapat satupun peluang break point dan hanya mengamankan 31 dari total 89 poin pertandingan. Hasil ini membuat Janice Chen gagal mengulang prestasinya di US Open 2025 saat Janice secara mengejutkan mengalahkan Veronika Kudermetova yang mengantar Janice menuju babak kedua turnamen Grand Slam tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadirkan perbincangan terkait dengan Destri Damayanti, telah sah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 yang dikukuhkan pada rapat paripurna DPR RI kemarin. Dan tadi kami telah berbincang dengan Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana Yuda terkait dengan apa yang akan menjadi tantangan kemudian arah kebijakan dari Gubernur Sentral Bank Indonesia yang baru nanti dan sinergitas Indonesia dan juga atau Bank Indonesia dan pemerintah. Dan nanti kami akan mencoba bersama dengan akademisi tentunya, dosen luar biasa Stispol Wirabakti Denpasar yang kami ingin melihat lebih dari perspektif yang berbeda tetapi sisi dari arah kebijakan Destri Damayanti dari sisi ekonominya. Nanti kami akan lebih ingin mendapatkan pandangannya bagaimana tantangan yang akan dihadapi Bank Indonesia. Kemudian saat ini pun dikatakan tadi bahwa ekonomi kita juga masih mendapatkan tekanan global termasuk nilai tukar rupiah kita terhadap dolar Amerika Serikat yang masih berada di angka 17.746 rupiah. Dan bagaimana hal ini bisa dijaga menjadi atau stabilitas nilai tukar rupiah kita dan sebesar apa sih tekanan yang terjadi saat ini terhadap nilai tukar rupiah kita dan kenapa nilai tukar rupiah kita juga masih berada dalam fase tekanan tersebut. Banyak hal tentu yang nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber kami lainnya dan kami saat ini masih terus mencoba untuk dapat berbincang juga

0: Sambung bersama dengan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yase, SE, MSc. Pak Gusti Wayan, selamat pagi. Halo, Pak Gusti Wayan, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Rudy.
0: Iya, apa kabar, Pak Gusti, pagi hari ini, Pak?
1: Baik-baik, cerah ini pagi ini.
0: Alhamdulillah. Kemarin DPR dalam rapat paripurna telah mensahkan Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk periode 2026-2031. Dari amatan Anda, tantangan terbesar yang akan dihadapi sebagai Gubernur Bank Indonesia apa ini, Pak?
1: Ya, tentu yang pertama adalah kita masih menghadapi ketidakpastian geopolitik global ya.
0: Ya.
1: Dan itu tentu perhatian kita terutama di Bank Indonesia juga menjadi ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga volatilitas ya sistem keuangan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana di samping polaritas tadi dan juga nilai rupiah, yang berikut adalah berkaitan dengan bagaimana kita tetap menjaga kesinambungan pengendalian inflasi, termasuk juga yang saat ini masih ini tapi sudah mulai agak mereda berkaitan dengan daya beli masyarakat, terutama bagaimana menjaga inflasi pangan.
0: Yeah.
1: Dan kemudian ini dia BI juga memiliki tantangan berkaitan dengan BI rate ya, bagaimana di satu sisi di dalam negeri kita bisa menjaga agar tingkat bunga tidak terlalu tinggi yang memungkinkan sektor real kita bergerak, tapi di sisi lain juga jangan sampai menyebabkan investor luar itu menjadi capital outflow lah. Nah, yang berikut adalah pengelolaan likuiditas ya perbankan terkait dengan kredit
0: ya.
1: Yang ini sangat penting, terutama bagaimana Bank Indonesia tetap menjaga kebijakan yang berkaitan dengan makro prudensial khususnya untuk UMKM kita. Dan yang berikut lagi adalah berkaitan dengan ini, kita kan sedang getol-getolnya digitalisasi nih kita, Pak Rudy. Dari ini kita ini saya kira bagus dilanjutkan Bank Indonesia, termasuk juga sudah mulai muncul, nggak salah ya itu kita sudah punya kartu kredit nasional ya, yang mungkin mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi identitas bangsa kita. Nah, ini harus kita jaga terkait dengan cyber, terutama terkait dengan sistem keuangan kita. Dan yang terakhir adalah koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita mensinergikan antara fiskal moneter. Jadi saya kira ada 6 itu yang menjadi tantangan Ibu Destri ya ke depan dan juga timnya di Bank Indonesia.
0: Baik, saya highlight tadi inflasi di antara yang Anda sebutkan, kemudian suku bunga, likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah. Itu dulu aja Pak, inflasi. Bulan Juli ini kami lihat ternyata tercatat berada di 2,88%. Bagaimana melihat kondisi ini Pak?
1: Ya, bagusnya Bank Indonesia sudah sejak lama menganut pendekatan yang kita sebut dengan inflation targeting. Saya sangat sangat setuju itu bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena kita menjadi fokus bagaimana kita menjaga jangan sampai inflasi juga menekan karena dampaknya terhadap daya beli khususnya. Bank Indonesia secara nasional menetapkan yang namanya inflasi stabil itu adalah 2,5% plus minus 1 ya. Dan saya melihat untuk Indonesia pada koridor itu dan Bali juga sangat bagus pada koridor itu, yang artinya adalah kita bisa mengandalkan inflasi kita terjaga dengan baik.
0: Dan apakah stabilitas inflasi tadi yang Bapak katakan masih dalam ruang rentan yang memang di yang memang masih berada dalam koridor yang saat ini ada, itu bisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi? Kalau tidak salah di triwulan pertama itu 5,29% Pak ya pertumbuhan ekonomi kita itu. Gimana ini Pak?
1: Salah satu variabel penting di dalam bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga di daerah sekarang di mana Bali juga ditargetkan tinggi loh khususnya Badung sama Denpasar, dan ini salah satu hal faktor penting yang harus kita jaga adalah kaitannya dengan inflasi. Inflasi ini kan bergerak terus ya, walaupun masih dalam koridor target tetapi dia bergerak terus, yang artinya adalah dalam upaya

0: kita, seperti misalnya yang kita perhatikan adalah inflasi mengenai sektor pangan. Jadi untuk mendukung ketahanan pangan kita, dan ini dalam analisis saya beberapa waktu yang lalu itu ternyata dari sisi pangan itu inflasinya relatif rata-rata lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ke depan dalam upaya kita menjaga daya beli masyarakat sekaligus itu penting sekali bagaimana tadi bauran kebijakan berkaitan dengan sektor moneter, BI rate-nya, dan terutama bagaimana kredit bisa dilonggarkan, khususnya bagaimana bank-bank itu bisa memberikan kredit lebih luas dengan bunga rendah. Ini mendukung sektor yield, khususnya produksi, sektor produksi di sektor pangan menurut saya. Dan ini adalah kalau dalam konsep ekonomi, saya menyebutnya sebagai jual ekonomi, di mana isi perut domestik yang sebagian besar juga mendukung pertumbuhan itu menjadi terpenuhi lebih dulu. Gitu.
1: Ya. Tetapi Anda melihat apakah hal ini merupakan suatu langkah positif dalam strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi, sehingga berdampak kepada yang lainnya? Bagaimana ini, Pak Gusti Bayan?
0: Ya. Inflasi itu adalah sesuatu yang di mata masyarakat, kalau dia naik itu menjadi masyarakat itu agak sedikit apa ya? Kalau inflasi naik itu adalah bagian apa? Menjadi cepat panik lah begitu masyarakat kita.
1: Karena mau nggak mau kan dampaknya ke daya beli itu, Pak.
0: Iya, makanya jaga jangan sampai dia di luar koridor gitu aja. Kalau di luar koridor dalam artian dia lebih tinggi, nah, itu akan menyebabkan orang-orang masyarakat kita menjadi apa ya, bisa membeli lebih banyak dan seterusnya, dan ini memerlukan edukasi. Tetapi yang penting sekali menurut saya adalah penguatan sektor yield.
1: Penguatan sektor yield.
0: Nah, ya, jadi ini bauran kebijakan Bank Indonesia ini sudah sangat bagus. Walaupun tidak semua dari kebijakan itu memang kewenangannya Bank Indonesia.
1: Okay.
0: Tetapi ini adalah bekerjasama sektor perbankan dari kebijakan BI rate, kemudian sektor perbankan real yang diawasi, tentu diawasi dengan baik ya. Diawasi dengan baik agar kredit-kredit murah yang dikucurkan dari kebijakan pemerintah itu justru masuk ke surat-surat berharga, jangan sampai begitu ya, yang seharusnya lebih banyak harus pada sektor real.
1: Nah, ini. Ya. Tapi tapi pertumbuhan kredit kita itu 13,58%, artinya menurut Anda sehat nggak itu, Pak? Dengan BI rate 5,75 ini, Pak ya, gimana Pak Gusti?
0: Dalam catatan saya itu terakhir itu pertumbuhan kredit kita sekitar berapa, 12% ya?
1: 13,58 malah kami dapatkan ini. Sekitar segitulah, Pak.
0: Yang artinya itu adalah ekspansif, sehat, relatif sehat. Ya, relatif sehat, artinya perkembangan kredit itu. Yang paling penting kemudian adalah bagaimana kredit-kredit yang tersalurkan itu juga perlu dicek kembali apakah itu untuk tujuan konsumtif dan kemudian apakah itu untuk tujuan-tujuan produktif. Karena dalam analisis saya terkait dengan UMKM, dalam khususnya UMKM pangan kita itu masih masih kurang. Jadi kekuatannya mesin situ. Ketika produksi, produksi dikembangkan itu kaitannya besar ya. Tidak hanya mengandalkan kita, tidak nilai tambah yang akan terbentuk itu adalah dari produksi. Tetapi bukan hanya sekedar dari peningkatan harga-harga karena penjualan.
1: Sejauh ini bagaimana Bapak melihat UMKM untuk memberi atau memperoleh ruang mendapatkan kredit tersebut, Pak? Dari kebijakan Bank Indonesia
0: ini dia analisis sederhana, barangkali perlu kita evaluasi kembali ya, berkaitan apakah kur kita efektif untuk meningkatkan produksi UMKM kita atau tidak. Berapa persen dari kur yang diterima oleh pengguna kredit tadi dimanfaatkan untuk tujuan produktif dan berapa persen untuk tujuan konsumtif.
1: Kan ini
0: kalau perbankan kita tuduh itu kan kasihan dia, karena dia tenaganya tidak sampai di situ kan. Akademisi harusnya mulai melihat itu sebagai bagian upaya kita bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kredit-kredit usaha rakyat yang menuju pada penguatan ekonomi produktif.
1: Artinya kebijakan Bank Indonesia apa ini, Pak? Dari pertumbuhan kredit ini betul-betul bisa dirasakan pula satu, untuk UMKM tadi ini, Pak. Seperti apa ini?
0: Betul. Satu, pertumbuhan kredit itu pengawasannya. Sekarang pengawasannya adalah dari Bank Indonesia itu berkaitan dengan persentase dari penyaluran kredit kepada masyarakat dan juga berapa persentase dari dana-dana mereka itu yang terparkir di surat berharga. Ini pengawasannya di situ. Yang artinya adalah perbankan diberikan kelonggaran untuk giro cadangan minimum, itu kan kelonggaran sekarang bagus sekali. Kelonggaran itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Yang maksudnya adalah kelonggaran diberikan agar perbankan itu memberikan kredit lebih longgar kepada para nasabah, usulnya usaha-usaha UMKM kita termasuk usaha-usaha mikro. Dan ini akan sangat penting menggerakkan. Dan kemudian di sektor real ini pengguna-pengguna kredit ini mesti diedukasi, dalam artian bahwa memang kredit kalau perbankan makin tinggi kan makin bagus.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau kredit semakin tinggi semakin bagus itu dimanfaatkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif sebagian besar. Nah, usah semualah ya. Kalau 50% untuk produktif mungkin ditingkatkan menjadi 60-70% lah. 70% sehingga 30% saja yang konsumtif. Ini akan semakin bagus. Jadi kebijakan-kebijakan ini bukan semata dari tugasnya Bank Indonesia, enggak sampai situ dia. Tetapi mungkin ada pihak-pihak lain yang kita harus bekerja sama untuk menganalisis dan memberikan feedback. Apa perlunya? Perlunya adalah edukasi masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kredit secara bijak.
1: Ya, kan ada OJK itu, Pak?
0: Ya, ya itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi OJK. Jadi kerja sama semualah yang memungkinkan kita bisa saling kontrol.
1: Oke. Ya. Baik. Kemudian inflasi saya, kami sudah mendapatkan analisis dari Anda ini Pak Gusti. Kemudian dari sisi suku bunga Bank Indonesia 5,75% ini Pak, ini menarik. Dan juga dikatakan akan bertahan di 5,75%. Anda melihat bagaimana arah kebijakan berikutnya kalau begitu Pak?
0: Nah,
1: khawatirnya akan menekan sektor pertumbuhan kredit tadi Pak. Ini bagaimana ini?
0: Ya, begini. Saya melihat Bank Indonesia mesti apa ya? Menempuh kebijakan dua kaki ini, maaf nih ya. Menempuh kebijakan dua kaki di satu sisi sekarang daerah-daerah ditutup untuk pertumbuhan tinggi loh menuju 2045 itu dan stabil stabil pertumbuhan tinggi dan ini membutuhkan kucuran kredit, tidak sekedar kucuran loh tapi juga edukasi bagaimana kondisi UMKM kita berkembang baik. Jadi hilirisasi itu penting menurut saya. Hilirisasi itu penting yang memungkinkan bahwa sektor-sektor produksi termasuk pertanian itu geliat sampai kepada bagaimana produk-produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk menahan atau setengah jadi, tapi bisa dalam jalan jadi. Dan ini akan mendukung sekali sektor industri pengolahan kita. Jadi pertanian mendukung industri pengolahan. Kalau Bali itu yang melonjak dan dominan itu kan sektor jasa, services. Ya. Dan ini memang harus ditransformasikan bagaimana ketergantungan pada sektor ini semakin tetap dia tinggi tetapi semakin tertopang oleh industri pengolahan dan sektor pertanian di mana sektor-sektor budaya ada di situ dan seterusnya. Hilirisasi salah satu jalan yang sudah ditempuh pemerintah dan ini mungkin dilanjutkan walaupun tidak dalam bentuk skala besar betul ya, seperti misalnya dalam nikel itu kan hilirisasinya tambang ya, itu besar betul, tapi skala kecil, khususnya subak dalam ukuran jangan satu subaknya mungkin atau satu hamparan lahan sampai 800 hektar, 1000 hektar dikelola menjadi satu, hilirisasinya kan bagus sekali. Jadi skala ekonominya terpenuhi gitu. Nah ini BI rate kita berapa sekarang ya? Ini
1: 5,75.
0: Yang artinya turun dari tahun sebelumnya, ini adalah kondisi bagus UMKM kita yang harus disambut oleh sektor real. Makanya UMAA, OPD-OPD kita mesti bergerak, pemerintah daerah bergerak sekarang bagaimana mengefektifkan pemanfaatannya.
1: Memang apa risikonya Pak, jika BI rate itu terlalu cepat diturunkan Pak? Atau kapanlah penurunan BI rate itu menjadi pilihan yang aman bagi Bank Indonesia?
0: Ya, menjadi aman ketika sektor real kita bergerak baik. Jadi bukan untuk konsumtif. Jadi bergerak baik, yang intinya sebenarnya adalah untuk menjaga inflasi tadi itu kan ada produksi. Produksi ini menguntungkan. Sekarang pertanian kita coba lihat, dari sisi ketenaga kerjaan coba kita lihat. Menua semua kan, yang artinya adalah sektor pertanian, khususnya di Bali ini terutama ya, itu sudah mulai ditinggalkan anak-anak muda kita gitu. Itu sebabnya karena apa? Karena sektor-sektor lain berkembang. Tetapi bagaimana kita sekarang bisa menjadikan dia justru sebagai sektor yang diminati anak-anak muda, kan?
1: Iya.
0: Nah, ini salah satunya hilirisasi menurut saya, dan kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan bagus terhadap hasil-hasil produk pertanian kita. Tentu untuk bisa ke situ itu kan produk-produknya mesti berkualitas, kan?
1: Oke.
0: Ya, kalau produknya sudah berkualitas masuk ke pariwisata itu akan sangat bagus, nilainya tinggi. Dan ini kalau sudah nilainya tinggi akan menarik sekali, ya. Jadi tidak lagi kita hanya berkecimpung, mengejar, kemudian kerja di luar negeri, dan kemudian beberapa tahun balik lagi, dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membangun Bali dengan basis yang kuat, dan juga Indonesia tentu. Dan ini menurut saya, kalau yang di bawah ini tidak dikuatkan dengan baik fondasinya untuk sektor produksi, itu BI rate yang turun itu akan cenderung ke konsumtif.
1: Oke.
0: Ini perlu benar-benar menurut saya dijaga, sehingga edukasi, entrepreneur, pelatihan dan ruang-ruang untuk peluang-peluang usaha khususnya di sektor-sektor produktif potensial. Nah, ini penting untuk saya, kira-kira di masing-masing daerah bisa nggak kita memetakan berkaitan dengan potensi daerah. Saya kira ada ya potensi daerah, sehingga investasi yang di ini kan baik menurut skala besar maupun kecil itu bisa terdorong ke arah situ dan ini jadi produktif.
1: Kalau dari kalau begitu Pak, tentu apa peran pemerintah yang menurut Anda akan dapat mendukung untuk seluruh kebijakan Bank Indonesia ini, Pak Gusti?
0: Kebijakan koordinatif. Jadi ini yang saya bilang salah satunya kebijakan bauran bauran kebijakan. Yang intinya adalah ketika Bank Indonesia menempuh bauran ini, termasuk adalah BI rate-nya diturunkan, tapi juga dia menjaga inflasi dan seterusnya. Ini pemerintah daerah sekarang menangkap itu sebagai bagian upaya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan kredit itu dengan baik, gitu. Ya, dengan baik, dan kemudian dilakukan evaluasi bagaimana evaluasi itu kredit-kredit yang dimanfaatkan itu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan dari kredit itu atau bukan, gitu.
1: Sinergi pemerintah karena dengan Bank Indonesia Anda melihat sejauh ini bagaimana? Pak Gusti.
0: Sinerginya bagus. Inflasi kita terutama di Bali ini luar biasa. Jadi tim pengendalian inflasi daerah itu bagus, dan malah Bank Indonesia itu sudah membuat beberapa pilot project yang berkaitan dengan bagaimana menjaga inflasi dari sisi produksi. Misalnya di Bangli itu ada pembinaan Bank Indonesia berkaitan dengan bawang merah, termasuk di Buleleng, dan juga beberapa produk yang lain. Ini saya kira hal yang bagus, walaupun saya tahu ya, kita tahu bahwa itu bukan kewenangan Bank Indonesia ya. Tetapi hal-hal seperti ini mesti ditangkap gitu, artinya kerjasama dengan pemerintah daerah.
1: Kami pun juga memiliki sikap terkait dengan independensi Bank Indonesia tadi Pak, dari seluruh kebijakan yang ada tentu untuk mendukung ekonomi kita secara keseluruhan. Apa sih Pak resiko ketika sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah itu terlalu kuat?
0: Nah, ini dia satu hal yang paling penting dalam hal Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya adalah bagaimana dia menjaga interdependensinya. Jadi menjaga ketidakberpihakan, ya kan begitu. Tetapi kita memiliki tantangan yang besar ke depan yang saya kira semua pihak itu menuju ke arah situ, yaitu Indonesia Emas 2045, kita bermimpi untuk cari negara maju. Nah, untuk itu tadi Bank Indonesia melalui berbagai kebijakannya, apakah itu kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem keuangan, dan seterusnya, ini bisa menopang ke arah situ. Apa yang harus kita lakukan adalah ketika kebijakan-kebijakan itu seperti tadi ya, BI rate diturunkan. Nah, ini kan harus ditangkap betul nih. Nah, ditangkap betul yang artinya Bank Indonesia memberi ruang yang bagus bagaimana sektor yield kita berkembang. Nah, kalau ini tidak ditangkap itu akan mubazir gitu. Yang itu jangan diartikan sebagai keberpihakan Bank Indonesia menghilangkan independensinya gitu.
1: Baik. Pak Gusti Wayan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang banyak hal pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat juga menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana nanti kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh Gubernur Bank Indonesia baru yaitu Destri Damayanti. Terima kasih Pak Gusti. Sehat selalu Pak. Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih atas ruang waktunya, dan ya, kemudian salam kita untuk penggemar RRI.
1: Terima Jakarta. Kasih. Terima kasih Pak Gusti Bayan untuk waktunya Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasa. Pendengar Pro 3 Destri Damayanti, resmi disetujui DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Sebelumnya, Destri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak Agustus 2019, sehingga ia bukan sosok baru dalam pengambilan kebijakan Bank Sentral. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, memiliki pengalaman panjang di dunia ekonomi dan keuangan. Destri pernah menjadi ekonom di Citibank Indonesia, kemudian Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pengalamannya juga mencakup pemerintahan dan lembaga negara, bahkan ia pernah terlibat dalam kebijakan ekonomi di Kementerian BUMN dan dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada 2015. Kini Destri menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam proses uji kelayakan di DPR. Destri menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan juga lembaga lain, namun tetap menjaga independensi Bank Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Ini baru enak.
4: Lepas ketenangan, masuk gol. Luar biasa.
5: Aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan. Indonesia menyapa pagi. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kenaikan status dilakukan setelah pemantauan menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, sementara erupsi menghasilkan kolom abu yang bergerak ke arah timur dan tenggara, dan pada 1 September kemarin, magma Indonesia masih mencatat asap kawah setinggi sekitar 100 hingga 400 meter dari puncak. Lalu, seberapa serius kondisi Sinabung saat ini dan apa yang harus diperhatikan masyarakat? Nah, kami akan berbincang terkait dengan hal ini bersama dengan Kepala PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Siti Sumila, selamat pagi. Halo, Bu Siti.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya.
2: Jelas suara saya?
1: Sangat jelas sekali, Bu Siti. Baik. Ya. Perubahan utama apa, Bu, yang membuat status Gunung Sinabung dinaikkan menjadi level 3 atau siaga ini, Bu?
2: Iya. Memang Gunung Sinabung ini sejak beberapa bulan yang lalu sudah terpantau ini meningkat aktivitasnya, seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian perubahan status dari level 2 waspada ke level 3 itu dilakukan di tanggal 31 Agustus ya, jam 12 setelah terjadinya erupsi di jam 10 pagi. Jadi memang karena aktivitasnya meningkat seperti itu, Mas. Ini erupsi setelah 4 tahun tidak terjadi erupsi di 31 Agustus kemudian terjadi erupsi seperti itu.
1: Erupsi kemarin dikatakan sebagai erupsi awal ini, Bu Siti?
2: Iya, kemungkinan demikian.
1: Okay.
2: Karena kan Gunung Sinabung ini sejak 17 Mei 2023 itu pada level 2 ya, waspada. Nah,
1: iya.
2: Baru erupsi di tanggal 31 Agustus. Sehingga
1: dari
2: kami itu menenggarai ini baru erupsi awal seperti itu. Yang perlu masyarakat tapi harus lebih siaga seperti itu. Oleh karena itu rekomendasinya kami rubah juga untuk batasan zona aman dan juga statusnya tadi menjadi siaga seperti itu, Mas.
1: Iya. Seberapa besar kalau begitu, Bu, kemungkinan aktivitas Sinabung akan kembali meningkat?
2: Enten?
1: Iya, seberapa besar kemungkinan aktivitas Sinabung kembali meningkat ini, Bu, kalau begitu?
2: Iya. Ya kan karena gini, setiap gunung itu kan kami pantau ya, tidak hanya Sinabung, gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia itu kita pantau. Sehingga apabila terpantau terjadi kenaikan aktivitas di luar dari biasanya, itu memang harus diwaspadai begitu. Para ahli kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan dari data-data pemantauan dan dari tingkat ancamannya kepada masyarakat. Nah, dari hal tersebut kemudian kita simpulkan apakah di sini statusnya bisa tetap atau bisa meningkat. Sekali lagi berdasarkan hasil pemantauan dan tingkat ancamannya terhadap masyarakat. Nah, untuk Gunung Sinabung ini, kita naikkan level ketika level 3 siaga ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Ini tidak berarti bahwa perlu disampaikan nih, Mas, penting ya.
1: Silakan.
2: Kalau kita naikkan ke level 3 ini tidak berarti bahwa gunung itu akan erupsi besar, tidak berarti demikian.
1: Ya.
2: Tetapi kami perlu menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih siap siaga untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk begitu. Ini diutamakan untuk keselamatan masyarakat, seperti itu, Mas.
1: Iya. Dan warning itu bagaimana, Bu? Alur prosesnya sampai bisa diterima oleh masyarakat, Bu? Halo, Bu Siti Sumila. Halo, Ibu. Ya, suaranya menghilang ini, Ibu. Halo, Bu Siti.
2: Halo.
1: Iya, Bu Siti. Tadi sempat menghilang, Bu. So, jadi ya, bagaimana, Bu, alur sebuah peringatan atau warning ini bisa sampai di masyarakat untuk diterjemahkan langsung, Bu?
2: Iya, yang terjadi di Sinabung sebagai contoh ya, Mas.
1: Ya.
2: Begitu kami memiliki pos pengamatan Gunung Sinabung. Nah, begitu terpantau ada peningkatan aktivitas, kita biasa komunikasikan ke pemerintah daerah setempat. Begitu status berubah, di waktu yang sama itu juga kita langsung berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga pemerintah itu sudah bersiap, sudah memahami apa yang dilakukan. Untuk Sinabung memang ada satu desa di sini yang masuk ke dalam zona merah. Zona merah itu artinya kita tidak merekomendasikan untuk itu ada di sana penduduk begitu ya. Dalam rangka tadi kewaspadaan, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terburuk.
1: Okay.
2: Nah, pemerintah sudah menindaklanjuti begitu. evakuasi pada penduduk di satu desa tersebut yang memang berada di zona merah. Okay. Mungkin ini berasa kurang nyaman sekali lagi ya untuk masyarakat yang selama 3 tahun kan gunung itu tenang begitu. Perlu kami garis bawahi sekali lagi bahwa keselamatan itu adalah yang utama, seperti itu Mas.
1: Gunung
2: itu kelihatannya seperti tenang begitu ya, tetapi itu bisa kapan-kapan saja erupsi, bisa terjadi sesuatu yang bisa membahayakan. Oleh karena itu kami mengharapkan penduduk memahami seperti itu begitu.
1: Wilayah yang masuk zona merah itu di bagian mana Bu? Atau Abu Sinabung itu bergerak ke arah mana ini Bu?
2: Ya, untuk zona rekomendasi sebenarnya saya cek itu kan 3 km di sebelah di kawah, di sekitar kawah gitu ya. Kemudian 6 km untuk sektoral. 6 km-nya itu ke arah timur tenggara, Mas. Sektoralnya. Nanti ada peta yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Ini juga sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat, sudah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat. Karena tim kami yang ada di pos pengamatan gunung api itu terus-menerus melakukan koordinasi seperti itu.
1: Oke, okay. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mengapa radius bahaya ditetapkan 3 km, kemudian ada radius 6 km di arah selatan tenggara Bu ya, kalau tidak salah tadi. Bagaimana nih Bu?
2: Iya, kalau untuk jarak rekomendasi 3 km itu kami melihat dari kecenderungan aktivitas gunung. Nah ini kemungkinan kalau terjadi erupsi 3 km itu untuk keseluruhan radius gunung itu bisa membahayakan. Nah untuk 6 km karena kami melihat ini misalnya arah erupsi, arah kolom abu dan sebagainya ke arah timur tenggara, arah awan panas, sehingga di timur tenggara itu kita lebih tingkatkan Mas, terutama untuk awan panas ya, karena bisa cepat sekali. Maka untuk sektoral itu kita ubah menjadi 6 km. Ini sama juga dengan Semeru dan Merapi. Untuk sektoralnya itu berbeda-beda. Ada yang 8 kilo, ada 13 kilo. Kami melihat kecenderungan awan panas meluncur sampai berapa. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Dan apa yang sebenarnya perlu dipahami masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan kembali dengan kondisi yang ada saat ini dan hal apa yang paling penting diambil masyarakat untuk dalam hal keselamatan tadi ini, Bu Siti?
2: Iya. Yang pertama ya, kami mengharapkan masyarakat itu jangan panik, tetap tenang, dan ikuti arahan dari pemerintah daerah setempat begitu. Kalau misalnya ada rekomendasi yang diberikan kan pasti itu kalau kami kan tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasi itu dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Kami hanya memberikan rekomendasi, nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi diharapkan masyarakat itu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah setempat. Percaya kepada pemerintah seperti itu Mas.
1: Okay.
2: Kemudian tetap tenang, jangan percaya juga apabila ada berita-berita yang bukan dari sumber resmi. Kadang kan suka ada video gunung meletus sangat tinggi gitu ya. Nah itu kan mengkhawatirkan. Nah kalau sumbernya tidak bukan dari sumber resmi, itu jangan percaya begitu saja. Seperti itu Mas, sederhananya tetap tenang dan ikuti arahan dari pemerintah seperti itu.
1: Silakan.
2: Tambahan sedikit lagi.
1: Silakan.
2: Nah, untuk masyarakat di sekitar gunung, pastikan juga memahami kondisi gunung yang ada di sekitarnya, statusnya apa gitu. Apakah dia waspada, siaga, kemudian kalau memungkinkan itu juga dipahami radius bahayanya itu, apakah mempengaruhi wilayah tempat kita beraktivitas seperti itu Mas. Baik. Terutama untuk pendaki ya, kan suka ada pendaki, udah tahu misalnya larangannya 3 km atau 1 km dari kawah. Nah, ketika mendaki ya jangan, karena di sana ada informasi ya, jangan mendekat, seperti itu.
1: Baik, Ibu Siti Sumiliarita Susilawati, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Bu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar Sinabung. Terima kasih Bu.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala PVMBG Siti Sumiliarita Susilawati, kami berbincang terkait dengan Gunung Sinabung erupsi, PVMBG naikkan status ke level 3, yaitu siaga.
0: Kilas Berita.

0: Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Vladivostok, Rusia atas undangan Presiden Vladimir Putin. Kunjungan pada 1 hingga 4 September 2026 ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama dengan Rusia, khususnya di bidang perdagangan, investasi, energi, dan sektor strategis lainnya, sekaligus menegaskan komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Penerbangan keberangkatan dan kedatangan pada rute domestik maupun internasional di Bandara Internasional Kuala Namu pagi ini berjalan dengan baik. Dari RRI Medan, Ilham Daulay melaporkan selengkapnya. Ilham, silakan.
3: Pendengar, saat ini saya berada di Bandara Udara Internasional Kuala Namu, ya, setelah PT Angkasa Pura Aviasi melakukan penyesuaian operasional sejumlah penerbangan akibat aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang sejak Senin 31 Agustus 2020 kemarin. Namun pagi ini situasi di Bandara Internasional Kuala Namu cukup ramai penumpang yang hendak melakukan penerbangan ya pagi ini dari Kota Medan menuju daerah. Ya, penerbangan domestik maupun internasional begitu juga dengan kedatangan berjalan dengan baik. Ya, sejumlah penerbangan domestik pagi ini dari Kota Medan yang dijadwalkan sejak pukul 7 sampai dengan 10.30 waktu Indonesia Barat ini terjadwal dan lancar, tidak ada delay ataupun perubahan jadwal maupun pembatalan. Begitu juga dengan tujuan penerbangan pada rute internasional. Ya, kemudian sedangkan jadwal penerbangan domestik dan internasional yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat tidak ada juga delay ataupun dibatalkan. Ya, calon penumpang terlihat menurut pantauan RRI yang berada di Bandara Kuala Namu saat ini, ya, calon penumpang terlayani secara baik saat melakukan check-in. Ya, antrian juga berjalan dengan tertib. Ya, menurut pantauan RRI, ya, selain itu di tempat kedatangan pagi ini tidak begitu ramai. Untuk tempat kedatangan tiba di Kuala Namu pagi ini tidak begitu ramai penumpang yang tiba di Bandara Kuala Namu. Kedatangan penumpang juga sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang keberangkatan pagi hari ini, kita berbincang sama seorang penumpang yang saat ini berada sama kita, ya Bang. Dengan siapa namanya, Bang?
4: Dengan Dimas.
3: Dimas. Kita ini mau melakukan penerbangan kemana, Bang?
4: Ini rencana ke Jakarta, Bang.
3: Kita dari mana, Bang?
4: Dari Medan, Bang. Jadi, iya, mudah-mudahan lah nggak ada kendala kayak yang kemarin yang ada di cancel ataupun dibatalkan itu, memang. Jadi mudah-mudahan ini sampai dengan sekarang belum ada informasi lebih lanjut terkait kondisi delay atau cancel. Jadi mudah-mudahan lancar lah untuk hari ini.
3: Ya, kita sudah check in, waktu kita langsung apa, nggak ada pembatalan ataupun delay, Bang, kita lihat.
4: Iya, tadi dari check in tadi lancar, jadi belum ada informasi lebih lanjut dari maskapai, tapi memang mudah-mudahan kalau di jam segini mudah-mudahan jangan lah adalah dulu untuk delay-delaynya karena terkait erupsi itu, ya. Jadi mudah-mudahan aman semua hari ini.
3: Ya, tadi Abang pernah tadi cerita kabarnya semalam ada dapat dilihat pembatalan dari pihak Panama untuk penerbangan, Bang.
4: Ya, kemarin saya lihat memang ada informasi untuk dari beberapa maskapai untuk delay atau pembatalan juga terkait memang tidak bisa penerbangan, memang kondisi cuaca yang nggak bagus karena erupsi itu, ya Bang. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini cuaca lebih bagus lagi, jadi nggak menghambat penerbangan juga itu, Bang.
3: Beritahu namanya
4: apa? Dimas, Bang.
3: Oke, terima kasih Dimas. Oh ya, oke, Bang. Ya, baik pendengar, PT Angkasa Pura Aviasi juga melakukan penyesuaian operasional sejumlah penerbangan akibat aktivitas erupsi Gunung Gunung Sinabung, ya, bandara internasional di penyesuaian operasional di bandara udara internasional Kuala Namu ini. Dampak sebaran abu vulkanik menyebabkan sejumlah maskapai melakukan penyesuaian operasional berupa keterlambatan, perubahan jadwal hingga pembatalan penerbangan pada rute domestik maupun internasional. Ya, seluruh penyesuaian ini dilakukan demi mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan para keamanan penerbangan. Ya, PT Angkasa Pura Aviasi sebelumnya juga bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap keputusan operasional penerbangan tetap mengacu pada aspek keselamatan, keamanan, sampai operasional penerbangan berjalan kembali secara normal. PT Angkasa Pura Aviasi juga sudah mengimbau kepada calon penumpang yang memiliki jadwal penerbangan dari maupun menuju Kuala Namu agar secara berkala memastikan kembali status penerbangannya melalui kanal informasi resmi maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Ilham Daulay untuk laporan ataupun informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini.
5: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Iwayan Sudirta, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah agar mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. Ia menilai evaluasi tersebut diperlukan dengan memperhatikan perkembangan desentralisasi di negara-negara lain yang justru memberikan penguatan posisi pemerintahan daerah. Wayan juga menambahkan, selain mengenai pembagian kekuasaan, pembahasan desentralisasi juga harus mencakup posisi desa, peran gubernur, hingga hubungan keuangan pusat daerah. Keberhasilan desentralisasi tersebut kemudian diukur berdasarkan tingkat keberhasilan sistem dalam menyejahterakan rakyat. Pemerintah Kabupaten Manokwari memfokuskan pemerataan terhadap pembangunan dan penguatan UMKM. Putra Arianto menyampaikan informasi tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penguatan sektor ekonomi produktif. Hermus mengatakan pemerataan pembangunan menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diarahkan pada wilayah perkotaan, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari.
2: Rataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan sanitasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, pemerintah Kabupaten Manokwari juga terus mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, bantuan modal usaha, serta pelatihan dan pembinaan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku UMKM.
2: Pemerintah daerah juga terus mengarahkan belanja daerah untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan sektor produktif lainnya melalui pembinaan UMKM dalam bentuk bantuan modal usaha dan peningkatan kualitas UMKM melalui pelatihan dan pembinaan teknis guna mendorong peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Pemerintah daerah berharap penguatan UMKM dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Langkah tersebut sejalan dengan langkah pembangunan Manokwari yang menempatkan penguatan sektor ekonomi dan pemerataan kawasan sebagai bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, para pemimpin negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO mengadopsi deklarasi Bishkek dalam pertemuan Dewan Kepala Negara SCO di ibu kota Kirgistan. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen SCO terhadap hukum internasional dan piagam PBB, serta mendorong penguatan dan peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dalam pertemuan yang sama, para pemimpin SCO sepakat memperdalam kerjasama di berbagai bidang serta mendukung tatanan dunia multipolar, reformasi tata kelola global, dan penggunaan kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. KTT SCO turut menetapkan Lahore dan Pakistan sebagai ibu kota pariwisata dan budaya SCO periode 2026-2027, sekaligus menetapkan Pakistan sebagai ketua dan tuan rumah KTT Dewan Kepala Negara SCO untuk tahun depan. Informasi dari dunia olahraga, dua kiper timnas Indonesia, Martin Paz dan Emil Audiero Mulyadi, mulai kehilangan posisi utama di klub masing-masing di Eropa pada musim 2026-2027. Martin Paz yang membela Ajax Amsterdam sejak awal 2026 mencatat 14 penampilan dengan 6 clean sheet pada paruh kedua Eredivisie. Namun pada musim ini posisinya tergeser setelah Ajax mendatangkan Marc-André ter Stegen dari Barcelona. Di Liga Italia, pelatih Cesc Fabregas lebih mempercayakan Gian Butes daripada Emil Audiero untuk menjaga gawang Como 1907. Peluang Audiero semakin terancam jika Como berhasil mendatangkan Robert Sanchez yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
0: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teuku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
0: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Peristiwa. Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua

0: Pulau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuwana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: PDAM Tirta Mayang Jambi siagakan 4 armada tangki air. Maksud kami tangki air bersih untuk kebutuhan distribusi masyarakat terdampak kekeringan. Yoga Wijanarko dari RRI Jambi melaporkan.
3: Ya.
2: Silakan Yoga.
3: Baik, mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau, Perumda Tirta Mayang Kota Jambi menyiapkan 4 armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara gratis. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi Arianto mengatakan layanan air bersih melalui mobil tangki ini diperuntukkan bagi masyarakat, baik pelanggan maupun juga non-pelanggan. Layanan ini menjadi bagian dari Satuan Tugas Siaga Kemarau sebagai upaya Perumda Tirta Mayang membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut Arianto, hingga saat ini ketersediaan armada masih mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas sekitar 20 tangki air per hari.
4: Kami di Tirta Mayang memiliki 4 unit armada tangki. Itu saat ini kami masih menyiagakan tim antisipasi kemarau. Itu yang kami berikan air tangki secara gratis kepada masyarakat Kota Jambi, baik pelanggan maupun non-pelanggan.
3: Ya, selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Sultanta Jambi juga melakukan upaya modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, termasuk Kota Jambi. Kasih data dan informasi BMKG Sultanta Jambi, Jaya Martua Sinaga juga mengatakan modifikasi cuaca dilakukan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang tersedia. Melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC ini, penyemaian awan dilakukan agar potensi hujan dapat ditingkatkan dan wilayah terdampak kekeringan memperoleh tambahan air.
5: Memantau dinamika atmosfer beberapanya itu mendukung terjadinya hujan. Nah, dikarenakan atas dasar itu, kemudian ada kegiatan modifikasi cuaca. Pengamatan kami itu kan di tanggal 30 kemarin itu yang efektif. Nah, jadi ada potensi curah hujan, ada juga dukungan kegiatan modifikasi cuaca dari tanggal 27.
3: Ya, selain untuk mengatasi kekeringan, operasi modifikasi cuaca di Jambi ini juga berkaitan dengan upaya pembasahan lahan, khususnya wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. BMKG mencatat operasi OMC ini Jambi ini pada akhir Agustus 2026 ini diarahkan untuk pembasahan gambut dan juga penanganan karutla. BMKG juga mengingatkan modifikasi cuaca ini bukan satu-satunya solusi menghadapi musim kemarau. Masyarakat tetap diminta untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran akibat kondisi lahan yang semakin kering. Dari Jambi, Yoga Jenarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana sebanyak 813 unit hunian tetap terpadu akan dibangun di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Barat bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan hunian tetap warga melalui mekanisme relokasi terpadu. Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
6: Ya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 813 unit hunian tetap terpadu bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Pembangunan tahap awal tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota yakni Agam, Kota Padang, 50 kota, dan Pesisir Selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Adi Arsah, mengatakan terdapat dua mekanisme pembangunan hunian tetap, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Khusus yang dibangun oleh Kementerian PKP melalui mekanisme relokasi terpadu dengan rincian 360 unit dibangun di Kabupaten Agam, 100

0: 64 unit di Kota Padang, 204 unit di 50 kota, dan 85 unit di Kabupaten Pesisir Selatan. Adiansah menyebutkan hunian tetap terpadu tersebut dibangun satu bangunan utuh dengan tipe 36 dan luas tanah yakni 7 x 12 meter. Selain itu juga tersedia prasarana, sarana, dan utilitas umum. Selain melalui anggaran Kementerian PKP, pembangunan rumah hunian tetap juga didukung sumber pendanaan lain, termasuk kontribusi melalui program CSR, salah satunya Yayasan Buddha Suci yang membangun 160 unit rumah di Kabupaten Agam dan 340 unit di Kota Padang.
1: Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia itu sudah menggelontorkan dana. Ini di tahap awal kita akan melaksanakan pembangunan sebanyak 813 unit hunian tetap ini yang tersebar di 4 kabupaten kota. Pertama di Kabupaten Agam, yang kedua di Kota Padang, begitu juga di 50 kota dan di pesisir selatan, khusus untuk hunian tetap terpadu ini yang dibangun melalui dana Kementerian PKP ini. PSU-nya atau jalan lingkungannya juga disediakan dana melalui anggaran pemerintah pusat.
0: Berdasar dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, total kerusakan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat mencapai 7.666 unit, terdiri dari 1.936 rumah rusak berat, 695 rusak sedang, dan 4.194 rusak ringan. Selain tiga kategori tersebut, terdapat 841 rumah yang dikategorikan hanyut atau sudah tidak berada di lokasi semula, sehingga menjadi bagian dari sarana penanganan dan relokasi masyarakat terdampak bencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, beberapa informasi yang disampaikan reporter kami, berikutnya kami akan juga hadirkan informasi lainnya. Menjawab keluhan masyarakat atas kelangkaan gas LPG bersubsidi, pemerintah kota menggelar operasi pasar khusus gas LPG 3 kg. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli menyampaikan informasi tersebut. Ida.
3: Ya, pemerintah Kota Gunung Sitoli melaksanakan langkah penanganan dan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg bersubsidi di tengah kondisi kelangkaan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG bersubsidi digunakan untuk peruntukannya, Pemko Gunung Sitoli melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg yang dilanjutkan dengan inspeksi mendadak ke sejumlah pelaku usaha. Sidak dilakukan sebagai respons terhadap kondisi kelangkaan LPG 3 kg yang saat ini sedang dirasakan masyarakat cukup kesulitan, dan untuk memastikan LPG bersubsidi ini tidak digunakan oleh pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya. Dan dari pelaksanaan operasi pasar, mulai hari pertama hingga hari ke-6, total sebanyak 3.360 tabung LPG 3 kg disediakan bagi masyarakat dengan harga yang sesuai head, yakni Rp16.000 per tabung. Dan kegiatan ini menyasar di 6 kecamatan se-Kota Gunung Sitoli. Kabak Perekonomian Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karya Halawa, menyampaikan upaya ini menjadi komitmen Pemko Gunung Sitoli bersama Forkopimda untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan terus melakukan pengawasan pendistribusian agar tepat sasaran. Dan sebagai langkah lain, Pemko juga terus menyampaikan informasi melalui media sosial terkait jadwal penyaluran LPG 3 kg ini agar diketahui oleh masyarakat.
4: Kita banyak mendengar bahwa LPG 3 kg itu langka. Jadi itulah sebabnya pemerintah Kota Gunung Sitoli pertama dulu melalui Facebook pemerintah kota, setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari, supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas. Kita menginginkan agar LPG 3 kg itu benar-benar dipergunakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan, yang sesuai dengan undang-undang migas.
3: Pelaksanaan operasi pasar ini juga turut ditinjau oleh Wali Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya, kegiatan pengawasannya dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gunung Sitoli melalui tim koordinasi dan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg. Sementara itu, Dinas Perdagangan yang tergabung dalam tim sangat mendukung kebijakan perluasan jangkauan operasi pasar LPG 3 kg ini agar subsidi energi tetap tepat sasaran. Melalui Kabid Dagang Kota Gunung Stoli, Karnis Dalufu mengatakan, langkah ini diambil sebagai respon atas lonjakan permintaan atau indikasi kelangkaan dengan tujuan memotong rantai distribusi yang membuat harga di tingkat pengecer melambung jauh di atas head. Di sisi lain, dia juga menghimbau agar warga memanfaatkan kontak senter layanan pengaduan penyalahgunaan LPG 3 kg untuk melaporkan segala bentuk penyelewengan.
5: Kita sudah membuka kontak senter untuk pengaduan seperti yang telah kita lihat di beberapa media sosial, dari media elektronik juga, maupun secara langsung juga. Itu kita sangat memberikan himbauan kepada masyarakat supaya mempergunakan nomor kontak ini, pengaduan ini, sehingga tim bisa bergerak. Karena ada 254 pangkalan di Kota Gunung Stoli ini yang tersebar di 6 kecamatan. Sehingga memang butuh kerjasama yang baik dari beberapa lintas instansi.
3: Pemerintah dan aparat hukum sangat menghimbau partisipasi aktif warga untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan yang dijual di atas head agar distribusi gas melon ini tetap tepat sasaran. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmita Lombana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Aceh memperingati Hari Pendidikan Daerah yang ke-67 pada 2 September 2026 yang diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. Tisi Maulidia Putri melaporkan. Tisi.
6: Iya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan Hari Pendidikan Daerah Hardikda ke-67 yang diperingati pada Rabu 2 September merupakan momentum untuk memperkuat upaya memajukan pendidikan, membangun generasi Islami unggul dan bermartabat. Peringatan Hardikda bukan sekedar seremonial, tetapi semangat, perjuangan, dan masa depan pendidikan Aceh. Semua pihak harus bergerak bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Murtala Mudin mengajak untuk terus belajar, berinovasi, dan mewujudkan generasi Aceh yang hebat.
7: Pada seluruh insan pendidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan, mari kita perkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang berkualitas.
6: Adapun untuk diketahui, Hardikda bermula pada 2 September 1959 saat Presiden Soekarno meresmikan Kompleks Pelajar dan Mahasiswa, Kopelma Darussalam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa pagi.
2: Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan program bantuan rumah tidak layak huni atau RUTI LAHU. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah yang digalakan oleh pemerintah pusat. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
9: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan program bantuan rumah tidak layak huni atau RUTI LAHU. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah yang digalakan oleh pemerintah pusat. Menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi mencanangkan bantuan RUTI LAHU untuk 3.000 penerima, hanya saja saat ini program tersebut belum bisa berjalan maksimal. Bahkan menurutnya pemerintah Kota Bekasi saat ini terkendala dana untuk menjalankan program bantuan RUTI LAHU sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
10: Kita kan sudah juga mempergunakan RUTI LAHU ya, kita sudah laksanakan, tapi memang beberapa kegiatan itu masih kita lakukan bersama-sama dengan DJP dengan yang lain, ada CSR-nya yang kita lakukan.
11: Untuk tahun ini RUTI LAHU berapa unit terakhir?
10: Kita rencanakan sekitar 3.000 ya, 3.000 unit, dan ini masalah kita godong.
9: Dan meski program RUTI LAHU menghadapi banyak tantangan, namun pemerintah Kota Bekasi tetap berupaya merealisasikan hal tersebut. Salah satunya dengan menggandeng berbagai pihak melalui CSR perusahaan. Selain program 3 juta rumah, pemerintah Kota Bekasi juga berkomitmen mendukung program pemerintah pusat lainnya seperti makan bergizi gratis, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, dan juga berbagai program lainnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog Maluku memastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Lina Tehupuring melaporkan.
12: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tua, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
13: Sedangkan untuk beras premium, premium ini kami hanya punya 165 ton, di mana itu posisinya ada di Gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton, dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1.600 kilogram.
12: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian dari Kota Ambon, Lina Teho Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
14: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno di, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
8: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
15: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan berdampak langsung pada kegiatan belajar di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Konsentrasi PM2,5 di Tanjung Selor pada 30 Agustus mencapai 113,4 mikrogram per meter kubik dan itu masuk dalam kategori yang tidak sehat. Kondisi itu membuat seluruh PAUD, kemudian sekolah dasar dan SMP di Bulungan menerapkan belajar dari rumah selama 3 hari, 31 Agustus hingga 2 September 2026. Lalu bagaimana pelaksanaan pembelajaran selama masa tersebut dan apa yang menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah berikutnya? Dan pagi hari ini kami masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi akan membahas tema tersebut, yaitu di Bulungan, Kalimantan Utara, siswa dilakukan atau melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah mereka. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Setim Jalung.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Setim, selamat pagi.
6: Pagi, Pak.
5: Iya. Pak, kapan Pak kondisi asap itu mulai dianggap mengganggu kegiatan belajar di sekolah, Pak?
6: Mulai tanggal 30 Agustus tadi ini yang kesehatannya sangat mengganggu.
5: Oke. Dan kondisi asap seperti apa yang menjadi dasar akhirnya mengambil keputusan untuk pembelajaran dari rumah bagi siswa-siswa ini, Pak?
6: Kondisi asap yang dirasakan oleh masyarakat kita, terutama ada beberapa kecamatan Tanjung Palas Timur dan Utara, itu SPO-nya kurang lebih saat ini 217 SPO-nya saat ini, kata mereka ini.
5: Oke, baik. Dan apakah memang semua sekolah di sana sudah siap untuk memindahkan pembelajaran ke rumah ini, Pak?
6: Nah, di sana waktu ini tadi kami melihat kondisi darurat yang seperti itu. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan melihat kondisi asap yang ada di 2 kecamatan yang kami melihat kondisinya saat itu sangat tebal dan kabut asapnya cukup mengganggu kesehatan masyarakat. Sehingga kami lewat Dinas Pendidikan menyampaikan ini kepada Bupati Bulungan sehingga rapat koordinasi, sehingga dalam waktu sesingkat itu kami buat edaran bahwa BDR dalam 3 hari ke depan dari tanggal
5: 30
6: 1 sampai tanggal 3 tadi ini.
5: Oke.
6: Okay. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya, Pak.
5: Oke. Okay. Jadi ini BDR, Pak ya, belajar dari rumah, bukan libur ya, Pak ya.
6: Belajar dari rumah, bukan tidur.
5: Oke, bukan libur. Baik. Nah, bagaimana nanti Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua sekolah ini menjalankan belajar dari rumah dengan baik ini, Pak?
6: Nah, kami ini ada menyampaikan bahwa ada beberapa instrumen yang kami lakukan, yaitu tentang kondisi saat ini kan tentunya kan di dalam edaran itu ada yang sifatnya prinsip penting dari kebijakan SE nomor 20 2006 Kemendikbud yang menjadi indikator instrumen kami. Mm-hmm. Tentunya pemantauan kondisi udara menjadi dasar penting.
5: Okay.
6: Dalam pembelajaran yang diberikan menyambut mantau kondisi udara minimal 2 hari, 3 hari ke depan ini gitu ya.
5: Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau guru sendiri nanti bagaimana nih Pak Seti memberikan tugas kepada siswa selama belajar dari rumah atau PDR berlangsung Pak?
6: Nah kalau masalah guru, kesiapan dukungannya jarak jauh ini tentunya tersedianya arahan perumahan satuan pendidikan untuk melaksanakan PJJ BDR. Mm-hmm. Kemudian mereka download dokumen pedoman itu. Kemudian mereka juga akan berpedoman tersebut kepada alasan bagi wilayah satu pendidikan yang memiliki keterbatasan listrik dan internet.
5: Mm-hmm. Yeah.
6: Kemudian mereka juga ada bahan pelajaran yang dapat digunakan selama PJJ atau BDR ini, Pak.
5: Oke, jadi bisa di-download ataupun tidak begitu, Pak ya? Ada modul yang bisa yeah. dilihat sana yeah. lagi. Tapi bagaimana, Pak, seandainya ada siswa yang ternyata kesulitan mengikuti pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini, Pak?
6: Nah, kita saat ini untuk pelaksanaan BDR, kita memiliki cara penyampaian informasi perubahan moda pembelajaran kepada guru. Kemudian, apakah sekolah memiliki cara penyampaian informasi berubah moda pembelajaran kepada orang tua? Kemudian kita melihat melalui apa informasi tersebut kita sampaikan kepada mereka dan guru-guru ini saat ini dapat mengikuti pelajaran tidak atau tidak, gitu kan? Nah, jadi guru selama ini mereka memahami karena pengalaman Kabupaten Bulungan menghadapi COVID dulu, yeah. itu mode itu yang kita sampaikan saat ini.
5: Iya, yeah. Artinya sudah ada pengalaman pada saat COVID-19 lalu, Pak ya, sehingga yeah. Yeah. metode pembelajaran. Kalau siswanya mungkin saat itu bisa jadi ada yang belum merasakan, tetapi saat ini guru-gurunya sudah berpengalaman untuk metode pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini. Ya, tapi yeah. tapi ada nggak Pak siswa yang memang harus memerlukan perhatian lebih selama belajar dari rumah ini, Pak? Dan itu bagaimana nanti solusinya?
6: Nah, kita sekarang ini tentunya kebutuhan prioritas ya, dukungan prioritas kepada anak-anak yang kita ini.
5: Ya.
6: Yeah. Tentunya kita memberikan informasi pelaksanaan BDR atau PJJ kepada mereka. Mm-hmm. Kemudian bahan atau sumber pelajaran yang dapat digunakan saat ini kan tentunya kita harus sampaikan. Kemudian dukungan dalam menyiapkan atau menyesuaikan pelajaran bagi murid itu seperti apa. Mm-hmm. Kemudian dukungan penggunaan metode atau media pembelajaran sesuai dengan kondisi murid itu yang saya bilang kalau dikhususkan seperti itu kita menyesuaikan dengan kondisinya.
5: Yeah.
6: Kemudian kita berikan dukungan bagi guru dalam melaksanakan BDR itu.
5: Oke.
6: Okay. Itu Pak.
5: Iya. Kalau dari pengalaman COVID Pak, biasanya apa yang menjadi kendala paling banyak dilaporkan sekolah sejauh ini Pak? Ada tidak itu Pak Setim? Mungkin koneksi ataupun komunikasi. Ini, ya. Bagaimana Pak?
6: Untuk yang saat ini, kendala yang dihadapi belum ada laporan ke kami, tetapi yang di pengalaman COVID dulu, ya tentunya kan COVID ini kan zaman dulu kan ada pelaksanaannya beberapa mode, ada pertemuan terbatas, ada BDR, ada kunjungan rumah ya. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari segi kendala-kendala yang dihadapi saat ini untuk BDR ini tentunya jaringan tidak
5: jadi masalah,
6: tidak merata Pak, jaringan tidak merata dan listrik juga tidak merata. Tentunya kita kondisikan apa perintahkan guru memberikan edaran dari dinas pendidikan, mereka banyak pilihan. Jadi pilihan mereka itu mereka apakah tatap muka yeah. atau BDR atau dengan cara lain, gitu Pak.
5: Yeah. Pak, kalau dari pengalaman juga kan ternyata belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh itu tidak sedikit juga siswa yang akhirnya terlalu banyak menggunakan gawai. Nah, bagaimana ini Pak strateginya agar guru tetap mengajar pembelajaran jarak jauh tetapi tidak harus membuat siswanya itu terlalu banyak berinteraksi dengan gawainya itu Pak? Seperti apa ini, Pak Setim?
6: Siapa? Nah, begini. Kalau di dalam pembelajaran jarak jauh ini, kita kerjasama dengan orang tua, Pak. Kita pastikan bahwa orang tua mengawasi mereka menggunakan gawai di rumah. Karena dari Dinas Pendidikan ini juga memberikan keterbatasan atau pembatasan untuk menggunakan gawai. Baru kita edarkan minggu yang lalu, Pak.
5: Iya, iya.
6: Kebetulan itu sudah kita edarkan untuk penggunaan gawai dengan waktu yang terbatas. Diawasi orang tua dan sekolah. Gitu, yeah. Pak.
5: Baik. Pak Setim, kami izin untuk break dulu sebentar, Pak, ya, untuk informasi singkat, Pak. Nanti kita lanjut lagi untuk perbincangannya, Pak.
6: Oke, siap. Baik. Terima kasih.
5: Pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan di pagi hari ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh ataupun belajar dari rumah bersama dengan narasumber kami, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
4: Kilas Berita.
3: Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi pencari kerja. Sekjen Kemnaker Kris Kuntandi mengatakan sinergi tersebut diperlukan agar kemampuan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Baik pendengar, kami lanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Ya, masih bersama dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Setim Jalung. Terkait dengan di Bulungan Kalimantan Utara, siswa PAUD SD dan SMP melakukan belajar dari rumah. Pak Setim, terima kasih, Pak, masih bersama kami.
6: Siap.
5: Ya. Dan nanti ada langkah pemantauan enggak, Pak? Kali saja tuh atau mungkin ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran jarak dari rumah ini, Pak, atau belajar dari rumah ini, Pak.
6: Nah, kami kebetulan hari ini kami membuat suatu instrumen,
5: ya,
6: bagaimana cara pemantauan pelaksanaan pembelajaran itu, Pak. Nah, jadi dalam hal ini kami meminta pemantauan ini, kami rencana karena di tiap wilayah mungkin ada yang bisa tatap muka nantinya ini, tatap muka full. Mungkin ada yang daring dan luring, ya. Kemudian ada yang lakukan oleh kunjungan guru rumah.
5: Yeah.
6: Apa, kunjungan guru ke rumah, maksud saya. Nah, jadi kombinasi pembelajaran ini, untuk sementara ini kita berhentikan tadinya.
5: Yeah.
6: Nah, dalam hal ini untuk 3 hari ke depan,
5: yeah,
6: kita akan menanyakan yang di mana yang guru menggunakan apakah tatap muka atau luring atau daring. Nanti dalam waktu singkat ini kami akan bagaimana kami evaluasi yang mana-mana yang kami adakan tatap muka dan mana yang daring dan mana yang kunjung ke rumah. Itu, Pak. Terima kasih.
5: Seandainya ternyata kondisi udara belum membaik, Pak, setelah batas waktu ini, apa yang akan dilakukan oleh distrik, Pak?
6: Nah, kami selama ini kami ada kerjasama dengan BPBD, BMKG, dan Kemenpo tentang informasi tentang tentang kondisi udara ini. Jika masih sangat berbahaya bagi kesehatan atau kurang sehat, kami tetap melanjutkan edaran ini BDR kepada yang kecamatan-kecamatan yang berdampak saat ini. Terima kasih, Pak.
5: Oke. Artinya nanti dapat dari informasi dari BMKG itu, Pak. Tapi ukuran asap yang seperti apa nanti direkomendasikan ternyata belajar secara tatap muka di kelas itu bisa kembali dilakukan ini, Pak.
6: Nah, kebetulan dari Permendikbud 2020 itu ada yang mereka kasih ke kami itu dari 101 sampai 2000 apa 2 atau 101 sampai 200 nilai ESPO-nya itu kita akan dipertimbangkan itu, Pak. Ada yang ditetapkan oleh edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2006. Jadi dasarnya itu, Pak.
5: Iya. Setelah kondisi normal nanti Pak Setim dan belajar di rumah sudah dilakukan, hal apa nih Pak yang akan dilakukan evaluasi dari pengalaman BDR kali ini, Pak?
6: Nah, tentunya kami akan memberikan pengalaman belajar tentang anak itu seperti apa nantinya. Umpamanya pertanyaan dalam 7 hari ke depan itu apakah anak belajar di rumah?
5: Iya.
6: Atau apakah sama murid dari rumah media atau sumber belajar apa yang biasa digunakan? Tentunya kami akan menanyakan itu, Pak. Kemudian apakah sering anak menerima bahan tugas dari guru? Apakah beberapa hari kegiatan ini apakah dilakukan oleh guru? Tentunya kami akan memberikan instrumen kembali untuk evaluasinya seperti apa pengalaman-pengalaman belajar mereka selama
5: BDR.
6: Kondisi ini berlanjut, Pak.
5: Oke. Ya, terakhir Pak Setim, yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, silakan Pak, terkait dengan kondisi yang ada di sana.
6: Terima kasih kesempatan ini. Yang disampaikan dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara saat ini, tentunya kami saat ini mengalami kabut yang sangat mengganggu kesehatan sampai hari ini. Padahal laporan tadi malam yang kami mendengarkan bahwa ISPU-nya adalah 217. Nah, dalam hal ini tentunya kami saat ini mengadakan rapat untuk perpanjangan surat edaran tentang BDR kepada anak-anak kita, karena kita mengingat bahwa anak-anak kita saat ini tentunya kami memberikan surat edaran juga menyiapkan masker mereka dan menyiapkan ruang yang bebas asap untuk menyelamatkan anak-anak kita dalam proses belajar mengajar jika ada yang rentan terhadap asap ini. Nah, kemudian kami sangat mengharapkan kabut asap ini akan berlalu cepat karena kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Jadi Kabupaten Bulungan saat ini berupaya untuk bagaimana memadamkan kebakaran yang ada sekitar ini. Nah, jadi kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bulungan saat ini jangan membakar sembarangan, jangan membuang api potong rokok dengan sembarangan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat dari sumber api yang kita lihat, ya tentunya itu kan tidak jelas dari mana sumber api itu, apakah disengaja atau tidak sengaja. Ya tentunya kami anggap bahwa itu adalah musibah Kabupaten Bulungan, khususnya Kalimantan Utara. Nah, dalam hal ini kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan, mohon waspada tentang kebakaran lahan dan hutan yang kita alami saat ini. Mungkin itu pesan kami
5: ya
6: dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Terima kasih.
5: Baik. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Pak.
6: Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.
5: Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Setim Jalung MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Terkait dengan di Bulungan, Kalimantan Utara, libur, maksud kami, sekolah diselenggarakan secara jarak jauh ataupun PJJ atau belajar dari rumah. Dan pendengar tetaplah bersama kami, nanti rekan saya Safir Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Sampai jumpa.
7: Impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang?

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih.
6: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
5: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
7: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan efisiensi anggaran di Kemkomdigi tidak mengganggu pencapaian target kinerja sektor digital. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa kemarin, Mutia Hafid mengatakan meski ada efisiensi anggaran, namun pencapaian target kementerian tetap diupayakan berjalan sesuai rencana. Mutia menambahkan pengetatan belanja di kementeriannya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir sehingga penggunaan anggaran dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

0: Kita ke informasi lainnya, konektivitas laut di Kota Tual, Provinsi Maluku menjadi simpul logistik Indonesia Timur dalam mendorong distribusi dan ekonomi pesisir. Berikut informasinya disampaikan Maya Pranira dari RRI Tual.
1: Dinas Perhubungan Kota Tual memastikan akses transportasi laut untuk mendukung jalur perdagangan antar daerah terus tersedia. Langkah tersebut dinilai penting dalam menunjang aktivitas distribusi barang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual Jamaluddin Rahareng kepada RRI mengatakan pemerintah terus membuka akses transportasi laut yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkut barang masuk maupun keluar daerah. Ketersediaan jalur tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi dan mendukung pembangunan daerah. Menurut Rahareng, sejumlah layanan pelayaran dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha dalam mendukung kegiatan perdagangan dari dan menuju Kota Tual. Selain kapal Pelni yang memiliki fasilitas angkutan kontainer, terdapat pula kapal perintis yang melayani berbagai jalur dan titik pelayaran.
2: Kalau untuk jalur perdagangan yang dibutuhkan oleh kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kemajuan pembangunan di satu daerah, maka untuk mengangkut barang masuk dan juga keluar itu sudah dibuka akses-akses. Ada jalur kapal pini yang juga punya kontainer dan juga ada kapal-kapal perintis melayani semua jalur dan titik-titik yang nanti akan masuk Tual dan keluar. Tergantung pilihan saja.
1: Sementara itu, salah satu warga Desa Viditan, Kota Tual, Saleh, mengatakan terbukanya konektivitas transportasi laut di Kota Tual diharapkan mampu menjawab rentang kendali yang masih terjadi. Menurutnya, meskipun pemerintah telah mengembangkan moda transportasi melalui jalur laut, namun kenyataannya harga barang yang didistribusi melalui kapal atau kontainer masih tergolong, terutama sembako. Saleh melanjutkan, persoalan ongkos kirim menjadi salah satu alasan para pedagang menaikkan harga sehingga berdampak terhadap daya beli masyarakat.
3: Pemerintah harusnya perhatikan harga ongkos kirim barang yang dikirim lewat laut, karena kenyataannya sampai sekarang ini barang-barang masih pada mahal, terutama sembako. Karena alasan pedagang itu biasanya yaitu ongkir yang mahal.
1: Keberadaan berbagai pilihan moda transportasi laut memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menentukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan distribusi barang. Kondisi ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Kota Tual dengan daerah lain sekaligus mendukung perputaran ekonomi masyarakat. Ketersediaan konektivitas laut juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi percepatan pembangunan serta peningkatan perekonomian di Kota Tual. Dari Tual, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, pemerintah Tiongkok kemarin kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Nepal setelah banjir bandang disertai lumpur melanda perbatasan kedua negara pada beberapa waktu lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing Selasa kemarin menjelaskan, bantuan yang dikirim mencakup barang-barang yang sangat dibutuhkan seperti drone, peralatan pengujian DNA, pemurnian air hingga penerangan. Berita olahraga, pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI, Eng Hian, mengatakan komposisi masing-masing sektor terdiri dari 10 pemain putra dan putri. Jonathan Christie dan Alwi Farhan memperkuat tim putra, sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani serta Talita Ramadhani Wirjawan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Termasuk pagi ini kami masih akan menyoroti tentang kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dampaknya terus dirasakan oleh masyarakat. Tapi kali ini kita tidak hanya melihat dari sisi bencana karena ada cerita inspiratif dari sekelompok ibu ataupun mama yang turun langsung ke lapangan tergabung dalam The Power of Mama. Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini.

0: dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ya, di tengah kepungan asap dan juga panasnya lahan yang terbakar akibat karhutla, di Ketapang ada pemandangan yang mungkin tidak biasa. Ada sejumlah ibu rumah tangga dengan perlengkapan sederhana justru turun langsung ke lapangan. Mereka ini tidak hanya sekedar menyaksikan, tapi ikut bergerak membantu pemadaman hingga penanganan di lokasi terdampak karhutla. The Power of Mama. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan Project Leader The Power of Mama, Ibu Ana Desliani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pagi Ibu Ana, salam sehat.
3: Pagi, salam sehat Kak.
2: Sehat selalu ya, di tengah bencana kebakaran dan juga hutan yang masih melanda di Indonesia ya, Bu Ana.
3: Iya, betul banget.
2: Oke, kita bicara soal The Power of Mama. Boleh cerita dulu awal mula ini terbentuk, kemudian ada siapa saja di dalamnya, ada berapa banyak anggotanya, silakan.
3: Oke, baik. Jadi kalau cerita panjang banget ya, Kak. Kalimantan ini sebetulnya hampir setiap tahun itu pasti ada kebakaran. Tetapi kalau kita tracking, itu ada tahun-tahun tertentu gitu yang kebakarannya besar banget. Kayak dulu tuh tahun 2019. Itu Kabupaten Ketapang, tempat kami sekarang, itu kebakaran hampir 1.500 hektar gitu. Habis hutan, lahan, masyarakat terbakar. Nah, pada waktu itu, karena ibu-ibu ini mereka tinggal di sekitar kawasan hutan, begitu ya, maksudnya masih sangat berdekatan sekali, jadi pada akhirnya itu juga berdampak pada kesehatan mereka. Kemudian asap juga itu setiap hari kita benar-benar kayak pemandangan sehari-harinya kita itu adalah asap, begitu. Itu pada tahun 2019. Lahir dari keresahan masyarakat, mereka merasa ini dampaknya luar biasa, bukan hanya pada kesehatan gitu, tapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Sampai pada akhirnya tahun 2022, sekitar 5-7 ibu-ibu, mereka memulai inisiatif ini. Awalnya waktu itu nggak intens, Kak, mereka masih keliling, dan itu belum ada namanya sama sekali gitu, masih sebutannya relawan api. Nah, pada tahun 2022, kemudian mereka mendatangi teman-teman dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI, di mana YARI juga beraktivitas atau memiliki program gitu ya, di desa-desa perintis kami sebutnya gitu, pada tahun 2022 tersebut. Sampai pada akhirnya ibu-ibu mendatangi YARI untuk meminta pendampingan atau kesediaan pendampingan, dan YARI melihat aksi positif yang dilakukan oleh masyarakat di tapak ini luar biasa, sehingga kemudian kita sepakati namanya The Power of Mama gitu. Kita mau munculkan bahwa power ibu-ibu ini kalau dulu dikenalnya sen kanan belok kiri gitu ya, tapi kita membuktikan bahwa di desa gitu kita bisa melakukan kontribusi yang luar biasa.
2: Berawal dari keresahan juga, ya ibu-ibu.
3: Betul, berawal dari keresahan. Dan sekarang awalnya kan kita cuma di 4 desa ya, Kak. Sekarang kita ada di 10 desa dengan lebih dari 140 ibu-ibu yang tersebar di 3 kecamatan tersebut.
2: Wow, gitu. Luar biasa, sudah mencapai ratusan. Ini di wilayah Ketapang saja berarti ya?
3: Iya, di Ketapang aja, Kak.
2: Ibu-ibu tergerak ya, selain dari memasak di rumah, tapi juga ikut membantu ya menangani karhutla di sana. Tapi banyak juga ya yang mungkin membayangkan ya, pemadaman itu kan tugasnya petugas, tugasnya pihak-pihak berwenang, tapi di sini para ibu-ibu juga ikut terlibat. Sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh The Power of Mama ini di lapangan?
3: Iya, Biasanya mereka setiap hari itu berjadwal sih Kak. Jadi satu hari ada dua ibu-ibu yang turun, mereka akan keliling, mereka keliling desa sampai ke perbatasan kawasan hutan gitu ya, untuk memantau titik api. Jadi ketika mereka menemukan titik api, biasanya kita segera untuk

0: melaporkan tersebut. Karena kita tahu di Ketapang ini dia luas banget ya Kak. Jadi antara desa dengan pusat kabupaten itu kadang jaraknya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang hampir lebih dari 4 jam gitu. Sehingga petugas-petugas yang berada di pusat kabupaten dengan SDM yang juga terbatas, tentu mereka sangat terbantu kan jika di desa-desa ini ada model The Power of Mama gitu ya, yang mereka aktif membantu sehingga pelaporan itu bisa lebih cepat sampai ke pusat kabupaten. Jadi aktivitas mereka adalah patroli, kemudian mereka juga memonitoring. Jika misalnya hari ini mereka menemukan ada kebakaran di satu titik gitu ya, nah besoknya itu mereka akan monitoring lagi. Kira-kira api yang udah dipadamkan kemarin itu bakal hidup lagi nggak gitu? Karena di sini kebanyakan lahan gambut ya Kak. Jadi kalau di atas itu udah padam, biasanya di bawahnya masih
1: belum tentu ya.
0: Jadi monitoring betul. Okay. Jadi biasanya mereka ada monitoringnya juga sama sosialisasi.
1: Iya, gitu. Jadi ada pembagian tugas-tugas tertentu ya dari ibu-ibu ini. Untuk bagaimana monitoring, kemudian melaporkan ke pihak-pihak berwenang ya, terkait dengan penanganan karhutla. Turun langsung ke area kebakaran, tapi ini kan bukan hal yang mudah ya, untuk menghadapi asap, kemudian api. Tantangan apa sih yang biasanya dirasakan oleh para ibu-ibu di sana?
0: Waduh, tantangannya banyak banget ya, termasuk kalau kita bicara perempuan di daerah-daerah ini masih yang double job ya Kak, beban ganda gitu.
1: Betul.
0: Jadi kita juga mendorong agar ibu-ibu bisa bernegosiasi gitu ya untuk pembagian peran di rumah, seperti itu. Kalau tantangannya sendiri, selain mereka punya peran di domestik, tapi mereka juga beraktivitas di dapur Raut Mama gitu ya. Kalau di pertama pembagian waktu, terus yang kedua akses jalan di desa ini masih sangat-sangat terbatas sekali. Banyak titik yang itu mereka tidak bisa jangkau dengan jalan kaki maupun sepeda motor gitu. Jadi ibu-ibu ini juga mereka mendapatkan atau difasilitasi pelatihan drone. Jadi ada sekitar 50 ibu-ibu mereka tuh bisa pakai drone Kak.
1: Wih, canggih ya.
0: Jadi
1: jangan sembarangan sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga bisa pakai drone ya Bu Ana.
0: Itu benar. Jadi mereka pakai apa? Pakai drone untuk memantau jalan-jalan yang tertutup gitu. Kemudian kalau kendala yang berarti itu adalah di musim-musim kayak sekarang ini kan kering ya Kak. Jadi kita tuh udah kayak pakai bedak dingin kalau lewat angin kencang kan. Jalannya tanah kuning, terus jadi benar-benar tuh panasnya dapat, debunya dapat, motor sama tas yang dipakai atau pakaian itu udah pasti kuning semua gitu. Terlebih kalau di situasi sekarang, kondisi air itu minim banget. Jadi sekalipun ada kebakaran nih Kak, kita punya mesin ya, kita punya mesin gitu. Mungkin dengan kapasitas yang terbatas, ada SDM yang bisa memadamkan, tapi sumber airnya yang nggak ada. Jadi kita kadang-kadang tuh cuma nonton gitu.
1: Iya, terlebih lagi ini ya musim kekeringan di mana-mana air susah, kemudian membantu juga untuk kebakaran hutan penanganan di sana. Tadi sempat disampaikan juga untuk memonitoring ini jalan kaki ya, mengingat areanya kan luas sekali. Ini ibu-ibu berjalan kaki bisa berapa jauh nih, Bu Ana?
0: Mereka naik ini Kak, sorry, mereka naik motor. Ada jalan yang ketika mereka udah nggak bisa pakai motor nih, mereka jalan kaki gitu. Kalau jalan kaki paling jaraknya nggak terlalu jauh sih, sekitar 1-2 kilo misalnya mereka bolak-balik gitu ya.
1: Aksesnya juga masih bisa ya, kecuali yang kecil sekali itu harus jalan kaki. Tapi ada kekhawatiran tidak soal keselamatan? Ini kan asapnya cukup tebal, kemudian khawatir tentang pernapasan dan juga penyakit-penyakit lainnya.
0: Ya tentu aja Kak, itu jadi konsentrasi kita di sejak awal gitu ya, bahkan sebelum musim kemarau juga. Pertama kita memastikan mereka tuh pakai APD lengkap Kak, jadi ada helm, ada kacamata, pakai sepatu boot, kaos kaki, sarung tangan gitu, bahkan pakai kaos merah ya. Kalau misalnya masyarakat kadang-kadang juga kenal mereka itu dengan ibu-ibu baju merah gitu kan. Jadi semua perlengkapan itu mereka pakai, termasuk masker. Nah masker ini kadang-kadang mereka juga pakai 2 lapis.
1: Sudah menjadi SOP ya?
0: Iya betul. Walaupun misalnya ada ibu-ibu yang mereka pakai masker 1 lapis gitu kan. Terus saya kan juga pakai 1 lapis gitu ya. Ketika kita ke lapangan, saya tanya, Bu, apa nggak terasa ini apa aroma asap dari
1: terhirup ya
0: gitu, karena itu kan berbahaya ya Pak, ada racunnya gitu kan. Apa ini, kami sudah biasa Mbak, walaupun bagi mereka itu sudah biasa dan tidak
1: berdampak sekali ya
0: tercium ke saya gitu ya. Tapi tetap aja kita selalu anjurkan untuk mereka pakai berlapis gitu sih, karena pasti lama kelamaan itu ketika dihirup pasti akan mengganggu kesehatannya.
1: Jadi mama-mama juga harus nurut ya, pakai dua masker agar tidak mengganggu kesehatan pribadi juga, karena kita berupaya untuk menangani karhutla tapi nanti malah dampaknya malah ke kesehatan pribadi ya, Bu Ana.
0: Iya,
1: takutnya seperti itu. Nah,
0: benar.
1: Iya, kalau di karhutla kali ini bagaimana kemudian peran dari The Power of Mama untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti halnya Manggala Agni, kemudian Kementerian Kehutanan ataupun dari BPBD untuk membantu penanganan karhutla?
0: Iya, jadi masing-masing desa itu kita udah ada kontak pihak terkait ya Kak, BPBD sama Manggala Agni gitu, sehingga setiap kali temuan di lapangan kita akan segera melaporkan, termasuk kayak misalnya titik koordinat, waktu, tanggal dan lain sebagainya lengkap gitu. Jadi teman-teman di sana mereka kan ada nomor adminnya yang menerima laporan gitu ya, biasanya mereka langsung menindaklanjuti gitu ketika ketersediaan SDM-nya ada gitu ya Kak. Nah kalau misalnya di teman-teman Manggala ini, misal nih Manggala ya terutama ya, kita sering kolaborasi bareng gitu dalam pemadaman. Ibu-ibu ini kan mereka adalah warlock, jadi pengetahuan mereka terhadap lika-liku di desa ini lebih
1: paham lah ya tentang kondisi di lapangan. Betul. Seperti apa.
0: Betul. Jadi saya ini dengar dari teman-teman Manggala langsung jika mereka pernah terbantu kan oleh ibu-ibu TPON gitu. Ketika mereka di desa, mereka keterbatasan, ini bisa lewat mana ya gitu, karena kebakarannya terjadi di dalam gitu kan. Akhirnya ibu-ibu yang membantu untuk mengarahkan, gitu sih, termasuk membantu pemadamannya juga.
1: Ya, itulah ya salah satu keunggulan dari The Power of Mama, lebih tahu lapangan kondisinya seperti apa. Jadi ketika ada pemerintah ataupun pihak terkait membutuhkan bantuan, tahu nih titiknya di mana-mana saja, kemudian lika-liku jalannya seperti apa ya. Oke.
0: Betul.
1: Ya, selain membantu di lapangan, ada tidak? Yang dilakukan oleh komunitas ini mungkin untuk mengajak masyarakat terkait dengan edukasi untuk tidak membakar lahan atau lain-lainnya juga, Bu Ana?
0: Iya, kita memang fokusnya di pencegahan dan mitigasi. Kalau di pencegahan kita biasa sosialisasi ke masyarakat ini random Kak. Jadi pada saat mereka patroli, mereka keliling gitu ya, ketemu masyarakat di lahan, ketemu masyarakat yang lagi mancing, atau biasanya door to door gitu ya, kita bisa ke rumah-rumah juga. Bahkan kalau di warung tuh dilihat rame, ya udah disamperin gitu kan.
1: Bisa jadi momen ya untuk menyampaikan edukasi ya.
0: Nah, biasanya mereka sosialisasinya di situ. Tetapi memang di musim-musim kayak sekarang, kondisi kebakaran yang setiap hari, sekarang gitu. Nah, ini momen untuk sosialisasi jadi minim sekali gitu loh, Kak. Karena mereka lebih banyak
1: di dalam rumah
0: pelaporan dan membantu pemadaman.
1: Oke, baik. Nah, di tengah bencana ataupun kita sebut peristiwa karhutla saat ini, bagaimana kemudian respon dari keluarga dari masing-masing mama-mama ya, karena mengingat pasti sibuk sekali untuk membantu menangani, ada tidak yang protes ke The Power of Mama?
0: Ya mungkin kalau saya rasa protes pasti ada ya Kak, segala macam gitu. Tapi kalau sampai ke kami langsung itu belum ada. Sepertinya mungkin kalau ibu-ibu bilang kan, karena mereka ini kan suka relawan Kak, jadi tidak ada kewajiban sebetulnya untuk mereka hadir. Jadi ketika mereka nggak sibuk, ya udah mereka datang gitu. Bahkan kita pernah nih ngumpul kan, ngumpul satu hari kita patroli gabungan. Di tengah-tengah ada ibu-ibu, Mbak saya kayaknya harus duluan pergi karena di rumah misal ya anak lagi sakit atau misalnya kita harus ini dan lain sebagainya gitu, dan itu boleh banget.
1: Jadi, keluarga tetap nomor satu ya.
0: Iya
1: oke. Kedepannya akan seperti apa The Power of Mama? Apakah akan akan ada program-program lainnya juga yang akan dilakukan, kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat dalam komunitas ini?
0: Kita berharapnya ibu-ibu bukan hanya di The Power of Mama ya Kak, bahkan masyarakat secara luas gitu bisa bergotong royong dalam melakukan bukan hanya pencegahan tapi penanggulangannya juga, karena tentu dengan kebakaran skala besar seperti sekarang gitu nggak akan mampu hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja. Nah harapan kita masyarakat juga terlibat aktif dalam pencegahan termasuk mitigasi atau penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ana atas waktunya. Salam untuk para ibu-ibu di The Power of Mama. Kita harapkan semoga kebakaran hutan dan juga lahan di sana semakin masif dan tidak menyebar, semakin luas dampaknya juga. Terima kasih Bu Ana atas ceritanya pagi
0: terima
1: ini.
0: Terima kasih, Safira.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, itu tadi ya kisah dari para ibu-ibu di Ketapang, The Power of Mama, gerakan perempuan menangani karhutla bersama dengan project leader The Power of Mama, Ana Desliani.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Indeks naik 0,39% di level 6.625. Kita simak selengkapnya bersama Zahfa Putri. Zahfa.
5: Baik, kemudian indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan pada pembukaan perdagangan di level 6.625,39 atau naik 0,39% dibandingkan penutupan sehari sebelumnya. Berdasarkan data pada awal perdagangan, IHSG bergerak naik hingga 6.629. Namun hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, IHSG sempat menyentuh level terendah di level 6.561. Saham-saham sektor teknologi tercatat yang paling membantu penguatan pagi ini, yakni mencapai 3,26%. Disusul dengan sektor konsumsi non kritikal menguat 0,12%, sektor kesehatan 0,78%, dan sektor transportasi 0,03%. Turut mempengaruhi awal perdagangan hari ini, harga minyak kembali mengalami kenaikan akibat kembali memanasnya ketegangan geopolitik. Minyak mentah WTI menjadi $90 AS per barel, sedangkan minyak Brent menjadi $94.65 AS per barel. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran takut pasar dan investor tentang inflasi yang dapat berdampak terhadap potensi kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Hal tersebut juga memberikan indikasi terhadap aksi jual obligasi yang mendorong IHSG naik ke level tertinggi para pelaku pasar. Analis memperkirakan IHSG akan menguat terbatas dengan support di level 6.440 dan resistensi di level 6.645. Meski demikian, pasar juga perlu berhati-hati dengan adanya potensi koreksi pada perdagangan hari ini. Sekian laporan perdagangan dan bursa pada pagi ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, nantikan juga kabar bursa dan juga rupiah pada sesi satu perdagangan pada pukul 12 dan juga penutupan di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami hadirkan informasi lainnya juga pendengar terkait dengan ekonomi pasar. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar bazar dan pasar murah di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin. Sebanyak 500 paket disediakan dengan harga Rp57.000 per paket. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad. Juma.
6: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar pasar murah untuk menekan beban masyarakat di tengah kebutuhan bahan pokok yang terus menjadi perhatian. Namun program yang digelar bersama Kejaksaan Negeri Banjarmasin ini hanya menyediakan sekitar 500 paket sembako bagi masyarakat. Bazar Pasar Murah tersebut digelar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin bersama Kejaksaan Negeri di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Kegiatan juga dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR yang mengatakan Pasar Murah menjadi salah satu bentuk intervensi guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Antusiasme warga terlihat sejak pagi dengan memadati lokasi untuk mendapatkan paket sembako bersubsidi yang jumlahnya terbatas. Sebanyak 500 paket yang berisi 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Dari harga normal sekitar Rp81.000, masyarakat mendapatkan subsidi sebesar Rp24.000 atau hampir 30% dari harga awal.
7: Harapan kita kegiatan ini memberikan kemudahan dan tentunya juga kain masyarakat dan banyak masyarakat bisa stabil. Kalau menghasilkan pemerintah dan kegiatan juga untuk inflasi ini sangat penting. Jadi kita berharap sedangkan tambahnya masyarakat khususnya dan bersama dengan Bukong sendiri juga ini bisa terus bersinergi berkolaborasi dengan lebih banyak lagi pasar-pasar murah seperti ini. Nah, ini ada subsidi dari pemerintah daerah juga.
6: Meski demikian, pasar murah dengan 500 paket tentu belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan dukungan di tengah tekanan harga kebutuhan pokok sekarang. Karena itu, keberlanjutan dan perluasan program menjadi penting agar intervensi pemerintah tidak berhenti sebatas sebagai kegiatan seremonial sekedar saja. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumam Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan surat edaran ke pemerintah kabupaten kota untuk membentuk satgas guna mengurai permasalahan antrian BBM di SPBU. Selengkapnya dilaporkan Iin Nur Fahreni. Iin.
8: Ya, sejumlah SPBU di Kota Makassar dan sejumlah daerah lainnya masih mengalami antrian BBM solar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan surat edaran yang diperuntukkan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk membuat satuan tugas atau satgas dalam mengurai permasalahan antrian BBM di sejumlah SPBU. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyikapi kondisi antrian BBM yang terjadi di sejumlah daerah beberapa belakangan ini. Menurutnya ada beberapa faktor sehingga antrian masih terjadi. Di antaranya terkait dengan pembatasan pembelian BBM jenis solar yang aturannya 100 liter per hari untuk jenis kendaraan tertentu. Kemudian ada juga yang memodifikasi tangkinya sehingga lebih banyak lagi tertampung untuk BBM-nya sendiri. Untuk itu telah dibuat kesepakatan bersama di mana nantinya pengaturan kendaraan yang akan dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatur yang kendaraan yang tidak boleh parkir terlalu lama setelah mengisi BBM dan membentuk satuan tugas penyaluran BBM di kabupaten dan kota yang akan dibentuk selain nantinya adalah surat edaran yang akan memperkuat aturan tersebut. Berikut laporannya.
1: Iin.
8: Iya.
1: Silakan dilanjutkan saja laporannya.
8: Sementara itu, Eksekutif General Manager atau GM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Denis Kendar, menyampaikan kondisi BBM dalam hal ini biosolar yang secara stok dan penyaluran dalam kondisi cukup lancar. Namun memang terjadi permintaan yang beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan karena faktor stok yang tersedia, namun ada peningkatan permintaan tersendiri. Menurut Denny, beberapa langkah dilakukan termasuk Satgas yang bertugas dalam mengendalikan kondisi ini. Denny menyebutkan dengan melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran BBM di SPBU, khususnya yang memang terjadi antrian, akan dilihat apakah transaksinya sudah betul. Kalau ada penyalahgunaan, tindak lanjutnya akan seperti apa. Inilah yang diharapkan oleh Pertamina, dukungan dari semua pihak untuk mengawal dalam penyaluran BBM ini. Dari Makassar, Iin Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anjloknya harga tomat yang mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram di pasar tradisional menyebabkan Gorontalo pada Agustus 2026 mengalami deflasi 0,34. Laporan Taufik Usman dari Gorontalo. Taufik.
9: Pendengar Pro 3, anjloknya harga tomat yang mencapai Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram di pasar tradisional menyebabkan Gorontalo pada Agustus 2026 mengalami deflasi 0,34%. Deflasi tersebut terjadi jika dibandingkan dengan Juli 2026. Penurunan harga terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi komoditas dominan dalam konsumsi masyarakat. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo kepada RRI mengatakan, tomat menjadi salah satu komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap deflasi setelah harganya turun cukup tajam menjelang akhir Agustus. Tomat tercatat memberikan andil sebesar 0,56% terhadap deflasi Gorontalo. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa perubahan harga komoditas hortikultura dapat berdampak signifikan terhadap pergerakan harga secara keseluruhan. Selain tomat, bawang merah juga ikut mendorong terjadinya deflasi. Komoditas tersebut memberikan andil sebesar 0,27% terhadap deflasi Gorontalo pada periode yang sama.
10: Masih mengalami penurunan harga cukup signifikan dan memberikan andil deflasi yang sangat signifikan adalah tomat. Di tomat di bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli itu harganya turun, berikan andil deflasi 0,56%. Komoditas lain yang ada pun dan memberikan andil deflasi selain tomat adalah bawang merah, ikan layang, akademi perguruan tinggi, pariwisata, dan bawang putih sampai. Jadi penurunan harga komoditas-komoditas ini lebih besar dengan kenaikan komoditas-komoditas yang lain. Sehingga secara total, Provinsi Gorontalo dan Agustus mengalami deflasi sebesar 0,34% dibandingkan dengan bulan Juli 2026.
9: Kepala BPS Provinsi Gorontalo menjelaskan, pergerakan harga komoditas pangan sangat berkaitan dengan kondisi pasokan di pasar. Penurunan harga tomat tidak terlepas dari kondisi produksi yang saat ini cukup melimpah di Gorontalo. Berdasarkan penyampaian para petani, musim kemarau dinilai menjadi waktu yang cocok untuk budidaya tomat karena tanaman relatif tumbuh baik dan hampir tidak mengalami serangan penyakit. Melimpahnya produksi kemudian meningkatkan pasokan tomat di pasaran. Kondisi tersebut semakin menekan harga dan ketika pasokan dari luar daerah juga turun masuk ke Gorontalo. Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo juga mencatat, pasokan tomat dari daerah tetangga seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara ikut masuk ke pasar Gorontalo. Kondisi ini membuat ketersediaan komoditas semakin banyak di tengah permintaan masyarakat yang relatif tetap. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama PT Pertamina terus memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU tetap aman hingga akhir tahun. Kita simak laporan Muhammad Ali dari Sumenep. Ali.
11: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama PT Pertamina terus memantau kondisi ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah SPBU untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemda Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dari depo hingga ke SPBU. Penataan kuota menjadi salah satu langkah yang dilakukan secara berkala. Telah ditemukan sejumlah SPBU yang sempat menjalani kekosongan stok. Dan menurut Dadang juga berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, kondisi tersebut bukan akibat pengurangan kuota, melainkan berkaitan dengan pengaturan distribusi penebusan BBM. Dan berikut cuplikan dari pernyataan Kabak Perekonomian Sumber Daya Alam Setda Kap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar.
12: Harga BBM jadi tertentu dengan namanya BBM non bersubsidi. Tapi Pertamax 92 masih tetap namanya Pertamax ya, Pertamax Turbo, Pertamax Netek dan jenis Deklan itu mengalami kenaikan. Makanya kami harap nanti ke depannya kami akan tetap pantau terhadap ketersediaan BBM di masing-masing SPBU yang ada di wilayah Kabupaten.
11: Dan Dagang juga menambahkan setiap SPBU memiliki kota berbeda sesuai kontra dan kebutuhan masing-masing. Dan kuota tersebut kemudian diatur secara mingguan dan bulanan untuk menjaga ketersediaan BBM hingga akhir tahun 2026. Dari Kabupaten Sumedang, Muhammad Ali melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
14: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 2 September 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan dan para Eselon 1 Badan Pusat Statistik. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala Badan Keamanan Laut, serta Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan nelayan dan pembudidaya lobster. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan para pejabat Eselon 1 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Eselon 1 Kementerian Transmigrasi. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Industri. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Sementara Bank Indonesia, dan Kepala Danantara. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI mengadakan pelantikan Wakil Ketua yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia dengan agenda penguatan standarisasi nasional untuk mendorong daya saing, inovasi, keberlanjutan, dan perlindungan konsumen. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat pleno bersama Komnas Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Dukung Penegakan Hukum Karhutlah untuk Beri Efek Jera. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, serta Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sementara Komisi 9 DPR RI melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
13: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar informasi dari reporter kami. Untuk mengoptimalkan serapan, Bulog Cabang Madiun terus menjaga komunikasi dengan para petani yang selama ini menyalurkan hasil panen jagung. Laporan Dayu Suwarno dari Madiun. Dayu.
15: Ya, baik pendengar. Dapat kami kabarkan bahwa Perum Bulog Cabang Madiun terus berupaya mengoptimalkan penyerapan jagung dari petani lokal di tengah tantangan dinamika harga pasar. Dan hingga akhir Agustus, realisasi serapan komoditas jagung baru menyentuh angka 4.756 ton atau sekitar 47,6% dari total target tahunan yang ditetapkan sebanyak 10.105 ton. Tingginya harga jagung di tingkat pabrik dan pasar bebas menjadi faktor utama yang memperlambat laju penyerapan pemerintah. Dan untuk mencapai target tersebut, Bulog Madiun menjalin kolaborasi strategis dengan Kepolisian Resort Madiun, di mana informasi dari petugas Babinkamtibmas di wilayah sentra pertanian menjadi pemeta vital lokasi panen agar tim Bulog dapat langsung bergerak menyerap hasil panen pertanian. Dan pemimpin Bulog Cabang Perum Bulog Madiun Agung Saryanto menegaskan bahwa komitmennya untuk terus mengintensifkan komunikasi dengan para petani demi menjaga stabilitas harga di lapangan. Dan pendengar, saat ini Bulog kembali membeli jagung kadar air 18-20% seharga Rp5.500 per kilogram, sedangkan kadar air 14% atau kering simpan disesuaikan dengan harga pembelian pemerintah HPP. Dan di sisi lain, harga jual di tingkat pabrik pakan ternak melambung tinggi berkisar Rp6.950 hingga Rp7.200 per kilogram. Agung juga menjelaskan jika setara ekonomis, kesenjangan antara HPP Bulog dengan harga pasar disebabkan oleh tingginya permintaan dari industri pakan ternak nasional dan tidak sebanding dengan laju pasokan di beberapa wilayah. Namun ketika harga pasar berada jauh di atas HPP, petani secara rasional memilih menjual hasil panennya ke pasar bebas untuk meraih keuntungan maksimal. Dan langkah Bulog untuk tetap hadir dan menyatukan lapangan menjadi sangat krusial agar harga tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan petani maupun ketahanan pangan daerah. Demikian dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Dayu Suwarno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hingga hari ini antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Pengendara terpaksa harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Laporan Robi Yudestika dari Bandar Lampung. Robi.
16: Baik. Benar, beberapa SPBU di Kota Bandar Lampung terlihat sejumlah truk dan kendaraan pribadi mengantri panjang untuk mendapat bahan bakar solar. Para sopir truk mengaku rela datang lebih awal, bahkan dari dini hari. Hal ini untuk meminimalisir menunggu antrian yang panjang. Kondisi ini dikeluhkan para sopir truk dikarenakan mengganggu aktivitas perjalanan. Salah seorang sopir truk Oman mengatakan dirinya sudah 2 jam mengantri untuk mengisi BBM kendaraannya. Ditambahkannya untuk mengisi BBM khususnya solar, sangat susah dan menyeluruh di Bandar Lampung sampai Masuji sama saja mengantri bisa berjam-jam.
17: Ini udah sekitar 2 jam lah ya. Kalau BBM solar ini khususnya menyeluruh kalau daerah Lampung ini. Dari Bandar Lampung sampai ya kayak gini ya.
16: Sementara sopir truk lainnya Tugimin mengatakan dirinya tidak mengetahui ada atau tidaknya pengurangan kuota solar dan atau ada masalah lainnya.
17: Ya, nggak tahu mungkin apa pengurangan kuota apa gimana, jatahnya apa gimana. Tuhan sopir itu ya mintanya ya lancar kan. Solar ada, beli, di mana dikasih, gitu kan.
16: Para sopir truk berharap BBM solar untuk diperlancar agar tidak mengganggu aktivitas perjalanan mereka dalam mengirim barang dan lainnya. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga komoditas cabai merah mulai mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional. Raihan Putri menyampaikan selengkapnya. Raihan.
18: Ya baik pendengar, harga komoditas cabai merah di Kota Medan mengalami kenaikan memasuki bulan September ini. Penjual di Pasar Petisa Medan Nur mengatakan harga cabai merah dan cabai rawit hari ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Ia menjelaskan, kenaikan harga cabai mulai terjadi sejak memasuki September yaitu kemarin. Yang mana di bulan sebelumnya kita harga cabai merah itu sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan memasuki kemarin masuk ke bulan September harga cabai merah itu mencapai Rp55.000 dan hari ini di Rp60.000 per kilogram. Menurut Nur, kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari sejumlah daerah berkurang. Ia menilai erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo terus berdampak terhadap pasokan cabai dari daerah pegunungan yang saat ini tidak sedikit tersedia di pasar. Yang dijelaskan saat ini cabai di Pasar Petisa dibantu dari wilayah luar Sumatera seperti Palembang.
19: Hari ini naik banget. Artinya ada cabai rawit juga 60, cabai 70, cabai merah 10 semalam diincar 55. Mungkin habis ya, karena ada bantuan dari cabai cabai kampolo dari
18: Ya pendengar, lebih lanjut dan menambahkan kenaikan harga komoditas membuat aktivitas jual beli di Pasar Petisa menjadi lebih sepi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan dan menjaga kestabilan harga bahan pangan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ja, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina, mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League.

0: Mungkin ada.
1: Oh,
0: Dan juga ya, para
1: 리그에서,
0: pelatih di sini ya, memang
1: 선수들도,
0: harus sama-sama menghormati.
1: 하고,
0: dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for
4: PSM
3: first.
4: We get
3: with PSM, then we will prepare for
4: PSM.
3: It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Qatar. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosho Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Siva Fauzia, di ruang gatekeeper yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Indonesia menyapa siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan tentunya terima kasih untuk Anda juga yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk hari ini, hari Rabu 2 September 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Satgas Pasti yang memblokir dana penipuan transaksi keuangan yang mencapai 724,1 miliar rupiah. Di mana Satuan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti OJK bersama Indonesia Anti-Scam Center telah memblokir dana sekitar 724,1 miliar rupiah yang berkaitan dengan penipuan keuangan. Selain memblokir dana, IASC juga telah mengembalikan dana korban sebesar 204,3 miliar rupiah. Sekretariat Satgas Pasti, Hudianto, menyebut pihaknya melalui IASC terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Ia juga mengatakan berdasarkan hasil analisis terhadap pengaduan yang diterima, Satgas Pasti mengidentifikasi sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku untuk merugikan masyarakat. Modus-modus tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi digital, penyalahgunaan data pribadi, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang tidak sah. Nanti juga akan kami ulas bagaimana strategi yang diperlukan untuk mencegah serta menangani maraknya kasus penipuan transaksi keuangan digital di Indonesia dan apakah pemblokiran dana oleh Satgas Pasti ini sudah cukup efektif dalam melindungi korban. Selengkapnya nanti akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai dampak kabut asap karhutla terhadap kegiatan olahraga yang mengalami perubahan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, tapi juga mempengaruhi kegiatan olahraga. Kondisi kualitas udara yang kurang baik membuat aktivitas di luar ruangan perlu disesuaikan demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan para atlet maupun masyarakat. Dan di sejumlah daerah, latihan olahraga ini bahkan harus ditunda atau dialihkan ke dalam ruangan hingga kondisi udara kembali membaik. Nanti juga akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga akan terus menghadirkan ke ruang dengar Anda penanganan terkini pasca erupsi Gunung Sinabung dan juga semangat gotong royong bantu korban gempa NTT. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar untuk Anda yang ingin menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi terkait informasi bahan harga pokok di wilayah Anda ataupun cuaca dapat mengirimkannya ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan selengkapnya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami awali video potensi daerah hari ini berawal dari pelatihan pembuatan donat Sarah Dimar, pemilik donat Waninggapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Kita simak selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari Merauke.
3: Berawal dari pelatihan pembuatan donat, Sarah Dimar, pemilik donat Waninggapsai, mengembangkan teknik pembuatan donat dengan menggunakan cetakan kayu agar hasilnya lebih rapi dan seragam. Proses pembuatan donat diawali dengan menyiapkan bahan seperti tepung, gula, mentega, susu bubuk, dan bahan pengembang. Adonan kemudian ditimbang, dibulatkan, lalu melalui proses pengembangan selama sekitar 1 hingga 1,5 jam. Setelah mengembang, adonan dicetak menggunakan cetakan kayu berdiameter 8 cm sebelum kembali dikembangkan dan digoreng menggunakan api kecil. Donat Waninggapsai tersedia dalam 3 jenis, yakni donat besar, donat mini, dan bomboloni. Produk tersebut juga memiliki 9 pilihan glaze dan beragam topping.
4: Dari proses awal itu yang pasti kita siapkan bahan-bahannya dulu, mulai dari tepung, gula, mentega, dan lain-lain. Kemudian kita bikin adonannya. Nah, setelah bikin adonan kita timbang. Timbang itu kalau di Waninggapsai punya 3 versi, ada donat besar, donat mini, sama bomboloni.
5: Okay.
4: Ya. Jadi setelah ditimbang kita rolling atau bulat-bulat. Setelah bulat kita masukkan dalam mesin pengembang, tunggu dia mengembang. Setelah itu kita kasih keluar, kita cetak. Setelah cetak kita masukkan lagi dalam pengembang. Kalau sudah mengembang dikeluarkan untuk digoreng. Nah,
5: seperti itu ya. Kira-kira butuh berapa lama nih prosesnya?
4: Kalau dari tadi proses siapkan bahan sampai bikin adonannya, timbang dan rolling itu tidak begitu lama, setengah jam sudah selesai sampai ditimbang. Biasa yang makan waktu di pengembangannya, Kak, bisa sampai 1-1,5 jam.
3: Salah satu ciri khas donat Waninggapsai menurut Sarah adalah teksturnya yang tidak terlalu berminyak. Donat mini yang lezat ini dijual seharga Rp20.000 per paket dengan isi 6 buah, sementara bomboloni tersedia dengan isian strawberry dan juga coklat. Jessica Ardana melaporkan.

0: Ya, dari UMKM di Merauke, kini kita beralih ke pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, di mana jembatan gantung program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI di daerah 3T sangat berdampak bagi masyarakat terpencil. Selengkapnya kita simak bersama dengan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Kecamatan Sawu, Kabupaten Yastuara, melaporkan bahwa di Dusun 3, Desa Sanabuyu, sedang dibangun jembatan layang program pemerintah pusat yakni Presiden Prabowo. Dan tentu untuk mengetahui progres pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat ini, berikut liputannya. Saat ini saya bersama dengan Bapak Yanto yang merupakan anggota dan Ramil Tuenbirua. Untuk saat ini seperti apa progres pembangunan jembatan gantung yang sedang berlangsung di Dusun 3 Desa Sanabuyu ini, Pak?
2: Ya, progres pembangunan jembatan gantung di Desa Sanabuyu ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan mungkin 2 bulan ke depan mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan.
1: Ya, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini?
2: Yang terlibat dalam pembangunan jembatan ini ada dari TNI, dari Koramil 06 Tuenbirua, Kodim 0213 Nias, bersama masyarakat setempat, dan ada juga dari Pusjiat, dari Pusat Jenis Angkatan Darat Jakarta, dan juga dari Jibang yang mendorong pemerintah membangun jembatan di sini ya untuk sebagai akses menyeberangi sungai Sawu ini. Mungkin kalau ada banjir tidak bisa seberangi karena di seberang dari kampung ini ada juga fasilitas umum seperti sekolah dan gereja dan siswa murid-murid atau pelajar juga guru ada. Jadi kalau ada banjir tidak ada bisa diseberangi. Ya, dengan adanya jembatan gantung ini mungkin aktivitas bisa berjalan dengan lancar.
1: Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, baru saja kita lihat progres pembangunan jembatan gantung yang merupakan program Presiden RI Prabowo Subianto, dan sesuai informasi bahwa pembangunan jembatan ini akan terlaksana selama 2 bulan. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Anda Munieli Hareva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Kilas Berita.
0: Kilas Berita. Kehadiran Presiden Prabowo dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia menjadi momentum untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia, serta menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra utama dan strategis seiring peran penting Indonesia di ASEAN, Global South, dan dunia Muslim. Kerjasama bilateral terus diperkuat dengan perdagangan, investasi, dan energi menjadi sejumlah fokus pembahasan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menilai posisi tawar diplomasi Indonesia semakin disegani dan diperhitungkan oleh berbagai negara besar di dunia. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Indonesia menyapa siang.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Tugu pemancungan di Gampong Batesyok, Kecamatan Sumakmu, Kota Sabang, menjadi saksi bisu peristiwa kelam masa pendudukan Jepang tahun 1944. Monumen yang berada di kawasan perkebunan warga ini dibangun pemerintah sebagai penanda sejarah eksekusi yang pernah terjadi di lokasi tersebut. Kita simak laporan Mahfud Tahir dari RRI Banda Aceh.
7: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana tugu pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
8: Tugu pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batesyok, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh terbilang jarang dikunjungi, baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun, namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
9: Yang memancung orang di dalam di sini orang Jepang. Jadi waktu Jepang udah kalah, jadi yang bekerja-bekerja muda dipancung semua. Itu menghilangkan jejak lah. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
10: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang sini, Pak?
9: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berorang kita sini.
10: Ini memang tanah Bapak ya?
9: Memang asli tanah saya. Kita punya sedikit, Pak. Ini kita cerita.
10: Mengapa diambil di tanah ini, Pak, lokasinya?
9: Dulu kan jalan di sini kan jalan tikus. Belum ada jalan aspal, jadi dari kota di bawah kemari jalan tikus. Jadi kan sebelum kejadian ini, tanah ini memang sudah ada dari nenek kita punya. Jadi di sini yang bersih, ya di sinilah yang
10: rata dan besar.
9: Mancung istilahnya dia dianggap ini pengkhianat. Nah, orang kita ini bilang nanti pengkhianat. Karena dihabisin, Pak. Sudah kalah. Pertama kali 4 lubang di sini. Orang dibunuh 1 lubang 5 orang. Jadi sudah kalah masuk sekutu silanya. Nenek saya bilang itu masuk sekutu. Kita kan enggak tahu juga sekutu. Dikumpulin dimasuklah 4 peti di dalam itu. Buatlah satu tubuh.
10: Jenazahnya.
9: Nah, sejarahnya.
8: Sejauh ini kata Jamal hanya seorang keturunan dari salah satu korban yang pernah berkunjung di lokasi tersebut. Dari luas tanah miliknya 2.500 meter, ia bermaksud menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola 25 kali 30 meter saja untuk pengembangan tugu pancungan tersebut agar bisa menjadi salah satu objek wisata sejarah di Sabang. Dari amatan, tugu memang sudah termakan usia dan terancam runtuh. Dikatakan Jamal, sebagian besar korban merupakan penduduk lokal yang dipekerjakan Jepang saat tentara dengan julukan saudara tua dari Asia itu menempatkan Sabang sebagai salah satu benteng pertahanannya di Aceh.
7: Demikian saudara, laporan kami tentang tugu pemancungan Jepang yang berada di kawasan Batiso, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dari RRI Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Ya, setelah menyimak informasi sejarah dari Aceh, saya ajak Anda untuk melihat potensi daerah lainnya. Pisang goreng kipas yang merupakan cemilan khas Pekanbaru kini telah memasuki pasar global. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas dari Pekanbaru.
11: Pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya berada di salah satu pisang kipas yang berada di Jalan Kuantan Pekanbaru yang merupakan pusat oleh-oleh khas Pekanbaru. Seperti apa di dalam, kita saksikan bersama.
12: Tak sekedar menjadi camilan favorit masyarakat Pekanbaru, pisang goreng kipas kini menjadi produk olahan lokal yang mulai dinikmati konsumen di luar negeri. Mempertahankan usaha selama lebih dari 3 dekade, pisang goreng kipas Kuantan 2 kini mampu menjangkau pasar Australia dan Malaysia. Dari buah pisang segar, tangan-tangan terampil mulai mengolahnya menjadi pisang goreng berbentuk kipas. Buah dikupas, dibelah, kemudian dilapisi adonan sebelum masuk ke dalam penggorengan. Proses sederhana ini sudah menjadi keseharian di dapur pisang goreng kipas Kuantan 2, Kota Pekanbaru. Usaha keluarga yang dimulai sejak tahun 1991 tersebut terus mempertahankan cita rasa sambil menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Pemilik usaha pisang goreng kipas Kuantan 2, Yana Patriana, mengatakan salah satu terobosannya adalah menghadirkan pisang kipas dalam bentuk setengah matang dan beku. Produk ini memiliki masa simpan lebih panjang, sehingga lebih praktis untuk dikirim ke berbagai daerah, termasuk luar Indonesia. Dalam kemasan frozen, pisang kipas dijual dengan harga mulai Rp40 hingga Rp60.000 rupiah, tergantung ukuran kemasan. Tak berhenti di Australia dan Malaysia, produk pisang kipas kini juga mulai menarik perhatian calon pembeli dari negara lain. Salah satunya adalah perusahaan dari Jepang yang telah meminta sampel produk untuk dikirimkan.
13: Dari Malaysia negeri jiran itu, mereka awalnya lihat medsos kita. Dan mereka langsung kunjungan ke sini sekeluarga, lucu ya, sekeluarga mereka datang ke sini cerita-cerita, "Pak, saya sepertinya mau jualan pisang di Malaysia." Dan alhamdulillah waktu itu mereka sengaja datang ke sini sekeluarga supaya bisa bawa pisang banyak. Karena satu orangnya kan bagasi cuma 10 kilo. Nah, waktu itu mereka kalau enggak salah berenam atau bertujuh masing-masing bawa pisang. Dan alhamdulillah waktu itu mereka sambil beli bagasi karena yang dibawanya 120 kilo, masing-masing orang bawa 20 kilo. Nah, sampai hari ini setelah itu mereka pesan lagi, sekarang udah kita kirim langsung ke sana. Dan mereka menjadi salah satu agen pisang kipas Kuantan 2 di Kuala Lumpur, Malaysia.
12: Menjangkau pasar global tentu membutuhkan kualitas yang konsisten. Karena itu pelaku usaha memperhatikan kebersihan dan keamanan pangan dalam setiap tahap produksi. Pisang kipas dari Pekanbaru yang awalnya hadir sebagai camilan sederhana, kini perlahan membawa cita rasa Riau ke luar negeri.
0: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Rabu 2 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera.
15: tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT telah tersalurkan ke seluruh wilayah. Rizal menjelaskan Bulog tidak menyalurkan bantuan secara langsung kepada penerima manfaat, tapi bekerja sama dengan BPBD yang dikoordinasikan BNPB dalam setiap penyalurannya. Koordinasi dilakukan melalui posko utama BNPB di tingkat pusat maupun di Nusa Tenggara Timur, sehingga kebutuhan daerah terdampak dapat dipantau dan dipenuhi secara cepat sesuai dengan perkembangan di lapangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melibatkan diri dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla sesuai peran serta kapasitas masing-masing. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, salah satu kontribusi penting yang bisa dilakukan mahasiswa saat ini adalah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Roni menilai mahasiswa dapat membantu mensosialisasikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dan apa yang dilarang sehingga upaya penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat. Beralih ke berita mancanegara, Institut Kesehatan Masyarakat Nasional INSP Kongo mengonfirmasi sejumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat menjadi 6.100 kasus dengan 2.950 jumlah kematian. Pihaknya menjelaskan sebanyak 10 negara di Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan telah memperketat pemeriksaan kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran wabah Ebola. Hingga kini belum ada vaksin atau pengobatan yang secara resmi disetujui, namun dari data laboratorium menunjukkan bahwa vaksin baru Ervebo yang disalurkan dari persediaan vaksin Ebola global ke Kongo dapat memberikan perlindungan tertentu. Kabar dari dunia olahraga, ganda putri Aldila Sutiaji yang berasal dari Indonesia dan Erin Rutledge dari Selandia Baru menjadi unggulan ke-9 US Open 2026. Aldila Rutledge mengawali perjuangan mereka di Grand Slam dengan menghadapi pasangan Denmark-Amerika Clara Towson and Lee pada babak pertama. Status unggulan ke-9 itu menjadi modal tambahan bagi Aldila Rutledge setelah mereka konsisten memenangkan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Pernahkah kita bayangkan, bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan beras bukan penyumbang inflasi karena kontribusinya kecil, hanya 0,02%. Rizal menjelaskan berdasarkan kajian internal Bulog, kenaikan harga terjadi pada beras jenis premium. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong kolaborasi Akademia Business and Government ABG untuk memperkuat keamanan pangan sekaligus pertumbuhan industri. Kolaborasi tersebut dinilai penting bagi pengembangan inovasi produk pangan berbasis riset di Indonesia. Harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Pelemahan sebesar Rp40.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar siang ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kendal mencatat terdapat sebanyak 5 desa di 4 kecamatan yang saat ini masih dipasok bantuan air bersih. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rosi dari Semarang. Faiz.
2: Iya, selamat siang. Memang betul untuk wilayah Kendal itu sebagian ada yang mengalami kesulitan air bersih. Sampai sekarang itu sudah berlangsung cukup lama, beberapa tahun yang lalu hingga ini belum teratasi juga. Setiap musim kemarau selalu mengalami kesulitan air bersih. Namun tidak semuanya, hanya ada 5 desa di 4 kecamatan. Itu sudah menjadi langganan tiap tahunnya. Untuk wilayah tersebut berada di wilayah Kendal Atas atau pegunungan. Sedangkan untuk wilayah Pantura aman ya. Karena di Pantura itu ada PDAM yang sudah menjangkau ke seluruh wilayah di wilayah Kendal Bawah. Sementara untuk Kendal Atas masih banyak yang belum bisa tersambung untuk PDAM, sehingga untuk kesulitan air bersih sampai sekarang belum teratasi. Memang sudah semakin berkurang dari tahun ke tahun karena ada bantuan pembuatan sumur bor ataupun juga pam simas, baik yang dibangun atas swadaya desa sendiri ataupun juga bantuan dari pemerintah. Dan terkait dengan masalah pasokan untuk BPBD Kendal, setiap hari selalu masuk bergilir dari 5 desa tersebut rata-rata 2 hari sekali. Karena di sana sudah disediakan tandon yang dipinjami oleh pihak BPBD, sehingga untuk ketersediaan air untuk pasokannya relatif aman. Dan berikut keterangan dari Kasih Kedaruratan BPBD Kendal, Iwan Suristio.
3: Pengiriman air bersih selama ini kita sudah jalankan di 4 kecamatan dan 5 desa. Sejumlah 32 tangki dengan jumlah liter 2260 liter. Untuk tahun kemarin, posisi di perbandingan kita di tahun 2023 yang kemarau panjang sampai 7 bulan, saat ini lebih kecil permintaan daripada tahun 2023.
2: Itu yang benar ada 260 ribu ya, bukan 260. Itu juga gabungan dari PMI. Dari PMI sendiri juga mengirimkan bantuan air bersih. Untuk totalnya sudah sekitar 100 ribu lebih yang sudah disalurkan ke beberapa desa tersebut. Dan untuk saat ini kondisinya semoga saja bisa cepat teratasi karena berdasarkan dari BMKG beberapa hari juga ada hujan, semoga bisa mengatasi kesulitan air bersih yang ada di warga. Karena untuk kondisinya adalah sumur-sumur ataupun sungai yang ada di sekitar warga yang kesulitan air bersih sampai sekarang masih kering, sehingga warga harus bersabar. Semoga saja cepat hujan sehingga bisa teratasi. Demikian dari Kendal, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia PMI menyalurkan bantuan sedikitnya 5.000 lembar masker medis melalui PMI se-Kalimantan Utara guna mengatasi dampak buruk emisi kabut asap akibat karhutlah. Bergabung bersama kami Muhammad Rajab Syah dari Tarakan. Rajab Syah.
4: Ya, baik pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan di sejumlah wilayah di Kalimantan telah meluas, dampaknya telah meluas hingga di Kalimantan Utara, di mana asap, kabut asapnya sudah cukup tebal dan membuat kondisi kesehatan, kondisi menjadi tidak sehat. Karena itu Palang Merah Indonesia atau PMI Pusat menyalurkan bantuan berupa 50.000 masker medis yang diharapkan dapat didistribusikan untuk masyarakat di Kalimantan Utara. Penyalurannya dilakukan melalui PMI Kalimantan Utara yang diserahkan secara simbolis di Markas Palang Merah Indonesia atau PMI Tarakan. Dan Ketua PMI Kaltara Rizkianto mengatakan bahwa penyalurannya ini diberikan tidak merata di gimana untuk daerah-daerah yang cukup berdampak kabut asap akan diberikan masker yang lebih banyak seperti di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Dan berikut keterangan

0: lapangan tetap akan bergerak dalam rangka.
1: Ya, diharapkan, maksud kami Rizkyanto mengharapkan agar bantuan diserahkan ini dapat disalurkan melalui palang merah di masing-masing kabupaten kota kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan selain itu, Rizkyanto juga berharap para relawan yang ada di kabupaten dan yang ada di kabupaten dan kota di Kaltara dapat turun untuk membantu tim guna meminimalisir kebakaran yang terjadi terutama di wilayah Kalimantan Utara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program budidaya ikan bagi nelayan sebagai bentuk antisipasi menghadapi masa panceklik iklan ikan. Selengkapnya bersama dengan Bahtiar Rifai. Bahtiar.
3: Dinas Perikanan Kota Semarang menyiapkan program budidaya ikan bagi nelayan sebagai upaya mengantisipasi masa panceklik akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaut. Program tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pendapatan bagi keluarga nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan pihaknya telah mengevaluasi kondisi nelayan pada periode tertentu ketika aktivitas melaut terganggu akibat cuaca. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena nelayan tetap membutuhkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk memberikan alternatif kegiatan produktif, Dinas Perikanan Kota Semarang telah meluncurkan program Semarang Urban Fishery atau SunFish. Melalui program tersebut, nelayan akan didorong untuk memiliki kemampuan tambahan di bidang budidaya ikan. Sunarto mengatakan peningkatan kompetensi nelayan tidak hanya diarahkan pada sektor penangkapan ikan, tapi juga budidaya yang dapat dilakukan ketika aktivitas melaut terkendala. Budidaya ikan tersebut dirancang dapat dilakukan di lahan terbatas dengan memanfaatkan berbagai metode, diantaranya menggunakan kolam terpal maupun sistem bioflok. Berikut pernyataan Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Sunarto.
4: Semarang Urban Perikanan Perkotaan. Nah, ini kami ingin tingkatkan kompetensi teman-teman nelayan, khususnya yang pilot kemarin adalah di Tambak Lorok juga. Nanti akan kita latih untuk berbudidaya ikan. Gitu. Berbudidaya artinya bukan hanya kompetensi untuk tangkap saja, tetapi bagaimana dia juga bisa berbudidaya di lahan yang sempit. Menggunakan alternatif-alternatif kolam terpal maupun kolam besar.
3: Menurut Sunarto, metode tersebut memungkinkan nelayan tetap menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan di laut. Program budidaya ikan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan, terutama saat memasuki masa paceklik maupun ketika kondisi cuaca ekstrim menghadapi aktivitas melaut. Selain memberikan alternatif pendapatan, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian nelayan melalui pengembangan sektor perikanan perkotaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita ke Bandung. Pemerintah Kota Bandung mengusulkan Pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan statusnya menjadi Cagar Budaya Nasional Kelas A. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin. Atep.
5: Ya, baik, sependengar. Pemerintah Kota Bandung berencana mengusulkan Pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan statusnya menjadi Cagar Budaya Nasional Kelas A. Langkah tersebut dilakukan karena bangunan bersejarah itu memiliki nilai sejarah yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan Kota Bandung, termasuk sejak perjuangan Presiden Soekarno. Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan Pendopo Kota Bandung merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keluarga Wiratakusuma dan perjuangan Bung Karno. Menurutnya, Pendopo Kota Bandung juga memiliki sejarah sebagai tempat tinggal keluarga Wiratakusuma. Aset tersebut kemudian disumbangkan kepada negara sehingga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting bagi Kota Bandung. Farhan menjelaskan saat ini Pendopo Kota Bandung tengah menjalani proses renovasi dan penataan kembali dengan mengacu pada desain masa lalu. Namun pengembalian pembangunan secara utuh menggunakan seluruh material asli dinilai tidak dimungkinkan. Ia mengutarakan salah satu bagian penting dalam sejarah pendopo adalah bangunan

0: Joglo yang pernah terbakar hangus dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali pada 1956 setelah pelaksanaan konvensi Asia Afrika di Kota Bandung. Dalam proses penataan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga tidak akan menghilangkan seluruh fasilitas yang sudah ada. Salah satunya kolam renang yang sebelumnya merupakan fasilitas pribadi. Farhan mengutarakan kolam renang tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi fasilitas terapi air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan rehabilitasi fisik.
1: Desain masa lalu, tapi kalau desain awal, tapi mengembalikan total dengan bahan yang sama itu nggak mungkin kayaknya. Jadi kita lagi mengembalikan ke desain awal, di mana nanti sebagai gedung cagar budaya, ya, itu kita akan angkat dulu jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu. Salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wirawan Kusuma.
0: Selain itu dikatakannya bagian ekskavator eksterior penataan juga akan dilakukan pada interior pendopo. Hal itu penting dilakukan mengingat setelah statusnya ditingkatkan menjadi cagar budaya, perubahan terhadap interior bangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Saat ini pendopo masih menjadi tempat tinggal resmi wali kota Bandung, namun setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, interior bangunan akan ditata di sedemikian rupa agar mendekati kondisi aslinya. Selain mempertahankan nilai sejarah, pemerintah kota Bandung juga berencana menjadikan sebagian ruang di pendopo sebagai galeri yang menampilkan karya seni para seniman Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Desa Sidomulyo Kota Batu berencana menjalin kerjasama dengan Badan Karantina untuk mempermudah proses pengiriman komoditas bunga, terutama bagi petani dan pedagang yang ingin memperluas pasar hingga ke luar negeri. Bergabung bersama kami Rizky Darmawan dari RRI Malang. Rizky.
4: Ya baik pendengar, pemerintah Desa Sidomulyo berencana membuka komunikasi dengan Badan Karantina untuk membahas layanan karantina komoditas bunga yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses distribusi. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Kota Batu, Subandri, mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk membantu petani dan pedagang yang ingin memperluas pemasaran bunga, termasuk hingga ke pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha adalah akses layanan karantina yang selama ini harus ditempuh hingga daerah Surabaya yang jaraknya ditempuh dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan relatif cepat.
1: Kalau kedepannya kami akan bekerja sama, mungkin bisa mengundang antar kita kumpulkan dan terkait dengan perizinan ataupun karantina, karena memang bunga-bunga itu ada kendala di situ, sehingga petani merasa sangat sulit jika mau masuk ekspor. Kadang kita waktu sehingga tanamannya stres sehingga merugi.
4: Kerjasama dengan Badan Karantina disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga, terutama terkait jarak layanan karantina dan proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas bersama secara lebih terarah. Komunitas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar daerah hingga mancanegara. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama proses distribusi. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Sekidar Maman Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PMI Kabupaten Banyumas mencanangkan bulan dana PMI serta memberikan sosialisasi kepada para stakeholder. Bergabung bersama kami Fahri Ansyah dari RRI Purwokerto. Fahri.
5: Ya baik, Safira dan juga pendengar. PMI Kabupaten Banyumas resmi mencanangkan bulan dana PMI tahun 2026 yang ditandai dengan sosialisasi kepada jajaran pemerintah, instansi pemerintah dan swasta, serta unit pengumpulan dana. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi PMI bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung misi pelayanan sosial dan kemanusiaan. Pengumpulan dana akan berlangsung selama 3 bulan, mulai dari 1 September hingga 30 November 2026. Berdasarkan izin Bupati Banyumas, pelaksanaan bulan dana PMI juga dapat diperpanjang selama 1 bulan hingga 31 Desember 2026. Ketua Bulan Dana PMI Kabupaten Banyumas, Letnan Kolonel Infantri Edward Derusaka Samosir, mengatakan tahun ini PMI menargetkan perolehan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Target tersebut diharapkan dapat terlampaui, mengingatkan perolehan dana PMI dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Berikut pernyataan dari Edward.
6: Target sasaran bulan dana tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2 miliar 500 juta rupiah. Meskipun demikian, kami tetap berharap dan optimis perolehan dapat melampaui perolehan tahun sebelumnya.
5: Ya pendengar, Edward juga menyebut dalam 3 hingga 4 tahun terakhir target bulan dana PMI yang sebelumnya berada di angka 2 miliar rupiah mampu terlampaui dan menunjukkan tren yang semakin meningkat. Karena itu, pihaknya optimis target tahun ini juga dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh panitia dan unit pengumpul dana untuk bergerak aktif, tertib, serta menjaga integritas selama proses penggalangan dana berlangsung. Dukungan berbagai pihak diharapkan dapat menyukseskan bulan dana PMI Banyumas tahun 2026 sekaligus memperkuat pelayanan sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Armadi di Sulawesi Utara mengoptimalkan layanan pencegahan TBC dengan menyiapkan layanan pengobatan gratis. Selengkapnya dilaporkan Diana Masih dari Manado. Diana?
7: Ya, baik. Pendengar? Puskesmas Air Madidi di Kabupaten Minahasa Utara memiliki alat pendeteksi utama yang digunakan untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis TBC secara resmi dan akurat, yakni tes cepat molekuler atau mesin gen expert PCM. Kepala Puskesmas Air Madidi Dr. Gebi Luntungan menjelaskan, pihaknya terus mengawal masyarakat yang akan memeriksakan diri terkait indikasi TBC, dan juga mendukung pencanangan penguatan desa siaga TBC untuk mempercepat pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan tuberkulosis hingga sembuh.
8: Di mana apabila pemeriksaan dokter didapatkan suspek atau ada kontak, itu dilakukan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilaksanakan di Puskesmas. Ada tes cepat molekuler yang kalau di Kabupaten Minahasa Utara alatnya tersedia di 3 puskesmas dan 1 rumah sakit. Untuk puskesmas salah satunya ada di Puskesmas Air Mandiri. Dengan pemeriksaan ini diharapkan semakin cepat untuk hasilnya keluar, sehingga apabila memang ada hasil positif segera kami laksanakan pengobatan. Dan untuk obat-obatan saat ini tersedia dan gratis di Puskesmas Air Mandiri.
7: Dan Desa Siaga TBC bertujuan memutus rantai penularan TBC dan mencapai eliminasi tuberkulosis melalui peran aktif masyarakat. Mengedukasi warga tentang gejala TBC, melakukan pelacakan kontak erat, serta memberikan pendampingan bagi pasien agar patuh menjalani pengobatan minimal 6 bulan. Dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Wakil Bupati Sangihe Tendris Bulahari menegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan besarnya anggaran yang terserap. Informasinya disampaikan Jumel Johanis dari Tahuna. Jumel.
2: Baik, Safira dan pendengar Pro 3, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi jauh lebih program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
3: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.
2: Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga perlu terus ditingkatkan agar berbagai program yang masih mengalami keterlambatan dapat segera ditindaklanjuti. Program yang masih tertinggal harus menjadi perhatian bersama sehingga tidak menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi di Sulawesi Tenggara pada bulan Agustus sebesar 3,35%. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir. Ferry.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat inflasi tahunan atau year on year sebesar 3,35% pada Agustus 2026. Sementara secara bulanan, Sultra mengalami deflasi sebesar 0,31%. Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto, mengatakan deflasi bulanan dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas pangan seperti tomat dan ikan layang. Selain itu, beberapa komoditas lain termasuk sayuran, ikan, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara turut memberikan kontribusi mengalami deflasi pada periode yang sama. Menurut Hadi, kondisi tersebut merupakan bagian dari normalisasi harga setelah sejumlah komoditas mengalami kenaikan.
5: IHK di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami inflasi year on year. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 3,66% dan terendah tercatat di Kabupaten Konawe sebesar 2,48%.
4: Meski mengalami deflasi secara bulanan, Sultra masih mencatat inflasi tahunan sebesar 3,35% dengan indeks harga konsumen yang meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hadi menjelaskan, kenaikan harga secara tahunan terjadi pada berbagai kelompok pengeluaran dengan pengaruh cukup besar berasal dari kelompok transportasi serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ia menilai kondisi inflasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan daya beli masyarakat karena perkembangan harga dipengaruhi oleh pergerakan masing-masing komoditas. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Nunukan mengungkapkan sebanyak 2 gerai koperasi Desa Merah Putih mulai berjalan di Nunukan. Laporan Delita dari Nunukan. Delita.
6: Baik, Safira. Kepala Bidang Koperasi DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Siti Hasna, menyampaikan untuk tahun 2026 ini, pihaknya fokus melaksanakan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih sebanyak 171. Dari 171 koperasi, sebanyak 32 yang saat ini sudah berproses pembangunan. Sementara 7 koperasi desa sudah rampung 100%. Kemudian yang sudah berjalan usahanya sebanyak 2 koperasi, yakni Desa Tetaban, Kecamatan Sebuku, dan Desa Serinanti, Kecamatan Simanggaris.
7: Adapun untuk kegiatan usahanya, ada yang ternak ayam dan ada juga yang penyertaan modal dengan pihak ketiga.
8: Kalau di Nunukan belum ada?
7: Kalau di Nunukan belum ada, tapi insya Allah dalam waktu dekat, karena untuk sudah ada 3 nih di Nunukan dan 1 di Nunukan Selatan yang proses pembangunan gerainya dan sudah hampir rampung. Nah insya Allah setelah selesai ini paling tidak kita fokus di Nunukan Utara. Insya Allah segera juga bergerak usahanya.
6: Ketika ditanyakan soal harga, ia berharap dapat bersaing dengan usaha kelontong yang ada di Nunukan karena tujuan utama adanya koperasi ini menghadirkan harga sembako yang lebih murah dibanding yang ada di luar, sehingga memberikan kemampuan atau daya beli kepada masyarakat khususnya anggota koperasi lebih terjangkau. Ia juga berharap dengan adanya koperasi Desa Merah Putih berjalan lancar, aman, tidak ada permasalahan di lapangan karena koperasi hadir dalam rangka untuk memberikan kemudahan selain kepada masyarakat dan juga kepada anggota koperasi itu sendiri. Dari Nunukan, Delita Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan sebanyak 1.027 personel dan 29 mobil tangki dalam menghadapi puncak musim kemarau. Noviana Gebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 1.027 personil lintas instansi dan 29 mobil tangki untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kesiapsiagaan difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin apel Jaga Jakarta kesiapan musim kemarau tahun 2026 di lapangan Silang Monas, sisi selatan Jakarta Pusat, Rabu 2 September 2026.
2: Kami meminta kepada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air di Jakarta. Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari 10 instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta. Seperti yang saudara-saudara saksikan pada hari ini, ada 2 kelurahan yang memang sudah mengalami kekeringan, yaitu di Kelurahan Kalibaru dan Semper. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara sekalian, itulah yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kekurangan air maupun kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat, mengatakan masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau dapat segera melapor melalui layanan darurat 112.
3: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar ada, bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
1: Sebanyak 1.027 personil yang disiagakan berasal dari unsur pemerintah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, Pamjaya, PMI, relawan, serta mitra kebencanaan. Pemantauan wilayah rawan dan koordinasi lintas sektor juga diperkuat agar respon dapat dilakukan lebih cepat. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara mendorong pembangunan Kota Cerdas Nusantara tidak hanya berhenti pada kecanggihan teknologi, namun agar manfaat digitalisasi benar-benar dapat dirasakan warga. Selengkapnya dilaporkan Niswarkula.
4: Pembangunan Smart City di Ibu Kota Nusantara diarahkan tidak sekedar menghadirkan teknologi digital dalam berbagai layanan perkotaan. OIKN ingin sistem yang dibangun mampu menjawab persoalan nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Arah tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Nusantara Smart City Stakeholder Forum 2026, 1 September 2026. Forum mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta mitra internasional untuk membahas tantangan pembangunan kota cerdas. Pengalaman sejumlah daerah juga menjadi bahan pembelajaran sebelum konsep tersebut dikembangkan lebih luas di Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agun Indrajit mengatakan, pemerintah digital saat ini semakin diarahkan pada kepuasan warga. Karena itu, pembangunan teknologi harus dimulai dari kebutuhan masyarakat.
5: Ada 3 target yang kita inginkan. Pertama, timbul ekosistem antara semua stakeholder, baik itu dari pemerintah, bukan hanya otoritas saja, ada Balikpapan, Denpasar, Jakarta, Surabaya, dengan bisnis dan juga dengan akademisi untuk bagaimana kita membangun smart city, bukan hanya membeli teknologi, tapi juga mendesain dengan sesuai kebutuhan. Pemerintahan digital sekarang mengarah kepada kepuasan warga. Kita mendesain teknologi atau smart city untuk mencapai warga yang punya daya saing, berkualitas hidup lebih tinggi dan juga bisa bergotong royong.
4: Pendekatan tersebut membuat smart city tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi, perangkat maupun pusat kendali yang dimiliki sebuah kota. Teknologi harus membantu pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses. Pengalaman Kabupaten Sumberan juga menjadi salah satu pembelajaran dalam forum tersebut. Daerah dengan keterbatasan anggaran tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tetap dapat dikembangkan melalui komitmen dan kepemimpinan yang kuat. Bupati Sumberan Doni Ahmad Munir menjelaskan, perkembangan pemerintah digital di daerahnya tidak semata-mata dibangun dari teknologi, komitmen politik, regulasi yang jelas, penguatan sumber daya manusia dan komunikasi publik menjadi bagian penting.
6: Digital transformation, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Di hari ini yang pertama kami lakukan untuk mengatasi dan memudah urusan rakyat Pertama, birokratik reform, karena kita sendiri role modelnya.
4: Forum tersebut juga mendorong pola kolaborasi yang lebih luas. Dunia usaha dan Kadin didorong ikut membangun ekosistem, sementara perguruan tinggi dapat menjadi ruang uji atau living lab bagi pembangunan solusi perkotaan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital Nusantara diharapkan tidak menciptakan kota yang hanya terlihat modern, melainkan membangun pemerintah yang lebih responsif, masyarakat yang lebih terlayani, dan ekosistem kota yang mampu berkembang secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Nisor Kula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 11.800 liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau dan kekeringan. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan. Lebih lanjut, ia mengatakan melalui unit pelaksana teknis di daerah, Kementerian PU akan terus memantau kondisi wilayah yang terdampak kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dinas Sosial Sumatera Selatan melalui Perum Bulog Sumsel Babel siap menyalurkan bantuan beras tahap kedua sebanyak 30 kg untuk periode Juli hingga September 2026. Muhammad Irfan menyampaikan laporannya.
3: Siap menyalurkan bantuan beras tahap kedua kepada keluarga penerima manfaat atau KPM untuk alokasi Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diberikan sebanyak 10 kg beras per bulan dan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan. Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog, Kanwil Sumatera Selatan dan Babel, Renato Harrison mengatakan, untuk membantu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga daya beli sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengalokasikan sebagian pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan penting lainnya.
4: Untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi setiap bulan para penerima mendapatkan 10 kg beras diberikan dalam bentuk bantuan beras.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ramdoni Iqbal mengatakan, bantuan beras ditujukan khusus kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Penyaluran bantuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi.
5: Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan beras maupun bantuan sembako diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menjaga daya beli, serta mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, terutama dalam kondisi meningkatnya kebutuhan pokok dan ekonomi.
3: Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah terus melakukan perbaikan data sosial ekonomi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran program pemerintah berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Mulai dari kelompok desil. Posisi masyarakat dalam kelompok desil menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penerimaan bantuan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah yang dinilai membutuhkan dukungan pemerintah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kemenhaj Kalimantan Barat menyiapkan fasilitas Asrama Haji Pontianak untuk mendukung rencana misi kemanusiaan Jepang dalam membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Selengkapnya dilaporkan Syahrul Sani. Syahrul Sani.
6: Ya, baik, terima kasih pendengar. Asrama Haji Pontianak disiapkan untuk mendukung rencana misi bantuan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaludin di RRI mengatakan, tim yang terdiri dari personel militer Jepang dan TNI tersebut telah melakukan survei fasilitas Asrama Haji Pontianak pada Senin 31 Agustus 2026, di mana survei meliputi kamar, aula, fasilitas pendukung hingga lingkungan asrama. Tim tersebut direncanakan menggunakan Asrama Haji Pontianak sebagai tempat tinggal sementara selama menjalankan misi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Namun, menurut Kamaludin, rencana tersebut masih tentatif karena pihaknya belum menerima surat resmi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya apa?
2: Syahrul Sani, silakan.
7: Haji, kemudian akan membantu pemerintah dalam menangani kebakaran hutan di wilayah barat. Ini hanya melakukan survei, memberikan surat resmi kepada kami. Jadi kami masih menganggap ini tentatif ya, apakah jadi atau tidak. Kalaupun memang jadi, nanti mereka akan datang masuk ke asrama haji itu di tanggal 10 September ini. Mungkin informasi awal.
6: Ya, Kementerian Haji Kalimantan Barat kini meminta pengelola asrama haji mendata kamar yang masih tersedia maupun yang telah disewa masyarakat. Namun, menurut Kamaluddin, pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada tim dan berupaya memastikan fasilitas asrama dapat mendukung misi kemanusiaan tersebut. Sebelumnya, Asrama Haji Pontianak juga telah memfasilitasi 120 personel TNI Angkatan Laut selama 8 hari, 300 personel TNI Angkatan Darat dari Mabes TNI serta 104 personel BIMOB. Untuk misi Jepang, sekitar 180 personel direncanakan akan tinggal selama 21 hari dengan dukungan 3 helikopter CH-47 dan kapal angkut JS Kunisaki. Kehadiran misi tersebut semakin menegaskan fungsi Asrama Haji Pontianak sebagai fasilitas pendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana selain pelayanan haji dan umroh. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, serta di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi 0,28% pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Roro.
8: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah. IHSG tercatat di level 6581,44, turun 18,49 poin atau 0,28% pada penutupan sesi pertama. Sebelumnya IHSG dibuka menguat 0,39% ke level 6625, namun tekanan jual membuat indeks berbalik melemah, bahkan sempat menyentuh level terendah 6561 sebelum jeda siang. Pergerakan IHSG ini sejalan dengan proyeksi analis yang memperkirakan koreksi wajar dengan level support di kisaran 6540 hingga 6570. Tekanan pasar juga dipengaruhi pelemahan bursa global menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kami informasikan bahwa kenaikan harga minyak turut meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi sekaligus memunculkan perhatian pasar pada arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Dari dalam negeri sendiri, perhatian investor turut tertuju pada perkembangan inflasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Agustus 2026 sebesar 0,21% secara bulanan. Sementara secara tahunan, inflasi Agustus mencapai 3,19% atau meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,88%. Hal ini membuat perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu faktor yang turut dicermati pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotna Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
9: Percaya enggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan dan dari situ lahirlah RRI. Jadi RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya, kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa.
2: Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres.
0: Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
1: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
3: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
4: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring partikulat meter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
3: Perumbulok memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Harul Umam melaporkan.
2: tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
2: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan, dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru, mengatakan beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh Satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
7: Oke, berarti udah rutin ikut donor
9: Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan. dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
7: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi dan.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia secara bertahap melalui program SMK Go Global pada 2026 hingga 2029. Program ini disiapkan untuk membekali calon pekerja dengan kompetensi dan sertifikasi dan memastikan penempatan secara aman. Laporan disampaikan langsung oleh Afriani Respati. Rian.
10: Ya, Safira dan pendengar, pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui program SMK Go Global hingga 2029 mendatang. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani, mengatakan program ini menjadi upaya pemerintah untuk menyiapkan pekerja migran yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dari target itu, 300 ribu orang ditujukan bagi lulusan SMK atau SMA, sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum. Berikut kutipan pernyataan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani.
11: Program SMK Go Global tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. Yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah nggak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai. Karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat luar negeri.
10: Ya, pendengar, untuk 2026, pemerintah menargetkan 40 ribu pekerja migran ditempatkan melalui program tersebut. Kristina mengatakan bahwa pelaksanaan tahun ini lebih diarahkan pada upskilling atau peningkatan kompetensi bagi calon pekerja yang telah memiliki kemampuan dasar. Sejumlah negara telah menjadi tujuan penempatan dengan peluang yang terbesar yaitu berada di Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan juga Singapura. Sementara peluang juga tersedia di sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang juga menghadapi kebutuhan tenaga kerja akibat fenomena aging population. Pendengar, program SMK Go Global ini dirancang untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi dan berangkat melalui jalur-jalur yang resmi dan juga aman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya penipuan, perdagangan manusia, maupun penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Dan pada tahap awal, program ini mendapatkan sekitar 14.523 pendaftar. Kemudian setelah melalui proses seleksi, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan mengikuti pelatihan. Pendengar tadi, Kristina juga menegaskan bahwa kesediaan bekerja di luar negeri ini menjadi salah satu syarat utama program. Peserta harus memiliki dokumen yang diperlukan, kemudian juga kompetensi dasar sesuai dengan sektor pekerjaan dan tentunya izin dari keluarga. Melalui SMK Go Global ini, pemerintah berharap penempatan pekerja migran tidak hanya meningkat secara jumlah saja, namun program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya, serta kontribusi ekonomi melalui remintasi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
12: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
13: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
12: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagakeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
14: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
15: Okay.
14: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu, tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini, yang komunitas seperti ini baru kali ini, saya menyampaikan terima kasih banyak.
12: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara.

0: masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bersama dengan PDAM.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
6: Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan
5: penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
4: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan.
7: Jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
4: Jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
5: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
8: Iya, jadi Pak ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada periginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.

0: harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai 8 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra di Jakarta pada Rabu mengatakan, verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU sebelumnya mengungkapkan telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 WNI ke dalam barisan militer Rusia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto langsung melakukan evaluasi setelah Garuda Nusantara ditahan Malaysia tanpa gol. Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Vientiane, Laos Senin lalu. Nova dalam pernyataannya kepada media kemarin menilai para pemain sebenarnya sudah bekerja dengan baik sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia. Namun penyelesaian akhir atau finishing menjadi salah satu persoalan yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan. Selain finishing, Nova juga menyoroti kurangnya fokus pemain dalam beberapa situasi penting sepanjang pertandingan tersebut.
2: Ya, kalau dari match pertama, kalau sekali lagi ya kalau saya bicara tentang isi pertandingan, pemain sangat bekerja sangat baik ya di pertandingan kemarin, hanya masalah finishing, hanya masalah fokus pemain di pertandingan yang membuat saya atau membuat tim ini gagal mendapatkan poin. Dan itu menjadi catatan kami termasuk di pagi tadi dalam kita melakukan recovery, bagaimana kita mengasah kembali masalah finishing untuk agar di pertandingan kedepannya bisa lebih baik.
1: Timnas Indonesia U20 selanjutnya dijadwalkan menghadapi Laos. Laga ini akan dimainkan besok untuk memburu kemenangan pertama menghadapi tuan rumah Laos di Stadion Nasional Vientiane pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTM secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini. Masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di
3: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional berada pada rentang 6 hingga 6,5% pada 2027. Target itu menjadi bagian dari sasaran pembangunan pemerintah seiring upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6%. Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik bagi korban kebakaran di Jalan Batu Ceper 8, Kebonpala, Gambir, Jakarta Pusat. Bantuan tersebut meliputi makanan hingga pakaian anak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mewaspadai dampak El Nino terhadap sektor pangan dan energi yang diperkirakan berlangsung hingga kuartal 1 2027 dan berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI melalui Indonesia Anti-Scam Center terus memperkuat upaya penanganan penipuan transaksi keuangan. Pihaknya berhasil memblokir transaksi keuangan sekitar 724,1 miliar rupiah sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 607.210 rekening diantaranya telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menghentikan aliran dana hasil kejahatan. Lantas, modus penipuan apa yang saat ini paling banyak menyedot kerugian masyarakat dan bagaimana kemudian masyarakat bisa mengantisipasinya? Kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK, sekaligus Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Pak Hudianto.
1: Wawancara Pro
0: 3. Selamat siang, Pak Hudi. Salam sehat.
2: Salam sehat, selamat siang semuanya.
0: Iya, kabar baik hari ini ya, Pak Hudi.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Mana Mbak?
0: Alhamdulillah, kami baik-baik juga di studio. Semoga selalu sehat ya, Pak Hudi ya. Kalau kita lihat sekarang, hampir semua orang sudah terbiasa dengan transaksi digital, kemudian transfer belanja online sampai ke investasi. Dengan adanya temuan ini, bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini OJK melihat adanya penipuan transaksi yang masih terjadi, Pak Hudi?
2: Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Dengan temuan ini kami sekaligus menghimbau kepada masyarakat ya Mbak ya, bahwa penipuan digital sekarang semakin, kalau boleh kita menggunakan kata-kata mengerikan gitu ya. Kita sudah darurat dan kita dari OJK, dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI, mengajak seluruh masyarakat nih, ayo semuanya hati-hati bahwa penipuan kita sebutnya sebagai scam di Indonesia semakin menggejala, semakin banyak, dan kita sendirilah yang harus menjaga diri supaya kita tidak mudah mendapatkan apa ya, kejadian tertipu atau kita mudah ditipu oleh orang lain. Jadi dengan angka itu, di mana kami sampaikan kepada pemirsa bahwa sampai saat ini sekitar 770 miliar saat ini angkanya ya, itu sudah kita blokir dari belasan triliun. Dan kemudian kita sudah mengembalikan dana korban sekitar 200 miliar. Memang angkanya cukup kecil. Ini menunjukkan bahwa hilangnya dana masyarakat akibat korban scam atau penipu sangat cepat, Mbak. Jadi pada waktu dilaporkan kepada kami di Indonesia Anti-Scam Center, hampir 85% itu sudah kejadiannya setelah 12 jam sejak bertransaksi. Padahal uang hilang itu cepat sekali, bahkan mungkin di bawah 1 jam, bahkan menit gitu ya. Sehingga untuk itu, kita mengajak, alhamdulillah melalui siaran ini, kami mengajak semua masyarakat nih, semua lapisan masyarakat, pendidikan apapun gitu ya, untuk berhati-hati terhadap penipuan dan scam ini.
0: Iya, angkanya luar biasa sekali ya, 770 miliar tadi Pak Hudi sampaikan saat ini ya. Ini apakah ada peningkatan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya Pak?
2: Iya, ini 770 ini kan yang sudah kita blokir ya. Artinya dana masyarakat yang menjadi korban dari belasan triliun itu kita blokir angka 770 miliar. Ini sedang kita upayakan untuk pengembalian kepada masyarakat atau yang menjadi korban. Tapi kita sudah melaksanakan pengembalian dana kepada korban sekitar 200 miliar. Kalau tadi ditanya apakah ini meningkat? Iya, meningkat. Karena dengan semakin kesini kami di OJK dibantu oleh asosiasi maupun anggota Satgas yang lain semakin kompak nih dalam bahu-membahu memerangi dan menanggulangi yang namanya penipuan atau scam ini.
0: Oke, syaratnya apa Pak agar dananya bisa dikembalikan ataupun dipulihkan? Tadi baru 200 miliar sekian ya yang baru dikembalikan.
2: Sebenarnya tidak ada syarat ya para pemirsa sekalian. Intinya adalah ketika menjadi korban atau merasa jadi korban gitu ya, segeralah melaporkan kepada bank atau ke Indonesia Anti-Scam Center di iasc.ojk.go.id gitu ya. Laporkan segera, jangan terlalu lama gitu ya. Jadi kalau menjadi korban, segera laporan ke bank atau ke iasc. Dengan demikian, kita hanya bisa berupaya sekuat tenaga, sekuat mungkin melakukan koordinasi dengan semua bank. Semoga dana korban itu masih bisa ada yang diselamatkan. Sangat challenging sekali Mbak, para pemirsa sekalian, bahwa dalam menyelamatkan dana korban itu sangat challenging karena kecepatan tadi. Uang mudah sekali dilarikan kepada kripto, dilarikan kepada virtual account, bahkan dibelikan logam mulia atau dicairkan, itu sangat cepat sekali. Jadi tidak ada jaminan atau tidak syarat ya. Kita lakukan semua penanganan, ada uang yang bisa dikembalikan, pasti kami upayakan untuk dikembalikan kepada korban.
0: Oke, kalau bicara soal modus nih Pak Hudi, masyarakat kan juga banyak juga yang mungkin masih tertipu dengan mengklik sebuah link, kemudian ada juga yang terkena investasi bodong, ada juga yang tertipu melalui chat, kemudian telepon. Ini dari segala macam modus ya paling sering muncul belakangan ini apa sih Pak Hudi?
2: Baik, dari data kami mungkin ya similar dengan negara lain ya. Yang pertama adalah penipuan belanja online. Jadi ini hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian, sekarang makin bijaklah memilih apa yang akan dibeli atau kepada siapa itu dibeli, gunakan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang diawasi, yang mohon maaf ya, tidak abal-abal, asal murah, asal baik promosinya, hati-hati karena itu bisa menipu. Jadi pertama adalah penipuan belanja online. Kedua adalah fake call atau impersonation. Ada orang yang ini lagi rame nih Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya, menipu katanya dari Dukcapil, katanya dari Dirjen Pajak. Jadi alih-alih bahwa terdapat data atau transaksi yang tidak benar, maka konsumen harus melakukan ini, mengklik satu link atau mengisi data itu, hati-hati sekali. Dua, saat ini dua itulah sedang mengejala di masyarakat, dan kami sangat senang melalui acara ini menghimbau kepada masyarakat kembali untuk hati-hati, jangan terlalu responsif kalau ada berita-berita yang mungkin masih dipertanyakan, cari kebenarannya. Dan saya juga berharap nih, dari melalui acara ini, dari RRI juga, kami sudah menerbitkan suatu buklet sederhana bagaimana menghindarkan diri dari penipuan atau scam. Dan saya berharap dapat disebarluaskan segera kepada masyarakat. Bantulah kami.
0: Oke. Tapi banyak juga korban ya Pak Hudi yang sebenarnya mereka ini baru sadar setelah uangnya sudah hilang. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa kemudian langkah yang paling penting harus dilakukan oleh mereka ketika menyadari menjadi korban penipuan saat ini?
2: Baik, yang paling utama, nggak apa-apa, lapor, tetap dilaporkan kepada bank atau kepada kami, karena dengan begitu kami bisa melakukan pemblokiran semua rekening terkait Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penipuan itu. Kita akan blokir semuanya. Kalau ada link yang disampaikan kepada kami, kami akan blokir link tersebut. Kalau ada nomor WhatsApp yang berkaitan dengan penipuan, kami akan blokir WhatsApp tersebut. Nomor telepon kami blokir, sudah ribuan nomor telepon kami blokir ya. Jadi intinya, ketika kita upaya kita untuk mengembalikan dana mungkin tidak menghasilkan ya, karena dananya sudah kemana-mana atau mungkin sudah dihabiskan atau diambil, minimal Bapak Ibu bisa membantu masyarakat yang lain supaya tidak terkena penipuan karena ada orang yang menggunakan nomor telepon tertentu, atau tidak ada mungkin link jualan tertentu sudah kita blokir, atau nomor rekening bank yang sudah kita blokir. Jadi kita bareng-bareng menguatkan, saling menguatkan, dan menghindarkan masyarakat lain terkena penipuan, Mbak.
0: Jadi bagaimana kemudian membedakan ya Pak Hudi, cara sederhana untuk membedakan mana informasi yang resmi, mana yang berpotensi penipuan? Karena tadi sempat disampaikan juga banyak yang mengatasnamakan perusahaan ataupun BUMN-BUMN tertentu ya Pak Hudi ya.
2: Iya, memang setidaknya kita melakukan apa yang dinamakan tabayun ya, atau klarifikasi dulu. Jangan buru-buru. Ini contoh ya, contoh saja. Ada orang yang mengaku call center bank bahwa kita mendapatkan uang dari hasil kejahatan orang lain ada di rekening kita, gitu ya. Menamakan bank seolah-olah benar sekali, sangat profesional, dan gitu. Oh, ini bank beneran ya, kita harus hati-hati. Tidak perlu langsung khawatir. Jadi ada namanya di buku kami ada juga, tapi saya sampaikan ya, namanya adalah stop, STOP. Jadi kita bisa harus sadari dulu, habis itu berhenti dulu. Jangan buru-buru, jangan terlalu responsif. Jadi kita kayak merenung dulu, ini benar nggak ya? Kemudian berklarifikasi, bertabayun. Jadi telepon aja banknya. Saya, bank, hati-hati juga, jangan mencari di googling ya, tapi carilah di alamat resmi bank. Tanyakan, bank, saya ditelepon nomor sekian mengatakan bahwa ini nih. Biasanya itu tidak benar. Begitu juga dengan Dukcapil. Jangan langsung mengiyakan. Tanyakan dulu kepada nomor kontak, kemungkinan ya seperti Kementerian Dalam Negeri atau mungkin pemerintah daerah, tanyakan. Dan berita-berita seperti ini sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sangat berharap kitalah sendiri yang harus menjaga diri kita dan menjaga uang kita. Gitu ya, Bapak sekalian. Jadi memang tidak ada jalan lain. Ini terjadi di semua negara. Saat ini. Scam, fraud, penipuan itu sekarang sudah menjadi trending topic di semua negara. Sudah mengganggu perekonomian masyarakat di banyak negara. Sehingga tidak ada cara lain, kitalah sendiri yang harus preventif. Tapi ketika terjadi sesuatu, laporkan kepada kami. Supaya kami bisa memblokir semua hal-hal yang terkait dengan penipuan.
0: Ya, itulah ya, berkembangnya dunia digital saat ini tentu banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bagaimana penipuan ini ya Pak Hudi. Jadi edukasi seperti apa yang dilakukan oleh Satgas Pasti kepada masyarakat sehingga tidak mudah tertipu ataupun terjebak dari adanya penipuan ini?
2: Baik, yang paling utama bagi sekalian, kami sudah menyebarkan bagaimana buklet-buklet ya, ada di Instagram kami, ada di YouTube kami, ada di semua dan di seluruh anggota Satgas Pasti yang saat ini berjumlah 22 kementerian dan lembaga. Namun untuk mengingatkan supaya lebih implementatif, kalau Mbak, Bapak Ibu sekalian ke bank gitu ya, pada waktu membuka ATM pastikan pasti melihat ajakan kami untuk waspada terhadap penipuan. Jadi kita kerjasama dengan seluruh anggota Satgas dan asosiasi seperti perbankan, pembiayaan, perusahaan-perusahaan pelaku usaha jasa keuangan untuk mencantumkan informasi itu untuk kewaspadaan kepada masyarakat. Mungkin Mbak kalau mengambil ATM di mungkin di salah satu bank Himbara atau bank swasta pasti ada itu. Akan tampil suatu ajakan kepada masyarakat untuk berhati-hati. Jadi kita inginnya adalah preventif. Preventif jauh lebih baik daripada pada waktu menjadi korban karena sulit sekali untuk melacak dan mengembalikan dana milik korban, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Hudi. Semoga dengan adanya perbincangan ini masyarakat lebih berhati-hati ya dan tidak ada lagi penipuan-penipuan semacam ini di ruang digital kita. Terima kasih Pak Hudi atas waktunya.
2: Baik, terima kasih.
0: Siang ini.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Sehat selalu ya. Pak Hudi. Terima kasih. Kepala Direktorat Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK, sekaligus Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Bapak Hudianto.
1: Wawancara Pro 3.

0: Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, menyebutkan judi online masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Fenomena penipuan transaksi keuangan digital tidak hanya bicara soal kerugian materi saja, tapi juga tentang bagaimana kejahatan ini ikut berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Di satu sisi, masyarakat semakin terbiasa dengan transaksi yang serba cepat, cukup hanya dengan telepon pintar ataupun ponsel. Semua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Tapi di sisi lain, kecepatan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk bergerak lebih lincah, lebih rapi, dan bahkan seringkali sulit untuk dilacak. Lalu di tengah situasi ini, seberapa aman kemudian ruang digital kita hari ini dan seperti apa peta ancaman yang perlu benar-benar diwaspadai oleh masyarakat ke depannya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pengamat teknologi informasi dan keamanan siber, Alphonse Tanujaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Siang Pak Alphonse, salam sehat.
2: Siang Kak Safira, sehat-sehat.
1: Iya, kalau kita lihat sekarang hampir semua aktivitas masyarakat sudah pindah ya ke ruang digital. Dari belanja, kemudian perbankan, sampai ke investasi. Menurut Anda bagaimana kondisi keamanan ruang digital saat ini, kita saat ini Pak Alphonse? Karena ada beberapa penipuan yang masih saja terjadi.
2: Ya, kabar baiknya sih, kita lihat bahwa jika kegiatan aktivitas masyarakat dan ekonomi berpindah ke ranah digital, artinya ini menunjukkan keberhasilan dari ranah digital kita. Yeah. Di masyarakat makin terbiasa. Mm-hmm. Tetapi sebaliknya, otomatis tadinya kejahatan yang terjadi di dunia nyata, lalu mereka bergeser ke dunia digital. Yeah. Nah, ini yang perlu kita sadari juga. Dan ini juga kalau misalnya di dunia digital itu bisa mengamplifikasi aktivitas ekonomi, aktivitas keuangan, jadi ada multiplier effect-nya. Kabar buruknya untuk aktivitas kejahatan juga kanal digital ini bisa mengamplifikasi efeknya kejahatan digital. Jadi orang yang tadi kalau misalnya melakukan kejahatan, misalnya kita ingin menodong atau merampok atau mencuri, kita hanya bisa melakukan secara fisik kan. Di bawah rumahnya ada orang dekat kita rampok. Tapi ini karena sekarang sudah digitalisasi, kita bisa melakukan kejahatan ini menggunakan fasilitas digital. Mungkin yang melakukan kejahatan digital ini tidak ada di dekat kita. Mungkin dia berada di luar pulau atau berada di luar negeri. Yeah. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi tingkat kejahatannya ini makin makin mudah dilakukan, resikonya bagi pelakunya makin rendah karena makin sulit ditangkap, dan mereka melakukannya itu juga hambatannya juga makin kecil, Kak.
1: Iya. Yeah. Kalau kita bicara soal keamanan, Pak Alphonse, sering muncul pertanyaan ya, apakah sistem perbankan dan juga platform digital kita saat ini sudah cukup kuat untuk menahan serangan-serangan untuk penipuan transaksi keuangan? Atau sebenarnya titik terlemahnya ini justru ada di sisi penggunanya, Pak Alphonse?
2: Jika ya kita ukur ya, bagaimana tingkat pengamanan di ranah digital, sebenarnya kalau di ranah perbankan ini, menurut hemat saya malah Indonesia termasuk salah satu sektor yang relatif lebih kuat dan lebih matang beradaptasi di dunia digital terhadap kejahatan dibandingkan dari ranah lain gitu loh. Jadi contohnya kalau misalnya Bank Indonesia, lima besar Bank Indonesia, jika mereka diminta, andaikan contoh ya, kita suruh buka cabang di luar negeri, di Singapura atau Malaysia, dan sebaliknya bank di Malaysia atau di Singapura diminta untuk membuka cabang di Indonesia, secara teknis malah yang bank-bank di Indonesia yang lima besar ini bisa lebih mudah beradaptasi di negara Malaysia atau Singapura. Mengapa? Karena ancaman digital di Indonesia jauh lebih tinggi daripada ancaman di Malaysia dan Singapura. Okay. Mengapa itu kita katakan begitu? Karena kita harus jujur kenyataannya ya, di sana penegakan hukumnya, pengamanan data dan lainnya itu lebih kuat gitu loh. Sehingga untuk melakukan kejahatan lebih sulit. Di Indonesia relatif lebih gampang, data bocornya banyak, lalu penegakan hukumnya juga relatif kalah dibandingkan negara lain ya. Nah, secara tidak langsung banknya jadi lebih survive. Malah ibaratnya gini, ada orang yang tinggal di Tanjung Priok, lalu dia pindah tinggal di Senayan. Secara teknis mungkin dia akan lebih mudah survive di Senayan karena relatif secara umum lebih aman. Kalau di Tanjung Priok kan relatif kurang aman. Jadi ya kira-kira begitulah. Di Indonesia kayak di Tanjung Priok, kalau kita pindah ke Malaysia atau Singapura mungkin seperti di Senayan, gambaran kasarnya seperti itu, Kak.
1: Berarti penguatan tata kelola terkait dengan pengamanan dan juga regulasinya perlu diperkuat lagi ya, sehingga tidak ada celah untuk penipuan yang terjadi di Indonesia ya, Pak Alphonse.
2: Ya, penegakan hukumnya perlu dilakukan dengan baik, dan malah yang saya cukup saya menurut penilaian saya cukup baik untuk ranah finansial di perbankan, sebenarnya ini malah jauh lebih bagus daripada di industri lainnya. Kenapa? Karena di perbankan ini ada Bank Indonesia atau OJK, dan mereka cukup ketat menekankan pengamanan, menetapkan standar, dan melakukan hal-hal yang diperlukan.
1: Itulah ya, kita punya beberapa pihak yang bisa untuk menangani terkait dengan penipuan di ruang digital, tapi perlu diperkuat lagi maksudnya ya, Pak Alphonse ya. Mungkin apa yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat agar lebih aman ya di ruang digital yang serba cepat, kita bisa katakan uang bisa cepat sekali berpindah, kemudian transaksi juga cepat sekali. Ini bagaimana, Pak Alphonse?
2: Masyarakat perlu menyadari bahwa ini semua makin mudah kan, jadi makin nyaman, biayanya makin makin kecil, tapi lainnya makin bagus, tetapi ancamannya juga makin besar. Dan kita ceroboh sedikit saja, tidak harus di tempat umum, kita mungkin di rumah kita menjalankan aplikasi yang palsu, atau misalnya HP kita kecopetan, itu bisa berakibat uang kita hilang gitu. Nah, masyarakat perlu menyadari bahwa sekarang selain mengamankan aset fisik, secara fisik kita cari SDB atau kita amankan dengan baik di bank, kita juga ada aset lain namanya aset digital yang perlu diamankan dengan baik, dan jika kita gagal maka harta kita juga bisa ikut berpindah karena ada kejahatan dari sisi digital ini, Kak.
1: Baik. Terima kasih, Pak Alphonse. Kita harapkan semoga masyarakat juga lebih aware ya, lebih peduli tentang bagaimana menjaga keamanan di ruang digital agar tidak ada transaksi-transaksi yang mencurigakan juga akhirnya merugikan diri sendiri. Terima kasih, Pak Alphonse, atas waktunya siang ini dari Repro 3. Sehat selalu.
2: Selamat siang.
1: Baik. Pegawai Teknologi Informasi dan juga Keamanan Siber, Alphonse Tanujaya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuliot menyampaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi seperti Pertamax mengikuti harga pasar minyak dunia. Harga BBM pada 1 September 2026 mengalami perubahan pada sejumlah produk. Pertamina mengumumkan kenaikan harga sejumlah BBM non-subsidi, yakni Dex Lite, Pertamina Dex, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green. Wamen ESDM juga menyampaikan bahwa Pertamina memiliki rumus tersendiri untuk menghitung harga BBM non-subsidi. Salah satunya dengan biaya pokok penyediaan atau BPP ditambah margin keuntungan. Kita ke informasi lainnya, Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan langsung Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, pendengar, saat ini sedang berlangsung kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pinjaman dari PT PPA kepada PT BAS yang jumlahnya cukup besar, sekitar 38 miliar rupiah. Dalam pembacaan jawaban atas nota keberatan yang disampaikan kuasa hukum Emmanuel Tarigan, Jaksa Silvi mengatakan bahwa ada bukti-bukti konkret yang menyatakan bahwa Emmanuel Tarigan menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah dalam rangka memuluskan pemberian kredit PT PPA kepada PT BAS. Dan berikut pernyataan jaksa penuntut umum di hadapan persidangan.
2: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar, serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PPA melakukan kunjungan ke PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village, perbuatan mereka yang

0: RGS kuartal saat saldo RGS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA para meloloskan pengajuan pinjaman PT Bas ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
1: Sementara itu kuasa hukum dari Immanuel Tarigan mengatakan bahwa kliennya menegaskan tidak pernah menerima uang sebesar 935 juta rupiah. Dan karenanya ia akan memberikan bukti-bukti konkret apa yang dituduhkan ataupun didakwakan jaksa itu tidak benar dalam sidang pembuktian pada pekan-pekan mendatang. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, Kus Mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara. Astronot NASA Jessica Meir dan astronot Badan Antariksa Eropa Sophie Adenot menyelesaikan perjalanan luar angkasa di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS pada hari ini untuk penerbangan pesawat ruang angkasa, penelitian ilmiah, dan pemeliharaan stasiun. Keduanya memulai perjalanan luar angkasa pada pukul 8.40 pagi waktu bagian timur, di mana selama perjalanan luar angkasa selama 6 jam 49 menit, Meir dan Adenot memasang retroflektor baru di port depan modul harmoni stasiun luar angkasa untuk mendukung navigasi pesawat ruang angkasa selama operasi rendezvous dan docking. NASA mengungkapkan kedua astronot juga menyelesaikan sebagian pekerjaan pemasangan kabel jumper untuk sistem kelistrikan dan mulai mempersiapkan penggantian radiator pembuang panas spektrometer magnetik alpha untuk spacewalk di masa mendatang. Berita olahraga, Persija Jakarta mengumumkan bek kiri Pratama Arhan mengalami cedera pada jari tangannya dan akan menjalani pemulihan selama 4 hingga 6 minggu. Cedera tersebut didapatkan Arhan saat bermain dalam laga uji coba internasional melawan Brisbane Roar di Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta Utara. Bek kiri Persija Jakarta itu sempat mendapatkan perawatan pada pertengahan babak kedua, tapi tetap melanjutkan pertandingan hingga peluit akhir untuk mengantarkan Persija menang 4-0. Dokter tim, Dr. Muhammad Andriansyah mengungkapkan, meski waktu pemulihan cedera Arhan memakan waktu lebih dari sebulan, pemain berusia 24 tahun itu tetap bisa berlatih dan bermain untuk Macan Kemayoran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Menurutnya, humas tidak boleh hanya bertugas menyampaikan kebijakan dan informasi, tapi juga harus mampu membaca percakapan publik untuk menjadi masukan bagi pemerintah. Polri menegaskan pelayanan penyampaian aspirasi dilakukan melalui pendekatan humanis, prosedural, dan sesuai hukum. Langkah itu diterapkan sejak sosialisasi hingga pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat selama Agustus 2026. BUMN Holding Pangan ID Food mengirimkan 40 ton karkas ayam layer dari Jawa Timur ke Makassar dan Papua. Ini merupakan upaya memperluas akses pasar bagi peternak ayam petelur yang memasuki akhir masa produksi. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Kami masih akan soroti terkait dengan bencana kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Karena karhutla ini tidak hanya berdampak terhadap kebakaran hutan dan juga lahan, tapi berdampak terhadap sejumlah aktivitas masyarakat dan juga aspek kehidupan. Seperti halnya pemerintah Kabupaten Natuna yang mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur, menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
4: Sekolah di luar. Dan

0: sana supaya mengurangi kegiatan di luar rumah karena udara tidak bagus bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Pak Camat, Pak Kades dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita mau semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan

0: kabut asap karhutla ini berdampak terhadap kegiatan olahraga di sejumlah wilayah. Kami akan soroti siang ini ke wilayah Sintang bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi ya. Memang dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan ini memaksa terjadinya penyesuaian dan juga perubahan besar pada berbagai kegiatan termasuk olahraga untuk menghindari resiko kesehatan. Di wilayah Kalimantan Barat, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sintang mengonfirmasi bahwa sebagian jadwal latihan atlet terpaksa ditunda selama 1 hingga 2 pekan sambil memantau perkembangan kualitas udara. Penyesuaian ini juga dilakukan terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang di Pontianak. Otoritas medis dan juga praktisi kesehatan di sejumlah wilayah juga secara tegas mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas fisik di luar ruangan termasuk jogging ataupun olahraga pagi. Anda mungkin punya cerita ataupun pendapat terkait dengan situasi di wilayah Anda dari adanya dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Apakah mungkin di daerah Anda juga terdampak dari adanya asap? Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Siang ini kami akan perbincangkan ya terkait dengan dampak kabut asap karhutla terkait dengan kegiatan olahraga yang mengalami penyesuaian ataupun perubahan bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Sintang, Bapak Momon Herwanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Momon, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak.
0: Dengan Safira di Studio Pro 3 RRI Pak Momon.
2: Oke Mbak, ya. Safira selamat siang.
0: Siang Bapak, semoga selalu sehat ya di tengah kondisi akibat dampak kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di sana. Mungkin boleh cerita dulu ya kondisi terbaru aktivitas masyarakat di sana terkait dengan adanya kabut asap Pak Momon.
2: Alhamdulillah Mbak, kami dalam keadaan sehat walafiat, walaupun agak sedikit batuk lah ya, mungkin karena cuaca ataupun udara yang menurut BMKG dapat dikategorikan sebagai sangat sangat tidak sehat seperti itu Mbak.
0: Jadi
2: aktivitas warga berjalan seperti biasa, hanya sebagian besar masyarakat menggunakan masker Mbak di jalan-jalan mengingat banyak asap gitu Mbak.
0: Tentu dengan adanya asap ini banyak sekali kegiatan masyarakat yang ikut terdampak ya, dilakukan penyesuaian. Bagaimana kemudian dengan kegiatan olahraga di Kabupaten Sintang, Pak Momon?
2: Ya, untuk kegiatan besar yang ada di Sintang saat ini, itu seperti Sintang Expo itu ya, yang siwaknya diselenggarakan di tanggal 3 September ini telah ada surat resmi diundurkan menjadi tanggal 7 September. Semoga di tanggal tersebut cuaca ataupun udara sudah kembali sehat. Kalau untuk olahraga sendiri, KONI Sintang yang memiliki anggota sekarang 41 cabang olahraga, kami sekarang dalam tahap persiapan karena di bulan November nanti akan ada Pekan Olahraga Provinsi tanggal 14 sampai 21 November di Pontianak. Untuk anggota KONI sendiri tentu melakukan persiapan-persiapan Mbak, semacam TC seperti itu. Hanya karena kondisi saat ini, kondisi seperti ini, banyak cabang olahraga atau hampir semua cabang olahraga yang sifatnya latihannya atau TC-nya berada di luar ruangan, itu sementara off-kan Mbak ya, atau di-stop dulu sampai cuaca ataupun udara di Sintang kembali normal seperti itu Mbak.
0: Hampir
2: hanya
0: semua.
2: Cabang-cabang olahraga yang sifatnya latihan di dalam ruangan atau di dalam ruangan ber-AC gitu, mungkin mereka masih melaksanakan latihan Mbak.
0: Oke, melihat situasi dan juga kondisi ya yang terjadi di lapangan seperti apa hingga saat ini. Terkait dengan pemberhentian aktivitas luar tadi itu sudah berlaku sejak kapan Pak?
2: Sejak tanggal berapa kemarin? Kalau tidak salah tanggal
0: seminggu?
2: 27 Agustus itu ya ada. Dari tanggal
0: ada,
2: 20
0: ya?
2: 26 Agustus itu kan kita Kabupaten Sintang sudah dikategorikan kadar udaranya itu sudah hitam atau berbahaya seperti itu Mbak. Sehingga tidak bisa melakukan aktivitas olahraga khususnya di luar ruangan yang seperti di dekat kantor

0: Kami sendiri kan ada latihan bola seperti itu ya,
1: Hmm.
0: ada klub-klub bola yang besar seperti Gelora maupun SSB Garuda, itu mereka
1: Ya.
0: menstopkan latihan bolanya seperti itu, Mbak.
1: Tapi ada penyesuaian tidak, Pak Momon? Misalnya saja mungkin yang biasanya aktivitas di outdoor memungkinkan dipindahkan ke dalam ruangan ya, atau seperti apa?
0: Iya, seperti cabang olahraga lari atau atletik, Mbak.
1: Ya.
0: Itu biasanya mereka latihan di seputaran stadion. Nah, sekarang dipindahkan ke dalam ruangan, ke tempat-tempat fitness seperti itu, Mbak. Sehingga apa ya, kondisi mereka tetap fit seperti itu, Mbak.
1: Ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan ya oleh KONI Sintang. Tadi
0: Iya, benar, Mbak.
1: dalam waktu dekat targetnya kan ada kegiatan Porprov ya 2026 pada bulan November mendatang. Kalau latihannya
0: Ya.
1: terganggu, bagaimana kemudian dampaknya ke ritme persiapan para atlet nantinya, Pak?
0: Tentunya atlet itu akan baik kalau latihannya rutin gitu, Mbak ya. Sehingga ini sebenarnya juga mengganggu dari schedule latihan yang telah mereka rancang. Cuma saya lihat cabang-cabang olahraga masing-masing telah mengatur strateginya sendiri, seperti memindahkan yang di outdoor menjadi di indoor gitu, Mbak ya. Seperti cabang olahraga kickboxing yang saya tahu itu yang latihannya biasa di selasar indoor, mereka pindah ke dalam seperti itu, Mbak.
1: Oke, penyesuaian lagi. Nah, kalau dari
0: Ya,
1: atlet
0: gitu.
1: sendiri, Pak Momon, sudah ada cerita belum ataupun keluhan ya yang diterima Pak Momon terkait dengan kesehatan? Misalnya sesak napas, kemudian matanya perih, staminanya turun, sehingga ini juga mengganggu latihan yang dilakukan.
0: Iya, Mbak, itu di awal-awal minggu-minggu kemarin, kalau tidak salah, Mbak, ya, ketika kondisi udara kita sangat berbahaya gitu, hitam gitu ya. Mereka agak mengeluhkan apa ya, udara yang dihirup tuh tidak sehat gitu, Mbak, agak sedikit sesak lah ya, dan mata perih, Mbak. Sehingga masing-masing pelatih cabang olahraga itu rata-rata menghentikan yang sifatnya aktivitas di luar ruangan, seperti futsal juga, Mbak, ya. Futsal itu kemarin ada beberapa agenda untuk sementara di-stopkan dulu sampai suasana atau cuaca kembali baik seperti itu, Mbak.
1: Nah, dalam kondisi seperti ini, Pak Momon, apa kemudian langkah yang dilakukan oleh KONI Sintang ya untuk menjaga sehingga aktivitas olahraga dari para atlet ini tetap aman? Apakah ada aturan baru nantinya yang dibuat terkait dengan mungkin pembatasan jam latihan atau mungkin ada standar-standar penyesuaian lainnya juga, Pak Momon?
0: Sementara ini yang kami lakukan penyesuaian, Mbak. Jadi yang awalnya seperti panahan ya, yang panahan tuh kemarin latihannya selalu di luar, sekarang dipindahkan ke dalam yang ber-AC seperti itu. Jadi kalau kalau tidak dilakukan latihan seperti biasanya, kita khawatirnya ritme atletnya tidak dapat gitu, Mbak, ya, seperti itu. Jadi yang
1: Itulah.
0: kami lakukan sekarang sih hanya sebatas penyesuaian-penyesuaian di lokasi latihannya seperti
1: Iya,
0: itu, Mbak.
1: itu ya menjadi kekhawatiran juga dari berbagai pihak terkait dengan kualitas para atlet, kemudian dari ritme latihan ya, Pak Momon, agar kualitasnya
0: Iya,
1: tidak
0: Mbak.
1: menurun. Nah, kalau kondisi kabut asap ini masih berlangsung terus ya, ataupun berlangsung lebih lama, bagaimana kemudian kekhawatiran dari pihak KONI bagi pembinaan atlet di Sintang nantinya, Pak?
0: Ya, memang kita khawatir juga, Mbak, ya, kalau ini berlangsung lama gitu ya, karena bulan November tidak lama lagi ya, tidak lama lagi, tinggal 2 bulan lagi. Biasanya TC yang baik itu 6 bulan atau setidak-tidaknya 3 bulan. Jadi kalau cuaca masih seperti ini, tentu sangat menghambat sekali, sangat tidak membantu sekali kami untuk dapat berprestasi di ajang selevel Porprov ini, Mbak, khususnya di kabupaten kami ya.
1: Di tahun ini mengirimkan berapa banyak atlet, Pak, untuk Porprov?
0: Kita kurang lebih 407 orang, Mbak. Ini baru rencana di hari ini, mungkin nanti akan ada penambahan penambahan, Mbak. Itu 407 itu atlet dan ofisial.
1: Oke, untuk caburnya berapa banyak?
0: Cabornya kita 28 ditambah 32, Mbak. Jadi yang kita siapkan sampai sekarang ini ada 30, dari 41 anggota KONI Sintang, kita rencananya akan memberangkatkan 32 cabang olahraga.
1: Yang diharapkan bisa ya mencapai target meski dalam situasi seperti ini ya, Pak Momon, terkait dengan dampak karhutla. Nah, kalau di Sintang sendiri, apakah kondisi ini juga sudah sering terjadi setiap tahunnya, Pak Momon? Mengingat karhutla ini kan menjadi bencana yang bisa dikatakan musiman ya, setiap tahun terjadi ketika kemarau.
0: Iya, memang ini sebenarnya karhutlah ini selalu terjadi di tiap tahun sih Mbak ya bencana asap. Cuma kok menurut pandangan saya di tahun ini sepertinya lebih ini ya apa ya? Lebih lebih lebih pekat gitu udaranya Mbak. Kayak asapnya tuh lebih banyak gitu Mbak. Ya. Seperti itu.
1: Jarak pandangnya seperti apa sih, Pak, di sana?
0: Kalau sekarang alhamdulillah Mbak kalau saya ngelihat di webnya BMKG kondisi kita merah sangat masih sangat tidak sehat sih ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu kondisi hitam, Mbak. Kita sangat berbahaya sehingga jarak pandangnya sangat untuk berkendaraan harus berhati-hatilah seperti itu, Mbak. Ya.
1: Cukup pekat ya untuk jarak pandangnya sangat tebal ya untuk kabut asap di sana, Pak Momon.
0: Iya.
1: Sehingga
0: Iya.
1: masyarakat juga lebih banyak beraktivitas di dalam rumah, jadi tidak keluar-keluar untuk beraktivitas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Betul.
1: Kemudian apa nih harapan dari Koni Sintang ke depannya sehingga aktivitas olahraga ini bisa kembali berjalan normal tanpa terganggu dari adanya kabut asap? Apa yang paling diharapkan saat ini, Pak Momon?
0: Yang kami harapkan sih agar bencana lah kali ini ya, bencana kabut asap ini dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Tentunya pemerintah daerah mungkin tidak bisa berjalan sendiri Mbak ya. Dari sisi anggaran juga mungkin pemerintah daerah sangat terbatas sehingga butuh bantuan bantuan dari pemerintah pusat lah agar karhutla ini dapat segera diatasi seperti itu Mbak.
1: Harapannya tentu seperti itu. Bagaimana kemudian
0: Ya.
1: pesannya untuk para atlet, pelatih, ofisial, sehingga tetap semangat juga, tapi tetap aman di tengah kondisi ini, Pak Maman?
0: Harapan saya untuk semua atlet yang kita persiapkan tentunya kesehatan itu nomor satu ya Mbak ya bagi kami kesehatan atlet itu keselamatan atlet dan kesehatan atlet itu nomor satu sehingga itu yang paling utama. Kalau memang tidak memungkinkan jangan dulu latihan di luar ruangan karena kondisi kita masih kondisi udara kita masih sangat tidak sehat sehingga dianjurkan untuk beraktivitas atau olahraga di dalam ruangan saja, Mbak.
1: Tetap utamakan keselamatan juga kesehatan ya, Pak Momon, di tengah
0: Iya,
1: situasi saat
0: Mbak.
1: ini. Terima kasih, Pak Momon, atas waktunya siang ini. Kita harapkan semua baik-baik saja di sana ya, segera pulih dari adanya kabut asap. Terima kasih, Pak Momon, selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak. Terima kasih kembali.
1: Ketua Umum KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita enggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Enggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Bencana kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Indonesia saat ini juga dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, di mana beberapa upaya juga terus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana penanganan dari adanya dampak karhutla ini. Beberapa wilayah diantaranya termasuk di Kalimantan juga demikian terus mengupayakan agar dampaknya tidak semakin meluas dirasakan oleh masyarakat. Kami akan perbincangkan terkait dengan strategi terkini pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satgas Info Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Daniel, salam sehat, salam tangguh.
3: Selamat siang, salam sehat, salam tangguh untuk kita semua.
1: Salam kemanusiaan Pak Daniel.
3: Terima kasih.
1: Baik, melihat kondisi beberapa waktu terakhir, bagaimana kemudian gambaran terbaru ya karhutla di Kalimantan Barat hari ini Pak?
3: Berdasarkan update dari BMKG terkait sebaran titik panas pukul 23 waktu Indonesia Bagian Barat, di Kalimantan Barat terdapat 7.569 titik panas, ada 907 yang masuk dalam tingkat kepercayaan tinggi dan kita curigai sebagai api. Oleh karena itu kita sudah mendorong seluruh Satgas Darat terpadu di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, termasuk Satgas Udara, untuk melakukan verifikasi terhadap sebaran titik panas yang masuk dalam kategori tinggi ini untuk dipastikan ada berapa api dan ada berapa yang bukan api, karena memang satelit ini juga dapat membaca, menangkap pantulan-pantulan benda tertentu terbaca titik panas.
1: Penanganannya seperti apa sejauh ini? Apakah titik api terus bertambah di sana Pak sehingga luasannya juga semakin berdampak ke masyarakat?
3: Hari ini masih ada operasi-operasi pemadaman di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kuburaya, di Kabupaten Kayong Utara, di Kabupaten Ketapang. Dan memang di beberapa media sosial yang sempat viral beberapa waktu ini adalah di wilayah Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Lintang Batang, ya. Memang sampai hari ini Satgas Darat sedang melakukan upaya-upaya pemadaman untuk mengendalikan api. Karena memang ada persoalan yang kita hadapi sekarang ketika kita akan melaksanakan operasi waterbombing atau pengeboman melalui udara, tetapi persoalannya kita diperhadapkan pada visibility yang sangat rendah, yang sangat buruk, sehingga tidak bisa dilakukan operasi waterbombing. Okay. Nah, sehingga untuk saat ini kita sedang melakukan upaya-upaya melalui Satgas Darat.
1: Iya, itu menjadi kendala ya dari adanya jarak pandang yang tidak terlalu jelas dalam hal penanganan saat ini ya, Pak Daniel.
3: Ya, betul, itu kendala. Nah, sebenarnya kalau jarak pandang ini memang memenuhi syarat untuk dilakukan operasi udara, ini sebetulnya salah satu solusi untuk dapat segera mempercepat operasi pemadaman di wilayah Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, karena memang area-area yang terbakar ini kan nihil sumber daya air, sumber airnya, sehingga petugas kita di lapangan harus membawa air dari satu tempat ke lokasi dengan menggunakan kendaraan tangki, tetapi dengan jarak yang cukup jauh tentu ini sangat tidak efektif karena kita berlomba dengan waktu dan angin yang sangat kencang untuk membakar material di wilayah yang terbakar.
1: Oke, wilayah mana yang sekiranya sulit ya untuk mendapatkan jangkauan air sehingga harus menempuh jarak yang cukup jauh, Pak Daniel?
3: Ya, tiga kabupaten ini, Kabupaten Kuburaya. Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayong Utara, karena memang situasi ini kan situasi kemarau ya, jadi sumber-sumber air sudah mulai hilang.
1: Sudah dilakukan OMC belum, Pak Daniel, di sana?
3: Ya, tentu OMC ini selalu kita siagakan, tapi perlu dipahami oleh kita semua bahwa OMC itu tidak bisa kita jadwalkan tanggal 2 misalnya kita laksanakan OMC. OMC itu tergantung kepada pertumbuhan awan konvektif di wilayah tersebut. Contoh hari ini misalnya di 2 September ini belum ada menunjukkan tidak terdapat pertumbuhan awan konvektif di wilayah Kalimantan Barat yang berpotensi untuk dilakukan OMC. Tetapi OMC ini krunya, helinya, bahannya itu sudah kita siapkan. Kalau sudah ada informasi dari BMKG bahwa sudah ada pertumbuhan awan konvektif, kita gerakkan jam berapapun.
1: Oke, bagaimanapun untuk mempercepat ya dari adanya perluasan karhutla. Terkait dengan tantangan, apakah lebih dominan terkait dengan lokasi, kemudian kondisi gambut, atau mungkin dari faktor cuaca? Mengingat anginnya cukup kencang ya di sana, sehingga ini juga bisa berpotensi untuk memperluas dari area yang terbakar, Pak.
3: Ya, ini kan kompleks sekali ya persoalan di lapangan ini. Selain memang area yang terbakar adalah lahan gambut, angin kencang, sumber air tidak ada, jadi kompleks sudah. Ya, memang kita mengharapkan seluruh bangsa Indonesia ini, khususnya warga Kalimantan Barat, berdoa.
1: Okay.
3: Karena satu-satunya yang sangat efektif adalah bagaimana Tuhan Yang Maha Esa menurunkan hujan. Itulah salah satu yang menurut kami efektif untuk melakukan pemadaman.
1: Berarti air ya menjadi salah satu solusi yang paling diharapkan saat ini ya, di tengah kekeringan yang terjadi di beberapa titik juga, Pak Daniel.
3: Betul, betul, air.
1: Oke, kalau armadanya sejauh ini seperti apa? Apakah mencukupi untuk mengcover beberapa wilayah yang terbakar di Kalimantan Barat?
3: Ya, kalau armada udara, darat itu semua tercukupi sebetulnya dari fasilitas apa namanya sarana prasarana personil kita cukup. Ya, hanya memang persoalannya air.
1: Iya, Presiden Prabowo juga kan sudah menekankan ya bahwa untuk dilakukan percepatan terhadap penanganan karhutla di sana. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat, Pak, sejauh ini?
3: Ya, saya kira koordinasi kita baik ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Pak Presiden, beberapa menteri yang hadir di Kalimantan Barat ini tentu membawa dukungan, tidak hanya sekedar datang, tapi mereka juga membawa sarana prasarana yang bisa kita gunakan. Tetapi memang kondisi alam saat ini, air ini yang memang menjadi masalah begitu. Termasuk di BKO kan beberapa personil dari Pulau Jawa, misalnya di Kalimantan Barat, dari TNI Polri, itu ada semua gitu.
1: Tapi balik lagi permasalahannya ada air ya. Kalau airnya tidak ada juga agak sulit ya.
3: Ya, agak sulit. Ya, memang sekarang ada juga program dari pemerintah pusat, misalnya membuat bor, ya, sumur bor. Tetapi ini kan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang
1: sebentar ya, ataupun
3: yang
1: rendek
3: singkat
1: ya.
3: Begitu ya. Perlu proses juga gitu.
1: Oke, jadi strateginya apa dalam waktu dekat ini, Pak Daniel, untuk memadamkan api di sana?
3: Ya, tentu kita tidak berdiam diri sampai hari ini. Ya, kita meskipun harus membawa air dari jarak yang cukup jauh, ya kita berlomba, tetap berupaya, tidak diam. Jadi Satgas Darat ini tidak tinggal diam meskipun berbagai kesulitan, tapi berbagai cara kita cari solusinya begitu. Misalnya kita mengangkut air dari sumber yang cukup jauh menggunakan tangki, kemudian dikirim lagi misalnya menggunakan jerigen dan tendon air ke lokasi yang memadamkan, karena memang sulit ditempuh menggunakan roda 2 dan roda 4. Jadi harus dibawa gitu.
1: Iya. Sejauh ini masyarakat masih ada tidak yang melaporkan adanya titik api baru mungkin ke BPBD?
3: Wah, banyak.
1: Banyak, masih banyak ditemukan hingga saat ini.
3: Masih ada misalnya beberapa dusun, beberapa desa yang memberikan informasi melalui call center kita bahwa wilayah terbakar. Nah, ini juga kita menghimbau lah kepada masyarakat bahwa mari kita bersama-sama begitu. Jadi operasi pemadaman ini jangan hanya mengandalkan apa namanya petugas-petugas yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana keterlibatan masyarakat menjaga agar dapat mengendalikan karhutla di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan tidak melakukan pembakaran terlebih pada saat cuaca panas begini.
1: Oke, jadi peran masyarakat juga penting ya untuk bagaimana mencegah kemudian melaporkan ya ketika ditemukan adanya hotspot baru ya, Pak Daniel.
3: Betul. Jadi peran masyarakat mencegah, melakukan pemadaman, bahkan mengedukasi sesama masyarakat yang ada di wilayah itu agar tidak melakukan pembakaran pada situasi panas sekarang ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya siang ini. Kita harapkan ya, semoga area luasannya tidak semakin luas dan juga masyarakat di sana tetap sehat, tidak terdampak dari adanya kebakaran hutan dan juga lahan. Terima kasih banyak Pak Daniel atas waktunya siang ini. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Demikian pendengar, Ketua Satgas Info Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
0: Wawancara Pro 3.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat maupun petugas dalam menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengatakan sejak awal pihaknya telah menempatkan dukungan layanan kesehatan di sejumlah posko. Seiring meningkatnya aktivitas penanganan karhutla dan dampak asap, layanan kesehatan tersebut kemudian diintensifkan serta menyiagakan petugas selama 24 jam di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi kesehatan personel yang bertugas di lapangan tetap terpantau. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
6: Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Sumatera Utara kembali menjadi perhatian, menyusul adanya erupsi yang terjadi dan juga berdampak pada wilayah di sekitarnya. Kami akan soroti siang ini bersama dengan Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Bapak Armen Putra.
1: Wawancara Pro 3.
6: Siang Pak Armen, salam sehat.
7: Ya, selamat siang, Mbak.
6: Iya, boleh digambarkan kondisi terkini Gunung Sinabung seperti apa saat ini, Pak?
7: Oh, untuk saat ini, Mbak Wira, jadi Gunung Api Sinabung hingga sampai, Mbak. Saat ini memang masih tertutup kabut untuk puncaknya. Tapi tadi kami juga siang mengamati Gunung Api Sinabung ini masih mengeluarkan abu vulkanik yang mengarah ke arah timur, selatan, bahkan ke utara. Nah, menandakan bahwa aktivitasnya sampai saat ini masih cukup tinggi dan juga abunya masih keluar terus gitu, Pak.
6: Oke, kalau gitu, Pak. Yang tertinggi aktivitasnya kapan, Pak?
7: Memang yang tertinggi aktivitasnya pada tanggal 31 Agustus 2026 itu. Nah, terus kita melihat terus terjadi erupsi yang terus menerus yang mengeluarkan abu vulkanik sampai hari ini keluar terus abunya. Begitu, Mbak Wira.
6: Jadi statusnya saat ini apa, Pak? Gunung Sinabung dalam status apa?
7: Memang ada peningkatan. Sebelumnya kita status di tanggal di Agustus itu status waspada. Nah, kita tingkatkan menjadi status siaga level 3.
6: Oke. Tapi masyarakat juga perlu tahu ya, apa sih sebenarnya yang indikator ya yang membuat status siaga itu akhirnya dikeluarkan oleh pihak terkait, Pak?
7: Yang pertama adalah dari segi peningkatan aktivitasnya, peningkatannya itu seperti peningkatan gempa-gempa vulkaniknya dan juga gempa tremornya. Memang sudah beberapa hari ini terjadi peningkatan gempa tremor semenjak terakhirnya erupsi. Terus diikuti dengan gempa-gempa tremornya. Dan kedua, kita melihat ancamannya. Ancamannya ini lebih besar dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu sebelum terjadi erupsi, di mana statusnya masih diwaspada. Nah, terus kita juga melihat bahwa masyarakat terancam. Jadi kami membuat rekomendasi 3 km, masih radius 3 km dan sektorannya 6 km. Dari itu, makanya kami menaikkan status. Begitu, Mbak.
6: Wilayah mana saja, Pak, yang terdampak dari adanya erupsi kali ini? Kan tadi arahnya dari berbagai sisi ya, dari dampak erupsi ini.
7: Kalau dampaknya erupsi ini sampai saat ini, masih seputaran Gunung Api Sinabung masih terdampak dengan hujan abu terutama sisi timur dan tenggara serta selatan dan juga bahkan dampaknya sampai ke Bandara Kuala Namu. Nah, kemarin sempat ditunda beberapa penerbangan akibat abu vulkanik Gunung Api Sinabung.
6: Masyarakat di sana apakah wilayahnya berdekatan juga, Pak, dengan dampak erupsi tadi?
7: Ya, masyarakat di sini memang sangat dekat lah dengan Gunung Api Sinabung. Ada yang berjarak 4 kilo, 5 kilo, dan bahkan ada yang dekat juga, seperti 2,5 kilo. Tetapi desa itu sudah relokasi.
6: Okay.
7: Terus, nah dampak abu ini kan juga tergantung dengan arah dan kecepatan angin.
6: Yeah.
7: Kalau anginnya kencang, ya mungkin dampaknya semakin jauh. Dan tergantung juga arahnya kemana. Nah, itu kalau abu vulkanik. Memang sampai saat ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan sekitarnya memang baru abu vulkanik gitu.
6: Material dari erupsi ini kan beda-beda ya, dari berbagai gunung yang ada di Indonesia. Kalau di Sinabung saat ini materialnya apa saja Pak selain abu vulkanik tadi?
7: Saat ini mungkin di sekitaran puncak mungkin ada lontaran-lontaran batu, mungkin ada juga lavanya. Nah, tetapi belum sampai ke arah pemukiman masyarakat. Ya, masyarakat yang terdampak hingga sampai saat ini hanya berupa abu untuk saat itu.
6: Okay.
7: Awan panasnya sampai saat ini belum ada.
6: Jadi sejauh ini laporan dari masyarakat dampaknya hanya abu, belum ada kerusakan ataupun tidak ada kerusakan ya yang dirasakan?
7: Sampai saat ini mungkin belum ada kerusakan, tetapi mungkin tanaman-tanaman masyarakat atau petani-petani yang berada di sini mungkin akan mengalami kerusakan karena ditimpa oleh abu vulkanik yang terus-menerus.
6: Tapi ada tidak jalur evakuasi ya yang disiapkan oleh pemerintah terutama untuk masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Sinabung?
7: Ya, jalur evakuasi memang ada dan ini kita juga sudah melakukan satu desa untuk dievakuasi dan ini sudah berada di pengungsian yang mana sekitar 600-an dan ini sudah evakuasi semenjak hari kemarin tanggal 1 September. Dan untuk jalur-jalur evakuasi kita sudah memberitahukan kepada perangkat-perangkat desa. Kalau terjadi eskalasi yang tinggi, mungkin jalur evakuasinya ke arah ini dan itu. Gitu.
6: Sudah ada jalur evakuasi. Artinya beberapa masyarakat juga sudah direlokasi ya? Ataupun dipindahkan ke tempat evakuasi saat ini, Pak?
7: Ya, memang sebagian masyarakat Gunung Api Sinabung semenjak dari 2013 kami sudah melakukan relokasi atau merekomendasikan untuk relokasi 10 desa dan 1 dusun.
6: Ya.
7: Nah, jadi masyarakat yang berada dekat itu udah tidak ada lagi, tetapi ada juga satu desa yang berjarak 6 kilo. Nah, ini juga kami rekomendasikan untuk dievakuasi dulu, bukan direlokasi.
6: Oh, oke. Okay. Beda ya, beda halnya ketika relokasi beda. Dan juga evakuasi.
7: Iya.
6: Apakah Gunung Sinabung ini termasuk dalam ini ya, Pak, tempat wisata juga untuk bagaimana masyarakat menikmati keindahan di sana sebelum terjadinya erupsi?
7: Memang sepasca erupsi, sebelum juga erupsi 2010, memang Gunung Api Sinabung ini adalah salah satu destinasi wisata juga.
6: Yeah.
7: Dan di sekitaran Gunung Api Sinabung ini banyak tempat-tempat destinasi wisata. Dan terhenti pada 2013-14 sampai 2021. Setelah 2021, memang destinasi wisata di sekitaran Gunung Sinabung ini sangat pekat atau berkembangnya sangat cepat. Nah, sehingga banyak pengunjung wisata yang datang ke sekitaran Gunung Api Sinabung.
6: Yeah.
7: Terus memang beberapa daerah untuk saat ini tempat wisata kami rekomendasikan untuk ditutup.
6: Yeah. Tapi terkadang ya mungkin masyarakat juga merasa apa ya ketika terjadi erupsi justru malah datang ya untuk melihat bagaimana proses erupsi itu terjadi. Nah itu bagaimana Pak Armen?
7: Iya, nah itulah kita diharapkan bagi pengunjung wisata memang muncul lagi wisata baru yaitu melihat erupsi Gunung Api Sinabung secara dekat.
6: Iya.
7: Nah itu yang kami khawatirkan kepada masyarakat. Kalau melihat erupsi Gunung Api Sinabung dari jauh atau dari titik aman mungkin tidak apa-apa. Nah yang kami takutkan banyak sih masyarakat yang datang mendekat ke arah Gunung Sinabung.
6: Iya.
7: Nah takutnya bahayanya juga terdampak.
6: Karena rasa penasaran ya Pak Armen ya untuk melihat aktivitas Gunung Sinabung yang terjadi.
7: Iya betul.
6: Oke, mungkin imbauannya ya kepada wisatawan kemudian masyarakat dalam situasi erupsi Gunung Sinabung yang masih terjadi hingga saat ini Pak.
7: Ya, memang untuk himbauan kita selama Gunung Api Sinabung ini masih berstatus siaga atau aktivitasnya yang masih meningkat, makanya diharapkan tidak ada pengunjung wisata yang berada di dalam daerah rekomendasi. Dan juga kami berharapkan masyarakat juga proaktif dalam mendapatkan mencari informasi baik di laporan-laporan kami dan juga langsung ke website Magma Indonesia atau ke website Badan Geologi. Nah itu diharapkan masyarakat tidak terpancing oleh isu-isu bagaimana Sinabung ini.
6: Oke. Okay. Ya, jadi bisa dipantau ya melalui aplikasi sebelum datang, bisa melihat berbagai kegiatan ataupun aktivitas di sana, apakah aman atau tidak untuk dikunjungi ya Pak Armen?
7: Iya, betul Mas.
6: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Armen atas waktunya siang ini. Sehat selalu.
7: Iya, sehat-sehat selama.
6: Baik, terima kasih. Baru saja kami hadirkan perbincangan terkait dengan penanganan pasca erupsi Gunung Sinabung bersama dengan Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Bapak Armen Putra.
1: Wawancara Pro 3.
6: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor sudut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Sassuolo dan Frosinone saling berebut tiket 16 besar Coppa Italia. Sabalenka dan Alcaraz siap lanjutkan misi pertahankan gelar US Open 2026. Para atlet bulu tangkis terdampak kabut asap saat ikuti Indonesia Master Super 100 di Pontianak. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Sassuolo dijadwalkan akan menghadapi Frosinone pada babak 32 besar Coppa Italia 2026-2027 malam nanti. Pertandingan berlangsung mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan diprediksi berjalan ketat. Sassuolo membawa modal positif setelah meraih kemenangan pertama di Serie A dengan mengalahkan Torino 2-1. Sebelumnya, Sassuolo juga menang meyakinkan 3-0 atas Cesena pada putaran pertama Coppa Italia. Perhatian publik Indonesia tertuju kepada bek timnas Indonesia Jay Itzes yang berpeluang kembali tampil. Itzes sebelumnya hanya menjadi pemain cadangan, tetapi tampil baik saat Sassuolo mengalahkan Torino. Sementara Frosinone juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 3-0 di markas Fiorentina. Frosinone sebelumnya juga menyingkirkan Juve Stabia 4-1 di Coppa Italia. Dengan modal kedua tim, Sassuolo dan Frosinone diprediksi akan tampil menyerang demi merebut tiket ke babak 16 besar.

0: Bayern Munchen diprediksi mampu mengatasi VfL Wolfsburg pada putaran pertama di FB Pokal, meski tetap harus mewaspadai kejutan tuan rumah. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Bayern Munchen akan berhadapan dengan VfL Osnabrück pada putaran pertama di FB Pokal 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Bremer Brücke pada Kamis dini hari pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Bayern datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 5-1 atas VfB Stuttgart di Bundesliga. Sebelumnya, Bayern juga mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 pada final Piala Super Jerman. Kondisi ini membuat Bayern Munchen lebih diunggulkan dalam pertandingan nanti. Meski menjadi favorit, pelatih Vincent Kompany meminta timnya tetap waspada menghadapi Osnabrück.
2: Hal terpenting adalah menyadari bahwa pertandingan bisa menjadi sulit dan tidak meremehkan lawan. Anda tentu tidak ingin kalah secara sia-sia. Anda harus mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan, sembari tetap menjaga standar yang tinggi. Terkadang ini merupakan teka-teki yang rumit, tetapi kami memiliki modal yang tepat untuk menghadapi.
1: Sementara itu, Osnabrück mempunyai modal positif setelah meraih kemenangan pertamanya di Bundesliga. Pelatih Timo Schultz mengakui Bayern adalah lawan yang sangat kuat, tetapi timnya akan mengandalkan dukungan penuh supporter.
3: Of course you have to smile at first, but at that moment it was just that I was still so happy.
4: Kami mengerahkan segalanya dan berusaha bertahan sebaik mungkin menghadapi tekanan.
3: I think we threw ourselves into everything and tried to defend against everything as best we could, as best we could.
1: Bayern memiliki catatan sangat bagus di DFB Pokal dan sudah 30 kali menang beruntun di laga pembuka. Dengan kualitas pemain dan catatan tersebut, Bayern diprediksi mampu mengalahkan Osnabrück dan melaju ke babak berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis US Open 2026. Arina Sabalenka dan Carlos Alcaraz bersiap melanjutkan misi mempertahankan gelar US Open. Sabalenka memburu kemenangan demi menjaga posisi nomor 1 dunia. Sementara Alcaraz bertekad melanjutkan performa positifnya usai pulih dari cedera panjang. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: I think the good thing for me is not looking back no matter what if it's good or bad because I feel like good result can also stop you from...
2: Arina Sabalenka bersiap menghadapi Polina Iachenko pada putaran kedua US Open 2026 di Arthur Ashe Stadium esok pagi. Petenis nomor 1 dunia itu datang dengan modal kemenangan 2 set atas Camila Osorio di babak pertama. Sabalenka tampil agresif dengan mencatat 22 winner dan 5 ace dalam pertandingan tersebut. Petenis Belarusia itu juga memiliki catatan impresif di lapangan keras tahun ini dengan 28 kemenangan dari 31 laga. Performanya sempat menurun dalam beberapa turnamen terakhir, namun ia menegaskan tidak ingin terbebani hasil pertandingan sebelumnya dan memilih fokus pada laga yang sedang dijalani.
1: I think the good thing for me is not looking back.
2: Menurut saya, hal baiknya adalah saya tidak pernah melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, baik hasilnya bagus maupun buruk. Saya merasa hasil yang bagus juga bisa membuat kita tampil tidak maksimal, karena kita terlalu fokus pada apa yang sudah terjadi. Jadi, saya tidak pernah melihat ke belakang. Kalau saya menang turnamen, bagi saya turnamen itu sudah selesai. Kalau saya kalah, itu juga sudah selesai. Hari ini adalah hari yang baru, dan saya harus fokus serta tetap berada pada momen yang sedang dijalani.
1: Just staying in the moment.
2: Arina Sabalenka kini memburu gelar US Open ketiganya secara beruntun, sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 dunia. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, Carlos Alcaraz akan menghadapi Jaim Faria pada putaran kedua US Open 2026 di Arthur Ashe Stadium esok pagi. Juara bertahan itu sebelumnya mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung dalam laga pertamanya setelah absen sejak April. Alcaraz menilai mendapatkan kembali ritme pertandingan menjadi hal terpenting setelah lama tidak berkompetisi. Ia juga menyebut pengalaman menghadapi tekanan dan menjaga kendali ritme pertandingan akan membantunya meningkatkan performa.
3: Bueno, yo creo que al final el hecho de coger el ritmo de competición.
4: Menurut saya, pada akhirnya mendapatkan kembali ritme pertandingan adalah hal terpenting bagi saya. Saya rasa saya sudah bermain dengan level yang bagus. Hal sederhananya adalah kita harus tahu bagaimana menghadapi ketegangan dan tekanan. Kita juga harus tahu cara bermain, mengendalikan ritme, serta memainkan poin-poin panjang secara beruntun. Itulah yang akan kami ambil dari pertandingan ini. Hal tersebut juga akan membantu saya meningkatkan level permainan. Setelah sekian lama tidak bertanding, dapat kembali bermain merupakan hal yang sangat bagus bagi saya.
3: De cómo he jugado hoy, la verdad que ha sido un muy buen partido.
2: Pertandingan putaran kedua US Open 2026 diprediksi akan berjalan ketat dengan ambisi dari masing-masing pemain. Selain kedua laga tadi, pertandingan putaran kedua lainnya akan mempertemukan Daniil Medvedev melawan Sebastian Gorzny, Jessica Pegula melawan Sofia Kenin, Iga Swiatek melawan Nadia Podoroska, dan masih banyak lagi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Laos pada laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 pada Kamis 3 September besok. Pertandingan menjadi penting setelah Indonesia hanya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia. Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup H dengan 1 poin. Garuda Muda wajib menang atas Laos untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Sementara Laos berada di posisi terbawah setelah kalah 0-2 dari Australia pada laga pertama. Jika mampu menang, Indonesia akan menghadapi Australia pada laga terakhir sebagai penentu pejuang peluang lolos. Indonesia harus menjadi juara grup untuk lolos otomatis, sementara 7 runner-up terbaik juga berhak melaju. Karena itu, kemenangan atas Laos sangat penting untuk menjaga peluang sekaligus meningkatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi Australia.

0: Turnamen Japfua Chess Festival 2026 hari ini memainkan babak kedua dan ketiga. Diikuti ratusan pecatur dari berbagai daerah dan 5 negara lainnya yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Berikut laporan Indra Virgiantara. Indra.
1: Ya baik, Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dapat kami laporkan bahwa dari turnamen Java Chess Festival 2026 saat ini sedang berlangsung babak yang ketiga dan pada hari kedua. Sementara tadi babak yang kedua sudah berlangsung sejak pagi tadi, di mana sejumlah pecatur atau sekitar 520 pecatur dari berbagai daerah, sekitar 23 provinsi di Indonesia dan juga 5 negara lainnya yang ikut pada Java Chess Festival sudah menyelesaikan pertandingannya. Sementara juga turnamen Java Chess Festival ini selain diikuti oleh para pecatur nasional, ini juga diikuti oleh para pecatur yang memang mencari pengalaman bertanding, termasuk karena ada beberapa kategori termasuk junior dari usia U10 hingga U18 untuk putra dan putri. Kemudian juga ada kategori veteran. Sementara untuk pertandingan utamanya memang ada menghadirkan pertandingan pecatur duel match antara pecatur internasional, di mana pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Indonesia menurunkan Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ini merupakan pertandingan the duel match yang berlangsung sejak kemarin, sejak pasca pembukaan dari turnamen Java Chess Festival 2026. Pada pertandingan kemarin, Satria Duta melawan pecatur Vietnam itu Quang Du dengan hasil remis. Sementara hasil babak kedua tadi yang berlangsung pagi hingga siang tadi, di mana Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Du dan memperoleh kekalahan pada langkah ke-43 setelah memulai langkah caturnya dengan pembukaan Italia. Hasil yang sama juga diperoleh oleh wakil Indonesia, Women International Master Laisa Latifah, yang berhadapan dengan Women Grandmaster Xenia dari Kazakhstan. Ini juga harus mengakui keunggulan lawannya di babak yang kedua, sehingga perolehan poinnya ada 0,5 dari 2 babak yang sudah berlangsung. Sementara keunggulan untuk sementara tentu untuk catur Vietnam Quang Du yang memimpin 1,5 poin, begitu juga dengan catur putri Women Grandmaster Xenia Balayeva ini dari Kazakhstan dengan 1,5 poin. Sementara para pecatur tentu akan terus bertarung hingga babak ke-9 yang akan berakhir pada hari Sabtu mendatang, di mana 9 babak ini dilalui melalui 5 hari pertarungan dari para pecatur yang mengikuti turnamen Java Chess Festival. Sementara pada hari penutupan atau pada hari Minggu 6 September, para pecatur akan menjalani 9 babak catur kilat. Ini akan menentukan apakah mereka akan menjadi juara dan juga menambah elo rating mereka di Java Chess Festival 2026 ini. Saat ini beberapa menit yang lalu, sekitar kurang lebih sekitar tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, 520 pecatur ini kembali bertarung kembali dari babak yang ketiga di pada hari kedua turnamen Java Chess Festival, dan akan dilanjut kembali esok hari untuk pertandingan selanjutnya. Dan ini jika memenangkan setiap pertandingan, maka pecatur akan memperoleh 1 poin, sementara jika remis akan hasilkan 0,5 poin. Poin-poin inilah yang akan dikumpulkan hingga akhirnya nanti akan menentukan poin terbanyak bagi para pecatur yang mengikuti sesuai kategori yang diikutinya, termasuk juga duel match dari pecatur Indonesia Satria Duta dan juga Laisa Latifah di turnamen.

0: dari ArenaNet. China Master masih mempertandingkan babak 32 besar di Shenzhen Arena China hari ini. Sabar karyaman utama Mohreza Pahlevi Isfahani menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding yang dijadwalkan berlangsung sore nanti. Unggulan keenam itu menghadapi pasangan Korea Kang Min Hyuk Ki Dong Ju. Sabar Esa lebih diunggulkan karena menempati peringkat 7 dunia, sedangkan Kang Ki berada di posisi 14. Keduanya sebelumnya baru sekali bertemu pada babak 16 besar Malaysia Open. Sabar Reza berpeluang menyempurnakan hasil Indonesia di ganda putra jika berhasil melaju ke babak 16 besar. Sebelumnya, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan pasangan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi sudah lebih dulu lolos. Leo Daniel bahkan menyingkirkan ganda putra nomor 1 dunia, Kim Won Ho So Sung Jae. Dua game langsung 21-19 dan 21-19. Kita ke ajang Indonesia Master Super 100. Anthony Sri Sukaginting harus mengakui keunggulan tunggal putra asal China Taipei, Chu Seng Cheng, pada babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master 2026 siang tadi dalam 2 set langsung. Selengkapnya dilaporkan Vico Al-Hadi RRI Pontianak.
1: Pebulu tangkis andalan Indonesia Anthony Sri Sukaginting terhenti di babak 32 besar Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100. Ginting kalah atas pebulu tangkis Cina Taipei, Cheng Juseng, 16-21 dan 17-21. Ginting menyadari lawan bermain dengan cukup baik, sementara dirinya banyak melakukan kesalahan sendiri. Ginting pun sebenarnya coba membangun ritme dan strategi yang tepat, namun kandas saat jalannya pertandingan.
2: Sebaliknya saya banyak melakukan kesalahan sendiri dan ya kurang bisa menemukan ritme dan strategi yang tepat. Dan ya, kuncinya sih itu aja sih. Sisanya ya mirip-mirip aja, maksudnya sama juga udah ada gambaran hari ini mau main apa. Cuman tadi begitu di lapangan dari awal ke akhir sempat ketemu caranya, cuma harus bilang lagi gitu terus.
1: Sementara itu sebelumnya tunggal putri Indonesia Ciara Marvela Handoyo sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Kepastian ini diraih setelah mengalahkan rekan senegaranya sekaligus pebulu tangkis unggulan ke-6 Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan lewat 2 game langsung 21-13, 21-16. Ciara mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraihnya. Pengalaman bertanding di arena yang sama pada pekan sebelumnya menjadi salah satu faktor pendukung kemenangannya.
3: Saya dan teman-teman berusaha yang terbaik aja di sini, berjuang semaksimal mungkin. Evaluasi dari pertandingan sebelumnya.
1: Menghadapi ke babak selanjutnya, Ciara dipastikan akan menghadapi tantangan berat melawan wakil asal Cina. Meski menyadari laga tersebut tidak akan berjalan mudah, dirinya bertekad mencurahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Vico Al-Hadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan turnamen bulu tangkis Indonesia Master Super 100 di Kota Pontianak hingga saat ini masih berlangsung, meski terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk mengetahui informasi terkini sekaligus rekap hasil pertandingan di hari kedua turnamen, kita bergabung bersama Muhammad Rokib langsung dari Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Rokib.
4: Baik Hana dan pendengar Pro3 RRI, pelaksanaan bulu tangkis Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 yang digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, hingga saat ini masih berlangsung di tengah suasana kabut asap yang saat ini di Kota Pontianak masuk kategori berbahaya. Meski tidak langsung masuk ke area dalam lapangan di Stadion Gor Terpadu Ayani Pontianak, namun lewat sela-sela gor, kabut asap kini mulai menyelimuti arena pertandingan di dalam gor. Bahkan salah satu pemain unggulan Indonesia Anthony Sini Sukaginting mengaku salah satu faktor eksternal yang menjadi penyebab ikut kehilangan fokus saat melawan pemain Cina Taipei Cheng Juseng hingga harus mengakui kekalahan pada 32 besar lewat 2 game dengan skor 16-21 dan 17-21. Merespon kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengenakan masker setelah bertanding. Begitu juga untuk panitia agar menjaga sterilisasi area pertandingan dari pekatnya kabut asap yang saat ini di Kota Pontianak kualitas udaranya masuk kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Untuk penonton dan supporter juga diimbau untuk tetap menggunakan masker dan menjaga kesehatan saat menyaksikan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak.

0: tapi sudah menghalangi kegiatan pertemuan sudah berjalan itu sudah
1: Meski masih dalam suasana kabut asap, pertandingan masih tetap berlanjut dengan SOP yang ketat. Bahkan sore ini telah dijadwalkan pemain unggulan 4 Indonesia, Pradiska Bagas Sujiwo, melawan lawan senegaranya yaitu Ricci Duta Ricardo yang merupakan sang juara International Challenge 2026 kemarin. Sementara hasil sejauh ini ada beberapa permainan perwakilan Indonesia yang telah unggul seperti tunggal putri Ciara Marvella Handoyo, kemudian ada ganda campuran Dijan Apriani Rahayu dan Maulana Jamil yang akan bertanding kembali esok hari di 16 besar Indonesia Master 2026. Demikian laporan dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 22 tahun 2028 mendampingi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai wilayah penyangga, Jakarta berkomitmen menyediakan fasilitas olahraga terbaik demi kelancaran ajang olahraga terbesar di tanah air tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan, pentingnya persiapan yang matang agar pelaksanaan ajang ini berjalan sukses sesuai dengan instruksi yang diturunkan Kepala Negara. Ia juga menyebut Jakarta memiliki infrastruktur yang sangat memadai dan siap pakai tanpa harus membangun fasilitas baru. Ratusan venue olahraga baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah dipastikan dalam kondisi prima.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system membantu penyelenggaraan ini. Berdasarkan pengalaman yang lalu, penyelenggaraan PON ini kalau tidak dipersiapkan secara baik, maka jangan sampai kemudian apa yang menjadi arahan Bapak Presiden tidak bisa kita jalankan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini. Dan itu kondisinya baik dan siap untuk digunakan. Sedangkan ada 220 yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di 5 kota juga dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan.
2: Di sisi lain, persiapan internal kontingen terus dipacu. Status Jakarta yang juga bertindak sebagai lokasi pertandingan untuk belasan cabang olahraga dinilai menjadi keuntungan psikologis tersendiri bagi para atlet ibu kota. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Profesor Hidayat Humaid pun telah menginstruksikan percepatan program pemusatan latihan daerah jangka panjang. Sinergi kesiapan fasilitas kelas dunia ini diharapkan mampu melancarkan misi utama kontingen DKI Jakarta untuk merebut kembali tahta juara umum pada PON 22 2028 mendatang. Informasi lainnya, KONI Provinsi Lampung bersama KONI Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV 10 Lampung 2026. Salah satu fokus utama adalah pembentukan kepanitiaan pelaksana. Berikut laporan M. Priambudi RRI Bandar Lampung.
4: Ini kita tadi rapat koordinasi antara KONI Provinsi dengan KONI Kota Bandar Lampung. Nah, yang pertama, panitia umum, kemudian ada panitia teknis.
5: Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi KONI Provinsi Lampung dan KONI Kota Bandar Lampung di kantor KONI Provinsi Lampung. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan, kepanitiaan PORPROV akan dibagi menjadi panitia umum dan panitia teknis. Pembagian tersebut dinilai penting agar persiapan pertandingan dapat berjalan lebih terarah. Ia menjelaskan masing-masing bidang nantinya akan membahas kebutuhan teknis pelaksanaan pertandingan. Persiapan juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kota Bandar Lampung.
4: Bahan yang akan disampaikan dengan rapat dengan Sekda Provinsi. Kita agendakan rapat dengan Sekda Provinsi bersama OPD-OPD terkait untuk mendukung pelaksanaan PORPROV ini. Dan waktu PORPROV kita akan usulkan di akhir bulan November 2026.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, memastikan tidak ada persoalan dari sisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Porprov Lampung ke-10. Ia mengatakan anggaran penyelenggaraan Porprov telah dialokasikan dalam APBD perubahan.
6: Ya, saya kira itu tadi yang disampaikan baik teknis maupun yang disampaikan Pak Sekda, endingnya kan pada anggaran. Nah, kami di DPRD yang diberikan kewenangan untuk menganggarkan itu sudah masuk dalam pembahasan kami di perubahan kemarin. Mudah-mudahan anggaran sudah nggak ada masalah, tinggal nanti bagaimana teknis pencairan atau ya yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan oleh dalam pelaksanaan Porprov ini. Tapi pada prinsipnya DPRD Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemprov, insya Allah semua kegiatan yang menjadi konsen terutama menjadi fokus prioritasnya Pak Gubernur, kami DPRD Provinsi Lampung.
5: Menurutnya, Porprov Lampung ke-10 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pencarian atlet potensial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga Lampung menuju kualifikasi PON dan PON tahun 2028. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: I-League mendorong akademi klub dikembangkan menjadi aset ekonomi, bukan sekedar sumber pengeluaran klub. Gagasan tersebut menjadi bagian transformasi ekosistem sepak bola agar klub memiliki sumber pendapatan beragam dan berkelanjutan. Manchester City secara resmi mengonfirmasi penandatanganan gelandang Enzo Fernandes dari Chelsea dengan nilai transfer rekor gabungan di Inggris sebesar 125 juta pound sterling. Ia akan terikat kontrak 5 tahun hingga 2031. Bek Real Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Bek berusia 33 tahun itu memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Der Panzer. Tiga informasi ini dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Menanggapi topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Biar saja ku tak sehebat matahari. Kami akan hadirkan dialog olahraga Pro 3 RRI dengan topik persiapan dan target KONI DKI di PON 2028. Menjelang PON 22 tahun 2028, DKI Jakarta mengemban tugas ganda yang bersejarah. Tidak hanya berambisi merebut kembali tahta juara umum, Jakarta kini resmi ditunjuk sebagai tuan rumah bersama pendukung NTB dan NTT untuk menampung belasan cabang olahraga. Nah, sore ini kita akan berbincang langsung bersama Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Profesor Hidayat Humaid, untuk membedah strategi KONI DKI dalam mensukseskan gelaran PON 2028 yang telah tersambung bersama kami. Selamat sore, Prof. Humaid.
2: Selamat sore.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya.
1: Oke. Nah, Prof, apa dampak terpilihnya Jakarta sebagai tuan rumah pendukung PON 2028 ini terhadap fokus persiapan KONI DKI?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat sore, para pemirsa. Jadi memang sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur Jakarta bahwa Jakarta sebagai kota global, city of sport, siap mendukung program-program pemerintah untuk menjadi tempat penyelenggaraan berbagai macam event baik nasional maupun internasional. Nah, konteksnya dengan PON memang karena dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah menyampaikan bahwa PON tuan rumahnya tetap Nusa Tenggara, tapi pelaksanaannya supaya tidak terlalu membebani anggaran negara, jadi bisa saja dibagi-bagi itu penyelenggaraannya, dan diantaranya Jakarta menjadi support system lah untuk membantu tuan rumah Nusa Tenggara menjadi penyelenggara PON. Tuan rumahnya tetap Nusa Tenggara, tapi cabang-cabang olahraga yang tempat pertandingannya tidak tersedia di Nusa Tenggara itu akan diselenggarakan di Jakarta. Begitu, Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Prof, ini cabur apa saja yang paling krusial yang dipastikan akan bertanding di Jakarta? Lalu bagaimana kesiapan dari venue-venuenya sendiri saat ini?
2: Oh iya iya, di Jakarta ini sementara dari hasil Rakernas kemarin ada 17 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Jakarta. Di antaranya akuatik, di situ ada renang, loncat indah, renang indah, polo air, renang perairan terbuka, ada anggar, ada senam, ada menembak, balap sepeda, berkuda untuk equestrian, baseball, softball, tenis lapangan, gulat, ice skating, skateboard dan sepatu roda, bowling, dayung, korfball, tagball, squash dan drum band. Jadi itulah cabang-cabang olahraga, menurut hasil rapat kerja nasional KONI Pusat, akan dipertandingkan di Jakarta. Sementara di Nusa Tenggara ada 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Barat ya, dan Nusa Tenggara Timur ada di 24 cabang olahraga. Begitu Mbak Hana.
3: Oke, baik. Berarti
2: kesiapannya untuk Jakarta, seluruh cabur-cabur tadi, pada prinsipnya sudah tersedia venue-nya. Paling kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang dikit, ya tinggal moles-moles kecil aja, tapi tidak membangun baru.
3: Oke, baik. Nah, lalu Prof, apakah ada target sapu bersih emas ini, khusus untuk cabang olahraga yang bertanding di rumah sendiri di Jakarta kita ini, Prof?
2: Enggak lah, kalau sapu bersih. Ini kan cabang-cabang tadi yang saya sebutkan itu kan memang cabang-cabang yang sudah populer lah, sudah merata, ya, sudah merata pembinaannya hampir di seluruh provinsi. Tapi tetap Jakarta tidak hanya yang di Jakarta aja, baik yang di Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur, Jakarta mempunyai target menjadi juara umum begitu.
3: Nah, DKI Jakarta kan juga membidik target juara umum di PON 2028 ya Prof ya. Tapi belajar dari evaluasi PON sebelumnya, apa kelemahan terbesar yang sedang dirombak total saat ini?
2: Secara umum sebetulnya cabang-cabang olahraga hasil PON lalu itu, baik dari cabang Olympic sport maupun cabang-cabang yang lainnya, hampir juara umumnya itu lebih banyak Jakarta dibandingkan sama Jawa Barat. Kekurangan Jakarta, kelemahan Jakarta adalah satu untuk cabang olahraga dayung. Gitu. Dayung itu dominasi Jawa Baratnya luar biasa. Jawa Barat itu mendapat 26 emas di dayung. Jakarta, peringkat kedua di dayung itu Jakarta, hanya mendapat emas. Ada selisih 22 emas. Dari dayung sendiri. Padahal selisih Jakarta sama Jawa Barat untuk juara umumnya hanya 11. Jadi titik krusial Jakarta adalah di dayung. Cabur-cabur yang lain semua kompetitif, kita juara umum. Cuma di dayung sayangnya terlalu jauh gapnya. Itu aja yang menyebabkan kemarin itu dari evaluasi kita bahwa salah satu kita tidak bisa menjadi juara umum itu karena di dayung gap medalinya dengan Jawa Barat terlalu jauh sehingga nggak bisa ngejar yang lainnya.
3: Oke. Nah, Prof, kalau untuk terkait penerapan sport science ini di bawah kepengurusan dari Prof Hidayat sendiri untuk memastikan fisik lalu juga performa atlet kita supaya melampaui rival berat seperti Jawa Barat lalu juga Jawa Timur, bagaimana ini, Prof, penerapannya?
2: Ya. Kita Jakarta ini sebetulnya SDM banyak, sarana prasarana juga bagus lah. Ya. Kemarin aja baru satu atau dua minggu yang lalu kita juga memperpanjang MOU dengan UNJ. Kita ketahui bersama bahwa di Universitas Negeri Jakarta pusat sport science juga ada di sana, karena di sana ada fakultas olahraga. Nah, harapannya dengan kerjasama ini, termasuk kita juga ada MOU dengan UI, dengan Trisakti, semua perguruan tinggi yang ada di Jakarta, kita juga ada MOU. Maksudnya ini adalah untuk transfer of learning, para atlet, para pelatih semua bisa belajar lebih intensif lagi tentang sport science-nya. Gitu. Termasuk kita juga mengirimkan atlet-atlet untuk meningkatkan kompetensinya dengan dikirim ke luar negeri untuk belajar. Atlet-atlet kita juga kita kirim keluar semua yang dirasa di dalam negeri, di Jakarta ini ada keterbatasan-keterbatasan lah, kita kirim keluar.
3: Oke. Nah, lalu Prof, ini kapan pelatda jangka panjang dimulai? Bagaimana KONI DKI juga menjamin kesejahteraan dari gaji dan fasilitas para atlet supaya mereka dapat fokus penuh ini, Prof?
2: Sudah berjalan, Mbak. Begitu PON tahun 2024 kemarin berakhir, ya, di 2025 kita sudah mulai lagi pelatda lagi. Jadi dari tahun 2025, 2026, sekarang pembinaannya nggak putus. Kita terus sudah dipelatdakan lagi atlet-atletnya. Cuma memang belum seluruhnya. Gitu. Tapi untuk atlet-atlet peraih medali emas, perak, perunggu pada PON tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara, begitu masuk tahun 2025 mereka udah kita bina lagi. Tapi khusus baru yang peraih medali emas, perak, perunggu. Karena memang ya keterbatasan anggaran lah. Tapi insya Allah di tahun 2026, di tahun 2027 nanti, seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di PON akan kita pelatnakan.
3: Ya. Baik, Prof. Nah, lalu kalau untuk cabur yang tetap bertanding di NTB NTT ini, bagaimana KONI DKI juga mengantisipasi tantangan logistik dan juga perbedaan cuaca ekstrim yang ada di sana?
2: Itu pasti sudah kita programkan. Untuk aklimatisasinya, karena biasanya aklimatisasi dengan cuaca, ya kondisi alam, itu kita untuk tahun-tahun jauh sebelum pelaksanaannya itu kita masih insidental lah, sekali-kali kita kirim ke sana kembali ke sini, kirim ke sana kembali ke sini. Tapi di tahun 2028 nanti cabang khusus untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan aklimatisasi dengan kondisi lingkungan setempat pasti akan kita kirimkan jauh lebih awal daripada kontingen yang lainnya. Kita akan mulai berlatih di sana. Tapi itu nanti intensifnya di 2028. Karena kalau sekarang masih terlalu jauh.
3: Oke, baik, Prof. Prof. Humaid, ini terima kasih telah memberikan update terkininya terkait juga kesiapan KONI DKI dalam mendukung PON di 2028 nanti ya, Prof ya. Selamat sore, ya. Prof. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, sehat selalu.
3: Sehat selalu juga untuk Prof. Humaid. Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Profesor Hidayat Humaid, berbicara terkait persiapan dan target KONI DKI di PON 2028.

0: Kilas Berita.
1: Bali United FC telah menuntaskan serangkaian uji coba jelang menyambut BRI Super League 2026-2027. Pasukan Serdadu Tridatu nantinya akan menjadi partai pembuka kompetisi kasta teratas di Liga Indonesia tersebut. Laga yang dihadapinya pun adalah tim bersejarah yang baru saja kembali naik kasta ke Super League, yaitu PSS Sleman. Duet syarat gengsi ini nantinya akan tersaji pada hari Jumat mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi terkait topik yang telah kami hadirkan tadi, persiapan dan target KONI DKI di PON 2028 seperti apa? Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga dapat menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda terkini. Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda terus melakukan percepatan upaya pemadaman karhutla di wilayah gambut di Kota Banjarbaru. Salah satu teknik yang dilakukan dengan metode suntik air yang dicampur dengan cairan khusus. Bersama reporter Diki Munadi.
1: Dari muka sampai ke tengah tadi sudah nggak ada asap.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan terus mempercepat penanganan karhutla di kawasan Gambut Ring 1 kawasan Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru. Saat meninjau lokasi, Muhyiddin menemukan masih adanya panas dan bara di dalam lapisan gambut, meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Pemadaman dilakukan dengan metode suntik air atau gambut injection dengan menancapkan pipa hingga ke dalam sekitar 2 meter ke dalam tanah. Air dan cairan pembasah dialirkan langsung ke lapisan gambut untuk mendinginkan titik yang masih menyimpan panas, sekaligus mencegah api kembali muncul dan menjalar. Muhyiddin mengatakan karakteristik gambut membuat pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram permukaan karena bara di dalam tanah masih dapat menjalar dan kembali membesar saat terkena angin.
1: Di sana tadi, rekan-rekan kalau ada media tadi di sana, dari muka sampai ke tengah tadi sudah nggak ada asap. Nah jadi itu terus ke perintahan terus ke belakang sampai ke tengah lagi. Jadi terus menyusur supaya asapnya hilang. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya penemuan seperti ini kita ada asap-asap lagi kita kejar.
2: Penanganan karhutla juga diperkuat dengan cairan pembasah berbahan dasar minyak nabati yang dikembangkan jajaran Polda Kalimantan Selatan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan produksi cairan tersebut masih terbatas karena terkendala ketersediaan bahan baku. Polda Kalsel telah meminta pasokan bahan baku dari Surabaya dan Jakarta agar produksi dapat segera ditingkatkan. Kapolda menyebut uji coba cairan tersebut di lokasi karhutla menunjukkan hasil positif karena titik yang sebelumnya mengeluarkan asap tidak lagi terlihat mengeluarkan asap pada hari berikutnya.
3: Hari ini kita masih produksi terbatas ya karena kita masih terhambat dengan penyiapan bahan baku, tapi kita sudah mulai minta pengiriman, kita beli dari Surabaya dan dari Jakarta. Mudah-mudahan di minggu ini sudah tiba dan kita bisa produksi banyak ya, sebanyak-banyaknya.
4: Itu maksudnya yang tiangnya pipanya itu atau yang cairannya?
3: Yang cairannya.
2: Sementara itu Pemprov Kalsel telah menyiapkan sekitar 60 unit mesin pompa yang didistribusikan ke sejumlah kawasan rawan karhutla termasuk Pengayuan dan Guntung Damar. Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui jajaran sumber daya air dan balai wilayah sungai berupa pengiriman pompa serta memastikan pasokan air dari sistem irigasi riam kanan dapat mengalir ke lokasi penanganan.
0: Sementara itu, pemerintah kota Subulussalam mengimbau warga untuk tidak membakar lahan guna mencegah terjadinya karhutla. Bersama reporter Juprianto.
5: Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan menanggapi maraknya potensi kebakaran di musim kemarau, Pos Ramil Penanggalan Kodim 0118 Subulussalam. Bersama pihak kecamatan meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah kecamatan Penanggalan yang berpotensi rawan titik api. Personel TNI turun langsung ke pemukiman warga kecamatan Penanggalan untuk mensosialisasikan bahaya pembakaran lahan secara sembarangan. Komandan Pos Ramil Penanggalan Pelda Santoso mengimbau masyarakat untuk mengubah pola pembukaan lahan pertanian tanpa harus membakarnya. Kebiasaan membakar rumput atau semak kering dianggap menjadi penyebab utama munculnya kobaran api yang tak terkendali di kawasan pemukiman maupun hutan.
6: Kami dari Pos Ramil Penanggalan sudah seminggu ini melakukan patroli karhutla di wilayah Tahura, Kecamatan Penanggalan. Di sini kami melakukan patroli, kemudian sosialisasi ke masyarakat-masyarakat tentang pencegahan kebakaran hutan ini. Itu kami lakukan terkait dampak yang cukup besar di daerah Kalimantan, Lampung, dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini. Jadi kami mencegah hal-hal tersebut, kami melakukan sosialisasi, kemudian tidak lupa juga kami memasang-masang pamflet-pamflet di titik-titik rawan di Tahura itulah. Semoga masyarakat bisa memahami dengan hal-hal ini, agar di wilayah terkhususnya Subulussalam ini tidak terjadi seperti yang di provinsi lain. Itu saja, Pak. Selama ini kami yang lakukan itu tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, Pak, seperti polisi, DLHK, Polhut, dan Damkar di Pemko Sumbu Salam juga. Dan sudah kami lakukan di beberapa titik rawan seperti daerah Jontor, Laikan, Lemotong, sudah kami lakukan ini. Selama seminggu ini kami tidak pernah berhenti, baik pagi, siang, bahkan malam pun kami tetap bersosialisasi ke masyarakat di seputaran situ, Pak. Harapannya kepada masyarakat, semoga pada saat bekerja di kebun itu tidak ada bersifat pembakaran lah, apalagi yang bagi terkhusus masyarakat Sumbu Salam ini yang perokok-perokok berat lah, untuk tidak membuang puntung rokoknya atau berbentuk api-api kecil lah, untuk menjaga hutan kita juga nih, Pak.
5: Pelda Santoso juga menyebutkan bahwa dampak ditimbulkan akibat karhutlah sangat luas dan merugikan banyak pihak. Selain menghancurkan vegetasi dan ekosistem alam, kabut asap yang dihasilkan juga mengancam kesehatan saluran pernapasan warga. Ia juga menyebutkan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meminimalisasi potensi bencana tersebut. Sementara itu, Camat Penanggalan Cari dengan Bancin mengatakan bahwa kondisi cuaca di Kota Sumbu Salam yang sempat mencatatkan suhu di udara di atas 30 derajat Celcius menjadikan areal perkebunan dan hutan di Kecamatan Penanggalan sangat rawan terbakar. Dia juga menyebutkan melalui imbauan intensif dari Camat Penanggalan, Cari dengan Bancin serta sinergi antara TNI dan masyarakat, optimis bahaya karhutlah di wilayah Kecamatan Penanggalan Sumbu Salam dapat diantisipasi sejak dini. Demikian Juprianto dari Kota Sumbu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami di berbagai daerah di Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menantikan informasi terupdate lainnya.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rahmat Pambudi menginginkan green job atau pekerjaan hijau menjadi ujung tombak lapangan kerja di masa depan. Menurutnya, bumi yang panas merupakan dari rangkaian dampak terhadap alam. Mulai dari kebakaran hutan, mencairnya es di Kutub Utara dan Kutub Selatan, air laut naik hingga pantai dan pulau di pesisir tenggelam. Sebab itu, Kepala Bappenas menegaskan pekerjaan hijau bukan hanya membuka lapangan kerja baru, melainkan juga menyelamatkan dunia. Berita lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menegaskan tidak mengajukan permintaan penghapusan atau take down video terkait kasus pejompongan. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menegaskan tidak mengajukan permintaan penghapusan atau take down video terkait kasus pejompongan. Diketahui memang video tersebut telah beredar di ruang digital. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Safriansyah Rosadi, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Karena menurutnya pemerintah tidak mengajukan takedown terhadap konten yang memuat fakta maupun informasi mengenai peristiwa tersebut. Dan dia juga tadi menjelaskan, secara teknis kewenangan untuk melakukan takedown konten memang berada pada penyelenggara sistem elektronik atau PSE.
2: Lebih kepada PSE yang punya kewenangan teknis untuk melakukan takedown konten-konten tersebut.
3: Sama yang video yang lagi rame, Pak, pertemuan kekerasan waktu maksimal
2: itu ditinggalkan berdasarkan kesabaran kita, Pak. Nah, yang kedua terkait dengan takedown konten, yaitu takedown video. Kembali ke tadi apa namanya, bahwa yang sekali lagi kembali kepada standar atau komunikasi.
1: Dan diketahui juga benar bahwa menurut Syafri, setiap platform memiliki pedoman komunitas atau community guidelines, di mana pedoman yang menjadi dasar dalam menentukan apakah sebuah konten dapat ditayangkan, dibatasi ataupun dihapus. Syafri juga mengatakan platform ini dapat melakukan moderasi secara mandiri terhadap konten yang dinilai melanggar pedoman komunitas, termasuk konten yang mengandung kekerasan atau bersifat sadis. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, pemerintah Peru menetapkan status keadaan darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah, menyusul resiko nyata akibat hujan lebat yang terkait dengan fenomena El Niño periode 2026 hingga 2027. Langkah ditetapkan melalui dekret tertinggi yang diterbitkan dalam lembaran negara resmi El Paruano, dengan tujuan mencegah dan mengurangi resiko sangat tinggi akibat curah hujan ekstrim dalam beberapa bulan mendatang. Para pemerintah di Peru akan melaksanakan rencana intervensi di bawah koordinasi teknis dan pemantauan Institut Nasional Pertahanan Sipil, dengan dukungan dari kementerian terkait serta lembaga publik dan swasta. Berita olahraga, pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut FIFA ASEAN Cup 2026 mulai akhir September hingga awal Oktober di Jakarta dan Bandung menjadi kesempatan untuk Indonesia dalam menjaga momentum kenaikan peringkat FIFA. Dalam FIFA ASEAN Cup, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang menggantikan India yang memilih mundur. Ranking Indonesia kini berada di 118 dunia atau naik 31 tingkat dari ranking 149 sejak Erick Thohir menjabat Ketua Umum PSSI pada April 2023 lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia Menyapa Sore.
4: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menemukan 7.807 tautan yang diduga menawarkan lowongan kerja luar negeri fiktif. Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani mengatakan, temuan merupakan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap berbagai informasi lowongan kerja di internet. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Talang Angin Kalitengah Sidoarjo. Suspend tersebut dikenakan akibat adanya kasus ketidaksesuaian menu makan bergizi gratis yang mengakibatkan 512 anak dirawat di rumah sakit. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres menyerukan dialog untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan Iran. Ia mendorong pihak-pihak terkait untuk kembali ke jalur perundingan sebagai upaya mengakhiri konflik. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
3: Indonesia Menyapa Sore.
4: Kami akan hadirkan kembali hasil konferensi pers BNPB Indonesia terkait update penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Satyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh serta selamat sore buat kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai, pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan kebaharuan atau pembaruan informasi terkait dengan situasi kebencanaan karhutla yang ada di 6 provinsi prioritas dan mungkin ada beberapa provinsi di luar provinsi prioritas yang terus akan kami laksanakan tentu hari ke hari. Kami bersama seluruh unsur terkait terus bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatinkom BNPB bersama dengan Bapak Gogot Suharwoto PhD selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Informal dan Formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita akan untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah atau di ya daerah yang terdampak karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 provinsi ditetapkan sebagai provinsi prioritas untuk penanganan karhutla. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat, situasi saat ini ditemukan titik api sebanyak 31 titik. Kemarin tanggal 1 September 2026, luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 135 hektar lebih. Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km. Tentu keberhasilan yang kita peroleh untuk pemadaman ini sebesar 135 hektar lebih ini atas kerja keras dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang melakukan berbagai upaya. Jumlah personil di sana yang bekerja di Satgas Darat sebesar 14.563 orang dan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 129.000 hektar lebih. Satgas Udara juga bekerja melalui patroli di mana kita memiliki armada 2 unit untuk melakukan patroli dan ini 2 sorti, 2 kali melakukan pemantauan. Dengan waktu pemantauan itu sebesar 8 jam 49 menit. Tindakan yang kedua dari Satgas Udara adalah waterbombing atau melakukan penyebaran air melalui helikopter. Di sana ada 4 unit helikopter. Jumlah air yang dijatuhkan sebesar 408 ribu liter dan luas lahan yang dipadamkan sebesar 6 hektar. Selain dua tadi, ada juga operasi modifikasi cuaca, di mana satu unit armada kita menyemaikan 800 kg garam dengan waktu operasi sebesar 1 jam 35 menit. Namun demikian, hasil akhir dari penyemaian ini kurang maksimal alias tidak ada hujan yang terjadi karena memang minimnya, tipisnya bibit-bibit awan yang ada di atmosfer. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Kalimantan Barat, bahwa operasi darat di lokasi prioritas berdasarkan pemetaan ada di 25 lokasi yang berada di 8 kabupaten kota. Operasi udara juga mengerahkan 4 helikopter waterbombing untuk 3 lokasi yang berada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Kegiatan belajar mengajar di sana tetap dilakukan di rumah dan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, normal. Untuk Kalimantan Tengah, kita juga menemukan titik api sebesar 50 titik dengan luas lahan terbakar di tanggal 1 September kemarin adalah 77 hektar lebih dan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 48 hektar lebih dengan kualitas udara sangat tidak sehat dengan jarak pandang sebesar 3 km. Tentu sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, pemadaman api atau upaya penanggulangan ini dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk Satgas Darat, jumlah personil yang dikerahkan sebesar 10.700 orang dengan luas yang dipadamkan sebesar 48 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara dilakukan dengan 2 armada dengan operasi 3 jam sampai 12 menit. Waterbombing tidak dilakukan. Dan tentu ini juga tidak ada jumlah air yang dicurahkan atau dijatuhkan. Namun demikian kita melakukan operasi modifikasi cuaca satu kali dengan menyebarkan 800 kilogram garam dengan waktu 2 jam 8 menit. Adapun catatan kita di sini adalah operasi darat itu dilakukan di 10 kabupaten kota, di antaranya adalah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Pulau Pisang, Lamandau, Barito Utara, Barito Selatan, dan Gunung Mas. 4 heli dalam kondisi standby dan 1 heli untuk waterbombing dalam kondisi maintenance. Dan ini biasa dilaksanakan untuk memastikan mesin dan operator berjalan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. OMC yang dilaksanakan tidak menghasilkan curah hujan karena memang pertumbuhan awan sangat rendah di atmosfer di Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada titik api sebesar 29 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 348 hektar. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 80 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya di atas 10 km, artinya 0.

lahan yang dapat berhasil dipadamkan sebesar 58 hektar. Operasi modifikasi cuaca tidak dilakukan karena tidak ada bibit-bibit awan ada di atmosfer, sehingga catatan kami, operasi dapat dilakukan kegiatan ground check, check ground, di mana kami melaksanakan pengecekan di permukaan dan penanganan kebakaran di lokasi 10 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 5 heli dengan penanganan di wilayah Ring 1 Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar Baru. Adapun daerah-daerah yang lain yang memerlukan perhatian adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan. Dan ini tentu di hari-hari ke depan ini menjadi perhatian kami, sehingga diharapkan dapat dipadamkan wilayah-wilayah ini. Kendala utama di lapangan antara lain adalah akses menuju lokasi yang sulit, jauhnya sumber air, lahan yang luas, serta angin dan kondisi asap yang menghambat pemadaman. Namun demikian, tentu tim kita tetap bekerja keras dengan membuat kanal-kanal maupun sumur-sumur baru, sehingga jarak air dengan sumber api atau titik api lebih dapat didekatkan. Provinsi Riau, kita lihat ada 19 titik api dengan luas terbakar per kemarin itu adalah 98 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 19,5 hektar. Kualitas udara di Riau sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km. Di sana ada tim yang bergerak sebesar di untuk Satgas Dara sebanyak 707 orang dengan luas lahan yang dipadamkan 10 hektar. Sedangkan untuk Satgas Udara, untuk patroli dilakukan oleh 2 armada dengan waktu operasi 7 jam 38 menit. Untuk waterbombing dilakukan oleh 4 unit dengan jumlah air yang di drop atau dijatuhkan sebesar 233.000 liter. Luas lahan yang dapat dipadamkan melalui waterbombing ini adalah 9,5 hektar. Kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan 1 armada dengan waktu untuk menyemaikan 3.000 kilogram garam ini dibutuhkan 6 jam 29 menit dengan hasil hujan ringan sampai sedang ada di Bengkalis, Siak, dan Pekanbaru. Secara umum, penanganan karhutla di Provinsi Riau terkendali. Namun demikian masih terdapat lahan yang masih terbakar 93 hektar lebih. Operasi darat saat ini tersebar secara merata di beberapa daerah di wilayah Provinsi Riau yang memang masih terdapat beberapa titik api, 19 titik api yang kami sebutkan di awal. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka dan aktivitas masyarakat tetap normal seperti biasa. Kita ke Provinsi Jambi, secara umum di sana situasinya ada ditemukan 7 titik api. Luas lahan terbakar per kemarin itu ada 12 hektar. Kemudian luas lahan yang dipadamkan sebesar 18 hektar. Kualitas udara tidak sehat dengan visibility atau jarak pandang sebesar 7 km. Satgas darat dikerahkan sebanyak 5.984 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar. Kemudian Satgas udara dilaksanakan oleh 1 unit armada udara dengan waktu terbang sebesar 3 jam 5 menit
Demikian juga dengan waterbombing kita laksanakan di sana.

0: sebanyak 3 armada sudah melaksanakannya dengan jumlah air yang di drop ataupun dijatuhkan sebesar 240 ribu liter. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 5 hektar. Modifikasi cuaca juga dilaksanakan dengan satu armada dengan menyebarkan 2.000 kilogram garam. Dan hasilnya adalah hujan ringan di Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Secara umum, kondisi karhutla di Jambi masih memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. Operasi darat dilakukan melalui grandchild check dan penanganan kebakaran dilakukan di 7 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 3 heli dengan penanganan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kegiatan belajar tetap seperti biasa tatap muka, masyarakat pun masih beraktivitas seperti biasa. Di Sumatera Selatan, kita melihat bahwa ada 21 titik api di sana dengan jumlah lahan terbakar sebesar 92,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 24 hektar lebih dengan kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km dan personil darat yang kita deploy sebesar 11.026 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara ini menggunakan 2 unit armada dengan waktu operasi sebesar 8 jam 11 menit. Kemudian dilakukan water bombing melalui heli 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 704 ribu liter. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan melalui waterbombing ini sebesar 10,5 hektar. Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan melalui satu unit dengan menebarkan 1.000 kg garam dengan operasi 2 jam lebih. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hujan intensitas ringan di area penyemaian. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan, penanganan karhutla terus dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah rendahnya jarak pandang sehingga menyulitkan para operator kami untuk melaksanakan operasi. Ini juga karena disebabkan oleh asap yang tebal dan matahari yang terbatas waktu operasinya, jadi mataharinya kelihatannya lebih cepat turun karena memang tebalnya asap di sana. Daerah yang kami prioritaskan adalah Kabupaten Ogan Kemuring Ilir karena masih terdapat di sana belum sepenuhnya padam dan beberapa titik asap ada di kabupaten tersebut. Namun demikian daerah lain seperti Kabupaten Banyu Asin dan Muara Enim masih terus dilakukan pemantauan karena memang masih ditemukan titik-titik asap setelah dilakukan waterbombing. Itu tadi 6 provinsi yang merupakan provinsi prioritas. Nah, kami akan menyampaikan beberapa provinsi yang non-prioritas namun jadi perhatian kami. Untuk Lampung, kami per hari kemarin tidak menemukan lagi adanya titik api dan namun demikian kami tetap melakukan pemantauan sehingga ketika ditemukan titik api waktu masih kecil langsung bisa dipadamkan. Kemarin luas lahan yang terbakar itu sekitar secara kumulatif 1.715 hektar lebih dan ini semua berhasil sudah dipadamkan. Kualitas udara tergolong sedang karena masih ada asap di sana, namun visibility sekitar 6-10 km. Satgas Udara juga dilaksanakan kemarin dengan jam operasi 3 jam sampai 2 menit. Berhasil menyemaikan garam sebesar 1.016 600 kg dan ini memaksimalkan terjadinya hujan di daerah Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa catatan kami, 3 hari berturut-turut bahwa di Waikambas, Taman Nasional Waikambas, sudah tidak ada lagi titik api. OMC masih tetap dilaksanakan dan berhasil untuk menjatuhkan atau mengoptimalkan terjadinya hujan. Satwa yang kita jaga atau ya kita lestarikan di sana seperti gajah aman dan tidak ada masalah, tidak terdampak oleh karhutla. Per hari ini tanggal 2 September 2026 OMC diberhentikan karena memang demikian rekomendasi yang kami peroleh dari BMKG. Kita sekarang ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana di 2 provinsi ini kita temukan ada titik api. Di Kalimantan Utara ada 5 titik api, lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Mohon maaf. Luas lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Dengan catatan di sini adalah di Kalimantan Utara ada ditemukan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan di Kalimantan Timur ada titik api yang ditemukan satu dengan luas lahan terbakar 50 hektar dan juga luas lahan yang dipadamkan sebesar 50 hektar. Dan ada catatan kami penanganan karhutla di Kalimantan Timur ini terdapat di 5 titik, yaitu Kalimantan Berau ada 4 titik dengan lahan terbakar 46 hektar, sedangkan Kabupaten Paser ada 1 titik dengan lahan terbakar 3 hektar. Kami juga perlu menyampaikan mungkin dalam kesempatan ini bahwa kami sedang melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait potensi kebakaran di sana. Kami mendapat berkoordinasi juga dengan BMKG ketika ada potensi untuk menyamaikan garam di sana, tentu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan. Sementara teman-teman di Pemda di sana terus melakukan pemantauan dan pemadaman ketika ada titik api yang masih kecil. Untuk Papua Barat, kami juga mendapatkan informasi bahwa Satgas Darat telah diaktifkan terdiri dari karyawan tanggung LNG maupun warga setempat. Kemudian ada Satgas Udara, yaitu patroli dilakukan 1 unit. Waterbombing juga dilakukan oleh 3 unit dan berhasil melakukan dropping air sebesar 426.000 liter air dengan luas lahan yang dipadamkan sebesar 12 hektar. Kondisi karhutla di sekitar wilayah KKKS PB Berau per 1 September kemarin secara umum dapat terkendali. Operasi udara diprioritaskan untuk melaksanakan pemadaman udara pada klaster 1, 2, dan 3 serta 4 dan di mana lokasi ini lebih dekat dengan wilayah tangguh LNG di area-area tersebut.
1: Demikian tadi pendengar konferensi pers BNPB Indonesia terkait update penanganan karhutla di Indonesia. Bersama narasumber PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.
2: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di level 6.595,78 pada sesi perdagangan hari ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
7: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan pelemahan pada penutupan sesi perdagangan hari ini. IHSG ditutup pada posisi 6.595,78, turun 4,17 poin atau 0,06% setelah dibuka di level 6.625,39. Pergerakan IHSG didominasi 321 saham lemah, 282 saham menguat, dan 186 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar Rp16,48 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 63,24 miliar lembar saham, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,44 juta kali transaksi. Dalam analisisnya, Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman mencermati bursa saham global cenderung melemah karena kekhawatiran akan kenaikan harga minyak. Menurutnya, kekhawatiran inflasi akibat lonjakan harga minyak mendorong kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan suku bunga The Fed. Kenaikan harga minyak juga menekan pasar saham di kawasan Asia. Bursa saham Asia hampir semuanya melemah pada Selasa kemarin, kecuali bursa saham di Taiwan dan Korea Selatan. Adapun dari dalam negeri, BPS melaporkan indeks harga konsumen mencatatkan inflasi sebesar 0,21% secara bulanan pada Agustus 2026, sedangkan inflasi tahunan tercatat 3,19%, meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,88%. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait akademisi UNESA menilai sensus ekonomi tahun 2026 beresiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah. Bersama reporter Oni Arianto.
8: Sensus ekonomi tahun 2026 dinilai beresiko hanya menjadi kumpulan data apabila hasil pendataan tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dosen Ekonomi Universitas Negeri Surabaya UNESA Heri Cahyo Bagus Setiawan mengatakan data sensus harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Heri Cahyo, resiko tersebut dapat muncul setelah proses pendataan selesai tanpa adanya tahapan lanjutan yang lebih substansif. Ia menjelaskan proses terpenting setelah pengumpulan data adalah menerjemahkan informasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan. Dalam perspektif akademik, data tidak dapat berdiri sendiri sebagai hasil akhir dari sebuah proses pendataan nasional.
9: Kalau kita bicara tentang apakah sensus ekonomi di tahun 2026 itu berisiko hanya menjadi kumpulan data, maka menurut saya risiko itu tentu ada. Input. Nah, maka nilai strategisnya muncul ketika data itu menghasilkan evidence-based policy, ya, yang kemudian menjadi intervensi yang tepat dan akhirnya kemudian menghasilkan outcome ekonomi yang bisa kita ukur.
8: Sementara itu, salah seorang warga Surabaya, Aura, mengaku pernah menerima kunjungan petugas pendataan sensus ekonomi di rumahnya. Ia menemukan informasi mengenai usaha keluarganya yang telah tercatat sebelumnya tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
10: Saya kan pernah didatengin sensus ekonomi di rumah. Nah itu tuh udah kayak apa ya, data-datanya tuh ada yang udah ter-upload di situ. Seperti ayah saya punya kandang ayam, peternak ayam banyak gitu. Ternyata kan itu nggak sesuai sama realitanya. Ayah saya itu cuman pelihara ayam beberapa, tapi ditulis di sensusnya itu jadi peternak ayam besar gitu, padahal enggak.
8: Sensus ekonomi tahun 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai kumpulan angka dan informasi semata. Hasil sensus perlu menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berbasis bukti dan memberikan dampak nyata. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang menyampaikan calon jemaah haji asal Kota Sabang untuk keberangkatan musim haji 1448 Hijriah. Saat ini mulai menjalani pemeriksaan kesehatan bersama reporter Irza Maulana.
11: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali, mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
12: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat tahun ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Nah itu sekitar 30 jemaah lah, karena ada yang menunda sekitar 4
11: orang. Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
13: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kesehatan ini harus dipersiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan.
11: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Kementerian SDM menegaskan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran dilakukan bertahap dengan mengedepankan kajian teknis dan perlindungan lingkungan. Proses pengembangan juga mempertimbangkan keselamatan, kondisi sosial masyarakat, serta pelestarian kawasan cagar budaya di sekitarnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Berita. 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bogor. Terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut di Bapenda, Kabupaten Bogor. Bersama reporter Yofri Haryadi.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
17: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, Interactive Flat Panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
16: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
18: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede Kemang, lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua, di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi, lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur, pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
16: Secara resmi ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga antirasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru menggelar forum konsultasi publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bersama reporter Haryo Gunawan.
19: Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sekaligus menyerap masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat. Kepala SRMP 3 Pekanbaru Jenny Pebrianto mengatakan forum konsultasi publik tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya persiapan akreditasi sekolah. Pihak sekolah telah mengajukan usulan akreditasi kepada badan akreditasi dan saat ini masih menunggu arahan terkait jadwal pelaksanaannya. Selain akreditasi, forum tersebut juga membahas pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat di sekitar sekolah rakyat.
20: Kemudian berkaitan dengan penginformasian publik di sekitar SR ini kita maksimalkan lagi karena ada beberapa yang masih belum paham itu apa itu detesen desil ya. Kemudian itu yang masukan juga dari pemuka masyarakat yang ada di lingkungan SR.
19: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Arifin, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap keberadaan sekolah rakyat. Program tersebut dinilai membantu masyarakat, khususnya yang berada dalam kelompok desil 1 dan desil 2.
21: Dari Dinas Sosial Provinsi Riau, siap mendukung penuh terkait keberadaan sekolah rakyat ini. Nah, ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desil 1 dan desil 2. Namun, tentu perlu pengenalan ataupun edukasi lebih masif terhadap masyarakat. Karena masyarakat masih banyak yang tak mengerti tentang desil 1 dan desil 2.
19: Tengku Arifin menambahkan pengenalan dan edukasi mengenai sekolah rakyat serta kategori desil perlu dilakukan secara lebih masif. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami mekanisme dan sasaran program pemerintah tersebut. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG Stasiun Geofisika Palu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi melalui sekolah lapang gempa. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu menggelar sekolah lapang gempa bumi yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sigi. Kegiatan yang mengusung tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pemerintah, tenaga pendidik, serta masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu Jati Cipto Kuncoro mengatakan, Kabupaten Sigi dan Sulawesi Tengah secara umum merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Pengalaman bencana tahun 2018 yang disertai tsunami dan fenomena likuifaksi menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, Sekolah Lapang Gempa Bumi merupakan program prioritas nasional BMKG yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 5 hingga 6 tahun. Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi.
2: Kami melaksanakan Sekolah Lapang Gempa Nasional ini, Sekolah Lapang Gempa Bumi, adalah menjadi prioritas nasional dari BMKG dan menjadi program yang sudah terlaksana kurang lebih 5 sampai dengan 6 tahun, dan harapannya adalah kami melatih beberapa peserta, ya, baik itu dari instansi pemerintah, kemudian pengajar, dan kemudian mungkin masyarakat umum. Karena apa? Kita tidak pernah tahu gempa bumi itu terjadi di pagi hari, siang, atau malam. Nah, sehingga kami mengharapkan kesiapsiagaan dari masyarakat sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi bencana gempa bumi, itu benar-benar masyarakat sudah semakin siap.
0: Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan, tetapi juga mengikuti simulasi gempa bumi dan mengikuti tabletop exercise atau TTX yang melatih koordinasi dan pengambilan keputusan ketika menghadapi skenario gempa bumi kuat. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sigi, Henry, menilai kegiatan sekolah lapang gempa bumi sangat penting bagi masyarakat Sigi. Menurutnya, edukasi kebencanaan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami potensi bencana di wilayahnya.
22: Loh, ya, kalau untuk Sigi bukan saja urgent sekali. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kita hari ini yang diinisiasi oleh BMKG itu patut kita apresiasi setinggi-tingginya pengetahuan tentang gempa, dan itu kita berharap teman-teman di sini bisa mengenal potensi bencana, bisa menyelamatkan diri, bahkan keluarga.
0: Sekolah lapang gempa bumi juga diisi dengan peresmian papan informasi publik, penyajian peta skenario tingkat guncangan, materi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, serta evaluasi dan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mitigasi kebencanaan. Ditambahkan, melalui sekolah lapang gempa bumi ini, BMKG dan pemerintah Kabupaten Sigi berharap kapasitas serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami semakin kuat, sehingga risiko korban dan kerugian akibat bencana dapat diminimalkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Syadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menyatakan penempatan saldo anggaran lebih di perbankan tidak akan mengganggu likuiditas perbankan, bahkan dapat mendorong kredit hingga mencapai 20%. Menkyu sebelumnya telah memutuskan injeksi sal itu diperpanjang hingga Juli 2027. Menurutnya penempatan dana pemerintah yang lebih lama memberikan peluang yang lebih besar untuk menciptakan kondisi likuiditas yang baik bagi perbankan. Ia mengatakan dirinya lebih menggunakan perkembangan best money untuk membaca kondisi likuiditas sistem keuangan dibandingkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga ALDPK. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset tidak hanya mengatur aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lainnya. Ia mengatakan sejumlah tindak pidana lain juga menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Aturan perampasan aset di sejumlah negara menurutnya juga memiliki cakupan yang tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Habibur Rahman juga menegaskan prinsip dasar RUU perampasan aset adalah tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum. Berita mancanegara, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Program Lingkungan UNEP melaporkan suhu global diperkirakan melampaui 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dalam beberapa tahun ke depan, sehingga dapat meningkatkan risiko bencana dan ancaman kesehatan. Laporan menegaskan penurunan kembali suhu hingga 1,5 derajat Celcius atau kurang dari itu pada akhir abad ini dibutuhkan untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim. Berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, pemanasan global diproyeksikan mencapai sekitar 2,6 derajat Celcius pada 2100. Bahkan jika seluruh negara peserta memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca dan mencapai emisi nol bersih melalui penyeimbangan emisi dengan penyerapan oleh hutan serta sistem lainnya, suhu diperkirakan tetap naik sekitar 1,8 derajat Celcius. Berita olahraga, Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengawali AVC Beach Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Mereka menaklukkan Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi dengan skor 21-10, 21-12 di Sang Luo, Tiongkok. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia Slamet Mulyanto berharap Bintang Sofyan mempertahankan performa positif dan kembali tampil maksimal pada pertandingan berikutnya. Bintang Sofyan akan menghadapi Yakolev dan Mohammad dari Kazakhstan pada malam nanti. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi mereka menuju posisi teratas grup E.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM Kontak Center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Nak, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
3: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
2: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
3: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
2: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
3: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
2: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
3: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
4: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong aparatur sipil negara menguasai kompetensi sesuai kebutuhan program perdagangan. Ia menjelaskan pengembangan kompetensi perlu mengikuti program yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Pakar industri tertentu Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Hotmatua Daulay, mendorong pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi. Menurutnya, konsep tersebut harus membangun ekosistem teknologi, bukan sekedar menyediakan lahan dan fasilitas pendukung industri. Indeks harga saham gabungan IHSG merosot pada penutupan sesi perdagangan Rabu 2 September. Indeks ditutup pada posisi 6.595,78 atau turun 4,17 poin, 0,06% setelah dibuka pada level 6.625,39. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
1: Warta Nusantara.
0: BMKG Gaulore Lindu Bariri Palu memberi peringatan dini kemarau hingga November 2026. Pemerintah daerah diimbau melakukan langkah pencegahan dampak bencana hidrometeorologi kering, utamanya di sektor pangan. Nanti kami akan hadirkan laporannya dari reporter kami di RRI Palu, Susanti.

0: Kita ke Samarinda, musim kemarau dan cuaca panas di Samarinda mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat ada kenaikan kasus ISPA lebih dari 20% selama Agustus. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila Deva.
1: Ya, pendengar, saat ini memang masyarakat Kota Samarinda diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai gangguan kesehatan selama musim kemarau dan juga cuaca panas. Khususnya ini terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sebab Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih, ini mengatakan kasus ISPA di Kota Tepian mengalami peningkatan selama bulan Agustus dibandingkan dengan Juli lalu. Dan peningkatan ini mencapai hingga lebih dari 20%. Karena itu masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di bawah terik matahari. Dan berikut ini penegasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasih.
2: Sampai dengan akhir bulan Juli, kalau kita bandingkan dengan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20-an ke atas ini memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8%. Ya. Makanya yang paling penting karena musim kering dan di cuaca yang panas ini diupayakan kalau bisa tidak banyak keluar rumah kecuali ada kegiatan. Kalaupun harus keluar rumah harus persiapkan alat pelindung diri ya.
1: Ya, pendengar, meski terjadi peningkatan, Ismet memastikan bahwa kondisi saat ini masih terkendali karena memang Dinas Kesehatan ini juga sudah meminta faskes baik tingkat primer maksud kami maupun rujukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus ISPA. Di samping itu, masyarakat juga diminta tidak panik karena Ismet mengatakan kenaikan hingga lebih dari 20% ini masih dalam batas wajar karena memang jumlah penduduk di Samarinda ini tergolong banyak, mencapai hampir 800 ribu orang. Namun hingga kini Dinkes bersama dengan Satgas terkait terus juga melakukan pemantauan terhadap kualitas udara untuk mengantisipasi dampak kekeringan dan karhutlah bagi kesehatan. Adapun berdasarkan pantauan dari Dinkes, untuk kualitas udara di Samarinda saat ini memang belum masuk kategori yang rawan bagi masyarakat karena memang masih kategori sedang. Meski begitu, ia memastikan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dan juga antisipasi dan akan terus mengupdate informasi terbaru kepada masyarakat di Kota Samarinda. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sheila Deva, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menyisakan sejumlah titik api. Bersama reporter Anik Hasanah.
1: Karhutla di kawasan Gunung Semeru terjadi sejak Rabu 26 Agustus 2026, terpantau di kawasan Ranu Kembang, jalur pendakian Semeru, Gunung Kepolo, dan Kalimati. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 598 hektar dan masih akan bertambah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, tim gabungan terus melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas.
2: Masih ada kebakaran di Jawa Timur yang berlokasi di Semeru. Di Semeru hingga hari ini masih ada dua titik, di Ranu Kumboho sama di P29. Dan lokasi tersebut memang sangat jauh dan juga kondisinya sangat curam sehingga tim darat belum bisa menjangkau ke lokasi tersebut.
1: Para pendaki berharap karhutla Gunung Semeru segera padam, salah satunya Rido, sehingga aktivitas pendakian dapat kembali pulih.
3: Harapan utamanya pasti api segera padam, dan pastinya yang kedua itu ekosistem segera kembali bertumbuh lagi, kembali ke hutan yang alami dan asri lagi gitu. Dan yang ketiga pastinya kita bisa segera mendaki gitu.
1: Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Penanganan terkendala medan yang terjal serta angin cukup kencang yang membuat api cepat merambat. BPBD Jawa Timur, BPBD Lumajang, TNBTS, Manggal Agni, TNI Polri, serta relawan masih terlibat dalam penanganan kebakaran. Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peristiwa. Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
5: Warta Nusantara.

0: BMKG Gaulore Lindu Bariri Palu memberi peringatan dini kemarau hingga November 2026. Pemerintah daerah diimbau melakukan langkah pencegahan dampak bencana hidrometeorologi kering, utamanya di sektor pangan. Bersama reporter Susanti. Susanti.
1: Baik, berdasarkan sekitar 85% wilayah di Sulawesi Tengah terdampak kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Kepala BMKG GOW Lore Lindu Bariri Palu Asep Ilahi mengatakan kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kekeringan dan berdampak pada ketersediaan air masyarakat. Pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota diminta segera melakukan langkah antisipasi terutama pada wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Dan sektor pangan juga perlu menjadi perhatian karena kemarau dapat mengganggu aktivitas dan produksi pertanian, khususnya daerah yang bergantung pada curah hujan. Pemda diharapkan memperkuat pemetaan wilayah yang nantinya akan terdampak dan memastikan ketersediaan air, serta melakukan langkah mitigasi. Berikut pernyataan Asep Ilahi, Kepala BMKG GEW Lore Lindu Bariri Palu.
2: Agustus kemarin, terutama di dasar yang ketiga Agustus, pantauan kita BMKG mengenai indeks El Nino Water Resolution atau indikator El Nino di Samudra Pasifik ini sudah bernilai 2,99. Artinya 2,99 ini sudah di luar kebiasaannya. Biasanya kita dari tahun 97 sampai sekarang ini El Nino itu tidak pernah mencapai di angka 2,5, lebih dari 2,5.
1: Dan Asep Ilahi juga mengatakan selain ketahanan pangan, masyarakat juga pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah diharapkan untuk waspada terhadap peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dihimbau juga menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan. Di beberapa wilayah, seperti misalnya di Parigi Mautong, sudah ada ratusan hektar lahan yang kemudian terdampak kekeringan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BPBD Parigi Mautong. Dan saat ini di wilayah Sulawesi Tengah berdasarkan pantauan dari BPBD,

Anda berada, Gunung saat ini tengah berada di status siaga darurat keperingan, status siaga darurat bencana hidrometeorologi keperingan yang semula berlaku hingga 31 Agustus 2026, kini dalam proses diperpanjang hingga 3 bulan ke depan. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan status siaga darurat bencana hidrometeorologi keperingan diperpanjang hingga 31 November 2026. Keputusan tersebut diambil berdasarkan prediksi potensi kemarau yang diprediksi berlangsung hingga akhir November. Purwono mengatakan perpanjangan status siaga darurat kekeringan saat ini sedang berproses di Pemkab Gunung Kidul. Ia membeberkan pertimbangan yang mendasari perpanjangan status siaga darurat kekeringan tersebut mengacu pada prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kemarau diperkirakan berlangsung hingga November mendatang. Pemkab Gunung Kidul berharap penetapan status tersebut akan menjadi dasar penambahan-tambahan anggaran penyaluran air bersih melalui skema belanja tak terduga atau BPP melalui Pemkab Gunung Kidul. Berdasarkan catatan BPBD Gunung Kidul, selama kemarau ini sudah menyalurkan bantuan air bersih di 34 kaluran. Purwono memprediksikan penyaluran air bersih akan terus bertambah jika berkaca pada tahun 2023 lalu, ada sekitar 70-an kaluran mengajukan permintaan bantuan air bersih. Adapun anggaran sendiri sudah habis di awal September ini dan sudah mengajukan tambahan anggaran sekitar 5.000 tangki melalui lewat BPP. Tapi saat ini masih dalam proses review di Inspektorat Daerah. Sementara ini BPBD Gunung Kidul mengimbau masyarakat berhemat air bersih, gunakan air seperlunya dan secukupnya. Sementara itu, Subkoordinasi Logistik dan Peralatan BPBD Gunung Kidul Aris Pasia mengatakan, adapun anggaran dropping air pada bulan September ini hanya mencukupi 8 hari ke depan. Berikut ini ketua wawancara kami dengan Aris Pasia.

0: Adapun dari pihak swasta sendiri juga terus melakukan dropping air yang berkoordinasi dengan BPBD dengan total yang didistribusikan sekitar 4.300 tangki. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ulfanurul Azhar, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melalui Perum Bulog Divre Sulutgo mulai menyalurkan bantuan pangan beras 30 kg per kepala keluarga masyarakat penerima manfaat. Bersama reporter Roy Pesak.
2: Bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4, saat ini sementara disalurkan pihak Perum Bulog Divre Sulawesi Utara Gorontalo. Pimpinan wilayah Perum Bulog Divre Sulutgo, Ermin Tora diwakili manajer pemasaran, Sherly Ransingin saat memantau penyaluran bantuan pangan beras CPP menyampaikan penyaluran ini untuk alokasi periode Juli hingga September 2026 sebanyak 30 kg per keluarga penerima manfaat. Khusus di Kelurahan Bailang sebanyak 881 orang yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Sementara itu, Beni Sukabinata, warga Bailang 2, salah seorang warga penerima manfaat, menyampaikan apresiasi atas bantuan beras pemerintah ini karena sangat membantu mereka yang kurang mampu.
3: Jadi kami berterima kasih baik kelurahan maupun panas, terutama kepada pemerintah Kota Medan. Ya, bantuan ini sangat membantu masyarakat itu. Ini sangat membantu masyarakat kita.
2: Beni mengakui beras bantuan dari pemerintah tersebut kondisinya sangat bagus. Dari pantauan RRI di lokasi penyaluran di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, untuk mendapatkan beras bantuan tersebut, penerima bantuan diwajibkan atau

0: harus membawa KTP dan KK. Roy Pesak melaporkan.
1: Guna mengendalikan laju inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar gerakan pangan murah bersama reporter Deliana Nasution.
2: Pemerintah Kota Padang Sidempuan melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara yang berlangsung di Pasar Saroha, Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan. Kegiatan GPM ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidempuan, Khairunisa Daulay, menjelaskan bahwa bahan pokok yang disediakan dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET demi meringankan beban warga di tengah kenaikan harga komoditas saat ini.
3: Kegiat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Padang Sidempuan, Fahrizal Islami, memastikan program kolaboratif ini akan terus berlanjut guna menjaga stabilitas pasokan di Kota Padang Sidempuan.
4: Mudah-mudahan dengan kasarnya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di lapangan masyarakat.
2: Melalui sinergi antara instansi ini, pemerintah Kota Padang Sidempuan berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat terpenuhi hingga akhir tahun 2026.
1: Liana Sution, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kemarau diprediksi masih berlangsung hingga awal tahun 2027 mendatang. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku bentuk Satgas Penanganan Bencana Karhutla dan Kekeringan. Bersama reporter Yasin Kaldera.
5: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku akhirnya membentuk satuan tugas atau Satgas Kebakaran dan Kekeringan di daerah tersebut. Bupati Fahri Husni Al-Katiri kepada wartawan di Pula siang tadi mengungkapkan selama ini pemerintah Kabupaten Seram bagian timur bersama TNI Polri telah melakukan penanganan kebakaran dan kekeringan di wilayah Pula dan sekitarnya. Dirinya mengaku setelah mempertimbangkan prediksi BMKG terhadap kemarau panjang yang berlangsung hingga 2027 mendatang, pemerintah setempat memutuskan untuk membentuk Satgas.
6: Akhirnya kita putuskan untuk ketum bentuk Satgas. Sebelumnya kan memang ketum belum, karena ketum memikirkan soal anggaran dan lain-lain, tapi karena mempertimbangkan kondisi kekeringan ini kan kemungkinan menurut prediksi nanti justru puncaknya di bulan September. Prediksinya Februari baru berakhir.
5: Bupati Fahri menuturkan dalam rapat pembentukan Satgas terdapat laporan terkait dugaan unsur kesengajaan oknum masyarakat dalam masalah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Seram bagian timur. Untuk itu dirinya telah meminta Kapolres Seram bagian timur untuk ikut membantu menyelidiki oknum yang sengaja menciptakan situasi kebakaran.
6: Tadi saya sudah minta juga kepada Polres untuk ikut membantu karena ada beberapa laporan tentang dugaan kesengajaan oleh pihak-pihak tertentu. Kita minta Polres untuk lakukan penyelidikan lah.
5: Kepala BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur Bahrun Weul Artavela mengatakan dalam mengatasi bencana karhutla dan kekeringan, pihaknya telah berkolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Petugas dari berbagai instansi diturunkan ke lokasi, antara lain personil Polres, anggota BRIMOB, petugas Damkar, BPBD, UPTD, PLN, Kehutanan, dan warga masyarakat yang membantu secara sukarela.
7: Di Kecamatan Bunga Mula Barat kita bisa melakukan dengan penyaluran air bersih melalui PKL.
5: Bahrun Weul Artavela juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu mengatasi bencana kebakaran dan kekeringan di daerah ini. Dari Pula Seram bagian timur, Yasin Kaldera, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indian Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Saat ini kami telah bersama Bribda Jessica akan melaporkan lalu lintas terkini di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, lalu ada Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Bribda Jessica, silakan.
3: Ana dan selamat sore pemirsa, kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini. Melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari kawasan pertama Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, menjelang jam pulang perkantoran dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini cenderung mengalami peningkatan, yakni dari arah Pasar Minggu ataupun Depok menuju ke arah Semanggi, Tebet dan Manggarai, juga dari arah Semanggi menuju ke Pasar Minggu, Depok, Tebet dan Manggarai. Peningkatan volume arus lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk dapat mentaati antrian traffic light dikarenakan pada kawasan ini juga terdapat persimpangan dan pertemuan arus, dan tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-menyurat kendaraan Anda sebelum bepergian. Pemirsa, selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan yang kedua, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama pada kawasan ini juga tengah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas khususnya dari jalur tol dalam kota arah Semanggi menuju ke arah Kuningan dan Cawang maupun sebaliknya didominasi kendaraan roda 4 milik pribadi. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh jam pulang kantor masyarakat. Sementara itu untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju ke Senayan dalam kondisi ramai dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Sedangkan dari arah sebaliknya yang akan menuju Gatot Subroto terlihat juga terjadi peningkatan dan perlambatan arus lalu lintas. Kami mengimbau pada setiap pengendara tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Japanen Porong Sidoarjo Jawa Timur. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini tampak ramai lancar, kendaraan sesekali didominasi angkutan berat seperti truk logistik juga bus dalam kota, dan juga terdapat sepeda motor maupun kendaraan roda 4 pada kawasan ini baik dari arah Surabaya menuju ke Malang maupun yang akan melaju ke arah Mojokerto. Antisipasi kendaraan didominasi angkutan berat, bus dan truk serta pejalan kaki yang ramai di kawasan ini. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa dapat kita pantau bersama arus lalu lintas di kawasan ini yakni dari Jalan Abu Bakar Ali menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Dalam kondisi relatif lancar, pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam yang didominasi kendaraan roda 4 milik pribadi. Harap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Pemirsa, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WhatsApp center di 0858715000669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali kepada Hana di studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Jessica tadi telah melaporkan bagaimana situasi kondisi terkini lalu lintas.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
2: Puskesmas Kalumata Kota Ternate mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernafasan akut ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Bersama reporter Syakir Saleh.
5: Kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien.
6: Puskesmas Kalumata Kota Ternate Selatan mencatat peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kemarau panjang. Di semester 1 2026 mencapai 3.694 kasus, sangat tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2025, yakni sebanyak 4.768 kasus. Salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan yakni infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun. Hal tersebut dikatakan Kepala Puskesmas Kalumata, Dr. Hatima Albar kepada RRI. Kasus yang paling banyak ditemukan di Puskesmas Kalumata selama musim kemarau adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas seperti batuk, radang tenggorokan, disertai demam. Ia menjelaskan peningkatan kasus ISPA terjadi pada Agustus 2026. Dari sekitar 100 hingga 200 pasien yang berkunjung setiap hari, sekitar 60 hingga 70% mengalami gangguan ISPA.
5: Kita hampir 2 bulan terakhir ya, kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi untuk bulan Juli, Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu tertinggi itu adalah ISPA. Untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA. Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun.
6: Sementara itu Direktur RSUD Hasan Busuri Ternate, Dr. Yayu Dwinta Jasin mengatakan, kemarau panjang dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan akibat suhu udara yang panas dan kondisi lingkungan yang berdebu. Menurutnya, anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan karena daya tahan tubuh masih dalam tahap perkembangan.
7: Mungkin cuaca panas, terus debu yang banyak, sama dampak dari kebakaran hutan atau terjadi kebakaran. Kemudian untuk khususnya bayi, itu bisa peningkatan kasus yang mulai banyak itu kasus-kasus yang pneumonia. Okay, kalau dirawat jalan, ya apa bagian atas, misalnya faringitis, radang tenggorokan, nah itu mulai.
6: Terpisah, Nani, salah satu pasien yang ditemui di Puskesmas Kalumata mengatakan, keluhan batuk dan demam membuat dirinya sudah 2 kali mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan penanganan.
8: Ya, biasa berobat, cuma kali ini dia agak lama ya, soalnya biasa tuh kan berobat 1 kali, sudah sembuh, tapi kali ini 2 kali bolak-balik, cuma belum dapat lihat dia hasil begitu. Belum terlalu sembuh.
6: Untuk mencegah berbagai penyakit selama musim kemarau, masyarakat disarankan untuk melindungi saluran pernapasan dari debu dan polusi, serta menjaga daya tahan tubuh termasuk banyak mengonsumsi air putih. Dari Ternate, Maluku Utara, Syakir Saleh, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Jakarta Timur membuka kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas melalui Jakarta Timur Inclusive Job Fair. Sebanyak 84 lowongan bagi disabilitas dibuka. Bersama reporter Setio Agung.
1: Pemerintah Kota Jakarta Timur membuka kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas melalui Jakarta Timur Inclusive Job Fair tahun 2026 yang digelar di Aula Bambu Apus, Kantor Wali Kota Jakarta Timur pada Rabu 2 September. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Sunjaya, mengatakan sebanyak 84 lowongan kerja bagi penyandang disabilitas tersedia dari 4 perusahaan. Jenis pekerjaan yang ditawarkan antara lain di bidang teknologi informasi, administrasi, dan kebersihan. Penyediaan lowongan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah kota memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
2: Kami sampaikan bahwa untuk peluang kerja loker yang disabilitas itu ada sebanyak 84. Bersama ini ada yang IT ya, terus ada yang kebersihan juga, itu juga ada, administrasi juga ada. Jadi perlu dipahami bahwa sudah menjadi aturan bahwa perusahaan itu harus memperkerjakan 2% untuk BUMD dan BUMN, sementara perusahaan swasta itu 1%.
1: Peluang tersebut coba dimanfaatkan Sutanto yang datang dari Jakarta Utara untuk mendampingi anak bungsunya mencari pekerjaan. Anaknya merupakan orang dengan disabilitas tunarungu yang lulus SMA pada tahun lalu. Job fair kali ini menjadi bursa kerja pertama yang diikuti anaknya. Sebelumnya, ia telah mengikuti pelatihan menjahit dan desain grafis selama hampir 1 tahun, pernah magang sekitar 6 bulan di sebuah perusahaan garmen, dan mengirim lamaran ke lebih dari 10 perusahaan.
3: Kemarin baru pelatihan. Tapi nyari mah selalu sambil pelatihan, tetap nyari, kita nyari lamaran pekerjaan. Tapi
4: dihitung apa berapa perusahaan yang dilamar?
3: Yang dilamar ya lumayan lah, 10 juga ada. Aku cuman gak terlalu ingat.
4: Pak, mungkin harapannya apa sih, Pak?
3: Harapannya ya ibaratnya untuk disabilitas ya dipermudah lah untuk dalam memperoleh pekerjaan itu, ada kriteria khusus lah karena memang agak berbeda gitu.
1: Selain 84 lowongan bagi penyandang disabilitas, Jakarta Timur Inclusive Job Fair menyediakan peluang bagi pencari kerja lainnya dengan total sekitar 2.000 lowongan. Sebagian besar lowongan tersebut merupakan peluang bekerja di luar negeri dengan 12 perusahaan menyediakan penempatan bagi pekerja migran Indonesia. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Penyidik juga menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah dalam perkara tersebut. Bersama reporter Yofri Haryadi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
6: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, interaktif flat panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
5: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan, pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
7: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegar Beriman dengan Bojonggede Kemang, lalu wilayah selatan ada poros baru menuju menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
5: Secara resmi ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga anti rasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda.
8: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Warta Parlemen. Legislator meminta konsep TOD harus menjamin keselamatan penghuni rusun dan akses disabilitas.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan penerapan konsep transit oriented development harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron. Erna menilai aspek keselamatan termasuk ketersediaan jalur evakuasi dan akses keluar yang aman juga harus menjadi bagian dari perencanaan kawasan terintegrasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan RUU Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan bagi pekerja terdampak PHK.
1: Maka jaminan pesangon itu nanti iurannya akan dibayar rutin oleh pengusaha kepada BPJS Tenaga Kerja. Yang apabila terjadi PHK, maka yang bayar jaminan pesangonnya itu adalah BPJS Tenaga Kerja, tidak lagi pengusaha. Apabila ternyata jaminan pesangonnya lebih rendah dari pesangon, maka pengusaha nambahi kekurangannya. Tapi kalau lebih, dikembalikan kepada pengusaha. Apabila tidak terjadi PHK, maka dikembalikan kepada pengusaha.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan mengatakan kebutuhan penanganan karhutla di setiap daerah perlu segera dipetakan dan disampaikan kepada BNPB agar dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing wilayah. Sri Wulan juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap dampak karhutla yang dirasakan masyarakat termasuk gangguan kesehatan. Menurutnya penanganan dampak bencana harus dilakukan secara terpadu karena berbagai persoalan yang muncul saling berkaitan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Polres Sanggau bersama masyarakat hari ini melaksanakan sholat istiqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan imbas kemarau panjang dan kekeringan. Bersama reporter Rohma Wulandari.
5: Kepolisian Resor Sanggau menggelar salat istiqo di halaman Mapolres Sanggau bersama masyarakat sebagai ikhtiar menghadapi kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratama menyampaikan, kegiatan tersebut juga menjadi upaya bersama memohon turunnya hujan di tengah dampak kekeringan dan kabut asap. Ia menyebut kemarau panjang yang terjadi saat ini turut berdampak pada kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Minimnya hujan membuat proses pemadaman karhutla menjadi lebih sulit. Dikatakan, pelaksanaan salat istiqo mendapat respon besar dari masyarakat Sanggau. Sekitar 500 jemaah hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.
6: Hari ini kita melaksanakan atau menggelar salat istiqo. Ini adalah salah satu upaya, ya, ikhtiar buat kita semua, khususnya masyarakat Kota Sanggau, untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkannya hujan. Hari ini di luar ekspektasi kami, di luar perkiraan, kurang lebih ada 500-an jamaah sholat istisqo.
5: Sementara itu, warga Sanggau, Lina berharap hujan segera turun di wilayah Sanggau sehingga kebakaran lahan dapat diminimalisasi. Lina menyebut, kabut asap yang masih menyelimuti wilayah tersebut membuat masyarakat terbatas dalam beraktivitas di luar ruangan.
7: Harapan kami semoga Kota Sanggau cepat diguyuri hujan agar kebakaran lahan juga tidak terjadi di mana-mana. Sangat mengganggu sih, terutama bagi anak-anak sekolah, bagi kami juga yang biasa mau keluar juga agak susah karena kabut seperti ini kan, takutnya penyakit dari mana-mana, jadi ya safety aja sih semuanya.
5: Ia berharap kondisi Sanggau segera membaik dan hujan dapat turun untuk membantu mengurangi kabut asap serta mencegah meluasnya kebakaran lahan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awal informasi dari dalam negeri. TNI mengerahkan 442 personil tim Alfa untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, serta membantu pemerintah daerah dan pusat dalam mencari titik api dan melakukan pemadaman dini. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan, pihaknya mengerahkan para motor agar personil dapat memantau wilayah yang terbakar dari langit. Dengan demikian, personil dapat dengan mudah menentukan titik api baru dan sumber air terdekat untuk melakukan pemadaman. Nas menegaskan seluruh persiapan itu dilakukan personilnya agar dapat menjalankan penanganan karhutla dengan maksimal. Informasi lainnya, pemerintah menargetkan program budidaya ikan darat tematik diperluas menjadi 4.000 lokasi di seluruh Indonesia pada 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan, program dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri, sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan bagi program makan bergizi gratis. Kodari mengatakan program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal, serta meningkatkan asupan protein masyarakat. Kita ke informasi mancanegara. Pembatasan penggunaan telepon seluler secara nasional di sekolah dasar dan prasekolah di Polandia mulai berlaku pada Selasa 1 September, seiring kembalinya para siswa untuk memulai tahun ajaran baru di negara tersebut. Berdasarkan aturan baru, murid sekolah dasar dilarang menggunakan ponsel dan perangkat elektronik serupa selama jam pelajaran, waktu istirahat maupun kegiatan lain sekolah. Aturan memberikan pengecualian jika perangkat diperlukan untuk tujuan pendidikan, komunikasi mendesak dengan orang tua, situasi yang mengancam kesehatan atau keselamatan jiwa secara langsung, serta alasan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan, disabilitas, atau kebutuhan khusus. Kita ke informasi olahraga. PP PBSI meracik Nicolaus Joaquin Siti Fadia Silva Ramadanti untuk memperkuat sektor ganda campuran Indonesia pada nomor perseorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian memastikan Joaquin akan berpasangan dengan Fadia setelah sebelumnya terjadi kekeliruan penempatan nama dalam administrasi peserta. Eng Hian mengatakan Daniel akan bermain di ganda putra bersama Leo Roli Carnando, sementara Nicolaus Joaquin akan bermain di ganda campuran bersama Siti Fadia Silva Ramadanti.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Lepas ke tengah, masuk
5: ke luar biasa.
6: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2
4: macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bonus demografi Indonesia dinilai menjadi peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara. Hal tersebut terjadi di tengah fenomena global aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti kebutuhan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perluasan pasar ekspor. Ia juga menyebut perlunya menciptakan negosiator perdagangan yang baik. Polda Nusa Tenggara Barat menangkap pria berinisial BDSP 29 tahun atas dugaan penipuan terhadap sejumlah pelaku usaha. Terduga pelaku menjalankan aksinya dengan mencatut identitas dan jabatan sejumlah pejabat kepolisian. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait warga Sintang, Kalimantan Barat membuat sumur bor secara swadaya untuk menyediakan sumber air bagi pemadaman karhutla yang terjadi hingga hari ini. Bersama reporter Dian Beni Yuda.
2: Membuat warga Tugu Jam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengambil inisiatif membangun sumur bor secara swadaya. Sumber air tersebut disiapkan untuk membantu warga dan petugas pemadam kebakaran menangani kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum juga reda. Kebakaran di kawasan Tugu Jam telah berlangsung hampir sebulan. Warga bersama petugas pemadam masih berjibaku memadamkan api, terutama pada lahan yang didominasi gambut tersebut. Karakteristik lahan gambut membuat api sulit dikendalikan dan dapat kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah padam. Di tengah kondisi tersebut, persoalan sumber air menjadi salah satu kendala utama. Warga pun berinisiatif mencari sumber air sendiri dengan membuat sumur bor agar proses pemadaman tidak terus bergantung pada pasokan air dari luar kawasan. Warga Tugu Jam Sintang, Herlina, mengatakan gagasan membuat sumur bor muncul karena warga menyadari bahwa ketersediaan air merupakan kebutuhan utama dalam menghadapi kebakaran.
3: Karena memang alasan dari pemadam itu kita tidak punya sumber air. Karena tidak punya sumber air tadi itu, kita berpikirlah bumi ini kan masih menyediakan air. Tinggal bagaimana manusia ini mencari kemana sumber air itu. Dibuatlah sumur bor. Nah, dengan sumur bor ini, tak ada pemadam kebakaran pun, kita sudah berusaha biarpun cuman pakai semprotan rumput, cuman pakai ember, airnya ada, jadi tidak ada alasan tidak ada pemadaman karena tidak ada sumber air.
2: Sebelum adanya sumur bor, warga tetap berusaha membantu memadamkan api menggunakan peralatan sederhana, ember hingga semprotan rumput digunakan untuk menyiram titik-titik api maupun area yang masih mengeluarkan asap. Herlina menilai keberadaan sumber air di dekat lokasi kebakaran sangat penting. Dengan tersedianya air, warga dapat bergerak cepat ketika menemukan titik api atau asap yang muncul dari dalam lahan gambut. Persoalan kekurangan sumber air dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang diamini oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dal Karhutla UPT KPH Sintang Timur, Juni. Ia melaporkan kebakaran di Kelurahan Rawamambo yang juga berada di kawasan Tugu Jam Sintang tersebut semakin membesar, namun petugas kekurangan sumber air untuk memadamkannya.
4: Kita dari KPH Sintang Timur untuk melaporkan apinya sudah membesar. Nah, ini di wilayahnya, titik apinya di Desa Rawamambo. Tapi kita keterbatasan, sumber airnya tidak ada.
2: Kondisi tersebut memperlihatkan betapa pentingnya sumber air dalam penanganan karhutla. Karena itu, Herlina berharap upaya warga melalui pembangunan sumur bor dapat menjadi salah satu dukungan nyata bagi petugas yang bekerja di lapangan. Ia juga berharap para petugas pemadam dibekali peralatan pemadaman yang memadai, sehingga dapat bekerja lebih maksimal menghadapi kebakaran yang berlangsung cukup lama. Selain peralatan darat, Herlina berharap bantuan dari negara berupa pesawat waterbombing yang direncanakan untuk membantu penanganan karhutla dapat segera ditempatkan di Sintang. Menurutnya, dukungan tersebut sangat dibutuhkan mengingat kebakaran belum sepenuhnya teratasi dan asap semakin pekat sehingga mulai mengganggu kehidupan masyarakat. Bagi warga Tugu Jam, sumur bor bukan sekedar sumber air, tetapi menjadi bentuk gotong royong masyarakat untuk ikut mengambil peran dalam menghadapi karhutla. Ketika sumber air terbatas, warga memilih mencari solusi sendiri agar pemadaman tetap dapat dilakukan dan api tidak terus meluas. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat dari dua desa di Kabupaten Karo masih berada di posko pengungsian pasca erupsi Gunung Sinabung sejak 31 Agustus lalu. Evakuasi telah dilakukan sejak Selasa sore, sementara status Gunung Sinabung masih bertahan pada level 3 atau siaga. Bersama reporter Mutiara Hairunisa Lubis.
5: Masyarakat di dua desa Kabupaten Karo masih berada di posko pengungsian pasca erupsi Gunung Sinabung sejak 31 Agustus lalu. Evakuasi ini sudah dilakukan sejak kemarin sore, sementara status gunung api tersebut juga masih bertahan pada level 3 atau siaga. Warga desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4 dievakuasi ke desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Sementara lokasi pengungsian warga desa Payung, Kecamatan Payung dievakuasi ke desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Salah seorang pengungsi dari desa Kuta Tengah, Valentina Borubangun, mengatakan keluarganya meninggalkan desa setelah adanya anjuran dari pemerintah. Ia bersama tiga anggota keluarganya baru tiba di lokasi pengungsian pada Selasa sore.
6: Disuruh pemerintah setempat lah, baru kami keluar dari kampung. Kami satu kampung kan, ada anjuran dari pemerintah baru kami keluar semua.
7: Selamanya apa Bu berladang?
5: Lebih lanjut, Valentina juga berharap agar pemerintah memberikan bantuan logistik kepada para pengungsi. Sementara itu, pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan abu vulkanik masih teramati keluar, sementara gempa tremor dan gempa vulkanik masih terekam. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas Gunung Sinabung masih berlangsung dan fluktuatif.
8: Untuk gempa-gempa tremornya masih terekam, dan juga masih ada gempa-gempa vulkaniknya. Jadi gempa-gempa vulkanik ini menandakan bahwa aktivitasnya juga masih cukup tinggi. Dan secara visual memang kita tidak teramati dengan jelas puncak gunung api, tetapi kemarin teman-teman relawan juga melihat adanya titik api. Nah, titik api ini menandakan magma udah bermigrasi atau udah mengarah ke puncak. Nah, ini menandakan akan munculnya atau bisa terjadinya penumpukan atau tumbuhnya kubah lava lagi.
5: Lebih lanjut, Armen menjelaskan pertumbuhan kubah lava dapat memunculkan potensi awan panas, baik awan panas guguran atau awan panas letusan, meski hingga kini material awan panas belum teramati. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi maupun dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Aktivitas juga dilarang dalam radius sektoral 6 km ke arah selatan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru terus meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar dan arah api saat ini bergerak ke barat menuju wilayah perbatasan Lumajang Malang. Bersama reporter Karyantoni.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru terus meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar dan arah api saat ini bergerak ke barat menuju wilayah perbatasan Lumajang, Kabupaten Malang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 mengatakan, upaya pemadaman masih dilakukan tim gabungan di sejumlah titik api. Berdasarkan update informasi, sebanyak 600 hektar lahan lebih telah terbakar dan petugas gabungan masih melakukan pemadaman pada titik api.

0: 6 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, jalur pendakian Gunung Semeru hingga Ranukumbolo resmi ditutup. Penutupan dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan dan belum ditentukan batas waktu pembukaannya. Langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan pendaki serta mempermudah akses petugas di lapangan. Tim gabungan yang diterjunkan terdiri dari TNI, Polri, personil BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru saat ini. Sekitar 25 personil berada di lokasi kejadian. Isnugroho juga menjelaskan pendengar pemadaman menghadapi kendala serius karena medan yang terjal dan kondisi cuaca. Mengingat medan yang sulit dan cuaca sehingga api sulit untuk dikendalikan saat ini. Arah api menuju ke barat yakni Gunung Kepolo, Puncak Trisula, dan masuk area Malang. Pasukan darat tidak bisa menjangkau karena peralatan terbatas dan sulitnya medan. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur merencanakan reposisi helikopter guna melakukan waterbombing di titik-titik api yang tidak terjangkau darat. Petugas hingga saat ini masih memfokuskan upaya agar api tidak semakin meluas dan merusak kawasan konservasi di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman masih berlangsung dan status jalur pendakian Semeru Ranukumbolo tetap ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
1: Kualitas udara kawasan permukiman di perkotaan Malinau masuk kategori tidak sehat berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup seiring peningkatan volume kabut asap. Bersama reporter Ading Revlin.

0: Kualitas udara di kawasan permukiman di wilayah perkotaan Kabupaten Malinau masuk kategori tidak sehat seiring meningkatnya volume asap dampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Utara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau memantau kualitas udara pada 3 titik yang mewakili karakter lingkungan berbeda. Padan Liu Burung mewakili kawasan perkantoran, kemudian kawasan depan Bandara RA Besing mewakili lokasi transportasi, sedangkan Taman Jajo mewakili kawasan permukiman. Saat dikonfirmasi hari ini, John Felix mengatakan konsentrasi PM2,5 di kawasan Taman Jajo mencapai 58,67 mikrogram per meter kubik, masuk kategori tidak sehat, sedangkan konsentrasi PM2,5 di dua lokasi lainnya yang diukur berada pada angka 40 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sedang.
1: Dan lokasi pemukiman memang di atas 58,67. Jadi kalau diklasifikasi, maka di perkantoran dan transportasi ini masuk dalam kategori sedang. Yang masuk dalam kategori tidak sehat itu di daerah pemukiman, di wilayah Taman Jajo.
0: Meski demikian, John Felix menegaskan bahwa konsentrasi PM2,5 ini terus berfluktuasi dan pemantauan akan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kondisi udara selanjutnya. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Malinau memberlakukan belajar dari rumah bagi satuan pendidikan jenjang PAUD hingga sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. BDR diagendakan selama 2 hari mulai 1 hingga 2 September 2026. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah perlindungan terhadap kesehatan peserta didik dari potensi dampak paparan kabut asap dan partikel pencemaran di udara.
2: Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil pengukuran oleh Dinas Lingkungan Hidup yang sudah kita perintahkan kemarin, zonanya sudah zona kuning, hampir mengarah ke zona merah, sehingga tadi malam saya atas perintah Pak Bupati untuk rapat kilat untuk menyikapi dasar surat Menteri Pendidikan untuk mengingatkan kepada wilayah Kalimantan khususnya bagi daerah-daerah yang kabut asapnya sudah zona kuning ini silahkan menyesuaikan untuk BDR. Jadi saya perintahkan ke Pak Sekda untuk segera mengeluarkan instruksi untuk BDR selama 2 hari sampai tanggal 2.
0: Ia juga mengatakan kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi udara. Kebijakan BDR berpotensi dilanjutkan jika kualitas udara terus memburuk. Ading Revlin.

0: RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bangka membantu mesin pompa air untuk mengairi sawah petani di musim kemarau agar tidak gagal panen. Bersama reporter Bustomi Ahmad.
2: Mitigasi di musim kemarau ini untuk membantu petani.
3: Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan mitigasi musim kemarau kepada para petani sawah dengan menyalurkan 10 unit bantuan mesin pompa air. Mesin pompa air tersebut digunakan untuk mengalirkan air ke area persawahan guna menghindari gagal panen dampak kekeringan di musim kemarau. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka M. Imron mengatakan, bantuan tersebut sudah disalurkan kepada para petani yang tersebar di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Para petani sawah yang mendapat bantuan tersebut, yakni di Desa Rukam, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka sebanyak 2 unit, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, 2 unit, Desa Puding Besar, 2 unit, Desa Petaling, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, 2 unit, dan lainnya.
2: Jadi mitigasi di musim kemarau ini untuk membantu petani khususnya pesawah, nah kita bantulah mereka dengan mesin. Mesin yang ada pengadaannya tuh dari pemerintah dulu ada 10 unit. Nah, sekarang yang di Asalur yang diambil oleh petani Desa Rukam 2 unit dan Desa Penagan 2 unit. Puding belum diambil, tapi lah sudah berita acara dibuat. 2 unit lagi Desa Petaling.
3: Ia mengatakan adanya mesin pompa ini, para petani dapat mengalirkan air ke persawahan dengan sistem bergilir karena jumlah mesin yang terbatas sementara luas sawah yang harus dialiri air cukup luas. Imran memastikan musim tanam padi tahun 2026 tidak begitu terdampak musim kemarau mengingat para petani difasilitasi mesin pompa air. Berdasarkan data luas tambah tanam atau LTT padi sawah tercatat di tahun 2026 mencapai 425 hektar dengan musim tanam 2-3 kali selama setahun. Sementara salah satu petani sawah, Rima, menyampaikan bantuan pompa air menjadi salah satu alasan para petani tetap kuat dan bertahan walaupun musim kemarau melanda.
4: Tengah musim kemarau nih, oh pasti kami bersyukurlah kok kayak ngair air sawah kami. Sekarang deket kampung kami, padi-padi itu payah air.
3: Ia terus mendorong para petani lainnya memanfaatkan atau menggarap sawah dengan maksimal guna membantu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin. Antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin berfokus penuh pada mitigasi kesehatan masyarakat akibat paparan kabut asap serta penanggulangan taktis di lapangan. Ada kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan juga obat-obatan. Instruksi Dinkes dan Provinsi Kota, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten kota untuk menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes. Lalu ada kesiapan puskesmas dan rumah sakit, penguatan SDM sarana-prasarana, serta ketersediaan pasokan oksigen di puskesmas dan rumah sakit dioptimalkan guna mengantisipasi lonjakan kasus ISPA. Lalu ada posko kesehatan, unit krisis kesehatan bergerak melakukan pelayanan langsung dan edukasi kesehatan ke area terdampak. Lalu ada aksi preventif dan juga pembagian masker massal. Distribusi di titik rawan, Polresta Banjarmasin secara berkala membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Seperti di kawasan Lampu Merah Jembatan Dewi dan Simpang 4 Masjid Sabilal Muhtadin. Penyisiran wilayah perairan. Satpol Airut Polresta Banjarmasin juga menyisir jalur sungai seperti Sungai Martapura dan kawasan Basirih untuk membagikan masker kepada masyarakat bantaran dan pengguna transportasi air. Lalu juga ada sosialisasi larangan membakar. Bersama dengan pembagian masker, aparat menyebar luaskan maklumat Kapolda Kalsel terkait larangan keras membuka lahan dengan cara dibakar. Lalu juga ada inovasi pemadaman dan juga manajemen air, metode injeksi air dan biofog, tim gabungan TNI Polri dan Pemprov. Ini menerapkan teknologi injeksi cairan foam dan tepung pemadam khusus dari Mabes Polri hingga kedalaman 2 meter untuk memadamkan bara api di wilayah permukaan tanah gambut. Lalu ada Satgas Sumber Daya Air, ini menyiagakan Satgas Antisipasi untuk menjaga ketersediaan air guna mempermudah proses penyiraman di titik-titik rawan kering sekitar Banjarmasin. Lalu juga ada panduan mandiri untuk warga Banjarmasin, menggunakan masker, mengurangi aktivitas luar ruangan, lalu memperbanyak konsumsi air putih. Nanti juga kami akan update hal ini bersama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin. Kami akan tanyakan bagaimana antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin ini seperti apa lebih tepatnya. Lalu juga update terkininya, bagaimana cara penanggulangan yang dilakukan oleh pihak dari BPBD di Banjarmasin. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Husni, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pak Husni, bagaimana terkait juga jumlah personil lalu juga peralatan BPBD saat ini sudah cukupkah jika terjadi karhutla dalam skala besar ini, Pak Husni di sana?
2: Ya, kalau personil kita kan tidak berdiri sendiri, kita kan juga ada di Banjarmasin ini terkenal dengan kota. Selain kota seribu sungai, juga kota seribu damkar. Kan damkar-damkar swasta kan banyak. Mereka itu tanpa dikomando pun mereka luar biasa jiwa sosial dan jiwa korsanya. Apalagi kalau dikoordinir. Nah ini banyak di Banjarmasin ini pemadam kebakaran yang swakarsa.
1: Berarti ya. Kalau untuk personil begitu tidak masalah di sana ya, Pak Husni ya?
2: Tinggal kita koordinir, tinggal dikirakan. Tapi di kita, di kita di Banjarmasin ini tidak ada hutan, Mbak. Yang ada itu kan lahan. Yeah. Lahan juga bukan lahan produktif, karena Banjarmasin ini kan kotanya kecil dan kotanya kota jasa, kota perdagangan, kota pariwisata. Lahannya hampir tidak ada. Seperti kabupaten kota lain yang ada kebakaran hutan lahan, di kita ya hanya kebakaran dari orang membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar yang kecil-kecil saja, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk kendalanya apakah ada yang dialami dari pihak BPBD ini dalam melakukan pencegahan lalu juga penanganan karhutla di lapangan, Pak Husni?
2: Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Sebenarnya kita sudah antisipasi jauh-jauh hari. Dulu kan ada ini, ada prediksi dari BMKG di bulan Maret 2026 yang kemarin. Nah, terus ada surat edaran dari Pak Gubernur mengenai kesiapsiagaan kita untuk menghadapi musim kemarau yang panjang, menghadapi karhutla. Itu kita sikapi dengan cepat. Banjarmasin sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin sejak 2 April 2026. Yang isinya diantaranya ya, pokok intinya itu menghimbau seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, malah meminta untuk tidak membakar sampah. Sampah diselesaikan di rumah tangga masing-masing. Sampah kan punya nilai ekonomis ya, kemudian bisa kita jadikan pupuk, jadikan humus, nah kita jadikan ekoenzim, banyak manfaatnya. Jadi kita selesaikan sampah di rumah masing-masing dan jangan dibakar. Apalagi sekarang menghadapi musim kemarau yang panjang, yang katanya lebih panas dan lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu, dilarang membuka lahan, baik lahan untuk misalnya ada kebun ataupun misalnya untuk membangun perumahan dengan dibakar, itu dilarang. Kemudian selain itu juga tidak membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya kebakaran lahan di sekitarnya kalau kita sembarangan membuang puntung rokok, karena ini kan keadaan sangat kering, sangat panas. Nah, selain itu juga himbauan ini kan disampaikan kepada seluruh instansi, seluruh lapisan masyarakat, sampai RT. Kita himbau juga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah tangganya, sekitar kantornya, RT, lingkungan RT RW, supaya bergotong royong. Kalau ada semak belukar itu jangan dibiarkan rimbun. Nanti jadi pemicu bisa sampai kena bangunan rumah nanti kan, yaitu dibersihkan. Hal-hal seperti ini sudah kita ingatkan jauh-jauh hari sejak 2 April. Nah, pun begitu yang namanya kebakaran lahan tetap ada di tempat kita. Bermula sejak 15 Juli terakhir kemarin, 29 Agustus itu ada 38 kali kejadian kebakaran lahan di tempat kita. Yang semua kejadian itu totalnya sekitar 3,1 hektar, Mbak. Jadi tidak besar, memang kecil-kecil. Begitu ada terjadi kebakaran lahan, armada kita baik BPBD maupun yang dari damkar swasta banyak yang datang. Baik itu juga dari damkarnya punya Pemko, cepat datang, jadi cepat dipadamkan. Ada yang 5x6 meter, 10x20, ya kecil-kecil lah. Makanya jumlahnya dari 38 kejadian kan cuma 3,1 hektar. Sampai 29 Agustus. Nah, hampir semua sekitar 89%, hampir 90% itu kejadian itu karena memang kekurang pengertian kita. Kita membakar sampah, tidak hati-hati, lalai lah itu, lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Nah, itu hampir 90% kami temukan karena kejadian itu. Nah, jadi sebenarnya sudah diingatkan, tapi tetap terjadi karena masyarakat tidak mematuhinya. Karenanya kita terus menghimbau ini dan juga berterima kasih kepada kawan-kawan di kepolisian, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Babinsa, Babinkamtibmas, juga Satpol PP ikut patroli di wilayahnya masing-masing mengingatkan masyarakat kita. Kalau ada yang membakar sampah, kita tegur, kita himbau supaya tidak membakar, menahan diri dulu. Karena ini musim kemarau sangat panas, karena ini bisa menyebabkan memicu terjadinya kebakaran lahan di sekitar kita. Lahan yang terbakar pun, Mbak, itu bukan lahan produktif, lahan semak belukar aja yang ya apa yang rerumputan kering lah begitu. Nah, adapun kabut asap yang terjadi di kita, dari 38 kejadian itu tidak menyebabkan terjadinya sumber asap, Pak, di tempat kami. Karena kecil-kecil dan sebentar sudah bisa dipadamkan. Yeah. Hotspot pun dari 13 kabupaten kota yang ada di Kota Banjarmasin, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, cuma Banjarmasin yang tidak ada titik hotspotnya sampai sekarang. Karena memang kebakarannya kan kecil-kecil dan tidak lama durasinya juga, sehingga tidak menyebabkan titik api. Dan tidak ada titik api yang menyebabkan kebakaran. Nah, ini adapun kabut asap yang terjadi, karena memang Banjarmasin ini kan bertetangga nih dengan tetangga-tetangga kita, kabupaten-kabupaten tetangga yang memang terjadi kebakaran dan lahan yang banyak, yang cukup masif. Sehingga dari manapun arah angin bertiup, Banjarmasin terdampak, Mbak. Khususnya di daerah-daerah perbatasan kami. Daerah-daerah perbatasan kami yang paling terdampak ini ya di dua kecamatan lah. Di situ juga yang paling sering terjadi kebakaran lahan di tempat kami, di situ juga yang paling terdampak kabut asap, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Yang ketiga itu ya Kecamatan Banjarmasin Timur, agak lumayan, itu juga di perbatasan. Berbatasan dengan kabupaten tetangga. Dan kalau asap kita tidak bisa memfilter, kita paling cuma bisa mengurangi risikonya. Sudah diambil tindakan oleh pemerintah kota. Kita sudah membagi masker, kemudian mengingatkan masyarakat kalau misalnya tidak berkepentingan, ya kita beraktivitasnya di dalam rumah. Kalau harus beraktivitas di luar rumah, gunakan masker. Kalau misalnya sudah terserang ISPA atau infeksi saluran pernapasan, cepat ke rumah sakit. Karena rumah sakit kita, Dinas Kesehatan, rumah sakit puskesmas juga sudah siap memberikan pelayanan bagi warga yang terkena ISPA. Nah, kemudian sekolah juga untuk menghindari anak-anak kita, memberikan rasa aman kepada anak-anak kita, sudah dikeluarkan juga surat edaran. Sejak 22 Agustus tadi dari Dinas Pendidikan, jam pelajarannya yang kita mundurkan, Mbak, karena asap di kita ini sesuai arah angin itu biasa terjadi pada malam menjelang dini hari sampai subuh. Tapi kalau sudah sampai pagi, tapi kalau sudah agak siang, matahari mulai bersinar, arah angin juga sudah berganti arah, dia akan dengan sendirinya asapnya hilang. Nah, karenanya pagi itu yang biasa sekolah masuk 7:30, jam 8, kita mundurkan jamnya. Sementara ini, sementara keadaan seperti ini, jam 9 baru masuk, Mbak. Nah, itu jam 9 supaya menghindari anak-anak kita jangan ya terhirup asap yang apa, udara yang tidak sehat. Pelajaran olahraga juga dihimbau jangan dilakukan di luar ruangan tapi di dalam ruangan saja. Aktivitas-aktivitas pembelajaran sebisa mungkin menghindari untuk khususnya di pagi hari jangan ada di luar ruangan tapi di dalam ruangan, dan juga anak-anak juga diminta menggunakan masker. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu di tempat kita. Kira-kira itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Husni, berarti kalau untuk di wilayah Banjarmasin sendiri, apakah sudah ditemukan memang sengaja membakar lahan ini sudah ada, Pak, di sana?
2: Tidak ada. Yang ada itu karena kelalaian. Mereka menganggap kan biasa. Orang-orang membakar sampah kan biasa ya, yang kecil-kecil. Tapi mereka tidak tahu risikonya, ini kan banyak rerumputan liar di sekelilingnya yang kering. Kemudian bisa berisiko terjadinya kebakaran lahan karena kelalaian kita. Ditunggu padahal kita ada punya video, ada beberapa kali menemukan dia bakar sampah, dia tunggu, tapi menjalar cepat kerumputan di sekitarnya, tidak sanggup mengatasi, lalu memanggil petugas. Nah, hal-hal seperti ini itu yang sering terjadi. Tapi kita ingatkan terus, kata Pak Kapolres, kalau sudah kita ingatkan, kalau tidak patuh, nanti baru kita ambil tindakan. Sementara ini kita mengedukasi. Kami juga sudah turun ini beberapa kali, baik tatap muka langsung, sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang paling terdampak, yang rawan. Kemudian juga kita selain tatap muka juga melalui media sosial kami, media online kami, Facebook, website kami, kemudian Instagram kami, menghimbau semua lewat grup-grup WA supaya mentaatilah. Jangan membakar sampah dulu, menahan, karena sebagian besar itu kan hampir semua karena kelalaian kita membakar sampah lalu terjadi kebakaran lahan di sekitarnya. Nah, itu Mbak yang terjadi di Kota Banjarmasin.
1: Baik. Nah, Pak Husni, apakah BPBD juga memiliki evaluasi ini dari penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan dasar untuk strategi tahun ini, Pak Husni?
2: Ya. Jadi kita terakhir kebakaran hutan dan lahan itu di tahun 2023, Mbak. 2023 itu ada 41 titik kejadian. Itu juga didominasi karena pembakaran sampah yang menyebabkan terjadinya kebakaran semak belukar di sekitarnya. Nah, itu Kita sempat membuka posko, waktu itu posko lapangan di dua kecamatan yang paling terdampak tadi, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara. Karena memang lahan yang agak besar di sana, yang berbatasan langsung dengan daerah tetangga. Sama persis, kita sudah mengingatkan masyarakat, ya, tapi kan perilaku masyarakat kita, ya, kita tidak bosan lah. Kita terus edukasi, terus bina. Kalau luasan, ini kan hampir sama nih, kemarin 41 titik, sekarang sudah 38 nih sampai sekarang. Tapi luasannya lebih kecil yang sekarang. Yang sekarang itu ya sekitar 3,1, dulu 5,48 hektar. Nah, ini kita memang terus mengedukasi, ya, cuma ya kita mengertilah perilaku masyarakat kita, ya. Edukasi itu tidak bisa sebentar, mengubah perilaku ya tidak bisa yang simsalabim, tapi kita ingatkan terus, mudah-mudahan masyarakat bisa menahan diri karena pemicunya hampir sama. Karena kelalaian, karena kita lengah membakar sampah, dikira sudah mati apinya, ditinggalkan, ataupun tidak ditinggalkan, ditunggu tapi tidak bisa memadamkan karena sudah terlanjur besar. Nah, hal-hal seperti ini sekarang kita semua bergerak nih, aparat-aparat semua kita bersama-sama menghimbau masyarakat agar menahan dirilah. Jangan lagi melakukan pembakaran sampah, khususnya di musim-musim kemarau seperti ini, kan? Nah, itu, Mbak.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk masyarakat sendiri, seberapa cepat ini Pak Husni dapat mendapatkan informasi resmi kalau terjadi kebakaran atau memang kondisi udara yang mulai membahayakan ini, Pak?
2: Iya, kita melakukan penyampaian informasi ini kan ke seluruh media kita gunakan. Baik tatap muka, baik tadi kami sampaikan lewat media online. Kebiasaan kan asap ini di pagi hari, subuh menjelang menjelang siang, di pagi hari. Jam-jam ini kita antisipasi tadi kan, khususnya anak sekolah, kita mundurkan jam belajar. Masyarakat juga sudah tahu kalau jam-jam pagi ini yang pekat. Makanya kita juga himbau kan supaya yang tidak berkepentingan lebih baik beraktivitas di dalam rumah. Kalaupun harus keluar, ya gunakan masker, khususnya masker yang berstandar. Kami juga berupaya bagikan masker kepada masyarakat-masyarakat di perbatasan, khususnya yang beraktivitas, supaya mengurangilah risiko mereka terkena ISPA. Nah, ini masyarakat kita sebenarnya tahu sudah, cuma merubah perilaku, jangan membakar sampah sembarangan tadi, dan supaya semua bisa menggunakan masker. Karena masih ada masyarakat yang kita lihat keluar juga tidak menggunakan masker. Nanti kan bisa terserang ISPA nanti. Nah, ini hal-hal seperti ini kita edukasi terus. Karena memang kita paham edukasi ini tidak bisa sebentar. Mengubah perilaku ini perlu waktu. Karena ini kan budaya yang harus kita berikan edukasi agar menjadi budaya baru yang lebih berdisiplin terhadap lingkungan sekitar kita. Kita kan punya prinsip nih, kalau kita bisa jaga alam, alam akan jaga kita. Semua ini kan karena perilaku kita, sehingga alam juga jadi tidak bersahabat dengan kita karena perilaku kita kan. Itu, Mbak.
1: Baik, Pak Husni, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, lalu juga mengedukasi masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Husni. Semoga juga kondisinya kondusif kembali di sana ya, Pak Husni ya.
2: Betul, ya.
1: Baik, terima kasih Pak Husni. Salam
2: tangguh. Terima kasih.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, berbicara terkait antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin.
0: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
1: Kami juga kembali akan menghadirkan informasi dari reporter terkait suhu udara di Jambi mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Kondisi meningkatkan potensi karhutla dan sebaran kabut asap. Bersama reporter Sri Wahyuni.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut suhu udara di Jambi selama musim kemarau berada pada kisaran 33 hingga 35 derajat Celcius. Bahkan pada pertengahan Agustus lalu, hasil pengamatan BMKG sempat mencatat suhu maksimal mencapai 37 derajat Celcius. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, kondisi suhu yang tinggi terjadi saat cuaca cerah dengan tutupan awan minim, sehingga radiasi matahari lebih kuat memanaskan permukaan bumi. Ia menjelaskan suhu yang tinggi juga berkaitan dengan rendahnya kelembaban udara. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi mudahnya terbakar vegetasi, terutama di lahan kering, hutan, dan area ilalang. Selain itu, angin turut berperan dalam menyebarkan kabut asap. Namun ketika angin melemah, asap dapat bertahan lebih lama di suatu wilayah, termasuk di Kota Jambi.
4: Memang ada kaitannya ya, suhu udara yang tinggi mengakibatkan juga kelembaban udara yang rendah ya. Sehingga kurang mendukung terjadinya pertumbuhan yang berpotensi terjadinya hujan kan. Angin juga sangat berperan membantu pergerakan kabut-kabut asap itu kan. Jadi angin masih 10 km per jam ya, disitulah penyebaran kabut asap. Namun ketika kecepatan angin juga teduh, kalem itu ya, bisa membuat asap itu bertahan itu di suatu lokasi kan.
3: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Wijanarko, mengakui kondisi suhu udara yang tinggi sudah dirasakan sejak satu bulan terakhir. Kondisi ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Sementara untuk menjaga kesehatan, dirinya mengajak masyarakat lainnya agar tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan.
5: Terkait kondisi suhu udara yang panas ini, saat ini memang di Jambi sendiri memang terasa sangat panas ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kurangi beraktivitas di luar ruangan, dan juga kalau tidak ada hal yang penting sebisa mungkin di dalam ruangan, dan minimal kipas angin lah untuk menurunkan suhu badan, karena ini cuaca juga lagi nggak enak, jadi sepertinya kalau kena panas sedikit langsung bikin gampang sakit ya.
3: Ia juga mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama saat cuaca cerah, suhu meningkat, dan kelembaban udara dalam kondisi rendah. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, karhutla di Aceh Barat akibatkan meningkatnya kasus ISPA di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, bersama reporter Arif Rizalul.
6: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mengalami peningkatan cukup signifikan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat dalam periode akhir Juni hingga akhir Agustus 2026. Berdasarkan data Puskesmas Cot Sumereng, Kecamatan Samatiga, tercatat sebanyak 113 kasus pasien ISPA yang mendapatkan perawatan rawat inap selama periode tersebut. Dr. Puskesmas Cot Sumereng, Fatria Dharma Asih mengatakan, sebagian pasien mengalami keluhan nyeri pada saluran pernapasan dan tenggorokan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla. Selain memberikan penanganan medis, tenaga kesehatan Puskesmas Cot Sumereng juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pasien ISPA mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama kondisi udara terdampak asap.
7: Untuk pasien rawat inap, kasus ISPA melonjak drastis 113 kasus. Ya, itu dengan ISPA, itu bisa jadi penyebabnya ada, bisa jadi itu dampak dari karhutla.
6: Langkah tersebut dilakukan agar Puskesmas dapat bergerak cepat apabila terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap karhutla, sehingga tenaga kesehatan pada Puskesmas tersebut dapat mendistribusikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat karhutla, termasuk dengan mendistribusikan masker ke sejumlah Puskesmas yang berada di wilayah rawan karhutla itu. Dinas Kesehatan Aceh Barat juga telah membagikan masker kepada Puskesmas sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing pada Puskesmas itu.
8: Untuk Dinas Kesehatan melakukan support dari bahan-bahan yang dibutuhkan, salah satunya adalah masker. Apabila Puskesmas terkendala dengan logistik maskernya, Dinas Kesehatan membantu untuk menambah kebutuhan masker tersebut dengan antisipasi agar nafasnya itu tidak terlalu terpapar dengan asap yang dihasilkan dari karhutla.
6: Selain itu juga, Dinas Kesehatan Aceh Barat menghimbau agar masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan atau ISPA. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar update terkini dari reporter kami di berbagai daerah. Sekaligus juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore. Edisi 2 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi, masing-masing PSC itu mereka punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terpercaya ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemulihan teknis memerlukan. Tekdok.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 RT, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada di
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: Tubot Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi, bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar karena sengaja membakar, itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota

mesin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mewakili Indonesia dalam pertemuan peringatan 65 tahun konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama gerakan non-blok di Serbia pada 30 Agustus hingga 1 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Wamenlu Anies Mata menekankan arti penting konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang mengilhami terbentuknya GNB atau gerakan non-blok. GNB tidak boleh terjebak menjadi romantisme masa lalu. GNB harus menjadi bagian dari upaya anggota membentuk masa depan. Wamenlu menegaskan tiga hal untuk GNB ke depannya. Pertama, dengan menjaga semangat solidaritas dan persaudaraan, serta berjuang untuk kemerdekaan. Kedua, dengan membangun kemandirian strategis, terutama di sektor vital seperti pangan, teknologi, dan energi. Kemandirian strategis ini penting guna memastikan negara akan kokoh menghadapi tantangan geopolitik masa kini. Dan terakhir, dengan menjadi bagian dari upaya mewujudkan masa depan yang berlandaskan keadilan, kemerdekaan, dan kerjasama. Peringatan KTT pertama non-blok di Serbia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik GRID Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar baik ya, Pak Teguh?
2: Insya Allah kabar baik.
0: Iya. Pak, kalau kita bicara tadi ya, setelah 65 tahun, ini apakah gerakan non-blok ini masih benar-benar non-blok? Atau justru telah menjadi arena persaingan pengaruh antara Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan kekuatan regional lainnya?
2: Ya, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, tantangan utama dari gerakan non-blok ini kan adalah tarik-menarik yang menggunakan mereka sebagai, pertarungan ya, terutama di sifat yang menjadi buffer zone gitu. Jadi sejak gerakan non-blok yang diinisiasi oleh Konferensi Afrika itu, saya mau katakan nilai dari ketidakberpihakan itu ya relatif gitu ya. Ya nggak bisa kita bilang bahwa sama sekali tidak leaning ke sini atau ke situ ya. Dan itu kan dialami hampir semua negara yang bergabung dalam gerakan non-blok. Tapi tentu saja posisi leaning-nya kepada salah satu blok itu tidak seperti kalau mereka memang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari blok barat atau blok timur ya pada masa itu. Nah, kita kan masih ingat kalau misalnya negara-negara yang ketika itu bergabung dengan Uni Soviet termasuk juga dengan negara-negara satelit lainnya gitu ya. Kan memang itu menjadi blok pertahanan dan blok ekonomi gitu ya. Juga yang di sisi barat, blok barat misalnya. Nah, ada pun negara-negara yang mengatakan dirinya gerakan non-blok sampai sebelum perang dingin itu berakhir, ya mereka sedikit banyak leaning lah. Ya. Yeah. Termasuk Indonesia juga misalnya dari era Presiden Soekarno ke era Presiden Soeharto juga memperlihatkan sedikit warna leaning ke sini dan leaning ke sana gitu. Tapi tidak seperti tidak seperti negara-negara lain yang memang menyatakan dia bagian gitu.
0: Iya.
2: Nah, kalau ditanya apakah sekarang gerakan non-blok ini masih relevan, justru di hari-hari ini ya, di saat great powers ini bertarung dengan sangat terbuka gitu di banyak lini, dan yang bertarung ini bukan cuma dua blok ya kan, bukan cuma dua negara maksud saya, bukan cuma Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga ada negara-negara kunci lain yang mereka juga ingin memperlihatkan kukunya. Nah, dalam situasi multipolarisme baru ini, gerakan non-blok ini jadinya semakin relevan begitu. Ya. Ada banyak peluang diversifikasi yang tersaji di depan setiap negara yang mengatakan dirinya bagian dari Global South atau non-blok ini. Jadinya tidak tarik menariknya tidak seperti ketika era Perang Dingin.
0: Ya.
2: Kalau era Perang Dingin pilihannya kalau nggak ikut Soviet ya ikut Amerika kan.
0: Iya.
2: Kalau ini tidak. Kita sedang ada dalam satu situasi yang sebetulnya menguntungkan untuk berpikir sebagai satu kekuatan yang tidak apa namanya terhegemoni gitu ya oleh manapun, bahkan berpeluang untuk menciptakan platform-platform baru gitu.
0: Tapi kalau Indonesia sendiri bagaimana Pak Teguh? Ini memang sebenarnya sedang menjalankan strategi multi alignment atau bukan non blok dengan berusaha menjaga ruang manuver di antara berbagai kekuatan besar.
2: Ya, ini satu tema yang kita sudah sering bicarakan ya. Dan kalau menurut saya memang praktik non blok itu kan juga dari time to time dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain itu dalam praktiknya akan diterjemahkan dengan gaya masing-masing gitu ya. Nah khusus untuk Presiden Prabowo sekarang, karena ketika dia memimpin ya saat ini situasi politik global kan berbeda dengan katakanlah ketika Presiden SBY gitu ya. Maksud saya sama-sama ke arah multipolar, tapi kalau zaman atau era Presiden Prabowo sekarang multipolarismenya itu sudah lebih konkret begitu ya. Sudah lebih konkret gitu. Kalau zaman Presiden SBY dia baru dimulai pertarungan-pertarungan itu. Tapi sekarang sudah lebih konkret. Jadi sudah lebih enak sebetulnya. Nah, era ini ya karena kebutuhan-kebutuhan setiap negara itu sudah terdokumentasi dengan baik ya. Orang sudah bisa mengukur apa namanya ya istilah kita dulu apa tuh, how low can you go ya. Misalnya orang bisa melihat Amerika Serikat ini kepentingannya sebetulnya apa dan apakah kepentingannya ini abadi, bisa berganti ya atau bagaimana gitu. Tapi melihat karakter negaranya sebagai negara dengan sistem politik terbuka, kemungkinannya untuk berubah kan besar sekali gitu. Nah, terus kita juga melihat Tiongkok misalnya ya. Apakah dia juga mencoba untuk menggantikan Amerika ya, apakah dia hendak menjadi Uni Soviet baru misalnya kan? Orang bisa ukur itu, tetapi hari ini kelihatannya akan sulit kalau misalnya orang hendak berpikir menjadi hegemon. Entah itu Amerika Serikat, Donald Trump, kesulitan dia untuk menjadi hegemon. Termasuk Tiongkok juga dia tidak bisa menggantikan Uni Soviet di masa lalu gitu ya. Jadi mereka juga menurut saya tidak akan, kita ini, dunia ini tidak akan kembali ke era perang dingin itu. Jadi ini situasi yang menguntungkan, kesempatan kita untuk menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin negara ya, tanpa harus khawatir bahwa kemitraan kita dengan satu negara itu akan mengganggu kemitraan kita dengan negara yang lain gitu ya.
0: Nah, kalau bicara Indonesia ini kan sering kali dipandang memiliki modal historis dan moral untuk memimpin negara-negara global South ini, Pak Teguh. Tetapi apakah Indonesia ini memiliki economics, technological dan military leverage yang cukup untuk mengubah modal diplomatik tersebut menjadi kepemimpinan geopolitik yang efektif?
2: Kita diam saja, modal kita cukup besar.
0: Luar biasa.
2: Sabang sampai Merauke itu, kalau kita bawa tidur aja juga kan besar sekali. Apalagi sekarang kita tidak diam. Ya. Kita mencoba sangat aktif. Kita main BRICS, kita ikut OECD juga, ya kan? Kita main di Gaza, ngambil peran kunci di sana, ya kan? Presiden kita baru berangkat ke Rusia misalnya, ya kan? Jadi maksud saya kita nggak tidur, kita tidur saja modal kita sangat besar. Nah kita nggak tidur, pemerintahan kita aktif, ya dan ya saya mau katakan besar sekali sekarang peluang kita nih untuk membuka peluang-peluang dengan negara-negara baru. Misalnya gini lah, Afrika kan selama ini suka kita anggap sebagai dunia yang lain kan gitu. Nah, tapi sekarang kan orang alam berpikir masyarakat internasional sekarang melihat Afrika itu sebagai harapan baru. Barangkali ya, barangkali itu tolong dicek ya, kita baca-baca kajian di luar itu. 10-15 tahun ke depan barangkali akan terjadi peningkatan ekonomi yang luar biasa di Afrika itu. Dan di sisi yang lain barangkali Tiongkok juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan baru ya. Misalnya sekarang biaya hidup makin mahal, kemudian juga jumlah penduduknya declining, menurun gitu ya, karena orang juga kesulitan untuk punya anak di sana kan, karena terlalu tinggi biayanya, sama seperti Jepang, sama seperti Korea Selatan atau Taiwan gitu. Jadi kan dunia ini kan tidak statis ya. Nah kita kan mesti melihat tren-tren ini begitu. Nah sekarang saat yang tepat nih Indonesia untuk mulai melirik negara-negara lain yang selama ini mungkin tidak ada di tier 1 atau tier 2 gitu. Hmm. Tapi seringkali kita secara psikologis menganggapnya, waduh jauh banget nih gitu, waduh kayaknya apa ya. Misalnya kebutuhan-kebutuhan kita akan satu komoditas yang selama ini kita tergantung dari satu sumber, kita bisa dapatkan dari negara-negara lain. Yang sebetulnya di era canggih ini ya jarak itu bukan masalah kan begitu.
0: Iya.
2: Iya kan, perjanjian trading. Ya, saya misalnya ngobrol dengan beberapa teman dari negara-negara di Afrika, ada track yang lebih maju ya, misalnya dengan Maroko misalnya coba. Sudah lama kita membahas tentang preferential trade agreement ya, nah, tapi ini sekarang sudah lebih maju lagi kan bagus ya. Atau misalnya negara-negara di Afrika yang dia bisa mensuplai komoditas daging sapi yang selama ini kita katakanlah sedikit banyak tergantung dari Australia misalnya ya. Jadi ada banyak sekarang di depan mata kita ini, dan kalau itu dikerjakan maka kita punya produk juga tidak harus tersandra dengan pasar Eropa, tidak harus tersandra dengan pasar Amerika Serikat. Yang jadi sulit itu kan kalau kita tersandra oleh itu kan.
0: Iya. Iya.
2: Ya, nah, tapi sekarang tidak. Jadi pasar Indonesia ini bukan cuma di Eropa Barat, bukan cuma di Amerika Utara, bukan cuma di Tiongkok, tapi di seluruh dunia gitu.
0: Nah, ini menarik tadi kalau menyinggung masalah BRICS ini, Pak Teguh. Ini apakah dengan semakin pentingnya BRICS sebagai wadah negara-negara Global South ini, apakah GNB ini masih diperlukan sebagai platform strategis tersendiri? Atau justru Indonesia perlu menghubungkan agenda GNB dengan BRICS agar posisi tawar negara berkembang menjadi lebih kuat?
2: Kalau menurut saya kan ini bukan sesuatu yang sifatnya superlatif, Mas.
0: Iya.
2: Bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan, kemudian kita diminta untuk kasih scoring. Ini lebih baik, itu lebih baik. Enggak. Ini platform, semuanya biarkan aja tumbuh, dan kita bermain di semua platform. Jadi misalnya catatan saya soal BRICS. Dulu orang kan sering menganggap bahwa BRICS ini adalah mekanisme multilateral alternatif.
0: Iya.
2: Tetapi kan ternyata di BRICS juga ada banyak perdebatan. Ya. Kemarin misalnya saya hadir ke India dalam pertemuan Menteri Lingkungan BRICS. Ya.
0: Iya.
2: Terjadi juga perdebatan. Misalnya soal Sungai Nil antara Ethiopia dengan Mesir. Mereka ribut juga. Itu sampai kita selesai acara itu, selesai rumusan apa, buat joint statement itu jam 2:30 dini hari gitu. Ya, atau misalnya antara India dengan Tiongkok soal sumber-sumber air yang sekarang kita saksikan ini di Nepal ini ya. Itu kan juga jadi persoalan tuh. Tentang salju abadi di puncak Himalaya itu, dia mau jatuh ke sebelah selatan ke India atau dia mau jatuh ke sebelah utara Tibet Tiongkok kan gitu. Dan bagaimana pengelolaannya, itu jadi perdebatan juga sebetulnya. Dan kalau BRICS ini kan dia apa namanya, non-binding
0: ya.
2: Non-binding. Nah, PBB ada yang binding kan gitu. Ya, Dewan Keamanan, tapi majelis umum memang non-binding juga sih. Jadi maksud saya ini platform-platform ini kita jaga aja. Jangan kita pilih gitu. Jangan kita fokus ke sini. Kalau menurut saya enggak. Nah, di era baru ini kita perlu untuk main sebanyak mungkin platform. Nah, nanti penyelesaiannya ya bilateral kan gitu.
0: Nah, kalau kita bicara soal prinsip dan kepentingan nasional ya, Pak Teguh ya. Indonesia kan selalu menekankan kedaulatan, anti-kolonialisme, dan hukum internasional. Namun dalam praktiknya kan bagaimana Indonesia menyeimbangkan prinsip tersebut dengan kepentingan ekonomi dan hubungan strategisnya dengan negara-negara besar yang memiliki posisi berbeda terhadap berbagai konflik internasional, Pak Teguh?
2: Sejauh ini kan tidak ada konflik internasional yang membuat kita harus perseberangan cukup frontal ya dengan negara manapun ya. Karena kan PBB ini suka tidak suka ya, sebagai satu platform yang paling stabil, paling teruji lah ya sejak Perang Dunia Kedua berakhir, dia punya mekanisme yang menurut saya lebih terjaga ya dibandingkan platform-platform yang lain gitu. Dan kelihatannya ini adalah mainstream ya, mainstream digunakan. Dan penyelesaian juga penyelesaian-penyelesaian yang menurut saya yang baik ya. Kita mungkin begini, misalnya untuk 1-2 kasus ya atau beberapa kasus kita misalnya mengambil posisi tidak melibatkan diri, that's fine gitu, nggak ada masalah ya. Nanti kita akan menemukan misalnya untuk kasus saya mau sebut kasus tapi nggak usah lah ya. Tapi kira-kira begitulah.
0: Yeah, yeah.
2: Karena ada satu kasus yang saya juga terlibat sebagai petisioner, cuma saya nggak enak. Kita nggak terlibat gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Kita bilang ya udahlah ini urusan internal, selesaikan dengan cara damai, gunakan mekanisme demokrasi.
0: Yeah.
2: Itu prinsip kita.
0: Yeah.
2: Ya kan?
0: Yeah.
2: Kita menolak ada intervensi militer. Coba bagaimana kita main di Board of Peace kemarin itu.
0: Mm-hmm.
2: Dan prinsip-prinsip yang sama juga yang kita terapkan. Misalnya konferensi Asia Afrika, ada satu prinsipnya yang sekarang menjadi katakanlah pegangan semua negara di muka bumi ini, prinsip peaceful coexistence, ya kan? Perdamaian apa namanya dalam kehidupan bersama begitu. Nah ini yang kita kampanyekan kemana-mana, prinsip peaceful coexistence lah yang kita tawarkan juga ke apa namanya dalam penyelesaian kasus sengketa antara antara Israel dan Palestina atau Korea Utara, Korea Selatan. Ini yang kita promosikan. Memang kita ini kan tidak bisa memilih tempat tinggal. Dunia ini yang milik bersama kan gitu.
0: Yeah.
2: Nggak bisa ya. Soal Kamboja sama Thailand kita gunakan itu. Bahkan kita bisa menjadi juru damai. Dan kita ini jangan lupa, kita ini salah satu negara yang cukup banyak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dan itu diakui dunia.
0: Iya. Pak Teguh, jika GNB ini ingin kembali menjadi kekuatan yang diperhitungkan, isu konkret apa Pak yang seharusnya menjadi agenda bersama?
2: Ya, kan kalimatnya bukan jika ingin kembali menjadi menentukan, memang
0: karena
2: gitu. Gak pernah bergeser. Nah sekarang agenda utamanya ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, Aris Mata ya, harus diperkonkret ya. Kemitraan-kemitraan itu memang harus harus berujung pada katakanlah tadi itu win-win solution ya, kemudian kita juga bisa melihat sumber-sumber alternatif baik untuk barang yang kita butuhkan maupun untuk pasar dari barang-barang kita begitu. Saya kira sekarang peluangnya lebih terbuka gitu, dia signifikan ya, dan saya percaya ya bahwa multipolarisme itu dia adalah ekosistem terbaik untuk menjaga perdamaian di bumi ini gitu ya. Ketika tidak ada satu pihak yang menghegemoni ya pihak yang lain gitu ya, maka akan terjadi balance gitu, akan terjadi equilibrium gitu. Bukan berarti tidak ada konflik atau bukan berarti tidak ada perseteruan, ada, tapi penyelesaiannya sudah ada modelnya gitu.
0: Yeah.
2: Dan korban bisa dimitigasi, persoalan bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu. Saya sih punya keyakinan begitu. Multipolarisme itu akan membuat kita menjadi lebih calm gitu ya, dibandingkan kalau misalnya hanya unipolar kan gitu.
0: Iya.
2: Nah, kita belajar dari bipolarisme kemarin misalnya. Bipolarisme kan juga ternyata tidak berujung pada satu perang besar kan gitu. Iya kan? Tidak, Sovietnya aja yang somehow kecapean sendiri dan akhirnya bubar kan begitu, walaupun ada perang-perang proksi di antara masa itu gitu. Tapi saya berpikir dengan multipolarisme mestinya dia jadi lebih menarik ya. Selagi tidak ada negara yang hendak mendikte, itu aja.
0: Itu catatannya itu ya Pak ya.
2: Sekarang ini nggak akan bisa dia. Amerika Serikat dia punya sistem politik yang itu terbuka ya. Tiongkok dia belajar banyak dari kejatuhan Soviet dan seterusnya.
0: Iya. Catatannya itu tadi Pak ya, tidak ada negara yang mendikte ya Pak ya.
2: Iya, nah kita manfaatkan juga untuk develop kita punya kemampuan Indonesia maksud saya.
0: Oke. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Luman, terima kasih.
0: Pendengar, Direktur Geopolitik Grid Institute Dr. Teguh Santosa, kami berbincang bagaimana peringatan KTT pertama non-blok di Serbia yang dihadiri atau diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri ya, Anies Mata.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik hari ini, Destri Damayanti, mengatakan akan melaksanakan amanah dan mandat yang diberikan dengan optimal dengan memfokuskan kebijakan yang memenuhi prinsip 3I plus S. Dan berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Destri Damayanti hari ini resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Selain Destri, Mahkamah Agung juga melantik Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI. Ketiganya akan menjabat selama periode tahun 2026 hingga 2031. Dalam pernyataannya usai pelantikan, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Presiden dan juga DPR RI yang telah menyetujui serta mengangkat ketiganya sebagai Dewan Gubernur BI. Destri juga mengatakan akan menjalankan amanat serta mandat yang diberikan dengan optimal. Destri mengatakan akan memfokuskan kebijakan pada prinsip yang disebutnya sebagai prinsip 3I plus S, yaitu kebijakan yang impactful, inklusif, dan integratif yang akan dicapai BI dengan bersinergi. Berikut pernyataan pers Destri Damayanti usai pelantikannya hari ini.
2: Tentunya amanah dan mandat yang diberikan kami ini akan menjadi tanggung jawab kami untuk bisa menjalankannya secara optimal, dan kami tentunya juga ke depan akan terus memfokuskan kebijakan-kebijakan kami yang akan memenuhi prinsip 3I plus S paling tidak. Yang pertama adalah kebijakan yang bersifat impactful, kemudian juga yang bersifat inklusif, dan juga yang integratif. Dan semua ini akan bisa tercapai melalui sinergi merah putih yang akan terus menjadi pegangan bagi kami untuk menuju Indonesia maju yang makin baik.
1: Destri juga mengatakan ketidakpastian global masih akan sangat tinggi sehingga dalam jangka pendek, Bank Indonesia akan tetap memprioritaskan stabilitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang juga diamanatkan kepada Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 2 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 2 September 2026. Beras medium harga teranda Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga teranda Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.700 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp119.300 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp28.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp26.500 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp28.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp112.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp22.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp51.700 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp131.500 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp29.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 2 September 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Dewan Kepala Negara Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, pada Selasa 1 September 2026 mengadopsi deklarasi tentang penguatan kemitraan multilateral untuk keselamatan dan keamanan nuklir. Dalam deklarasi tersebut, negara-negara anggota SCO menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab penuh atas keamanan nuklirnya. Sementara tanggung jawab atas keselamatan nuklir berada pada operator fasilitas nuklir dan negara tempat fasilitas tersebut. Negara-negara anggota menyatakan keprihatinan mendalam atas perdagangan ilegal bahan-bahan nuklir dan zat radioaktif lainnya, ancaman terhadap fasilitas dan infrastruktur nuklir, serta risiko terorisme nuklir. Kita beralih ke informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menilai keberhasilan pembinaan atlet disabilitas tidak cukup hanya mengandalkan bakat dan kerja keras, tetapi membutuhkan pendekatan menyeluruh yang didukung teknologi, ilmu pengetahuan, olahraga, fasilitas, serta kolaborasi lintas sektor. Sekjen NPC Indonesia Ukun Rukaendi mengatakan pembinaan atlet disabilitas harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan berbagai aspek yang memengaruhi perkembangan seorang atlet. Menurutnya, NPC Indonesia menerapkan pendekatan holistik, terstruktur, dan berjangka panjang dalam proses pembinaan atlet. Pendekatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun mental dan fisik atlet, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: To the point.
8: Pendengar, kasus dugaan intimidasi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan publik setelah video aksi seorang pria yang mengaku sebagai wartawan viral di media sosial. Kepala Sekolah Siti Juleha mengaku pihak sekolah merasa takut dan tertekan karena pria tersebut disebut berulang kali datang, marah-marah, mengancam, serta meminta uang bulanan dengan alasan berlangganan media. Dalam salah satu kejadian pada 31 Agustus 2026 kemarin, pria tersebut disebut mengamuk di ruang guru dan merampas ponsel seorang guru. Polisi kemudian mengamankannya. Kasus ini juga memunculkan kecaman dari kalangan pers. Dewan Pers menegaskan bahwa memaksa sekolah membeli atau berlangganan media bukanlah tugas wartawan. Tentu kita perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jika benar terjadi intimidasi, bagaimana perlindungan terhadap kepala sekolah dan para guru? Dan bagaimana seharusnya sekolah menghadapi tekanan atau dugaan intimidasi semacam ini? Di sisi lain, bagaimana seorang wartawan menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik dan ketentuan yang berlaku? Itu dua poin kita pada malam hari ini, kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Ibu Maharani Siti Sophia.
7: Wawancara Pro 3.
8: Bu Rani, selamat malam.
9: Selamat malam, Mas Lukman.
8: Nah, semangat kemerdekaannya masih ada nih di Bu Rani.
9: Oh, siap, semangat.
8: Iya. Bu Rani sehat ya?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Bu Rani, perlindungan dari PGRI dalam kasus dugaan intimidasi terhadap Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sukaraja seperti apa ini, Bu?
9: Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Jadi kami dari kebetulan karena saya di LKBH Pengurus Besar PGRI ya di Jakarta. Jadi kami sangat senang karena kami melihat bahwa teman-teman PGRI Provinsi Jawa Barat sudah melakukan respon yang sangat cepat ya untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap kepala sekolah yang mengalami intimidasi seperti itu. Jadi memang kami melakukan prosedur hukum yang berlaku ya untuk kemudian melakukan pelaporan terhadap upaya pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut gitu.
8: Nah, kalau dari PGRI sendiri Bu, ini sebatas pendampingan hukum setelah kejadian atau PGRI memiliki mekanisme pencegahan dan intervensi ketika guru ataupun kepala sekolah mengalami tekanan atau intimidasi?
9: Oh iya, jadi memang jadi perlu kami sampaikan tentunya kami dari PGRI sebenarnya cukup prihatin ya. Sangat serius gitu terhadap peristiwa yang dialami Kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini. Memang karena kami melihat kenapa kepala sekolah ini penting untuk kita berikan pendampingan dan perlindungan secara hukum, karena kita menyadari bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi guru dan peserta didik, gitu ya. Nah, apalagi kemudian tindakan-tindakan intimidasi dan ancaman itu menimbulkan ketakutan karena dilakukan di depan murid-murid.

0: etika jurnalistik dengan penyalahgunaan profesi jurnalistik gitu. Saya kira itu prinsipnya gitu. Selain itu juga kita kan sudah ada juga Permendikdasmen ya nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan bagi tenaga pendidikan. Karena di situ jelas mengatakan bahwa guru ya tenaga pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan tekanan atau ancaman dari siapapun begitu.
1: Bu Reni, kita undang pendengar boleh ya ingin bergabung sama kita?
0: Boleh, boleh.
1: Ya, pendengar ya, untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan Bu Rani, kalau bicara PGRI atau PBPGRI ini akan melakukan verifikasi dan investigasi independen tidak, Bu, terhadap kronologi kasus ini? Kan ini dikatakan sudah berulang kali ya melakukan hal ini.
0: Ya, ya. Jadi sebenarnya kami di pengurus besar dalam proses hukum karena LKBH ini sudah ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jika memang sudah ditangani oleh LKBH provinsi, tentu kami serahkan seluruhnya kepada LKBH provinsi. Tetapi ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kami di PBPGRI sangat serius memantau ya, kita memonitor proses pendampingan ini karena saya kira ini penting bagi kepala sekolah atau tenaga pendidik untuk bisa membedakan gitu ya mana itu kerja jurnalisme, mana tindakan yang memanfaatkan profesi jurnalisme itu tadi gitu. Kami juga terus mendorong bahwa guru harus memang terbuka, tetap harus terbuka terhadap kontrol publik gitu ya. Tapi juga guru tidak boleh dibiarkan bekerja dalam ketakutan gitu. Karena bagaimanapun kemerdekaan pers ini kan tetap harus kita jaga, Mas Lukman. Apalagi kita juga melindungi martabat dan keamanan guru yang harus kita jaga juga gitu.
1: Kita sapa pendengar ya, Bu Rani ya, yang sudah bergabung. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, malam.
2: Selamat malam, Bang.
1: Ya, silakan.
2: Ya, begini ya. Kalau ada kasus seperti ini, kan tiap sekolah sekarang ada security-nya. Ya, itu security-nya sudah amankan saja itu orang. Nah, kemudian, setelah lapor ke polisi. Kenapa kita takut kalau kita tidak salah? Itu saya punya prinsip, berarti karena benar. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, security-nya sudah amankan dulu. Baru lapor ke polisi, itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ditahan dulu ya, Bu Rani ya. Kita dari Makassar, kita ke Toli-Toli. Bu Haryanti, malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Lukman.
1: Malam, silakan.
3: Bu Rani, selamat malam, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pasti kalau para perempuan mendengarkan hal-hal yang seperti ini, pasti miris hatinya ya, Ibu Rani ya. Apalagi tentang intimidasi, apapun itu enggak apa ya, pasti tidak menginginkan itu. Kalau menurut kami ini harus apa ya, tetap diusut ya sampai tuntas. Bahkan yang mengintimidasi itu sudah pelanggaran HAM, itu bisa jadi dapat hukum pidana. Itu boleh dapat hukuman dari institusi, maksudnya internalnya, terus boleh juga dari eksternalnya itu ya. Harus dapat hukuman yang setegas-tegasnya biar nggak ada perbuatan berulang ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bu Rani ditanggapi. Ada Pak Wibi di Makassar dan Bu Haryanti di Toli-Toli.
0: Waduh, saya sangat setuju sekali gitu ya, masukan terima kasih dari Pak Wibi dan Bu Marianti ya. Jadi saya kira tadi saya lanjutkan ya sebagai pelajaran ya, seperti hanya Pak Wibi tadi sampaikan ya, kadang-kadang kan banyak intimidasi atau upaya pemerasan yang dilakukan pada sekolah atau terutama kepala sekolah ya, itu tidak hanya oknum dari wartawan tetapi juga biasanya ormas gitu ya, atau influencer kadang-kadang yang tiba-tiba membawa kamera begitu ya, bahkan kemudian mereka melakukan

0: kayak penggertakan gitu, bahkan menggertak atau mungkin mengancam. Tadi seperti yang Bu Marianti sampaikan, biasanya apalagi kepala sekolahnya perempuan gitu ya, itu mungkin diancam atau di, kita nggak tahu upaya intimidasinya seperti apa sampai akhirnya kemudian dilayani begitu ya, mereka datang tanpa apa, security-nya ditabrak begitu ya. Tetapi kemudian kita dengan adanya Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026 ini nanti kami dari PBPGRI ingin mengusulkan supaya ada respon cepat ya, upaya respon cepat terhadap perlindungan terhadap guru, terutama jika ada proses apa orang pihak-pihak yang melakukan pengancaman, meminta uang atau menekan gitu ya tenaga pendidik kita gitu. Itu yang mau kita dorong belajar dari kasus ini gitu. Selain juga tentu kita misalnya dengan security yang tadi Pak Wibi sampaikan gitu ya. Tidak perlu sampai ketemu ya, dari security sudah di clearance gitu. Nah ini yang memang kita akan sudah kita dorong agar setiap sekolah juga punya SOP, Mas Lukman, terkait dengan pihak luar, agar misalnya identitasnya dicatat, kepentingannya jelas ya, wawancara yang dilakukan juga secara profesional. Apabila ada permintaan uang atau ancaman, maka saya kira kepala sekolah secara tegas atau security misalnya tidak perlu bernegosiasi sendiri gitu, tetapi bisa melapor kepada dinas pendidikan setempat, PGRI atau aparat penegak hukum. Saya kira itu masuk mana.
1: Iya. Bu Rani, kan ini dikatakan berulang kali ya. Dari informasi yang Bu Rani dapatkan, ini sebenarnya kepala sekolah sudah melakukan aduan belum kepada PGRI tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota ini?
0: Nah, ini provinsi sudah jadi setelah kejadian itu akhirnya pihak dari kepala sekolah menyampaikan ke PGRI provinsi, dan kemudian kami dari PGRI melakukan pendampingan untuk membuat laporan.
1: Enggak, artinya sebelumnya ada intimidasi laporan. Di awal-awal ini kan sudah berulang kali nih, Bu Rani. Di awal-awal mengadukan ini.
0: Belum ada laporan karena mungkin dianggapnya masih biasa gitu ya, tidak sampai mengancam atau melakukan tindakan kekerasan gitu.
1: Nah, kalau dari data yang dimiliki PGRI sendiri, kasus serupa ini bagaimana, Bu Rani?
0: Banyak sekali intimidasi-intimidasi yang dilakukan, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik gitu ya. Itu pun sudah kita dorong. Mungkin ada banyak kepala sekolah atau pihak dari sekolah yang mempertimbangkan juga ya, apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak gitu. Cuman karena kemarin belum ada Permendikdasmen, dan juga kita lihat pasal 39 undang-undang tentang guru yang sudah mengatur jaminan perlindungan itu belum ada aturan teknis yang secara khusus ya, seperti Permendikdasmen sekarang yang tahun 2002, nomor 4 tahun 2026 ini, maka belum ada. Jadi jaminan perlindungan itu hanya sekedar jaminan gitu ya. Tidak ada langkah strategis atau upaya taktis yang bisa dilakukan untuk melindungi guru-guru di lapangan ketika mereka diperlakukan kasar atau diintimidasi oleh pihak-pihak yang mengancam gitu ya, atau mengintimidasi atau menuduh. Ini yang kita tahu ya, beberapa kasus dari dulu tuh ya sudah terjadi influencer-influencer yang melakukan upaya-upaya investigasi tidak resmi gitu ya.
1: Iya.
0: Investigasi tidak resmi hanya berdasarkan laporan masyarakat gitu, kemudian langsung membawa kamera, mengintimidasi, menuduh gitu ya, bahkan kemudian menekan agar pihak sekolah menyerahkan data pada hari itu juga. Padahal kan tentu data itu semua kan ya ada prosedurnya begitu ya, karena untuk mengeluarkan itu kan pasti ada take time ya, butuh waktu. Apabila misalnya data-datanya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, dari situ memang kita perlu ya itu saya sampaikan di Permendikdasmen. Dengan ada Permendikdasmen itu, kita berharap ada hotline ya khusus yeah. gitu
1: yeah.
0: sehingga guru-guru yang di lapangan mengalami intimidasi dan membutuhkan perlindungan hmm. gitu bisa langsung menghubungi hotline itu gitu yeah. Selain juga ke PGRI begitu, yeah. tapi juga ke dinas, karena ini kan dalam undang-undang pasal 39 undang-undang tentang guru dan dosen ini jelas-jelas mengatakan bahwa yang wajib melindungi tenaga pendidik atau guru itu adalah pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, kelompok organisasi profesi dan lain sebagainya gitu.
1: Baik.
0: Nah ini yang kita minta supaya ada respon cepatnya.
1: Iya gitu. Baik. Bu Rani, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Iya, terima kasih Mas Lukman. Sama-sama Mas Lukman. Oh, iya. Selamat malam.
1: Malam-malam. Pendengar Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Maharani Siti Sophia, dalam To The Point kita pada malam hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan ya untuk perbincangannya dengan narasumber lainnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan untuk kebersamaan kita dalam To The Point malam hari ini terkait dengan kasus dugaan intimidasi yang terjadi kepada kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan ya publik ya, di mana kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 atau kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini menjadi sorotan publik ya, di mana seseorang yang mengaku sebagai wartawan ini viral di media sosial. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Pak Eko Pamuji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Eko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rukman. Apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah, sehat. Pak Eko, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Eko, kalau melihat kasus yang terjadi di Sukabumi ini, bagaimana dari JMSI menilainya, Pak?
2: Iya, ini dari sudut pandang jurnalistik tentunya ya.
1: Ya.
2: Dari sudut pandang pers, tentu ini bagian dari bentuk-bentuk apa ya, wartawan yang melanggar, menyalahgunakan profesi, menyalahgunakan profesi wartawan. Kalau itu dilakukan wartawan, jelas ini menyalahgunakan profesi dan merusak tatanan kebebasan pers, gitu ya. Nah, pers di kebebasan pers di Indonesia itu kan sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi hak publik atas informasi, gitu ya. Bukan memberikan imunitas wartawan, bukan. Jadi bukan memberikan imunitas, bukan memberi wewenang pada siapapun untuk melakukan intimidasi. Nah, ini kalau kasusnya dikaitkan dengan kasus yang di SDN itu, nah, itu saya pikir bentuk-bentuk intimidasi atau tindakan anarkis atau pemerasan begitu. Dan ini benar-benar menyalahgunakan profesi yang ujung-ujungnya adalah juga menyinggung kebebasan pers. Jadi kebebasan pers itu bukan semau-maunya sendiri begini, bukan.
1: Iya. Nah, ini kan yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, apa itu pers dan juga kan kalau hanya bermodalkan kartu pers itu kan bisa dicetak di pinggir jalan, Pak. Artinya bisa mencederai jurnalistik yang sesungguhnya, Pak Eko.
2: Iya, betul sekali. Sekarang ini sangat mudah untuk menjadi seorang wartawan. Apalagi membuat media sekarang juga sangat mudah. Ini juga karena Undang-Undang Nomor 40 itu memberi kebebasan siapa saja boleh membuat media begitu. Sehingga siapapun, karena siapapun tukang sampah, tukang becak, tukang apa, boleh itu membuat berita dan bisa jadi menulis. Tetapi ketika itu terjadi, yang terjadi selanjutnya adalah kualitas menjadi kurang bagus, kualitas pers kita menjadi sangat kurang bagus. Karena apa? Karena pers itu harus dikelola oleh orang-orang profesional di bidangnya, di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan untuk kepentingan publik, maka dia harus menaati kode etik jurnalistik.
1: Nah, ini seberapa penting berarti Pak Eko, status keanggotaan organisasi pers, kartu pers, atau perusahaan media dalam menentukan apakah seseorang dapat disebut menjalankan profesi jurnalistiknya?
2: Ya, itu sebenarnya kan dilihat dari media pers itu sendiri ya. Media pers itu kalau sesuai ketentuan undang-undang itu kan harus berbadan hukum, misalnya PT, yayasan atau koperasi. Sehingga nih karena berbadan hukum, mereka awak medianya juga harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dia itu mencari informasi, mencari berita, menulis berita, kemudian mempublikasikan. Nah, itu mereka juga dilindungi oleh undang-undang. Artinya begini, Mas. Artinya ketika tugas seorang wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan media pers, ini harus bekerja di sebuah perusahaan media pers, mereka harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Secara profesional itu juga diatur oleh kode etik jurnalistik. Nah, seperti itu. Misalnya ini, misalnya contoh yang tadi ya, di SDN 2 Sukaraja itu. Itu juga bisa kita kaitkan dengan misalnya pasal 2 ya, pasal 2 kode etik jurnalistik. Wartawan wajib menempuh cara yang etis, apa ya, dalam memperoleh informasi, cara etis memperoleh informasi. Sehingga aksi mengamuk, aksi menancam, merampas ponsel misalnya begitu, jelas-jelas itu melanggar prinsip etis untuk pencarian berita.
1: Dan
2: kemudian di kode etik itu ada pasal 6, misalnya pasal 6 ya. Itu wartawan juga dilarang menyalahgunakan profesi. Misalnya memungut uang ya, memungut atau menuntut uang bulanan secara paksa. Atau berdalih untuk bisnis dengan sedikit paksaan gitu. Itu juga sudah mengurangi, mencederai integritas wartawan, mencederai dunia pers kita sebenarnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pasal 1, pasal 1 kode etik jurnalistik itu di ujung itu, di ujung pasal 1 itu, selain mencari berita yang berimbang, di ujung itu pasal 1 itu wartawan tidak boleh beretikat buruk. Beretikat buruk aja tidak boleh. Misalnya kalau mau mendapatkan sesuatu, lalu ada etiket buruknya, sudah. Nah, etiket buruk itu kan masih ada dalam pikiran. Sebelum wartawan pergi ke lapangan, dia sudah ada di pikiran, saya nanti akan tulis itu supaya dia di penjara misalnya begitu. Saya akan tulis itu supaya nanti saya beritanya orangnya akan saya takut-takuti dan supaya saya dapat uang. Sudah, itu namanya etiket buruk. Nah, kaitan dengan aksi intimidasi, terus menunjukkan niat-niat yang bertentangan dengan apa, upaya mencari fakta yang objektif itu, dengan dikaitkan dengan intimidasi tadi, jelas-jelas itu sudah tidak betul secara profesi jurnalistik.
1: Ini kan di, kalau kita lihat kronologi yang beredar ini ya, Pak Eko, oknum tersebut meminta pembayaran kepada sekolah sebagai imbalan agar media tetap berlangganan atau memberikan ruang pemberitaan ya. Dan kalau kita lihat ini di titik mana, Pak, praktik bisnis media berubah menjadi tekanan terhadap objek pemberitaan?
2: Ya, ini harus dibedakan ya, Mas. Bagaimanapun yang namanya perusahaan media, kalau perusahaan media itu benar, selalu menjadi, selalu ada dua bagian. Satu bagian ada sisi bisnis, satu bagian ada sisi redaksi. Sisi bisnis orientasinya adalah mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan pendapatan. Ini sisi bisnis. Yang melakukan bisnis ini, sisi bisnis ini bukan wartawan begitu ya. Nah, satu sisi lagi di situ ada redaksi. Redaksi itu tugasnya adalah mendapatkan berita lalu menulis berita yang berkualitas. Nah, redaksi ini di sana adalah banyak wartawan di situ. Nah, kalau wartawan itu nanti kemudian masuk ke ruang bisnis, menjajakan namanya korannya supaya berlangganan, dan ada kesan memaksa, ini juga sudah tidak benar itu. Yang menjual koran, yang meminta berlangganan itu seharusnya bagian pemasaran, bukan seorang wartawan. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau kita pakai baju masing-masing, ini baju wartawan, ini baju bisnis, tugasnya juga masing-masing begitu ya. Nah, kalau sudah mencampur adukkan seperti itu, sudah, itu namanya media itu sudah tidak profesional atau tidak sehat. Bisa jadi juga tidak sehat.
1: Masuk angin tuh ya.
2: Masuk angin. Perlu minum.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Eko ya?
2: Boleh.
1: Iya. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Eko, kalau seseorang ini mengaku wartawan ya, tapi tindakannya diduga sudah memenuhi unsur pidana, ini bagaimana, Pak Eko? Organisasi pers harusnya bersikap.
2: Sebenarnya organisasi pers itu tempat wartawan untuk orang yang punya baju wartawan, organisasi profesi begitu ya. Untuk berorganisasi di sana itu banyak, mulai dari masalah pendidikan, kebersamaan, dan pokoknya banyak sekali lah hal yang bisa dilakukan. Tetapi ketika seorang wartawan itu sudah tidak menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti yang dalam contoh tadi, misalnya meminta memeras, kemudian mencabut handphone atau apa tadi, itu sebenarnya sudah bukan ranahnya jurnalistik.
1: Yeah.
2: Itu sudah masuk ranah pidana, saya pikir seperti itu, Mas. Mas Lupa. Karena apa? Karena tugas jurnalistik wartawan itu tidak seperti itu. Dia harus menghasilkan sebuah karya jurnalistik. Dan itu karya intelektual. Itu. Karya jurnalistik itu harus karya intelektual. Jadi ketika seorang wartawan orientasinya sudah tidak tidak ingin mendapatkan berita, tapi mendapatkan uang, jelas kerja-kerja mereka itu kerja-kerja yang tidak profesional. Karena apa? Karena wartawan mencari berita, bukan mencari uang. Nah, seperti itu. Akibat mencari berita itu oleh perusahaan media digaji, kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Dapat uangnya ya dari perusahaan media. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan hasil karya jurnalistik, itu sudah masuk ranah pidana atau ranah yang lain selain ranah jurnalistik. Kalau kaitannya dengan jurnalistik, nanti kalau ada sengketa pers, larinya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Nah, kalau yang merampas, mengintimidasi, itu urusannya polisi. Dan itu karena itu bukan tugas-tugas wartawan, begitu. Bukan tugas jurnalistik, begitu. Jadi kalau itu tadi sudah ditangkap polisi, saya dengar-dengar begitu,
1: yeah.
2: Ya itu sudah benar, menurut saya sudah benar itu, sudah benar. Contohnya lagi begini, Mas Lukman.
1: Yeah.
2: Ada seorang wartawan yang seharusnya dia mencari berita, tiba-tiba kok mencuri motor. Ya sudah, kriminal itu, sudah pidana langsung. Boleh diproses.
1: Pak Eko, kalau kita bicara dari perspektif komunikasi publik ini, Pak. Apa dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan masyarakat jika identitas dalam tanda kutip wartawan ini justru diasosiasikan dengan permintaan uang, ancaman, atau intimidasi?
2: Ya, ini yang menodai profesi kita, Mas. Jadi banyaknya wartawan, tanda petik wartawan yang minta-minta uang, itu yang jelas itu bukan wartawan, saya pikir, bukan wartawan. Dan itu terjadi di mana-mana, di lapis yang paling bawah, misalnya kepada guru, kepada kepala desa. Itu kan sudah merata di mana-mana. Itulah yang akan mencederai profesi wartawan. Dan itu dilakukan oleh bukan wartawan yang profesional.
1: Yeah.
2: Mungkin dia wartawan, ya. Tetapi ini tidak profesional. Karena melanggar semua, hampir semua kode etik jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, seperti itu. Nah, ketika wartawan sudah melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sudah pasti ini nanti akan merusak citra wartawan kita sendiri, apa profesi wartawan itu sendiri. Dan sekarang sudah sedemikian rupa rusaknya seperti itu. Karena apa? Karena wartawan, profesi wartawan itu sangat seksi, sangat cantik, sangat indah, sehingga orang kepingin jadi wartawan. Kalau sudah jadi wartawan, aku mau bikin ini, saya mau bikin ke SD-SD yang jalan-jalan, mau ke desa-desa, jalan yang rusak akan saya tulis. Itu kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak paham tentang kode etik jurnalistik. Pahamnya apa? Pahamnya cari duit. Udah itu aja.
1: Iya.
2: Nah, ke depan itu pasti akan merusak citra wartawan.
1: Iya, artinya kan ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi atau pemerasan, sehingga membuat produk jurnalistik tidak lagi menghadirkan fakta, begitu ya, Pak Eko ya?
2: Iya, betul. Jadi akan bergeser yang wartawan yang seharusnya membuat produk jurnalistik, karya jurnalistik, bergeser karena orientasinya itu sudah duit, uang, begitu ya. Ya, akhirnya dia cari duit. Mungkin dengan cara begitu dia mendapatkan duit, begitu kan? Dengan modal seadanya, pengetahuan seadanya, keterampilan seadanya, dia mengaku wartawan lalu mengintimidasi. Nah, itu bisa jadi duit juga. Nah, itu loh seksinya wartawan itu kan di situ. Seksi betul.
1: Pak, ini kan tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan PBPGRI, di mana kasus serupa ini bukan kali ini saja terjadi. Sudah banyak hal yang serupa. Ini bagaimana Pak Eko melihat kasus-kasus serupa ini bisa terjadi di berbagai wilayah dan dilakukan tadi dalam tanda kutip wartawan melakukan pemerasan atau intimidasi terhadap sekolah ini?
2: Iya. itu terjadi kalau menurut saya karena lemahnya atau rendahnya literasi jurnalistik kepada masyarakat kita, termasuk para guru, para kepala desa. Yeah. Itu sangat lemah. Sehingga ketika guru atau kepala sekolah atau kepala desa sudah mendengar ada wartawan mau datang, itu pikirannya sudah gak karu-karuan. Itu, wah, jangan-jangan nanti minta duit, jangan-jangan nanti bla bla bla. Jadi seperti itu karena apa? Karena literasi jurnalistiknya masih belum maksimal, kira-kira begitu.
1: Sehingga atau memang karena ada kesalahan yang ditutupin sehingga sudah takut.
2: Nah, bisa jadi seperti itu.
1: Yeah.
2: Tapi ketika dia punya literasi jurnalistik yang bagus, misalnya begitu ya, sebenarnya kalau dia mau menghadapi wartawan, ada yang mau datang tanya soal macam ini, dia itu bisa menghadapi kok. Ini terlepas ada kasus atau tidak ada kasus ya.
1: Iya.
2: Itu saya pikir dia bisa menghadapi gitu dan tenang begitu. Ada kasus tenang, gak ada kasus apalagi lebih tenang kan begitu. Nah, literasi jurnalistik itu diantaranya ya bagaimana menghadapi sikap wartawan-wartawan yang wartawan dari desa ke desa, wartawan dari sekolah ke sekolah, itu gimana sih cara menghadapinya?
1: Nah, itu tugas siapa, Pak Eko? Kalau kita bicara masalah memberikan literasi kepada masyarakat ataupun tadi yang untuk sekolah ataupun pejabat lainnya agar tidak dalam tanda kutip tertipu dengan wartawan yang oknum wartawan seperti ini.
2: Ah, oke. Saya pikir ini organisasi profesi wartawan harus hadir di sini. Harus turun mengedukasi masyarakat kita, terutama para guru, kepala sekolah, kepala desa dan semuanya. Agar ketika ada wartawan yang ujung-ujungnya gelagatnya itu mau minta duit misalnya begitu ya, atau cari-cari masalah, cari-cari berita yang seharusnya berita itu tidak layak tetapi dibuat menjadi layak, ini kan sebenarnya juga bagian dari bagian pendidikan sebuah organisasi profesi seperti itu. Jadi sebenarnya kan begini Thomas, wartawan itu tahu mana berita menarik, mana berita penting kan begitu.
1: Iya, iya.
2: Kalau misalnya ada paving di jalan rumah sebuah di sedikit rusak, itu kan berita itu tidak amat-amat penting juga, tidak amat-amat menarik juga.
1: Iya.
2: Tapi bisa diangkat. Wartawan profesional itu tidak akan mengangkat itu kalau hanya 1 meter, 2 meter.
1: Iya.
2: Tetapi wartawan yang tidak profesional itu dijadikan bahan. Ya memang.
1: Melihat celah ini ya.
2: Iya, melihat celah. Mau dituker ini. Jadi ada transaksionalnya di sini. Wah, ini Bapak ini enggak sesuai spek ini. Jadi kecil-kecil. Jadi ya memang wilayahnya kecil-kecil. Ya mungkin nanti juga ada yang besar-besar gitu. Kasusnya besar-besar. Ya gitu. Mencari celah pinter lah.
1: Iya. Nah, ini kan yang perlu diwaspadai juga ya. Nah, kalau saya mau ini Pak Eko, sejauh mana tekanan komunikasi ini kan dikatakan ya misalnya membentak, menunjuk, mendatangi institusi berulang kali ini ya. Dikatakan seperti itu ya kalau kita lihat kronologi yang beredar. Ini sejauh mana tekanan komunikasi seperti itu dapat disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi jurnalistik, Pak Eko?
2: Ya, itu sebenarnya bukan lagi kekerasan simbolik, itu fakta. Kekerasan yang sudah menjadi fakta. Fakta intimidasi datang berulang-ulang, ngapain datang berulang-ulang dengan dengan tujuan yang menurut saya bukan tujuan jurnalistik, tapi tujuan mengintimidasi. Ini sudah menjadi fakta ya, fakta yaitu intimidasi ujungnya mau memeras gitu ya. Dan ini sudah bisa dilaporkan sebenarnya. Makanya beberapa kasus itu ada yang pernah menjebak wartawan begitu ya. Itu boleh, silakan gitu ya. Karena apa? Karena mereka gelagatnya tidak untuk mencari berita tetapi untuk mencari hal-hal yang berbeda dari sebuah berita, misalnya minta uang atau transaksi yang lainnya. Tapi dia masuk pakai baju wartawan. Nah, ini loh yang jadi persoalan itu. Waduh, saya ditatangi wartawan. Wartawan minta duit, wartawan minta bla bla bla. Ini yang jadi persoalan, Mas.
1: Tugas siapa sih, Pak Eko, kalau bicara pengawasan dan juga tadi untuk dalam tanda kutip wartawan-wartawan yang banyak disebutkan dalam tanda kutip wartawan bodrek katanya ini. Tugas siapa dalam pengawasan? Ini kan makin banyak ini untuk melakukan hal seperti ini.
2: Iya. Dalam konteks seperti itu, mengedukasi wartawan itu adalah tugas dari dari organisasi profesi, termasuk juga tugas dari organisasi perusahaan media. Tetapi jauh yang lebih luas, ini sebenarnya tugas kita bersama. Masyarakat juga punya tugas supaya melek jurnalistik. Melek jurnalistik itu artinya dia mengerti wartawan yang profesional dan mengerti wartawan yang seolah-olah wartawan, kan begitu. Cara mengetahuinya, nah itu kalau kita bicara cara mengetahuinya, itu masuk dalam literasi jurnalistik ya. Itu sangat gampang sekali sebenarnya. Gelagat-gelagat wartawan yang begitu sangat-sangat-sangat gampang diketahui. Misalnya datang bergerombol, sangat begitu. Datang dari jauh bergerombol dan tidak berani head to head, katakanlah begitu, atau wawancara tatap muka sendiri. Wartawan profesional dia selalu memperkenalkan diri dari media mana, terus tujuannya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, dia juga dengan sopan, dengan etika lah, ada etikanya seperti itu. Apalagi
1: terverifikasi ketika, Dewan Pers ya Pak ya.
2: Apa namanya itu, lulus UKW dan begitu. Boleh kok ditanya itu, mana kartu UKW-nya, boleh.
1: Baik, Pak Muji, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Terima kasih, Mas Umar. Selamat malam.
1: Pendengar, Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji, melengkapi to the point kita pada malam hari ini. Kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita bersama saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin membahas penguatan kerjasama pertahanan dengan Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, di Jakarta hari ini. Syafri mengatakan kerjasama pertahanan dapat dikembangkan melalui berbagai bidang, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan teknologi pertahanan. Namun Syafri tidak merinci poin-poin kerjasama yang dibahas dalam pertemuan dengan Ramanowski. Ia mengatakan hubungan Indonesia dan Belarus yang telah terjalin menjadi salah satu landasan untuk memperkuat kerjasama kedua negara. Syafri berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Belarus, khususnya di bidang pertahanan demi kepentingan bersama. Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak atau disingkat SIMEP PA Generasi 3. Dan berikut laporan Yorike Fitri.
1: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA Generasi Ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK hari ini. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
1: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
3: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
1: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Qatar memperingatkan bahwa serangan baru Iran terhadap Yordania, Bahrain, dan Kuwait merupakan eskalasi berbahaya yang dapat menghambat upaya diplomatik memulihkan keamanan dan stabilitas kawasan. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar, serangan tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara sasaran, serta hukum internasional, piagam PBB, dan prinsip hubungan bertetangga baik. Qatar menyatakan Iran bertanggung jawab sepenuhnya secara hukum atas serangan tersebut, beserta dampak dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Kementerian itu memperingatkan bahwa berlanjutnya serangan dapat menghambat upaya politik dan diplomatik untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di kawasan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI mengerucutkan komposisi tim nasional bola voli putra untuk Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Wakil Kepala Bidang Prestasi PPPBVSI Laudri Maspaitela mengatakan 12 pemain yang tersisa dari pengerucutan akan menjalani tahap akhir persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Diketahui Indonesia akan menghadapi persaingan ketat sejak fase grup setelah tergabung di Pool B bersama juara bertahan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, hari ini kita akan mengangkat persoalan yang cukup serius dan tentu menjadi perhatian para pecinta sepak bola Indonesia. Bukan soal hasil pertandingan, bukan pula soal transfer pemain, tetapi tentang hak pemain yang seharusnya menjadi prioritas. Kabar mengenai 28 klub sepak bola tanah air yang masih memiliki tunggakan gaji pemain kembali membuka persoalan lama dalam pengelolaan sepak bola profesional di Indonesia. Tunggakan gaji bukan sekadar persoalan administrasi. Di baliknya ada pemain yang harus memenuhi kebutuhan keluarga, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tetap dituntut tampil maksimal di lapangan. Lantas, sudah sejauh mana sepak bola profesional Indonesia mampu menjamin kesejahteraan para pemainnya?

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Legal Officer Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, Pak M. Riza Hufaida.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Riza, selamat malam.
2: Siap, selamat malam, Pak ya. Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Riza?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat Mas Lukman.
0: Tapi kabar klub sepak bola 28 ini bagaimana, Pak Riza? Ini ini kan bukannya sesuatu hal yang baru, tapi permasalahan klasik kan ya, Pak Riza ya?
2: Iya, waduh, ini kalau kita bilang permasalahan lama, udah bukan lama lagi kategorinya ya, klasik. Karena hampir tiap tahun berulang gitu ya. Dari mulai saya di APPI di 2011, itu masalah gaji itu selalu jadi hantu lah ya, mimpi buruk yang terjadi hampir tiap tahun. Nah, ini yang kita sayangkan lah.
0: Sebenarnya permasalahannya di mana, Pak Riza? Ini bicara masalah manajemen atau memang kondisi keuangan klub yang memang tidak sehat?
2: Saya kira faktornya banyak ya. Tapi intinya pasti menurut saya itu mestinya mismanagement. Artinya ginilah, yang namanya sepak bola profesional, apalagi kemudian mulai di 2008 itu sampai atau di Indonesia mungkin baru digalakkan di 2011 pasca lepas dari APBD, itu kan ada yang namanya klub licensing. Nah, klub licensing ini kan sebenarnya untuk menyaring supaya klub-klub yang memang layak untuk berkompetisi itulah yang mestinya bisa ikut kompetisi. Gitu loh. Nah, ini yang mungkin dipaksakan kalau menurut saya, sehingga jumlahnya harus Liga 1 harus sekian, Liga 2 harus sekian, padahal kan harusnya nggak seperti itu. Makanya kalau dari kita itu mestinya untuk penerapan standar klub licensing itu dengan memenuhi 5 syarat, ada ya administratif, ada syarat infrastruktur, ada syarat legalitas, terutama syarat finansial itu mesti ketat dan zero tolerance gitu loh. Itu yang kita harapkan, sehingga nggak ada lagi kejadian-kejadian soal tunggakan gaji. Kalau persoalan apakah keuangan klub sehat segala macam, itu kan tanggung jawab entitas klub profesional itu sendiri. Gitu kan. Artinya sudah nggak bisa kita maklumin juga gitu. Karena ini kan kaitannya dengan hak pemain.
0: Nah, ini siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab secara hukum, Pak Riza? Ini badan hukum klub, pengurus, apa pemilik, atau pihak lain?
2: Ya, itu tadi ya. Karena salah satu syarat klub licensing itu adalah soal legalitas, di mana klub itu harus berbentuk badan hukum. Ya akhirnya badan hukum itu kan sebagai entitas yang paling bertanggung jawab. Nah, badan hukum itu apa? PT. Nah, PT itu siapa? Di situ ada pengurus atau direktur dan juga pemegang saham tentunya. Nah, jadi kan ke sana, kalau siapa yang harus tanggung jawab ya ke sana itu. Mereka ini sebagai entitas, sebagai PT, sebagai klub, ya mereka yang bertanggung jawab. Dan jangan dibebankan ke pemain ya. Maksud saya pemain ini kan apapun kondisinya, kewajiban dia hanya berlatih dan bermain untuk klub tersebut. Ketika tadi saya berulang kali sebutkan, keringatnya sudah kering, sudah apa, apapun alasannya tetap wajib dibayar, kan begitu.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Riza ya?
2: Boleh, silahkan.
0: Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silahkan. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Riza, ini kalau klub terus mengikuti kompetisi sementara memiliki utang gaji kepada pemain, nah, apakah hal tersebut secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian atau pelanggaran terhadap prinsip perlindungan pekerja profesional ini, Pak?
2: Betul. Oke, sebelum segini, struktur liga kita ini kan PSSI, di bawah PSSI itu kan ada PT Liga, PT I-League sekarang ya, yang mereka adalah operator, mereka adalah yang menjalankan liga. Untuk menjalankan liga ini, mereka kan kemudian harus melakukan verifikasi, verifikasi kepada klub-klub yang akan menjadi calon peserta atau yang akan berkompetisi di liga tersebut.
0: Ya.
2: Ya, artinya tanggung jawab sekarang itu ada di PT Liga nih atau I-League. Nah, tentunya kami dari asosiasi dengan ada fakta, ada data

0: Nah, dengan masih ada utang, berikutnya pasti akan ada utang lagi. Itu kejadian sama Sriwijaya, Pak. Sriwijaya FC itu udah nunggak 4 musim berturut-turut, Pak.
1: Oh, numpuk dong ya.
0: Numpuk 2022-2023, 2023-2024, musim 2025-2026. Kalau sekarang masih dibolehkan lagi juga ikut kompetisi, bisa dibayangkan. Gitu kan? Beban hutangnya udah sangat banyak. Nah, kenapa ini dipaksakan gitu kan? Nah, itu tanggung jawab ada di PT Liga, Pak, untuk kemudian memverifikasi dan ya itu yang kita sampaikan. Kita perlu ketegasan mereka. Kita hanya mau klub yang masih punya utang nggak boleh ikut.
1: Ya.
0: Bayar dulu utangnya baru boleh ikut, silahkan. Dan bahkan itu pun kita minta mengusulkan tambahan, misalkan semacam kayak penggaransi.
1: Ya.
0: Supaya apa? Supaya kejadian ini bisa nggak terulang. Jangan sampai nanti musim akhir kompetisi ada utang lagi. Kan kasihan pemain. Gitu, kira-kira ya. Begitu.
1: Nah, di klausul kontraknya seperti apa ini, Pak Riza? Ini sudah memberikan perlindungan yang cukup tidak ini pada pemain?
0: Betul. Nah, untuk dalam kontrak, kebetulan APPI dulu pada saat bersama dengan PSSI dan perwakilan klub membuat National Dispute Resolution Chamber Indonesia atau lembaga penyelesaian sengketa itu, kita karena ada kewajiban memasukkan pada saat itu klausul arbitrase, akhirnya kita bikin semacam SPC atau standar player kontrak. Nah, tentunya standar player kontrak ini sudah kita sesuaikan dan sudah barrier minimumnya itu sesuai minimal perlindungan kepada para pemain. Baik dari sisi hak, dari sisi kesehatan, dari sisi kesejahteraan, termasuk juga dari gaji. Nah, itu minimum itu sudah kita ada sebenarnya di dalam SPC atau standar player kontrak. Nah, persoalannya apakah standar player kontrak ini juga ditetapkan oleh klub-klub dan juga diawasi oleh PT League, PT I League atau PT Liga, itu yang jadi pertanyaan. Karena kita masih melihat ada beberapa kontrak yang bermasalah yang ternyata kontrak itu tidak sesuai dengan SPC. Saya ambil contoh, itu kontraknya misalkan Persikap Kabupaten Bandung. Di SPC kita jelas penyelesaian sengketa ke NDRC Indonesia. Tapi Persikap pada musim itu 2023-2024 di dalam penyelesaian sengketanya justru melarang pemain untuk menyelesaikan sengketa ke NDRC. Nah, itu ternyata bisa lolos dari PT LIB atau I-League pada saat sekarang. Nah, itu kan maksud saya contoh-contoh di mana harusnya ibaratnya normatifnya ada, tapi ternyata di kenyataan atau di kondisi lapangannya ternyata bisa berbeda. Nah, ini kan kritik dan masukan ini udah kita sampaikan. Jadi artinya kalau ditanya standar minimumnya ada atau enggak, ada. Tapi kan pelaksana di lapangannya inilah yang mestinya juga kita tuntut kekonsistenan dari PT Liganya sendiri sebagai operator liga. Itu kira-kira.
1: Nah, kalau balik lagi tadi, kalau bicara soal kontrak pemain ini, sebenarnya klausul apa, Pak, yang paling penting bagi pemain untuk dimasukkan ke dalam kontrak agar mereka terlindungi dari risiko gaji tertunggak ini?
0: Ya, kalau standar player kontraknya yang jelas penyebutan nominal secara jelas. Tata cara pembayarannya, karena kan biasanya ada dua komponen tuh, komponen DP sama komponen gaji bulanan. Nah, terus kemudian juga jangka waktu. Karena kadang-kadang ada jangka waktu karena kompetisinya nggak jelas jadwalnya, ada yang juga memberikan jangka waktu yang gantung atau tidak jelas. Misalkan sampai musim kompetisi berakhir, padahal kita nggak tahu musim berakhirnya kapan gitu misalkan. Terus yang kedua, yang paling penting juga adalah ya adanya penyebutan hak dan kewajiban. Gitu kan, pasti itu. Dan yang ketiga, soal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini wajib ke NDRC. Gitu ya, kenapa? Karena NDRC ini adalah lembaga penyelesaian sengketa yang resmi dan di bawah PSSI. Yang di situ nanti istilahnya proses cepat, gratis, dan executable-nya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu minimum-minimum kontrak yang ada di situ. Plus tentunya soal kesejahteraan ya, atau

0: jaminan sosial, BPJS, minimum BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, dalam konteks di mana kalau ada cedera itu wajib diobati sampai sembuh, termasuk biaya rehabilitasinya kalau memang diperlukan. Karena kan kalau cedera-cedera seperti ACL itu kan tidak cukup sembuh.
1: Oh iya.
0: Tapi perlu rehabilitasi pasca dia operasi dan segala macamnya. Dan itu wajib klub yang menanggung, termasuk juga biaya perawatan atau rehabilitasi, dan termasuk gajinya juga wajib tetap dibayar 100%.
1: Nah itu kalau itu tadi bicara NDRC ini, pemain harus mengeluarkan biaya tidak Pak untuk bisa mendapatkan haknya?
0: Betul. Nah justru itu NDRC ini memang dibentuk justru untuk memberikan kepastian hukum kepada pemain dan klub, dan sekarang juga pelatih, untuk menyelesaikan sengketanya sesuai dan secara hukum sepak bola. Dan itu sudah ada aturannya di FIFA. Jadi ada nggak biaya? Sama sekali nggak keluar biaya. Itu yang kemarin makanya kita perjuangkan, karena kita nuntut gaji, jangan sampai justru kita keluar banyak untuk ngurus gaji tersebut, gitu kan. Nah, karena kita sebelum ada NDRC dulu, penyelesaian sengketanya ke pengadilan negeri, ke pengadilan hubungan industrial, ke badan, ke BAKI atau badan arbitrase keolahragaan, yang semuanya itu perlu biaya di depan. Sementara kita memperjuangkan pemain yang gajinya nggak dibayar, kan jadi ironis. Nah, NDRC Indonesia ini free, bebas biaya, prosesnya cepat, dan executable tadi.
1: Gitu. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, seberapa efektif penegakan dari NDRC ini, Pak Riza? Harusnya kan kalau memang efektif tidak klasik tadi.
0: Betul. Nah, penegakan NDRC ini, saya setuju nih. Ini memang ada catatan terkait dengan NDRC, dan ini udah kita sampaikan concern kita dari perwakilan APPI terkait dengan eksekusinya. Karena kita butuh, tapi kan ini menjadi kewenangan PSSI tentunya, kita butuh semacam lembaga eksekutor untuk terhadap putusan-putusan NDRC ini. Ya kan, ya kita berharap semacam ada komisi disiplin lah yang kemudian mengeksekusi. Oh ini misalkan klub Sriwijaya ada putusan NDRC wajib bayar ke si X pemain sekian, itu supaya ada. Tapi sekarang ini makanya di berbagai kesempatan kami juga sampaikan apresiasi ke PT LIB. PT LIB itu punya komitmen kepada kita juga, bahwa kan mereka megang uang subsidi atau hak komersilnya klub-klub ini. Nah kita sampaikan terhadap klub yang sedang bermasalah, apalagi sudah ada putusan NDRC, kita minta supaya hak komersilnya atau subsidinya itu jangan dibayarkan dulu ke klub yang masih bermasalah dengan pemain. Sehingga nanti ketika ada putusan NDRC, pembayarannya bisa dilakukan oleh PT Liga, ya kan, dengan menggunakan hak subsidinya atau hak komersilnya dari klub. Sementara itu beberapa tahun sudah berjalan. Nah persoalannya yang seperti itu kadang-kadang hak subsidinya nggak cukup.
1: Masih kurang.
0: Nah, istilahnya ini tagihan total pemain misalkan sampai 2,5 miliar. Ternyata subsidinya sisanya masih cuma 1 miliar. Nah, ini yang juga jadi problem. Gitu loh, itu yang sekarang realitasnya terjadi.
1: Nah, itu kalau bicara masalah gaji. Nah, bagaimana dengan kedudukan bonus, signing fee, match fee, fasilitas tempat tinggal, kendaraan, dan hak komersial ketika klub gagal memenuhi kewajiban tersebut, bisa dituntut sebagai bagian dari hak pemain tidak itu, Pak Riza?
0: Betul. Kalau itu secara jelas dan tegas dicatatkan dalam kontrak, itu jelas bisa dituntut. Karena di beberapa kasus, ya contoh, misalkan kayak ongkos pesawat, terutama pemain asing nih, atau ongkos untuk pulang pergi ke luar kota ke rumahnya dia, gitu ya, atau ada biaya pengobatan atau ada biaya mobil, gitu ya. Itu kalau memang disebutkan di dalam kontrak tapi belum dilaksanakan atau belum dibayarkan, itu bisa dituntut dan itu dimenangkan oleh NDRC. Clear. Kalau itu clear ya, termasuk bahkan bonus. Bonus itu, nah ini yang nanti harus hati-hati, karena bonus itu kadang-kadang di dalam

0: dalam kontrak tidak disebutkan. Bonus itu hanya pokoknya apa istilahnya akan diberikan kalau menang, menang di kandang lawan atau seri, minimal seri di kandang lawan. Nah, cuman kalau nominalnya tidak disebutkan, yaitu akhirnya menjadi kebijakan dari klub. Yeah. Itu yang agak susah menuntutnya gitu ya kalau tidak diberikan. Tapi poinnya adalah kalau memang hak-hak tadi signing fee atau DP atau mes atau mobil atau biaya transportasi atau apapun yang hal-hal lain yang memang dicatatkan atau ditulis dalam kontrak tapi belum dibayarkan atau tidak dibayarkan, itu tetap bisa dituntut.
1: Okay.
0: Sepanjang memang itu clear ya, jelas dan ada bukti-buktinya.
1: Nah, Pak Riza, tentunya kita tidak mau, tapi kalau kalau nih ya, ya terjadi klub dinyatakan bangkrut, dibubarkan atau berganti badan hukum atau berpindah kepemilikan lah. Ini bagaimana dengan hak pemain? Apakah utang kepada pemain otomatis ikut berpindah kepada entitas baru?
0: Betul. Nah, ini yang agak unik di dalam konteks bola kita kan sebenarnya klub itu atau entitas itu mengikuti lisensinya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, saya ambil contoh. Jadi misalkan waktu itu sebelum jadi Kalteng Putra, misalkan klub apa, gitu kan? Atau berubah nama, itu tidak akan menghilangkan hak pemain.
1: Oke. Okay.
0: Mau misalkan contoh ada pergantian manajemen, manajemen lama jadi manajemen baru, tadinya klubnya namanya Persek Gresik jadi Gresik United misalkan. Ya perubahan nama manajemen lama menjadi manajemen baru itu tidak akan menghilangkan hak-hak pemain. Tetap ini akan melekat. Kan kita bisa cek nanti, bisa lihat nanti soal entitas awal dari klub tersebut. Saya ambil contoh misalkan Gresik United tadi, ya atau ya tadinya Persik Gresik, ada ganti manajemen baru jadi Gresik United, itu tidak akan menghilangkan hak pemain. Toh apa? Toh lisensinya tetap melekat di Gresik itu. Bahkan misalkan Gresik itu dibeli oleh pemprov mana misalkan Jawa Timur, jadi sorry Jawa Barat, jadi klub apa, itu tetap haknya pemain akan melekat di lisensinya Gresik tadi. Sehingga perlindungan kepada pemain itu tetap ada.
1: Okay.
0: Nah, persoalannya gitu kan, persoalannya kemudian adalah ketika akhirnya klub ini bermainnya di mana? Karena ketika klub ini bermain di Liga 1 atau Liga 2 yang masih di bawah I-League, itu kita bisa nuntut seperti yang saya sampaikan tadi, kontrolnya ada di PT Liga. Bahwa dia tidak boleh bermain, bahwa dia harus menyelesaikan dulu, kita bisa. Nah, persoalannya kalau kemudian klub ini misalkan turun di divisi yang jauh lebih bawah, divisi 4 misalkan. Atau bahkan saya ngambil contoh Persiwa Wamena, yang akhirnya nggak ikut kompetisi. Ya akhirnya hak tersebut mengendap, tapi tidak hilang. Kalau suatu saat misalkan saya ambil contoh Persiwa Wamena, kan ini masih punya utang kepada pemain-pemainnya dan dia udah nggak aktif nih. Tapi bukan bubar. Kalau bubar kan harus ada putusan pengadilannya dulu karena bentuknya badan hukum. Ya kan, kalau ini kan dia kayak mati suri bahasanya. Kalau tiba-tiba Persiwa Wamena ini misalkan diambil investor, dibeli investor, dia hidup lagi, utangnya itu tetap akan bisa dituntut. Nah, kira-kira bentuk perlindungannya begitu.
1: Baik,
0: Jadi saya sampaikan kepada pemain nih, tenang, apa istilahnya hak itu nggak akan hilang, tapi memang harus bersabar nunggu. Karena pengalaman Gresik United itu, Pak, dia kasus 2017, baru dituntaskan haknya itu di tahun 2025. Itu pun setelah klub Gresiknya ini naik ke Liga 2. Yang tadinya di Liga 3. Kita cegat bahasanya, kita minta, lo kalau mau ikut kompetisi bayar dulu. Akhirnya mereka buat kesepakatan kepada para pemain-pemainnya, akan bayar tapi dicicil, ya udah monggo nggak apa-apa, gitu loh.
1: Baik.
0: Nah, kira-kira begitu.
1: Iya, baik. Pak Riza, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pratiki malam hari ini.
0: Siap.
1: Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sama-sama, Mas. Ya. Yo, selamat malam.
1: Pendengar Legal Officer Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, M. Riza Hufaida. Kami berbincang bagaimana 28 klub sepak bola tanah air masih melakukan menunggak gaji pemain.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan 28 klub sepak bola tanah air masih tunggak gaji pemain ya, di mana tadi disampaikan APPI, permasalahan penunggakan gaji masih terjadi di sepak bola Indonesia. Dan persoalan penunggakan gaji ini dikatakan melibatkan 28 klub dari Super League hingga Liga 4 dengan total 303 pemain, itu mencapai 14,8 miliar rupiah. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia, Bang Richard Ahmad Suprianto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bung Richard, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Lukman. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bung, kalau kita bicara posisi supporter, saya mau tahu dulu nih, posisi supporter itu di untuk di mata klub sendiri ya, ini benar-benar dipandang sebagai stakeholder sepak bola atau masih sebatas konsumen yang dibutuhkan ketika klub membutuhkan pemasukan dan dukungan ini?
3: Sebenarnya sih harusnya posisinya sama-sama ya, dalam pengertian bahwa supporter adalah bagian integrasi yang bisa tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau dalam posisi sama-sama menguntungkan, harusnya bisa duduk bareng dalam proses apapun itu. Walaupun secara apa namanya, secara kalau kita berkaca dengan klub sepak bola dunia itu, supporter tidak akan dihitung. Artinya keputusan apapun klub itu akan menjadi putusan klub. Tapi kan ini sudah era modern. Era modern itu dalam pengertian tentunya datangnya sponsor kan bukan lihat soal value klubnya juga, tapi juga lihat fan base sejauh mana, kan begitu. Maka dari itu harusnya kalau operator mau memutuskan dan juga katakan suaranya A, tidak berubah B atau C, harusnya disamakan gitu. Kalau di setiap klub itu harus ada namanya apa namanya, dalam posisi manager fan engagement, ya harus semuanya ada.
1: Iya.
3: Nah, gitu. Artinya dari situ dia bisa berbicara dua arah, tidak satu arah gitu maksudnya.
1: Iya. Bung Richard, ini kan kita bahas yang terkait dengan 28 klub sepak bola ini masih menunggak gaji pemain ini ya. Nah, ketika pemain tidak menerima gaji selama berbulan-bulan atau mungkin ada yang tahunan mungkin ya, tetapi tetap dituntut tampil maksimal demi klub. Ini kenapa sih, Bung? Isu tersebut sering tidak mendapatkan tekanan sebesar isu hasil pertandingan ataupun transfer pemain.
3: Ya, ini kan harusnya tekanan itu tidak dari apa namanya publik ya, kan gitu ya. Karena sehebat-hebatnya publik menekan, tetap keputusannya ada di ada di manajemen. Tapi yang harus kita coba apa namanya kasih kritikan adalah operator dan federasi. Nah, dalam posisi ini harusnya mereka mengatakan bahwa semua klub sesuai tingkatannya tidak diperkenankan mengikuti liga berikutnya sebelum gitu ya dia menuntaskan kewajibannya terhadap pemainnya.
1: Iya.
3: Kan begitu. Nah ini terkadang yang kita kritik federasi dan juga operator kadang-kadang berbalik ke kitanya.
1: Seperti apa bentuknya?
3: Ya bentuknya gini, katakan saya yang mengkritik kan gitu. Saya langsung ditandain tuh sama
1: akses terbatas ya.
3: Iya. Nah, padahal harusnya ada klausul ya di mana proses itu ada namanya itu tadi kewajiban klub harus memberikan kewajibannya terhadap para pemainnya kira-kira gitu. Harusnya itu. Nah, itu harusnya dari harga mutlak menurut saya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi kan satu sisi kayaknya ini selalu jadi kesampingkan. Setiap musim pasti ada itu, tidak dipublish. Artinya kalaupun biasanya, saya ambil contoh gini ya.
1: Iya.
3: Harusnya kan RUPS kemarin, harusnya salah satunya harus menekankan bahwa ini ada tunggakan loh di klub. Nah, ini yang akhirnya menurut saya tidak kenapa tidak dipublish, karena salah satu owner atau manajemen klub yang Super League nih ya, menurut saya bilang ini, itu kan bagian dari jajaran direksi dan komisaris di A-League.
1: Yeah.
3: Nah, itu yang tadi artinya prosesnya selesai di mereka, tidak selesai di dalam posisi dua arah menurut saya gitu.
1: Nah, ini kan bagaimana supporter melihat korelasi tunggakan gaji dengan performa pemain ketika di lapangan ini,
3: Bung? Ya artinya kalau misalkan memang si personal pemain itu belum mendapatkan mendapatkan haknya gitu ya, haknya harusnya ya dia mungkin ya main hanya menggugurkan kewajiban, harusnya begitu. Tapi kan di satu sisi di Indonesia tidak bisa begitu. Artinya dia kalau tidak main maksimal ya pasti dia nggak akan diturunkan menit bermainnya. Atau tidak main dianggap dia sudah akan selesai diputus kontrak, kira-kira gitu. Nah, ini kan kadang-kadang apalagi kalau pemain itu tidak menjadi skala prioritas atau tidak ring satu. Biasanya kalau pemain itu jadi ikon di sebuah klub dan juga permainannya bagus, dia bisa nyodok dalam pengertian bisa bargain ke klubnya, manajemennya, ya selesaikan dulu kewajibannya, baru saya melakukan itu.
1: Yeah.
3: Itu kalau dalam posisi pemain itu punya nilai tawar itu. Tapi kalau pemain itu tidak punya nilai tawar, artinya dia akan diputus kontrak sepihak pastinya.
1: Iya. Kalau dari FKSI sendiri ini pernah mendorong adanya standar transparansi keuangan klub tidak, Bung?
3: Itu yang pernah saya lakukan dari era sebelum-sebelumnya. Makanya saya bilang misalkan nih, saya pernah menyampaikan ke eranya Nurdin Halid dan seterusnya gitu. Misalkan terkait bahwa ini kan lembaga institusi, dia harus melaporkan keuangan itu ke publik, gitu. Ke publik. Makanya kita pernah class action ke komisi informasi. Gitu. Tapi dalam posisi itu kita menang gitu, teman-teman supporter tuh menang, maka harusnya federasi menyampaikan itu dong ke publik gitu.
1: Iya.
3: Kan gitu ya. Tapi ini enggak mau gitu.
1: Alasannya apa?
3: Ya alasannya ya silakan kalian menggugat itu silakan, tapi kan kita punya hak juga secara prerogatif kira gitu lah. Mananya. Maka kalau ditanya supporter sudah melakukan apa, kita sudah melakukan itu gitu. Kalaupun yang ini data terbaru memang kita belum menyampaikan ke publik, tapi kan kalau dari teman APPI sudah melakukan ya kita pasti juga seirama menyampaikan itu juga kan gitu. Nah kalau kita lihat itu kan APPI disampaikan di markasnya A-League pada saat diskusi Waterbeak media PSSI.
1: Iya.
3: Itu aja di gubris kalau gimana kalau menyampaikan di tempat lain kan gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi ya klub memiliki tunggakan gaji gitu, tapi tetap menjual tiket, merchandise dan meminta dukungan finansial dari supporter. Nah, ini bagaimana, Bung Richard? Supporter berhak tidak mempertanyakan kemana uang yang mereka keluarkan atau digunakan itu?
3: Ya, kalau menurut saya berhak menanyakan itu. ada sebenarnya ada beberapa klub yang memang tadi bermasalah. Itu yang ngurus, yang dalam pengertian yang memberikan uang jajannya si pemain untuk sementara waktu dalam kurun waktu tertentu itu supporter. Dalam pengertian tim ibu kota aja itu pernah merasakan tidak punya keuangan. Nah, jadi pada

0: saat saya jadi pengurus Jackmania itu,
1: yeah,
0: kita pernah urunan dan kita kasih ke apa namanya pembiayaan walaupun tidak full ya, itu Persija under 21 pada saat mau ikut kompetisi ESL kalau tidak salah waktu itu untuk U21 karena nggak ada keuangan. Makanya kita upayakan waktu itu termasuk senior
1: yeah,
0: pernah main di Cilodong angkatan darat. Nah itu yang mengupayakan mesnya itu supporter.
1: Sebenarnya masalahnya di mana sih Bung Richard, ini sampai klub ini dalam tanda kutip mengabaikan hak para pemain ini?
0: Ya kan tadi pertama adalah salah dari proses kalkulasi hitungan di manajemen. Kalau maksudnya saya gini, kalau tidak punya keuangan ya katakan tidak punya keuangan. Ini kadang-kadang klub kan tidak semerta jujur gitu. Dia nggak punya uang tapi bilangnya punya uang. Akhirnya penekanan-penekanan itu bahasanya. Tidak hanya itu, saya ambil contoh mungkin ada seperjuangan lah di Jakarta Utara itu hampir saya lupa 2 musim atau 3 musim itu yang membiayai semuanya pemain itu segala macam itu supporter juga. Bogor misalkan itu Persikabo itu juga sama. Lalu PSS Sleman yang sebelum hari ini ya maksudnya yang hari ini dia lolos di itu sebelumnya juga tertarik-tarik di Liga 3 waktu itu sebelum berubah nama dan sebagainya juga pembiayanya dari supporter. Artinya sebenarnya banyak contoh sudah. Tapi kadang-kadang saya nggak paham atau nggak gimana kurang apakah federasi tidak waras kita juga belum tahu tuh. Kadang-kadang mereka pura-pura tidak tahu gitu, nggak dengar kalau ada keluh kesah apa namanya bahwa ada pemain yang nasib anaknya gimana, keluarganya gimana. Itu yang mereka tidak ini.
1: Enggak, saya baru tahu ini sebenarnya berat juga ya tanggung jawab supporter ya, Bung Richard ya.
0: Iya, betul.
1: Bukan hanya mendukung dalam pertandingan, tapi juga bagaimana dihadapkan tadi ya dengan kondisi pemain yang seperti itu ya, Bung Richard.
0: Betul. Itu baru dari sisi yang tadi yang Bung Lukman sampaikan. Ada juga yang misalkan klub-klub ini dalam proses bertanding dia tidak mampu dalam posisi negosiasi keamanan, akhirnya supporter yang apa namanya mau tidak mau supporter yang pasang badan agar izin itu keluar untuk bisa gelar pertandingan. Padahal kalau bicara supporter taunya beli tiket, datang stadion, nonton, selesai kan gitu ya. Tapi tidak, kalau di Indonesia itu tidak seperti itu. Masing-masing daerah itu punya kekhususan atau punya nilai apa nilai tawar berbeda gitu.
1: Artinya kan sebenarnya supporter ini merupakan bagian penting dari ekosistem klub, Bung Richard.
0: Oh iya.
1: Dan oke, seharusnya juga ada transparansi terkait dengan kondisi keuangan klub dong.
0: Artinya 10 tahun kebelakangan, pada saat itu, artinya saya tahun 2015-2017 itu roda keuangan itu bergulir tuh sekitar 2-3 M setiap pertandingan. Itu pun kalau Persija misalkan bertemu dengan klub yang levelnya medium misalkan gitu. Nah, itu kan bisa jadi pemasukan. Maka maksud saya, sampai di mana kira-kira klub itu tidak bergandeng tangan dengan supporter, hanya mengandalkan sponsor, saya kira nggak akan kuat juga. Gitu maksud saya. Nah kemudian kan gini, padahal satu sisi klub itu perlu tanda tangannya supporter dalam dia memproses perizinan. Saya ambil contoh di Jakarta itu nonsen menurut saya kalau manajemen dapat izin dengan dirinya pribadi, maksud dengan nama manajemen mengajukan izin terus diizinkan, enggak. Karena pihak keamanan itu perlu statement atau komitmen dari
1: supporter.
0: Fans ya.
1: Iya. Di situ ya dilibatkan ya, maju turun.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Iya. Karena saya pernah menghadapi langsung, ini bicara pengalaman.
1: Iya.
0: Saya ketemu Pak Kapolda, Pak gini. Oh enggak, saya enggak mau. Pokoknya kalau kamu enggak mau duduk bareng sama kita dan komitmen dan tangan, ya berarti ini enggak akan digelar pertandingannya. Sampai begitu, ya silakan aja Pak, Bapak-Bapak tinggal ngomong ke manajemen, kira-kira mampu nggak manajemen melakukan itu, saya bilang begitu.
1: Ya, ini gitu. Menarik ya. Kalau di luaran secara awam, ini harusnya klub ya.

0: yang mensupport supporter, tapi
1: betul
0: kebalik ya, Bung Richard ya. Iya loh, ini baru paham loh kondisi seperti ini kalau nggak Bung Richard katakan gitu ya. Karena kan kalau di luaran melihat ya supporter ya beli tiket gitu ya, beli ya, merchandise.
1: Saya bicara ini tidak hanya satu klub, saya artinya pernah ikut serta di Persija Jakarta. Saya pernah dapat bicara pekerjaan, saya pernah ngelola Rans Nusantara itu 1,5 tahun. Lalu saya pernah Raja Ampat sebelum berubah ganti nama gitu ya. Nah itu emang saya rasakan betul bahwa nggak bisa manajemen seorang diri melakukan itu. Karena dibalik lagi mana fansnya gitu. Kalau nggak ada ya kita nggak akan kasih izin. Akhirnya mau tidak mau yang lobby itu ya fans ke pihak keamanan.
0: Jadi ada beberapa kesempatan supporter dilibatkan, ada, tapi kalau permasalahan finansial ini justru mereka sendiri begitu ya, Bung Richard.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya.
0: Jadi yang pahit-pahit aja Bung Richard yang diterjunkan ya, ini.
1: Gitu.
0: Baik, tapi mudah-mudahan ini ya perlu ada pembenahan lah ya Bung Richard ya, agar betul, kedepannya betul. Pemain juga bisa bermain secara profesional, bisa lebih optimal gitu ya. Kalau main dalam kondisi finansial yang
1: ada, sebenarnya ada cara yang harus memang ini bisa disesuaikan oleh operator.
0: Gimana?
1: Misalkan gini, kan setiap klub Liga 1 biasanya dapat hak siar.
0: Oh iya.
1: Nah, hak siar itu kan kurang lebih saya lupa 15 miliar atau berapa lah kira-kira gitu. Nah, itu yang harusnya bisa disuplai ke tadi tunggakan gaji. Harusnya ya.
0: Iya.
1: Artinya kan itu memang akan dibagi setiap akhir musim. Tapi untuk menjadi trigger dan juga menjadi tata kelola yang baik, supaya tidak itu klub juga disuspend oleh FIFA kalau si personal mengadukan ke FIFA,
0: ya.
1: Baiknya disesuaikan dengan metode itu menurut saya gitu.
0: Baik. Iya. Baik, Bung Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari
1: ini.
0: Sehat dan sukses selalu ya. Selamat malam.
1: Amin. Selamat malam.
0: Pendengar Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI, Richard Ahmad Suprianto ya, melengkapi perbincangan kita. Tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan Legal Officer Asosiasi Persepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, M. Riza Hufaida, membahas terkait dengan 28 klub sepak bola tanah air masih tunggak gaji pemain.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang melantik 11 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc hasil seleksi tahun 2026 di Jakarta hari ini. Pelantikan ini berdasar pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91/P tahun 2026 tentang pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas dan mempercepat penyelesaian perkara di Mahkamah Agung, sekaligus semakin meneguhkan komitmen dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berintegritas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, TNI mengerahkan pesawat tanpa awak atau drone thermal untuk mendeteksi titik api baru di wilayah bencana kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Kapendam 21 Raden Inten Letkol Infantri Rano Fiandi Khairul mengatakan pihaknya mengerahkan drone thermal karena memiliki teknologi inframerah yang dapat mendeteksi titik api dengan lebih maksimal. Rano Fiandi pun mengatakan pengawasan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika api telah muncul, tetapi diarahkan pada upaya mencegah kebakaran sejak dari titik awal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Institut Kesehatan Masyarakat Nasional Kongo atau INSP menyatakan jumlah kasus Ebola yang terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo atau DRC mencapai 6.186 kasus dengan 3.007 orang meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada vaksin maupun pengobatan yang mendapatkan izin resmi untuk jenis baru Ebola Bundi Bugyo. Meski demikian, data laboratorium INSP menunjukkan vaksin Ebola Erverbo yang dikirim Organisasi Kesehatan Dunia ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA menyatakan bahwa FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2026 pada April yang lalu menjadi panduan untuk penerapan konsep atau inisiatif berkelanjutan guna mengurangi dampak buruk lingkungan selama penyelenggaraan turnamen. Laman FIBA 3x3 menyebut penerapan konsep itu menjadi langkah nyata untuk memperkuat komitmen FIBA 3x3 dan Local Organizing Committee Utsunomiya dalam menghadirkan penyelenggaraan olahraga yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Wakil Wali Kota Utsunomiya Aoki Katsuyoki menambahkan penyelenggaraan FIBA 3x3 World Tour dapat meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat sekaligus mendukung visi kota menuju masyarakat yang terdekarbonisasi.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 2 September 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua sekaligus menjadi akhir dari penjajahan Jepang di Indonesia. Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun dan menewaskan lebih dari 68 juta jiwa melibatkan dua kubu besar, yaitu Poros dan Sekutu. Kubu Poros merupakan Jerman, Italia, dan Jepang, sedangkan Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Hari ini 258 tahun yang lalu, atau tepatnya 2 September 1768, Sri Susuhunan Pakubuwana IV dilahirkan. Sri Susuhunan Pakubuwana IV atau Susuhunan ketiga Surakarta, Jawa Tengah itu memerintah tahun 1788 hingga 1820. Pakubuwana IV dalam sejarah politik lebih dikenal melalui ambisi besarnya untuk mempersatukan kembali Surakarta dengan Yogyakarta.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan bagaimana informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Di antaranya terkait dengan update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada update-nya hingga 2 September 2026 ini yang disampaikan oleh BNPB dalam konferensi pers. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan kebaharuan atau pembaruan informasi terkait dengan situasi kebencanaan karhutla yang ada di 6 provinsi prioritas dan mungkin ada beberapa provinsi di luar provinsi prioritas yang terus akan kami laksanakan tentu hari ke hari. Kami bersama seluruh unsur terkait terus bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatinkom BNPB bersama dengan Bapak Gogot Suharwoto, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Informal dan Formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita akan untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah atau di daerah yang terdampak karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 provinsi ditetapkan sebagai provinsi prioritas untuk penanganan karhutla. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat, situasi saat ini ditemukan titik api sebanyak 31 titik. Kemarin, tanggal 1 September 2026, luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih, dan yang berhasil dipadamkan sebesar 135 hektar lebih. Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km. Tentu keberhasilan yang kita peroleh untuk pemadaman ini sebesar 135 hektar lebih ini atas kerja keras dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang melakukan berbagai upaya. Jumlah personil di sana yang bekerja di Satgas Darat sebesar 14.563 orang dan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 129.000 hektar lebih. Satgas Udara juga bekerja melalui patroli di mana kita memiliki armada 2 unit untuk melakukan patroli dan ini 2 sorti, 2 kali melakukan pemantauan. Dengan waktu pemantauan itu sebesar 8 jam 49 menit. Tindakan yang kedua dari Satgas Udara adalah waterbombing atau melakukan penyebaran air melalui helikopter. Di sana ada 4 unit helikopter. Jumlah air yang dijatuhkan sebesar 408 ribu liter dan luas lahan yang dipadamkan sebesar 6 hektar. Selain dua tadi, ada juga operasi modifikasi cuaca, di mana satu unit armada kita menyamaikan 800 kg garam dengan waktu operasi sebesar 1 jam 35 menit. Namun demikian, hasil akhir dari penyamaian ini kurang maksimal alias tidak ada hujan yang terjadi karena memang minimnya, tipisnya bibit-bibit awan yang ada di atmosfer. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Kalimantan Barat, bahwa operasi darat di lokasi prioritas berdasarkan pemetaan ada di 25 lokasi yang berada di 8 kabupaten kota. Operasi udara juga mengerahkan 4 helikopter waterbombing untuk 3 lokasi yang berada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Kegiatan belajar mengajar di sana tetap dilakukan di rumah dan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, normal. Untuk Kalimantan Tengah, kita juga menemukan titik api sebesar 50 titik dengan luas lahan terbakar di tanggal 1 September kemarin adalah 77 hektar lebih dan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 48 hektar lebih dengan kualitas udara sangat tidak sehat dengan jarak pandang sebesar 3 km. Tentu sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, pemadaman api atau upaya penanggulangan ini dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk Satgas Darat, jumlah personil yang dikerahkan sebesar 10.700 orang dengan luas yang dipadamkan sebesar 48 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara dilakukan dengan 2 armada dengan operasi 3 jam sampai 12 menit. Waterbombing tidak dilakukan. Dan tentu ini juga tidak ada jumlah air yang dicurahkan atau dijatuhkan. Namun demikian kita melakukan operasi modifikasi cuaca satu kali dengan menyebarkan 800 kilogram garam dengan waktu 2 jam 8 menit. Adapun catatan kita di sini adalah operasi darat itu dilakukan di 10 kabupaten kota. Di antaranya adalah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Pulau Pisang, Lamandau, Barito Utara, Barito Selatan, dan Gunung Mas. 4 heli dalam kondisi standby dan 1 heli untuk waterbombing dalam kondisi maintenance. Dan ini biasa dilaksanakan untuk memastikan mesin dan operator berjalan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. OMC yang dilaksanakan tidak menghasilkan curah hujan karena memang pertumbuhan awan sangat rendah di atmosfer di Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada titik api sebesar 29 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 348 hektar. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 80 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya di atas 10 km, artinya normal. Operasi darat kemarin dilaksanakan memadamkan 22 hektar, kemudian operasi udara melalui 2

bibit-bibit awan ada di atmosfer, sehingga catatan kami, operasi dapat dilakukan kegiatan ground check, check ground, di mana kami melaksanakan pengecekan di permukaan dan penanganan kebakaran di lokasi 10 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 5 heli dengan penanganan di wilayah Ring 1 Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar Baru. Adapun daerah-daerah yang lain yang memerlukan perhatian adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan. Dan ini tentu di hari-hari ke depan ini menjadi perhatian kami, sehingga diharapkan dapat dipadamkan wilayah-wilayah ini. Kendala utama di lapangan antara lain adalah akses menuju lokasi yang sulit, jauhnya sumber air, lahan yang luas, serta angin dan kondisi asap yang menghambat pemadaman. Namun demikian, tentu tim kita tetap bekerja keras dengan membuat kanal-kanal maupun sumur-sumur baru, sehingga jarak air dengan sumber api atau titik api lebih dapat didekatkan. Provinsi Riau, kita lihat ada 19 titik api dengan luas terbakar per kemarin itu adalah 98 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 19,5 hektar. Kualitas udara di Riau sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km. Di sana ada tim yang bergerak sebesar di untuk Satgas Dara sebanyak 707 orang dengan luas lahan yang dipadamkan 10 hektar. Sedangkan untuk Satgas Udara, untuk patroli dilakukan oleh 2 armada dengan waktu operasi 7 jam 38 menit. Untuk waterbombing dilakukan oleh 4 unit dengan jumlah air yang di drop atau dijatuhkan sebesar 233 ribu liter. Luas lahan yang dapat dipadamkan melalui waterbombing ini adalah 9,5 hektar. Kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan 1 armada dengan waktu untuk menyemaikan 3.000 kilogram garam ini dibutuhkan 6 jam 29 menit dengan hasil hujan ringan sampai sedang ada di Bengkalis, Siak, dan Pekanbaru. Secara umum, penanganan karhutla di Provinsi Riau terkendali. Namun demikian masih terdapat lahan yang masih terbakar 93 hektar lebih. Operasi darat saat ini tersebar secara merata di beberapa daerah di wilayah Provinsi Riau yang memang masih terdapat beberapa titik api, 19 titik api yang kami sebutkan di awal. Proses belajar-mengajar dilaksanakan secara tatap muka dan aktivitas masyarakat tetap normal seperti biasa. Kita ke Provinsi Jambi, secara umum di sana situasinya ada ditemukan 7 titik api, luas lahan terbakar per kemarin itu ada 12 hektar. Kemudian luas lahan yang dipadamkan sebesar 18 hektar. Kualitas udara tidak sehat dengan visibility atau jarak pandang sebesar 7 km. Satgas darat dikerahkan sebanyak 5.984 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar. Kemudian Satgas udara dilaksanakan oleh 1 unit armada udara dengan waktu terbang sebesar 3 jam 5 menit. Demikian juga dengan waterbombing kita laksanakan di sana, sebanyak 3 armada sudah melaksanakannya dengan jumlah air yang di drop ataupun dijatuhkan sebesar 240 ribu liter.

0: Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 5 hektar. Modifikasi cuaca juga dilaksanakan dengan satu armada dengan menyebarkan 2.000 kg garam. Dan hasilnya adalah hujan ringan di Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Secara umum, kondisi karhutla di Jambi masih memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. Operasi darat dilakukan melalui ground check dan penanganan kebakaran dilakukan di 7 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 3 heli dengan penanganan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kegiatan belajar tetap seperti biasa tatap muka. Masyarakat pun masih beraktivitas seperti biasa. Di Sumatera Selatan, kita melihat bahwa ada 21 titik api di sana dengan jumlah lahan terbakar sebesar 92,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 24 hektar lebih dengan kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km dan personil darat yang kita deploy sebesar 11.026 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara ini menggunakan 2 unit armada dengan waktu operasi sebesar 8 jam 11 menit. Kemudian dilakukan water bombing melalui heli 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 704.000 liter. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan melalui waterbombing ini sebesar 10,5 hektar. Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan melalui satu unit dengan menebarkan 1.000 kg garam dengan operasi 2 jam lebih. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hujan intensitas ringan di area penyemaian. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan, penanganan karhutla terus dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah rendahnya jarak pandang sehingga menyulitkan para operator kami untuk melaksanakan operasi. Ini juga karena disebabkan oleh asap yang tebal dan matahari yang terbatas waktu operasinya. Jadi mataharinya kelihatannya lebih cepat turun karena memang tebalnya asap di sana. Daerah yang kami prioritaskan adalah Kabupaten Ogan Kemuring Ilir karena masih terdapat di sana belum sepenuhnya padam dan beberapa titik asap ada di kabupaten tersebut. Namun demikian di daerah lain seperti Kabupaten Banyu Asin dan Muara Enim masih terus dilakukan pemantauan karena memang masih ditemukan titik-titik asap setelah dilakukan waterbombing. Itu tadi 6 provinsi yang merupakan provinsi prioritas. Nah, kami akan menyampaikan beberapa provinsi yang non-prioritas namun jadi perhatian kami. Untuk Lampung, kami per hari kemarin tidak menemukan lagi adanya titik api dan namun demikian kami tetap melakukan pemantauan sehingga ketika ditemukan titik api waktu masih kecil langsung bisa dipadamkan. Kemarin luas lahan yang terbakar itu sekitar secara kumulatif 1.715 hektar lebih dan ini semua berhasil sudah dipadamkan. Kualitas udara tergolong sedang karena masih ada asap di sana, namun visibility sekitar 6-10 km. Satgas Udara juga dilaksanakan kemarin dengan jam operasi 3 jam sampai 2 menit. Berhasil menyemaikan garam sebesar 1.600 kg dan ini memaksimalkan terjadinya hujan di daerah Bandar Sri Bawono Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa catatan kami, 3 hari berturut-turut, bahwa di Waikambas, Taman Nasional Waikambas, sudah tidak ada lagi titik api. OMC masih tetap dilaksanakan dan berhasil untuk menjatuhkan atau mengoptimalkan terjadinya hujan. Satwa yang kita jaga atau ya kita lestarikan di sana seperti gajah aman dan tidak ada masalah, tidak terdampak oleh karhutla. Per hari ini tanggal 2 September 2026 OMC diberhentikan karena memang demikian rekomendasi yang kami peroleh dari BMKG. Kita sekarang ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana di 2 provinsi ini kita temukan ada titik api. Di Kalimantan Utara ada 5 titik api, lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Mohon maaf. Luas lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Dengan catatan di sini adalah di Kalimantan Utara ada ditemukan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan di Kalimantan Timur ada titik api yang ditemukan satu dengan luas lahan terbakar 50 hektar dan juga luas lahan yang dipadamkan sebesar 50 hektar. Dan ada catatan kami penanganan karhutla di Kalimantan Timur ini terdapat di 5 titik, yaitu Kalimantan Berau ada 4 titik dengan lahan terbakar 46 hektar, sedangkan Kabupaten Paser ada 1 titik dengan lahan terbakar 3 hektar. Kami juga perlu menyampaikan mungkin dalam kesempatan ini bahwa kami sedang melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait potensi kebakaran di sana. Kami mendapat berkoordinasi juga dengan BMKG ketika ada potensi untuk menyamaikan garam di sana, tentu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan. Sementara teman-teman di Pemda di sana terus melakukan pemantauan dan pemadaman ketika ada titik api yang masih kecil. Untuk Papua Barat, kami juga mendapatkan informasi bahwa Satgas Darat telah diaktifkan terdiri dari karyawan tanggung LNG maupun warga setempat. Kemudian ada Satgas Udara, yaitu patroli dilakukan 1 unit. Waterbombing juga dilakukan oleh 3 unit dan berhasil melakukan dropping air sebesar 426.000 liter air dengan luas lahan yang dipadamkan sebesar 12 hektar. Kondisi karhutla di sekitar wilayah KKKS PB Berau per 1 September kemarin secara umum dapat terkendali. Operasi udara diprioritaskan untuk melaksanakan pemadaman udara pada klaster 1, 2, dan 3 serta 4, dan di mana lokasi ini lebih dekat dengan wilayah tangguh LNG di area-area tersebut. Kemudian potensi munculnya hotspot baru atau titik-titik panas baru masih perlu diwaspadai meskipun pantauan hotspot saat ini menurun. Rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami hormati, untuk dapat mengakses mendapatkan informasi terkait dengan indeks standar pencemaran udara ada di ISPU di KLHK, ini dapat diakses sehingga ketika mau berkegiatan keluar atau berkegiatan yang lain dapat melihat kualitas udara di kabupaten atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi ini tentu membuat melindungi diri kita dari bahaya polutan dari asap yang ada di sekitar kita. Ini menggambarkan adanya prediksi sebaran polutan yang kami peroleh dari BMKG Per hari ini kita lihat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, ini polutan sangat tebal, mengindikasikan bahwa asap di sana tebal. Demikian juga di beberapa titik di Sumatera, baik itu Riau, Jambi, maupun Sumatera Selatan, ada beberapa titik yang sangat pekat. Besok, tanggal 3 September 2026, prediksi BMKG juga ini lebih lagi daripada hari ini, di Kalimantan khususnya, sangat menyebar titik polutan tersebut di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bisa mengakses informasi dari tautan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga, rekan-rekan wartawan, media, maupun masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan informasi atau data-data dapat melihat tautan di dashboard kami di informasi penanganan karhutlah bencana. Tautannya ini adalah data titik BNPB titik go titik id slash data slash karhutlah 2026. Ini beberapa kegiatan yang dokumentasi yang kami peroleh dari lapangan, bagaimana Satgas di Riau, Sumatera Selatan, sampai Kalimantan Selatan melakukan kerja-kerja yang optimal untuk memadamkan api. Ini juga ada video dari melakukan waterbombing di Sumatera Selatan maupun Kalimantan Selatan, termasuk di Riau. Ini juga dokumentasi modifikasi cuaca sebelum melakukan modifikasi cuaca maupun jalur yang dilalui oleh operator dalam melakukan modifikasi cuaca. Hari ini Bapak Kepala Badan bersama dengan Menteri Kehutanan baru saja di Jambi melakukan rapat koordinasi. Kami bisa menyampaikan hingga saat ini di Jambi terdapat 5.984 personil yang sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Tentu ini Satgas Darat merupakan tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutlah ini. Namun demikian, sekecil apapun kesempatan untuk memperoleh hujan, mengoptimalkan terjadinya hujan, kita akan melakukan OMC tentu dengan rekomendasi dari BMKG. Juga kami mengoptimalkan operasi waterbombing, dan kami BNPB tetap melakukan perkuatan atas dukungan sumber daya, termasuk peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Sebelum saya mengakhiri, tentu kami tetap menghimbau masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terdampak karhutlah, untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kami juga tidak jemu-jemu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita sudah melihat di beberapa media sosial beberapa warga yang melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab berhubungan dengan pihak terkait. Kami kira kita tidak ingin berkaitan dengan ada sanksi hukum ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik ini. Kami juga menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah secara sembarangan, serta memastikan puntung rokok, bekas rokok, untuk dimatikan sebelum dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, warga yang melakukan camping atau wisata, memastikan api unggun atau api memasak atau saat menggunakan api untuk dipadamkan sebelum meninggalkan daerah tersebut. Hubungi kami di 117 atau hubungi BPBD terdekat atau instansi lain jika melihat adanya titik api adanya potensi kebakaran atau kejadian kedaruratan lain di lingkungan sekitar saudara semua. Ini juga himbauan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Inti utama adalah dilarang untuk membuka lahan secara membakar. Waspadai senantiasa potensi kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah, dan pemerintah diminta untuk mendinginkan TPA ketika TPA tersebut sudah ada kebakaran atau berpotensi kebakaran. Demikian yang bisa kami lakukan untuk acara selanjutnya. Tentu Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Informal ada bersama kita saat ini. Untuk Pak Gogot, saya persilahkan.
1: Terima kasih Pak Benton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Pak Ibu semua yang hadir di studio maupun di seluruh Indonesia. Mohon izin, kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami diberikan tugas untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap belajar, ya, dalam kondisi aman, ya, dan tidak terpapar dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Mohon izin melaporkan, Mbak Ibu, ada tiga hal yang paling penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pembelajaran di saat sekolah-sekolah kita di 6 provinsi yang sudah sampaikan Pak Bento tadi terdampak karhutlah. Yang pertama, kami sudah mengeluarkan surat edaran, ya, nomor 20 tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan, ya, layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya sudah jelas bahwa yang pertama, kebijakan pembelajaran baik itu tatap muka penuh, ya, tatap muka sebagian atau full daring ditentukan oleh indeks standar pencemar udara atau ISPU yang sudah ada di Kementerian Kehutanan maupun di BMKG sudah menetapkan berapa setiap daerah kadar ISPU-nya. Ini sebagai salah satu indikator. Jika daerah itu memiliki ISPU baik, tentu tetap bisa belajar secara tatap muka. Rentangnya 100 sampai 50. Kondisi sedang pun 51 sampai 100 tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka, ya, dengan pembatasan kegiatan yang di luar ruang. Jika sudah kondisi tidak sehat, ya, ISPU-nya 101 sampai 200, tatap muka diselenggarakan terbatas, ya. Khususnya yang perlu kita lindungi adalah anak-anak usia rentan, anak PAUD, ya, SD kelas 1 sampai kelas 3, dan juga sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus. Ini harus diprioritaskan, mereka harus dilindungi, ya, dipastikan mereka belajar secara daring atau dari rumah. Nah, kemudian jika ISPU-nya sudah naik, ya, sudah di atas 200, ya, berikutnya, ya, di atas 200, ini tentu akan menjadi perhatian kita, ya, dipastikan mereka sudah harus pembelajarannya full jarak jauh, ya, full jarak jauh. Ada beberapa daerah yang memiliki kebijakan, ya, seperti gurunya tetap di sekolah, ya, kemudian murid-muridnya di rumah secara daring. Dipastikan gurunya juga dalam kondisi yang aman, ya, dan terlindungi, ya, paling tidak pakai masker di kelas khusus yang sudah disiapkan, kelas aman asap. Jadi jangan sampai gurunya dipaksa, ya, dalam kondisi yang tidak sehat sehingga menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pertama. Kebijakan apa yang sudah ditetapkan di kementerian di surat edaran 20 tahun 26 sudah jelas tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Siapa yang berhak menetapkan? Untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, ya, dan sekolah menengah pertama itu kebijakannya diserahkan kepada bupati wali kota, tentu pendelegasiannya kepada kepala dinas pendidikan, ya, dengan berkoordinasi pada lembaga terkait, ya, BPBD di setiap kabupaten kota, dan tetap mengacu kepada indeks standar pencemaran udara yang ada di daerah masing-masing. Untuk sekolah menengah atas SMA, SMK, dan SLB itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang kedua, kami selalu memonitor, memastikan di setiap provinsi kita punya pos pelayanan pendidikan. Ya, kami punya namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis, yang ada di setiap provinsi di Indonesia, khususnya di 6 provinsi yang terpapar karhutlah, sudah kita lakukan monitoring, ya. Kita selalu melakukan rakor, bahkan tadi malam kita juga selalu monitor setiap 3 hari dan kadang seminggu, tergantung. Karena apa? Karena kebijakan penetapan situasi belajar itu maksimal ditetapkan dalam waktu 3 hari harus sudah di review kembali, diulang, dievaluasi kembali. Pada kondisi yang mendesak, perubahan mendesak, pemerintah daerah harus segera tanggap, ya, menetapkan kondisi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Jika kondisinya sudah mendesak, bupati, wali kota, dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi belum menetapkan, kepala sekolah punya hak, ya, memastikan, tentu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di daerah masing-masing, segera menetapkan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak harus menunggu, jangan sampai anak terpapar, kemudian kepala sekolahnya menyalahkan pihak-pihak lain. Pastikan keselamatan anak dan layanan pendidikan itu sangat penting dua-duanya. Nah, yang ketiga yang kita sampaikan adalah belajar di rumah, ya, bukan berarti berhenti belajar. Ini masih banyak anggapan, ya, seperti zaman kita dulu, ya, kalau di rumah itu artinya libur, ya. Kalau dulu karena gurunya rapat, kita libur di rumah. Tapi ini kondisinya berbeda. Jadi kalau anak di rumah berarti belajar di rumah, karena kondisi memang tidak memungkinkan anak-anak belajar di sekolah mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini ingin memastikan, Bapak Ibu, peta ISPU ini kita selalu jadikan acuan, ya, standarnya semua sama di seluruh Indonesia. Indeks standar pencemaran udara yang menjadikan indikator pertama daerah untuk memutuskan sekolah itu daring, luring, atau kombinasi di antara duanya. Lanjut. Nah, data dari kami yang sudah kita himpun, hasil koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sekolah yang melaksanakan daring, ya, pembelajaran dari rumah sampai hari ini ada 12.874 sekolah. Ada sekitar 1.430.000 peserta didik, ya, yang belajar dari rumah yang menyebar di 27 wilayah di 6 provinsi. Yang terbanyak di Kalimantan Barat, ya, ada dari 12.800 9.683-nya ada di Kalimantan Barat, ya. 1,1 juta lebih, ya. Selebihnya ada di Kalimantan Tengah dan menyebar di 4 provinsi yang lain. Nah, ingin kami sampaikan juga di Kalimantan Tengah juga nyebar, ya, mulai dari ada 3.000 ini, bisa next slide-nya ada rinciannya di setiap kabupaten kotanya di 15 wilayah yang lain selain Kalimantan Barat, ya. Kalimantan Tengah ini ada sekitar, balik lagi dulu, nah, ini sebarannya dan penetapan kebijakan, nah, pelaksanaan pembelajaran itu diberikan otoritasnya kepada kabupaten kota untuk yang tadi disampaikan, ya, PAUD SD SMP. Jadi daerah harus segera menetapkan, jangan sampai sekolah kebingungan, ya, mereka harus berangkat sekolah atau tidak. Ada 3 implikasi ini, kenapa ini penting sekali, ya. Yang pertama, keberlangsungan pembelajaran anak tidak boleh terhenti, ya, dalam kondisi apapun. Apalagi kita masih mampu melakukan mitigasi sehingga anak-anak bisa berada di tempat yang aman untuk belajar. Yang kedua, dampak administratif, ya. Banyak aplikasi atau ketentuan atau kriteria, ya, supaya guru tetap mendapat tunjangan profesi, jam belajarnya tetap 24 jam diakui dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan melakukan administrasi, ya, pembelajaran. Jadi meskipun anak-anak belajar di rumah, guru juga belajar di rumah secara daring, mengajar secara daring, semua harus dilaporkan sehingga terdata, ya, bahwa beban mengajar guru tetap sesuai dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Yang dimaksud dengan pembelajaran kombinasi ini tergantung untuk usianya ya. Kalau anak PAUD itu bisa dilakukan namanya guru kunjung. Opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan silahkan daerah melakukan inovasi. Tapi dipastikan adalah menjaga keselamatan ya murid dan guru sambil memastikan pembelajaran tetap berjalan. Ya, ini beberapa daerah sudah menetapkan masing-masing kapan mereka melakukan pembelajaran secara daring ya dan kapan mereka harus melakukan tatap muka di tanggal-tanggal yang sudah mereka sepakati. Dan ini teman-teman saya pastikan kembali ya akan selalu dievaluasi dalam waktu 3 hari dan tetap melihat satu sehari itu 2 kali dicek ya dari pagi pada saat berangkat di tengah-tengah pembelajaran harus selalu dilihat situasi di sekitar sekolah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa daerah juga yang sudah melakukan surat edaran dengan berbagai pertimbangan tentu dengan tetap mengacu pada surat edaran yang sudah kita keluarkan ya, surat edaran Mendikbud Nasional nomor 20 tahun 2026. Nah, ada beberapa catatan nih daerah Barito Timur ya. Sudah menerbitkan juga surat edaran ya, yang memberitahukan bahwa pembelajaran jarak jauh bagi TK SD SMP sekabupaten ya, dimulai tanggal 1 sampai 5 September. Intinya cakupannya ada 364 satuan pendidikan yang ada di wilayah Barito Timur.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menilai tata kelola pemerintahan di wilayah Nusa Tenggara Barat masih berada dalam kondisi rentan terhadap praktik korupsi. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua, menegaskan penilaian tersebut merujuk pada capaian nilai survei penilaian integritas atau SPI NTB yang berada di angka 64,93, masih di bawah ambang batas minimal nasional sebesar 72,99. Ia mengatakan bahwa hasil SPI atau Indeks Integritas Nasional merupakan parameter resmi yang digunakan lembaga anti rasuah tersebut untuk memetakan risiko dan kondisi integritas pada pemerintahan daerah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah lama berusaha melemahkan PBB dan menjadikannya sebagai instrumen di bawah kendali mereka. Zakharova menambahkan sekutu NATO benar-benar berupaya untuk melemahkan PBB dan membuat organisasi dunia tersebut menjadi kurang efektif dan berada di bawah kendali NATO. Ia juga menegaskan negara-negara Barat tidak tertarik untuk memperkuat PBB karena status universalnya merupakan tantangan. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia Sabar Karnyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengandalkan kesabaran dalam menyerang untuk mengatasi pertahanan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk, Kim Dong Ju pada babak 32 besar China Master 2026 di Shenzhen, Tiongkok. Kemenangan tersebut menjadi modal awal bagi Sabar dan Reza untuk melangkah ke babak 16 besar. Meski demikian, ganda Indonesia itu tidak ingin terbebani dengan target terlalu jauh dan memilih fokus pada setiap pertandingan yang dijalani.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube ya, Pro 3 RRI. Kita kembali dalam program Pro 3 bersama dengan Polri yaitu Ronda Malam. Dan kali ini Ronda Malam bersama dengan Polda Jambi. Sudah tersambung bersama kami melalui Zoom ya, ada AKP Sukman SH, Kasat Binmas Polresta Jambi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam para pendengar YouTube dan Pro 3 RRI.
1: Ya, di mana nih AKP Sukman posisinya?
2: Dapat kami jelaskan Pak, kami berada di RT 23, RT 23, Kelurahan Palmera, Kecamatan Palmera, Kota Jambi.
1: Kota Jambi. Pak Sukman, ada siapa saja di sana? Mungkin bisa diperkenalkan, silakan.
2: Kami lengkap ini Pak, dari unsur tiga pilar kami lengkap. Kemudian ada Pak Lurah, ada Pak Babinsa, ada Pak Babin Kamtikmas, Ketua RT 23, kemudian tim ronda malam yang bertugas pada malam hari ini, dan masyarakat yang melaksanakan pergantian untuk jaga malam, Pak.
1: Wah, luar biasa komplit ya. Baik, kita ke mana ini? Tanjung Barat ya, Polres Tanjung Barat. Ada malam dengan Pak siapa ini? Sebentar, saya buka datanya ya. Ada AKP Wildan Lubis, betul.
3: Ya, selamat malam, gabung dengan AKP Lubis
1: ya,
3: serta Pak Lurah, Pak RT, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtikmas, serta Anggota Bimas. Kami berada di pos pamling RT 8, Kelurahan Patunas, Kota Kuala Tunggal, Tanjung Jambung Barat.
1: Ya, Pak Wildan, untuk anak mudanya, pemudanya masih ada di sana untuk yang ronda.
3: Untuk pemudanya lagi persiapan, Pak, ibu ada di sini, silakan berdiri. Terlampak, Pak.
1: Oh ya.
3: Untuk melaksanakan pos ronda.
1: Luar biasa. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong salam presisi ya, bapak-bapak semua ya. Ya, Pak Sukman dulu ya. Kita ke Pak Sukman, Kasat Binmas Polresta Jambi. Kalau untuk data terbaru mungkin untuk pos kamling yang ada di Jambi sendiri, berapa yang aktif saat ini dan yang akan diaktifkan berapa ini, Pak?
2: Untuk kita di Polresta Jambi yang aktif dari jumlah keseluruhan itu 1.264 siskamling, kita yang aktif 653, Pak. Sudah kemudian yang pasif kita 611. Jadi alhamdulillah kita masih banyak yang aktif, Pak, demikian, Pak.
1: Masih banyak yang aktif ya. Dan kalau untuk bicara kejahatannya sendiri atau angka kriminalitas di Polresta Jambi ini bagaimana, Pak Sukman? Kejahatannya seperti apa sih bentuknya ini?
2: Untuk kejahatan di Polresta Jambi kita memang didominasi pada siang hari, Pak. Pada siang hari, kemudian itu dikaitkan dengan masalah curanmor ada beberapa tempat. Tapi alhamdulillah memang yang ada siskamblingnya itu sudah aktif. Alhamdulillah itu hampir dikatakan nihil, Pak, demikian, Pak.
1: Bisa ditekan ya ini ya.
2: Sudah ya, nah. Dengan siskamling ini luar biasa memang untuk menekan angka kriminalitasnya, Pak.
1: Nah, kalau untuk narkotika ataupun kejahatan anak muda nih bagaimana untuk geng motor dan lain-lainnya nih, Pak Sukman?
2: Untuk di Polresta Jambi memang program dari Bapak Wali Kota, Bapak Kapolresta, kemudian Bapak Dandim, Forkopimda lah, Forkopimda di Kota Jambi. Kita berupaya betul Pak untuk menekan kenakalan remaja ataupun geng bermotor. Kalau kami menyebutnya di sini bukan geng motor Pak, tapi berandalan. Wow. Berandalan bermotor, karena kalau geng motor itu imidnya yang dibilang Bapak Kapolda kami sudah terlalu berlebihan. Tapi di sini memang berandalan bermotor lah anak-anak yang masih di bawah umur, mereka mungkin ya mencari jati diri lah Pak, tapi belum dikategorikan itu geng motor.
1: Okay.
2: Dan upaya-upaya yang bisa kami tekan melalui kerjasama di tingkat Siskamling ini, memang kami sudah hidupkan semua untuk Siskamling. Kemudian yang di belakang kami ini, yang tim-tim ronda ini lah Pak, yang membantu kami dalam pelaksanaan, melaksanakan, membantu, mengingatkan anak-anak yang duduk-duduk, kemudian yang ada di persimpangan, mereka duduk-duduk dengan menggunakan sepeda motor. Nah, itu yang diingatkan oleh orang dari pos keamanan kita Pak, dalam artian pos Siskamling. Kemudian kalau dari segi patroli, Forkopimda kita sudah beberapa, setiap malam Sabtu dan malam Minggu kita melaksanakan patroli bersama Pak, yang dipimpin oleh Pak Wali Kota, ya. Pak Dandim, kemudian Pak Kapolresta Pak, demikian Pak.
1: Baik, sebelum saya ke Polres Tanjab Barat, kita undang pendengar boleh ya Bapak-Bapak ya, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Wildan ya, Kasat Binmas Polres Tanjab Barat. Ini kalau untuk Tanjab Barat sendiri relatif sedikit ya untuk kejahatannya, atau seperti apa Pak Wildan?
3: Untuk kejahatan di Tanjab Barat relatif agak sedikit ya, cuman berkat bantuan dari pos roda ini sangat terasa untuk warga-warga di Tanjab Barat ini.
1: Ya, kalau untuk angka kriminalnya apa saja Pak Wildan?
3: Angka kriminalnya termasuk ya pencurian, sudah itu termasuk juga tadi berandalan bermotor itu masuk. Cuman tidak seperti di Kota Jambi, tak rendah dibanding Kota Jambi.
1: Oke, iya. Nah kalau saya coba buka data, mungkin nanti bisa diklarifikasi juga ya Pak Sukman ya. Ada, kalau berdasarkan data dari pihak kepolisian, ini urutan kasus kejahatan konvensional terbanyak di Jambi itu, di Polresta Jambi ada 150 kasus, Batanghari 77 kasus, Muaro Jambi 62 kasus, dan Polres Sarolangun 46 kasus. Nah ini bagaimana penanganannya Pak Sukman untuk kasus-kasus ini? Apa yang dilakukan dari Polda Jambi atau Polresta Jambi?
2: Kami dari Polresta Jambi, dari beberapa kasus itu memang kita pilah-pilah. Memang kalau yang untuk permasalahan yang bisa dilaksanakan RJ ataupun restorative justice, kami melaksanakan, kami mengedepankan tiga pilar ini. Yang kami kedepankan Bapak Lurah, kemudian Pak Babin Kamtikmas, Babinsa, didukung dengan Pak RT, dan kemudian didukung oleh lembaga adat, yang mana bisa diselesaikan oleh ketiga pilar ini dibantu dengan lembaga adat, ya kami serahkan nanti ke tiga pilar untuk menyelesaikan. Namun bila nanti tidak ada kesepakatan, baru kita laksanakan penegakan hukum. Memang kita lebih mengutamakan itu pelaksanaan RJ-nya Pak, restorative justice-nya. Tapi untuk kejahatan-kejahatan yang pengecualian, mungkin kasus pembunuhan ataupun geng motor yang meninggal dunia, itu langsung kita laksanakan untuk penegakan hukumnya Pak. Demikian Pak.
1: Baik. Kita sapa pendengar terlebih dahulu ya, sudah masuk ini ada Bu Wiwi di Cirebon ya, mungkin bisa ditampung ya Pak Sukman dan juga Pak Wildan. Bu Wiwi, selamat malam.
4: Selamat malam Om Lukman, sehat selalu.
1: Di Cilacap.
4: Cilacap, betul. Bapak-bapak yang hadir di semuanya, selam sehat selalu semuanya.
1: Ya.
4: Om Lukman.
1: Ya, silakan.
4: Aku merasa iri loh setiap mendengarkan ronda di mana-mana. Aduh, jangan acung jempol aku. Terus terang aja ya Om Lukman, aku iri, hampir setiap malam yang ronda aku sendiri. Nah, karena apa? Aku terus terang aja ya, memang keguyupannya di sini kurang.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi aku berharap pemerintah coba diceklah, ditolong apa perkataanku betul atau tidak.
1: Oke.
4: Okay. Apalagi pihak kepolisian kan, yeah, terutama. Nah, kalau Cilacap, saya tempatku ini Jan, aduh aku prihatin benar.
1: Yeah.
4: Aku berharap ada tindak lanjut dari aturanku ini ya. Semoga ada tindak lanjut dari pemerintah. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Saya ke Polres Tanjung Jabung Barat ya, Tanjab Barat ini. Pak Wildan atau Pak Lurah atau siapa yang mau menjawab silakan. Ini bagaimana ya kalau bicara Siskamling ini juga kan dibutuhkan partisipasi warga untuk secara sukarela untuk bisa menjaga keamanan. Ini bagaimana membangkitkan kesadaran para warga untuk bisa ikut membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan?
5: Terima kasih atas waktu Pak. Saya RT 08 Kurang 14 Tunggal Telir, Tanjab Barat. Nama saya Budi Kasari, akan menjelaskan beberapa aturan-aturan main mengenai pos ronda di tempat kami. Pertama, sebelum kami membentuk pos kami, kita membuat kegiatan-kegiatan yang intinya adalah untuk meredam atau mengayom masyarakat mengenai keamanan. Seperti kita bentuk pos kami melalui rapor-rapor di antara masyarakat. Lepas itu kita terbitkan aturan-aturan main mengenai keamanan pos kami di tempat kami. Ada beberapa aturan-aturan yang mesti kita terapkan, di antaranya adalah tata cara penanganan keamanan tempat kami. Salah satunya adalah dengan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mengikuti aturan-aturan kami. Dan beberapa aturan-aturan lain, Pak.
1: Kalau untuk sarana-prasarananya seperti apa untuk yang mendukung pos kamling ini, Pak Lurah ya?
5: Kalau sarana dan prasarana, alhamdulillah tempat kami termasuk dalam kategori yang begitu layak, Pak. Prasarannya lebih dari keadaan pos kamlingnya, dalam keadaannya, personelnya, dalam keadaan yang memang bagus dan layak.
1: Oke, iya. Saya ke Palmerah, siapa Pak? Pak Lurah atau Pak Sukman yang menjawab, silakan. Bagaimana?
2: Kami serahkan ke Pak Lurah nih.
1: Silakan, Pak Lurah.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua RRI 30. Nah, untuk Kelurahan Palmerah sendiri, alhamdulillah sinergitas tripilar ini antara Babin Kaptimas, Babin Kaptas

0: Dan untuk angka kriminal sendiri di kelurahan kami, Kelurahan Palmerah, alhamdulillah untuk angka yang disampaikan tadi Bapak Kadir Bimas, angka berandal motor itu boleh dikatakan nihil. Mungkin itu mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Kapten kami, Pak.
1: Ya, silakan.
2: Baik, mohon izin seluruh peserta dan penggemar Pro
1: 3
2: RRI Pro 3. Dapat saya sampaikan bahwa kegiatan ini kami selalu bersama-sama. Intinya kami langsung turun ke lapangan, apapun kejadian-kejadian yang ada di wilayah binaan kami, kejadian sekecil apapun. Jadi di samping melalui grup WA, kami di sini adalah mengutamakan pencegahan. Yang kedua adalah dari pos kami kita ini tiga, Pak, itu punya moto pos kami oh darling, artinya orang hebat sadar lingkungan. Oh, iya. Dari diri sendiri, dari keluarga maupun untuk lingkungan, kita bersama-sama menjaga lingkungan yang aman kondusif. Demikian, Pak.
1: Baik, iya. Nah, kalau tadi mungkin Pak Lurah mengatakan ada CCTV ya di sana. Nah, tapi kalau saya mau tanya Pak Sukman, ini bagaimana juga memberikan pendampingan ataupun pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan atau main hakim sendiri ini, Pak?
3: Jadi kalau untuk dari kami, fungsi Bimas, untuk memang sering kami sampaikan di setiap penyuluhan, baik di sekolah, kemudian di masyarakat, kemudian di ormas-ormas ataupun di lingkungan-lingkungan seputaran di forum RT kami, Pak, kami sampaikan untuk tidak main hakim sendiri ini karena dapat merugikan diri sendiri, kemudian merugikan orang. Jadi pada intinya perbuatan main hakim sendiri ini memang harus dihindari. Jadi selain penggunaan CCTV yang sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota, kemudian pengadaan dari RT sendiri, kegiatan ataupun perbuatan main hakim sendiri akan nanti melanggar perbuatan pidana. Jadi kami selalu mengingatkan kepada masyarakat kami, selain diawasi oleh CCTV, kemudian ya jangan sampai ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Demikian, Pak.
1: Baik. Kita sapa pendengar lagi ya. Ada Ibu Eri di Jimbaran, Bali. Bu Eri, malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Lukman Tara.
1: Waalaikumsalam.
4: Akhirnya melihat ya. Selamat malam Bapak-bapak Pos Kamling dan Bapak Kepolisian dari Palmerah Kota Jambi dan juga satu hal mungkin ya, karena satunya lagi dari apa?
1: Halo, Bu Eri. Agak ya, terputus-putus ya sekarang. Oke. Silakan.
4: Halo.
1: Ya, silakan. Oke.
4: Ya. Oke. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Saya dari Jimbaran ketika melihat Jambi ya di interaktif streaming malam ini, apalagi penyiarnya Mas Lukman Tara ya. Terus saya ingat waktu saya masih tinggal di Palembang, Bapak-bapak, dan saat itu, mungkin saat ini mudah-mudahan sudah tidak ya. Kuala Tunggal, saya yakin Bapak-bapak pasti paham lah ya, di sana bagaimana alurnya, bagaimana seramnya, bagaimana, maaf nih, disebut area Texas gitu ya. Sampai istilahnya agak-agak cross juga kalau kita mau area sana gitu. Apakah saat ini, karena saat tahun-tahun awal 2000-an itu Mas Lukman, waktu itu ya barang-barang masuk dari Singapura saya gitu, jatam sambungannya ke sono gitu. Nah, jadi apakah saat ini hal-hal tersebut juga ikut terantisipasi dengan adanya kamling, pos kamling ini, ataukah hanya untuk pengamanan masyarakat lingkungan sekitar aja gitu. Mudah-mudahan di Bali juga ada ya semacam ini lebih aktif gitu ya, jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan seringkali terjadi. Terima kasih, salam dari Jimbaran, assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam ya Ibu Eri di Jimbaran, Bali. Yang tadi pertanyaannya bagaimana tadi di bagaimana mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu Pak Wildan ya, nanti kita ke Pak Sukman boleh. Ya, Pak Wildan atau Pak Sukman silakan, mungkin bisa menanggapi Bu Eri di Jimbaran, Bali tadi.

0: mengenai kerawanan di
1: pertanyaan tadi di sini kurang jelas.
0: Ya, ini agak terputus ya. Bu Eri ini pernah tinggal di Palembang ya, dan tadi ditanyakan bagaimana pos kamling ini, apakah menjaga lingkungan saja, keamanan lingkungan, atau memang ditempatkan di titik-titik rawan kejahatan untuk di Jambi?
1: Kalau untuk di wilayah Tungkal itu terutama di wilayah lingkungannya dulu, karena kondisinya memang di wilayah-wilayah titik-titik tersebut sudah nanti itu kita diapain diamankan oleh patroli dari kepolisian. Jadi memang diutamakan untuk lingkungan untuk pos ronda.
0: Oke. Jadi untuk di lingkungan dan juga tadi untuk di titik-titik rawan juga diperkuat ya, Pak.
1: Untuk di titik-titik kerawanan diperkuat dengan mengadakan patroli dari kepolisian sama TNI dan gabungan dari Satpol PP. Itu ada peluncur di daerah Kuala Tungkal.
0: Oke. Mungkin bisa menambahkan juga untuk Babinsa dari Patunas ya, Sertu M. Hidayat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sersan Satu Hidayat. Izin menyampaikan untuk saya sebagai Babinsa Patunas saat ini mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Polri, karena saya di sini istilahnya bekerja bersama-sama dengan Polri demikian.
0: Oke, ya. Kalau tadi yang disinggung Bu Eri, Kuala Tungkal ini memang masuknya Tanjung Jabung Barat ya, berarti ya, Pak Wildan ya, masuk wilayah Pak Wildan ya.
1: Ya, Kuala Tungkal ini masih Tanjung Jabung Barat.
0: Iya. Kalau kondisi sekarang bagaimana, Pak? Untuk di sana kondisi keamanannya sudah bisa diminimalisir?
1: Alhamdulillah sangat aman.
0: Oh, aman.
1: Untuk di Kuala Tungkal. Di sini kalau di Kuala Tungkalnya itu bisa dikatakan kendaraan bermotor aja ditaruh di luar, bukan di dalam rumah.
0: Luar biasa, ini udah jaminan ya, kalau udah bentuk jaminan nggak akan hilang gitu ya kalau di luar ya.
1: Insyaallah yang sudah insyaallah kalau kendaraan bermotor, tapi di Kuala Tungkal.
0: Iya.
1: Kalau luar Kuala Tungkal nggak bisa saya jamin kayak gitu.
0: Tetap waspada gitu ya.
1: Iya. Tetap waspada.
0: Iya. Pak Sukman, kalau di wilayah Polresta Jambi sendiri bagaimana titik-titik rawan yang mungkin selama ini menjadi keresahan, apakah juga mendapatkan perhatian khusus atau diperketat pengamanannya, Pak Sukman?
3: Jadi untuk di wilayah kami, wilayah hukum Polresta Jambi, karena kami adalah jantung kotanya Provinsi Jambi, jadi untuk titik-titik kerawanan memang ada beberapa titik di wilayah kami, yaitu terkait yang Bapak sampaikan tadi, berandalan bermotor kalau kami sebut.
0: Ya.
3: Kemudian itu sudah kita penuhi dengan baik dari masyarakat yang tertentu, dalam artian ini dari pos kamling kita, memang kita beberapa titik kita laksanakan penguatan, Pak. Contohnya ada di depan WTC. WTC itu adalah pengadaan masyarakat sendiri, ada dua pos di situ, mereka mendirikan pos kamling di depan WTC, kemudian di backup dengan anggota TNI Polri, kemudian dari Satpol PP. Itu beberapa titik yang lain memang kita perkuat dengan sinergitas kita, tiga pilar, kemudian diperkuat dari TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan memang kami setiap malam Sabtu dan malam Minggu untuk di Polresta Jambi ataupun Kota Jambi kita melaksanakan apel bersama, Pak, apel bersama gabungan. Kadang yang menjadi pimpinan apel itu diambil oleh Pak Wali Kota, kemudian bisa Kapolresta, kemudian bisa juga Pak Dandim. Dan ini secara bergantian, Pak, secara bergantian dalam artian pengambilan apel. Tapi untuk kegiatan kami apel selalu dilaksanakan di dua titik biasanya Pak, di dua titik, baik itu di kantor wali kota, kalau istilah kami di Kota Jambi itu di Teluk Keris Pak, di Teluk Keris. Kemudian untuk hal-hal yang lain mungkin sering kami juga laksanakan untuk apel bersama itu di Polresta Jambi Pak. Karena Polresta Jambi dan kantor wali kota itu semuanya berada di tengah-tengah Kota Jambi Pak. Demikian Pak.
0: Baik. Kita jeda sejenak ya Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini dan pendengar tentunya Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Kami lanjutkan program Ronda Malam kerjasama Pro 3 RRI bersama dengan Polri dan kali ini bersama dengan Polda Jambi. Ada Pos Kamling RT23, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi. Ada PLT Lurah Palmerah, Haji Husin, Pelda Herianto, Babinsa ada Serda Anton Manalu, dan juga ada Babin Kamtipnas, Aibda Andika Diswantoro, Babin Kamtipnas, ada Ketua RT23, Pak Hendri, dan Ketua Pos Kamling, Novi Andreas. Ya. Dan juga di Pos Kamling RT08, ya, kami juga ada AKP Uldan Lubis, ya, Kasat Binmas Polres Tanjung Barat, Ibtu Yoki Farsito, Kapolsek Tungkal Ilir, Lurah Patunas, Babinsa Kelurahan Patunas, Sertu Muhidayat, dan Babin Kamtipnas Patunas, Brigpol Yoza Dermawan Satria, dan Syarifuddin, Ketua RT08. Saya mau ke Pak RT terlebih dahulu, ya, boleh ya, Bapak-Bapak, ada Pak Hendri, Ketua RT23, ini bagaimana untuk Pos Kamling, jadwalnya ini mereka ketika yang tidak bisa atau tidak hadir, ada sanksi tidak ini untuk masyarakat ataupun warga yang tidak menjalankan ronda malam ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam untuk Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya perkenalkan, saya Hendri, RT Ketua RT23, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah. Jadi untuk warga yang tidak ronda atau dapat giliran jaga malam tidak bisa hadir, beliau kita didenda, yaitu penggantian penjaga atau berupa makanan atau gula atau kopi atau berupa uang.
2: Ya.
3: Jadi itu sudah kesepakatan antara warga RT23. Jadi kita sebelum mengadakan jaga malam, kita rapatkan dulu apa sanksi kalau warga tidak ikut jaga malam.
2: Oke.
3: Mungkin itu saja.
2: Kalau uangnya nominalnya berapa, Pak RT?
3: Seikhlas, Pak.
2: Oh, ikhlasnya.
3: Iya. Ikhlas. Mungkin berkisaran mungkin 20.000, 30.000 per jaga.
2: Per malam itu ya.
3: Jaga.
2: Ya. Oke. Okay. Saya ke Pak Tunas, ya, Ketua RT 08, Pak Saifuddin. Bagaimana kalau di sana, Pak?
4: Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Kalau di RT 08 mengenai denda yang mau jaga waktu, ada tiga kategori kita, Pak. Pertama, kalau dia tidak hadir, boleh menyampaikan ke koordinator ronda ciprisan waktu dengan rekan-rekan yang lain. Umpamanya hari ini buat laporan ke koordinator, saya tak bisa hadir, tolong gantikan dulu dengan warga lain yang beda waktu.
2: Ya.
4: Yang kedua kalinya, dia juga bisa mengumpulkan ke koordinator, mencarikan pengganti ronda untuk menggantikannya. Yang ketiga kalinya, kalau seandainya masyarakat tidak mau ronda juga, Pak, kami tetap kita punya aturan setiap warga yang tidak ronda dikenakan denda Rp50.000, Pak.
2: Rp50.000. Sudah kesepakatan ya itu ya, Rp50.000 ya berarti.
4: Sudah
2: ya.
4: Aturan, Pak, sudah kesepakatan.
2: Baik, iya. Nah, saya ke Pak Sukman kembali. Pak Sukman, kalau misalnya tadi ya untuk penanganan di wilayah-wilayah tadi untuk rawan kejahatan, peningkatan patroli gitu ya, Pak Sukman ya. Untuk patrolinya sendiri ini 24 jam atau memang ada waktu-waktu tertentu yang perlu diwaspadai dan diperketat pengamanan di wilayah itu, Pak Sukman?
5: Jadi untuk di wilayah hukum Polresta Jambi, Pak, kami bagi dua kegiatan, Pak.
2: Ya.
5: Yang pertama itu kegiatan kita laksanakan karena kegiatan masyarakat itu mulai berlangsung setiap malam Sabtu dan malam Minggu yang diutamakan, Pak, karena itu malam hari libur dan malam panjang. Kami melaksanakan apel itu biasanya di jam 19.30, itu nanti untuk kegiatannya itu dilaksanakan pada saat pada sampai jam ke 24.00, Pak. Kemudian nanti ada istilah kami ada lintas ganti, Pak, lintas ganti pada 00 sampai dengan 05 subuh, Pak. Nah, itu sudah dibagi dan personil yang mengikuti kegiatan itu tetap kita minta ataupun sudah kesepakatan juga antar Forkopimda, baik itu dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Pak. Jadi setiap malam Sabtu dan malam Minggu patroli kami sudah dibagi, ada yang pada 19.30 sampai dengan 23.00 itu adalah kegiatan masyarakat yang kita laksanakan pengamanan. Kemudian untuk di atas jam 23 sampai ke jam 05 subuh kita melaksanakan kegiatan patroli skala besar, Pak, dalam artian kadang kita meningkatkan KRD namanya, kegiatan rutin yang ditingkatkan ataupun pengaturan kegiatan masyarakat, Pak. Demikian, Pak.
2: Baik. Saya ke Pak Babinsa, ada Pak Pelda Haryanto ya. Malam, Pak Haryanto. Hadir Pak Haryanto.
6: Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Saya Serda Manalu, Pak.
2: Oh, Serda Manalu ya, hadir. Oke.
6: Okay. Babinsa Kelurahan Palmera, Pak.
2: Oke. Okay. Ini bagaimana koordinasi dan juga ini untuk dengan Polri sendiri dalam menjaga keamanan di wilayah-wilayah yang mungkin rawan ini?
6: Baik, Pak. Terima kasih. Di sini kami Babinsa tentunya salah satu kegiatan kami di wilayah tentu menjaga Kaptimnas di wilayah kami masing-masing, Pak. Jadi kami di sini tiga pilar, baik lurah maupun Babin Kaptimnas dan Babinsa, tentu kami sesekali melaksanakan patroli bersama dan juga komunikasi sosial terhadap masyarakat warga di sekitar wilayah kami, Pak.
2: Oke.
6: Demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan.
2: Iya. Pak Anton Manalu ya, Serda Anton Manalu. Dan Bapak-bapak kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081399399888. Ada rekan saya. Siapa? Wisnu ya akan menyampaikan ya. Oke, silakan Wisnu.
7: Ya, Lukman, ini sudah ada beberapa WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Agus di Pekanbaru. Ini di tengah meningkatnya keresahan soal keamanan lingkungan, ronda malam ini memang bisa menjadi langkah pencegahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai warganya itu main hakim sendiri ketika menemukan orang yang dianggap mencurigakan. Okay. Yang kedua dari Pak Anton di Malang. Sekarang banyak informasi kejahatan beredar di media sosial dan ronda malam ini bisa membantu, tetapi masyarakatnya juga ini perlu berhati-hati terhadap hoax agar orang yang tidak bersalah tidak menjadi sasaran kecurigaan. Dan yang terakhir dari Ibu Ratna di Jember. Kalau keamanan lingkungan ini hanya mengandalkan ronda saja, pertanyaannya bagaimana dengan wilayah yang kekurangan penerangan CCTV atau akses layanan darurat. Okay. Dan seharusnya pemerintah daerah juga harus memperbaiki fasilitas pendukung keamanan. Sekian Lukman, terima
2: baik,
7: kasih.
2: Baik, terima kasih rekan Wisnu ya. Oke, saya ke Tanjung Jabung Barat loh atau Tanjab Barat ya. Pak Wildan silakan, mungkin bisa ditanggapi.
8: Tiga RRI, jadi untuk yang pertanyaan pertama, kami dari Bimas Polres Tanjung Jabung Barat menghimbau dan sudah bekerja sama sama Babin, mengarahkan Babin sama Babinsa untuk selalu mengarahkan, menghimbau masyarakat jangan ada yang menghakimi walaupun itu ada yang dicurigai.
2: Okay.
8: Ya, harus di betul-betul dulu, dan kalau memang betul-betul dia pelaku harus diserahkan ke pos keamanan. Jadi ditentukan oleh Babinsa sama Babin Kaptimnas dan Pak RT-nya. Kalau memang betul itu nanti terbukti semuanya, itu nanti dibawa ke kantor polisi, bukan main hakim sendiri.
2: Ya.
8: Itu yang pertama. Jadi itu selalu diingatkan oleh Babinsa, tiga pilar tadi. Itu selalu mengingatkan. Sudah itu ke masalah penerangan, alhamdulillah memang kalau di Kaca Barat ini sangat terang untuk malam hari. Karena pemerintahnya, saya rasa kalau provinsi Jambi yang terang itu Tanjung Barat.
2: Oke.
8: Okay. Ya bisa dikatakan di jalan di Kabupaten Tanjung Barat Jabar aja dari sini menuju perbatasan Tanjung Jabung Timur itu jalan lintas saja terang. Apalagi di Tungkal Kuala Tungkal. Yang penting tidak mati lampu saat mati lampu. Tapi kalau saat mati lampu memang gelap sudah yeah. Pasti.
2: Terima kasih. Baik, Pak Lurah mungkin saya menanggapi Pak Lurah Tanjab Barat ya di Pak Lurah.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Alhamdulillah, Muhammad Putih Arya yang membanggakan rekan-rekan dari Polres Tanjung Barat, Polres Jambi, khususnya Polda Jambi, teman-teman dari Babin, terutama Pak Babinsa. Kami sebenarnya Pak dari kelurahan merespon baik apa yang dilakukan Pak RT-RT ini. Yang jelas Tanjung Jabung Barat ini dari rata-rata RT itu ada yang melaksanakan pos ronda khususnya di Kelurahan Batu Ras ini Pak. Itu jumlah penduduknya lebih kurang 7.000 lebih. Sedangkan di RT 08 ini jumlah penduduknya ada 1.025. Jumlah kakak lebih kurang 325 kakak. Dari jumlah penduduk yang luar biasa padat ini, tentunya banyak terjadi kejadian yang memang kadang-kadang di luar dugaan kita.
2: Ya.
9: Tapi alhamdulillah dengan gebrakan yang dilakukan RT 08. Tapi Pak Nabi lurus kembali bahwa di Kelurahan Batu Ras ini ada 9 RT yang jalan gitu. Tapi yang lebih intens aktifnya itu ada 6 RT yang melaksanakan perundingan. Salah satunya adalah RT 08.
2: Okay.
9: Permasalahan yang terjadi itu sebenarnya luar biasa sebelum adanya ronda malam ini. Salah satunya adalah kenakan remaja, miras, kemudian termasuklah hal-hal tindakan susila. Tapi dengan adanya kegiatan ronda malam ini dengan kesepakatan yang luar biasa, akhirnya berjalan maksimal. Yang jelas kejadian-kejadian yang sifatnya apa kenakalan remaja, kelompok-kelompok yang randal tadi di Kelurahan Batu Ras tidak ada Pak.
2: Ya.
9: Bahkan motor ataupun kendaraan warganya ya berjajar di depan rumah. Salah satunya saya kan di depan rumah parkirnya. Jadi aman Pak atau para ini.
2: Garansi.
9: Tapi semuanya itu kan karena ada tiga pilar ini lah.
2: Ya.
9: Secara khusus samping RT-RT kita beserta warga yang mengadakan kegiatan ronda malam,
2: ya.
9: Pihak Polres Tanjung Barat ya, maupun dari apa dari 019 mereka bekerja sama juga dengan Pol PP aktif Pak,
2: ya.
9: Melaksanakan kegiatan-kegiatan ronda keliling,
2: ya.
9: Bahkan seluruh polsek yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat ini juga mengikuti program yang telah diinstruksikan oleh Pak Kapolri maupun Pak Kapolda, bahkan sampai ke jajaran Polresnya.
2: Baik.
9: Hal yang positif yang dapat kami ambil adalah bahwasanya masyarakat kami khususnya di Kelurahan Batu Ras tidurnya nyenyak Pak. Nyenyak tidak karena mereka ini melaksanakan ronda itu mulai dari jam 21.
2: Oh, 21.
9: Yang mulai loncengnya itu dia di jam 12.
2: Oh.
9: Tanda ada rondanya jam 12 itu ada 12 kali lonceng Pak yang
2: berbunyi.
9: Yeah. Yeah. Mulai satu kali, mulai jam 2 dan seterusnya. Bahkan bisa selesai mereka ronda itu sampai jam 5 ataupun pas sore.
2: Oke.
9: Okay. Yeah. Hal yang lain bahwa apa yang dilakukan ini dampaknya luar biasa menekan betul tingkat ya. Tingkat kriminalnya sangat rendah.
2: Yeah.
9: Bahkan Tanjung Barat ini geng-geng bermotor yang bahasa-bahasa muncul bahkan tindakan apa yang tidak bertanggung jawab itu alhamdulillah nampaknya tidak ada Pak ya.
2: Baik.
9: Khususnya Kelurahan Batu Ras Pak.
2: Iya.
9: Bahkan para pemuda kita yang sering hobinya ngumpul malam itu juga dengan batas waktu jam 11.12 bisa balik Pak. Tidak ada lagi.
2: Ya, baik. Terima kasih.
9: Kali ini kami dari Kelurahan Batu Ras menyampaikan apresiasi yang luar biasa buat Kejaksaan Polres ya maupun Kodim 019 yang atas banyak.
8: Baik. Khusus lagi Pak RT kami ini, Pak.
2: Ya.
8: Dengan warganya luar biasa.
2: Ya.
8: Terima kasih Pak RT.
2: Baik, terima kasih.
8: Yang kita rencanakan, jika pilar ini bisa bergerak, sehingga akhirnya target kita sesuai dengan visi dan program kita itu bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat kita, sehingga akhirnya kehadiran tiga pilar ini buat ketenangan buat masyarakat kita.
2: Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lurah. Saya ke Pak Sukman tadi ya, mungkin bisa ditanggapi, silakan Pak Sukman dan juga Pak Lurah menambahkan, silakan sebagai closing statement juga, silakan. Ya, Pak Sukman. Halo Pak.
10: Ya. Selamat malam Pak.
2: Ya, silakan.
10: Kami sesuai dengan arahan Pak Wali, perintah Pak Wali, tiga pilar ini merupakan tonggak dari pemerintah kelurahan. Dan Pak Wali menyampaikan kembali kepada kami para lurah untuk melaksanakan patroli wilayah, selalu rutin melaksanakan patroli wilayah di wilayahnya masing-masing. Dan alhamdulillah untuk kelurahan kami, mungkin untuk angka-angka kriminal seperti disampaikan tadi, mungkin bisa kami minimalisir. Dan kami luar biasa punya beban Kaptimas kami selalu keluar malam, Pak. Keluar malam itu kadang-kadang kami patroli wilayah menyapa pada setiap-setiap penduduk, anak-anak, dan memberikan edukasi untuk tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Itu sebagaimana perintah Pak Wali menyampaikan kepada, memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita supaya jangan ada lagi berkeliaran.
2: Ya.
10: Dan mungkin bisa ada tambahan lagi dari Bapak Kaptimas, Pak.
2: Silakan.
11: Baik. Mungkin mohon izin saya menambahkan sebagai Bapak Kaptimas, sebelum saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua RT 23 Kelurahan Palmerah dan seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh tiga pilar. Mungkin salah satu upaya kami, Pak, dalam menjaga kami sendiri, saya sebagai Bapak Kaptimas mempunyai inovasi, yaitu membentukkan FKSP, Forum Keamanan Serikandi Palmerah, itu adalah anggotanya ibu-ibu, Pak.
2: Okay.
11: Jadi setiap kejadian kecil apapun itu ibu selalu mencatat lagi data-data anak sekolah, itu selalu ikut mendata, berperan aktif dalam mencegah kejahatan di wilayah binaan saya. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi karena di setiap RT diwajibkan untuk memasang CCTV. Itu kita letakkan mesin di tempat-tempat strategis, keluar masuk dari pintu masuk keluar perumahan maupun di pinggir-pinggir jalan. Itu sangat membantu dalam mencegah dan bersama-sama kita menanggulangi kejahatan di wilayah binaan kita bersama, Pak. Intinya kami selalu bersinergitas dan selalu menjaga silaturahmi dan kekompakan bersama di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Demikian Pak Lukman
2: tadi. Ya, baik. Pak Sukman dan kawan-kawan di Pos Kamling RT 23 Kelurahan Palmerah, Kota Jambi, terima kasih waktunya. Pak Wildan bersama dengan rekan-rekan di Kelurahan Patunas, Kabupaten Tanjung Barat, terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, apa juga yang menjadi masukan pendengar dan juga wilayah di Jambi seluruhnya, di Polda atau Polres Jambi, ini dalam kondisi aman. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam, sampai jumpa.
8: Selamat malam, sampai jumpa.
12: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pada Agustus tahun ini, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,2%. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Itu sebesar 4,96%.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
2: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
3: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
2: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti.
4: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikian warta berita Pro3 RRI dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dan juga ikuti portal resmi kami di rri.co.id. Dan kami akan lanjutkan dalam Indonesia Menyapa dini hari.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami juga akan hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kali ini saya tidak sendirian. Ada Bung Wisnuwardana sebagai pengarah acara dan ada dua rekan baru kita di ruang gatekeeper yang nanti akan membantu Bung Wisnu dan juga Anda semua agar dapat berinteraksi langsung dengan saya di studio. Dan pendengar, pada segmen kopi kali ini tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari mengangkat tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik.

0: Aksi oknum wartawan berinisial AS yang nekat mengamuk, meminta uang secara paksa, hingga ternyata kemudian terbukti positif mengonsumsi amfetamin sejenis sabu ya. Dan kasus ini terjadi di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi, memicu reaksi keras dari organisasi profesi jurnalis, di mana tindakan pelaku ini juga ada unsur pemerasan, di mana sang kepala sekolah ini dipaksa untuk membayar Rp100.000 untuk membeli koran ya, media dari si oknum wartawan tersebut, atau diduga oknum wartawan tersebut. Nah, pendengar, intimidasi terhadap kepala sekolah ini sebenarnya bukan kasus baru, dan kita sering mendengar berita-berita modus seperti ini. Dan belum lama juga terjadi para kepsek mengaku diintimidasi usai bongkar dugaan pungli pengisian jabatan. Jadi bukan hanya diintimidasi oleh oknum wartawan, namun juga dari unsur lain, termasuk dari oknum dinas pendidikan itu sendiri. Di mana jual beli jabatan kepala sekolah juga bukan hal yang baru, dan ini kemudian menjadi salah satu pemicu kenapa si oknum wartawan tersebut berani untuk bertindak sewenang-wenang dan kurang ajar terhadap kepala sekolah langsung di hadapan para guru lainnya dan juga para siswa. Tentunya ini membuat malu kepala sekolah tersebut. Namun apa yang membuat wartawan ini sesungguhnya punya keberanian melakukan hal tersebut? Tentunya ini masih menjadi tanda tanya dan juga penyelidikan.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi.
0: Ya, sedangkan si oknum wartawan berinisial AS sendiri diketahui ternyata bukan bagian dari salah satu media yang banyak dibicarakan, yaitu Radar Sukabumi. Jadi memang di salah satu aksesorisnya terdapat keterangan bahwa beliau berasal dari pers Radar Sukabumi, namun Radar Sukabumi menyatakan dia bukan anggotanya. Seperti apa sebenarnya intimidasi terhadap kepala sekolah ini, apa yang menjadi pemicunya, dan kenapa hal ini terjadi? Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga memberikan mungkin cerita-cerita yang pernah Anda dapatkan, mungkin Anda juga salah satu insan pendidikan, pernah ada yang jadi guru juga atau mungkin kepala sekolah juga, silakan boleh berbagi cerita sebetulnya dari kacamata Anda, apa yang terjadi dengan kasus ini. Kenapa ada oknum wartawan yang berani melakukan tindakan sewenang-wenang, memaksa, memaki-maki, meminta uang kepada oknum kepala sekolah tersebut? Nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa, sebelum kami buka sesi interaktif, kami akan putarkan rekaman dialog terkait hal tersebut yang sudah dibahas sebelumnya, terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik. Dan sebelumnya saya putarkan terlebih dahulu untuk menemani malam dini hari Anda sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan publik setelah video aksi seorang pria yang mengaku sebagai wartawan viral di media sosial. Kepala sekolah Siti Juleha mengaku pihak sekolah merasa takut dan tertekan karena pria tersebut disebut berulang kali datang, marah-marah, mengancam, serta meminta uang bulanan dengan alasan berlangganan media. Dalam salah satu kejadian pada 31 Agustus 2026 kemarin, pria tersebut disebut mengamuk di ruang guru dan merampas ponsel seorang guru. Polisi kemudian mengamankannya. Kasus ini juga memunculkan kecaman dari kalangan pers. Dewan Pers menegaskan bahwa memaksa sekolah membeli atau berlangganan media bukanlah tugas wartawan. Tentu kita perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jika benar terjadi intimidasi, bagaimana perlindungan terhadap kepala sekolah dan para guru? Dan bagaimana seharusnya sekolah menghadapi tekanan atau dugaan intimidasi semacam ini? Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Ibu Maharani Siti Sophia.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Rani, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Nah, semangat kemerdekaannya masih ada nih di Bu Rani.
2: Oh, siap, semangat.
1: Iya. Bu Rani sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Rani, perlindungan dari PGRI dalam kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 Sukaraja seperti apa ini, Bu?
2: Ya, terima kasih Mas Lukman ya. Jadi kami dari kebetulan karena saya di LKBH pengurus besar PGRI di Jakarta, jadi kami sangat senang karena kami melihat bahwa teman-teman PGRI Provinsi Jawa Barat sudah melakukan respon yang sangat cepat ya untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap kepala sekolah yang mengalami intimidasi seperti itu. Jadi memang kami melakukan prosedur hukum yang berlaku ya untuk kemudian melakukan pelaporan terhadap upaya pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut gitu.
1: Nah, kalau dari PGRI sendiri Bu, ini sebatas pendampingan hukum setelah kejadian atau

0: PGRI memiliki mekanisme pencegahan dan intervensi ketika guru ataupun kepala sekolah mengalami tekanan atau intimidasi?
1: Oh iya, jadi memang jadi perlu kami sampaikan tentunya kami dari PGRI sebenarnya cukup prihatin ya, sangat serius gitu terhadap peristiwa yang dialami kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini. Memang karena kami melihat kenapa kepala sekolah ini penting untuk kita berikan pendampingan dan perlindungan secara hukum, karena kita menyadari bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi guru dan peserta didik, gitu ya. Nah, apalagi kemudian tindakan-tindakan intimidasi dan ancaman itu menimbulkan ketakutan karena dilakukan di depan murid-murid.
0: Iya.
1: Jadi prinsipnya sebenarnya kan kita ini sangat menghormati ya kemerdekaan pers gitu, karena pers itu kan bagian penting dari demokrasi dan tentunya punya fungsi kontrol yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan penggunaan anggaran publik gitu ya.
0: Yeah.
1: Tetapi memang tindakan perlindungan yang kita lakukan terhadap kepala sekolah ini SD ini juga tentu sebagai upaya yang tegas gitu ya, agar ke depan kita bisa membedakan secara tegas antara kerja jurnalistik dengan penyalahgunaan profesi jurnalistik gitu. Saya kira itu prinsipnya gitu. Selain itu juga kita kan sudah ada juga Permendikdasmen ya nomor 4 tahun 2026 tentang perlindungan bagi tenaga pendidikan, karena di situ jelas mengatakan bahwa guru ya tenaga pendidik perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan tekanan atau ancaman dari siapapun gitu.
0: Bu Reni, kita undang pendengar boleh ya ingin bergabung sama kita?
1: Boleh.
0: Ya, pendengar ya, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan Bu Rani, kalau bicara PGRI atau PB PGRI ini akan melakukan verifikasi dan investigasi independen tidak Bu terhadap kronologi kasus ini? Kan ini dikatakan sudah berulang kali ya melakukan hal ini.
1: Ya. Jadi sebenarnya kami di pengurus besar dalam proses hukum karena LKBH ini sudah ada di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jika memang sudah ditangani oleh LKBH provinsi, tentu kami serahkan seluruhnya kepada LKBH provinsi. Tetapi ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kami di PB PGRI, sangat serius memantau ya, kita memonitor proses pendampingan ini, karena saya kira ini penting bagi kepala sekolah atau tenaga pendidik untuk bisa membedakan gitu ya, mana itu kerja jurnalisme, mana tindakan yang memanfaatkan proses jurnalisme itu tadi gitu. Kami juga terus mendorong bahwa guru harus memang terbuka, tetap harus terbuka terhadap kontrol publik gitu ya. Tapi juga guru tidak boleh dibiarkan bekerja dalam ketakutan gitu, karena bagaimanapun kemerdekaan pers ini kan tetap harus kita jaga, Mas Lukman. Apalagi kita juga melindungi martabat dan keamanan guru yang harus kita jaga juga gitu.
0: Silakan Bu Rani ditanggapi. Ada Pak Wibi di Makassar dan Bu Haryanti di Toli-Toli.
2: Waduh, saya sangat setuju sekali gitu ya, masukan terima kasih dari Pak Wibi dan Bu Marianti ya. Jadi saya kira tadi saya lanjutkan ya sebagai pelajaran ya, seperti hanya Pak Wibi tadi sampaikan ya, kadang-kadang kan banyak intimidasi atau upaya pemerasan yang dilakukan pada sekolah atau terutama kepala sekolah ya, itu tidak hanya oknum dari wartawan tetapi juga biasanya ormas gitu ya, atau influencer kadang-kadang yang tiba-tiba membawa kamera gitu ya, bahkan kemudian mereka melakukan upaya penggertakan gitu, bahkan menggertak atau mungkin mengancam. Tadi seperti yang Bu Marianti sampaikan, biasanya apalagi kepala sekolahnya perempuan gitu ya, itu mungkin diancam atau di, kita nggak tahu upaya intimidasinya seperti apa sampai akhirnya kemudian dilayani begitu ya, mereka datang tanpa apa, security-nya ditabrak begitu ya. Tetapi kemudian kita dengan adanya Permendikdasmen nomor 4 tahun 2026 ini nanti kami dari PBPGRI ingin mengusulkan supaya ada respon cepat ya, upaya respon cepat terhadap perlindungan terhadap guru, terutama jika ada proses apa orang pihak-pihak yang melakukan pengancaman, meminta uang atau menekan gitu ya tenaga pendidik kita gitu. Itu yang mau kita dorong belajar dari kasus ini gitu. Selain juga tentu kita misalnya dengan security yang tadi Pak Wibi sampaikan gitu ya, tidak perlu sampai ketemu ya, dari security sudah di clearance gitu. Nah ini yang memang kita akan sudah kita dorong agar setiap sekolah juga punya SOP, Mas Lukman, terkait dengan pihak luar, agar misalnya identitasnya dicatat, kepentingannya jelas ya, wawancara yang dilakukan juga secara profesional. Apabila ada permintaan uang atau ancaman, maka saya kira kepala sekolah secara tegas atau security misalnya tidak perlu bernegosiasi sendiri gitu, tetapi bisa melapor kepada dinas pendidikan setempat, PGRI atau aparat penegak hukum. Saya kira itu maksudnya.
0: Iya, Bu Rani, kan ini dikatakan berulang kali ya dari informasi yang Bu Rani dapatkan. Ini sebenarnya kepala sekolah sudah melakukan aduan belum kepada PGRI tingkat provinsi ataupun kabupaten atau kota ini?
2: Nah ini provinsi sudah jadi setelah kejadian itu akhirnya pihak dari kepala sekolah menyampaikan ke PGRI provinsi, dan kemudian kami dari PGRI melakukan pendampingan untuk membuat laporan.
0: Enggak, artinya sebelumnya ada intimidasi di awal-awal ini kan sudah berulang kali nih Bu Rani. Di awal-awal mengadukan ini.
2: Belum ada laporan karena mungkin dianggapnya masih biasa gitu ya, tidak sampai mengancam atau melakukan tindakan kekerasan gitu.
0: Nah kalau dari data yang dimiliki PGRI sendiri, kasus serupa ini bagaimana Bu Rani?
2: Banyak sekali intimidasi-intimidasi yang dilakukan, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik gitu ya. Itu pun sudah kita dorong. Mungkin ada banyak kepala sekolah atau pihak dari sekolah yang mempertimbangkan juga ya, apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak gitu. Cuman karena kemarin belum ada Permendikdasmen, dan juga kita lihat pasal 39 undang-undang tentang guru yang sudah mengatur jaminan perlindungan itu belum ada aturan teknis yang secara khusus ya, seperti Permendikdas dan sekarang yang tahun 2002, nomor 4 tahun 2026 ini, maka belum ada. Jadi jaminan perlindungan itu hanya sekedar jaminan gitu ya, tidak ada langkah strategis atau upaya taktis yang bisa dilakukan untuk melindungi guru-guru di lapangan ketika mereka diperlakukan kasar atau diintimidasi oleh pihak-pihak yang mengancam gitu ya, atau mengintimidasi atau menuduh. Ini yang kita tahu ya, beberapa kasus dari dulu tuh ya sudah terjadi influencer-influencer yang melakukan upaya-upaya investigasi tidak resmi gitu ya.
0: Iya.
2: Investigasi tidak resmi hanya berdasarkan laporan masyarakat gitu, kemudian langsung membawa kamera, mengintimidasi, menuduh gitu ya, bahkan kemudian menekan agar pihak sekolah menyerahkan data pada hari itu juga. Padahal kan tentu data itu semua kan ya ada prosedurnya gitu ya, karena untuk mengeluarkan itu kan pasti ada take time ya, butuh waktu. Apabila misalnya data-datanya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah dari situ memang kita perlu ya itu saya sampaikan di Permendikdasmen, dengan ada Permendikdasmen itu kita berharap ada hotline ya khusus gitu. Sehingga guru-guru yang di lapangan mengalami intimidasi dan membutuhkan perlindungan gitu, bisa langsung menghubungi hotline itu gitu. selain juga ke PGRI begitu, iya. Tapi juga ke dinas, karena ini kan dalam undang-undang pasal 39 undang-undang tentang guru dan dosen ini jelas-jelas mengatakan bahwa yang wajib melindungi tenaga pendidik atau guru itu adalah pemerintah daerah, masyarakat gitu ya, kelompok organisasi profesi dan lain sebagainya gitu.
0: Baik.
2: Nah, ini yang kita minta supaya ada respon cepatnya
0: gitu. Iya, baik. Bu Rani, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
2: Iya, terima kasih Mas Lukman. Sama-sama Mas Lukman. Oh, iya. Selamat malam.
0: Malam-malam. Pendengar Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI, Maharani Siti Sophia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi Pro 3. Kita sedang membahas tema terkait dengan kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan publik. Tadi sudah kita sama-sama simak ya pemaparan dari Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Profesi PBPGRI Maharani Siti Sophia. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kepala sekolah di sebuah sekolah dasar negeri di Sukabumi yang dimintai uang 100.000 memaksa si kepala sekolah tersebut untuk berlangganan koran ya oleh oknum, diduga oknum wartawan berinisial AS. Namun pihak sekolah dan juga kepala sekolah tersebut tidak memberikan dengan alasan belum ada dana bos yang cair. Tapi meskipun ada uangnya, ada dana bosnya, ya memangnya harus beli koran dia gitu ya. Dan pemerasan atau pungli terhadap kepala sekolah dan juga guru ini banyak terjadi, dan bukan hanya oleh oknum wartawan ya. Kadang-kadang mereka dipaksa beli tiket konser, misalnya tiket pertandingan sepak bola, atau dipaksa beli seragam gitu ya. Banyak modusnya. Intinya adalah bagaimana kita melindungi guru, kepala sekolah, dan juga warga sekolah lainnya supaya tidak menjadi korban dari aksi-aksi seperti ini, premanisme di lingkungan sekolah ya. Tentu saja ini sangat miris. Seperti apa pendengar tanggapan Anda terkait dengan tema ini? Mungkin bagi Anda yang pernah mengalami, jangan-jangan pernah jadi guru atau kepala sekolah, silakan Anda bisa cerita bersama kami dan juga menanggapi di line telepon dan juga chat WhatsApp. Dan sudah ada pendengar yang masuk, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Doni, ini kejadiannya sudah berulang kali ini, kepala sekolah tersebut di...
1: Maksudnya itu gini loh Mas ya.
0: Iya?
1: Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari tadi untuk SSG.
0: Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Doni.
1: Bulan September ini kayaknya...
0: Betul.
1: Sebulannya seperti itu.
0: Iya. Terima kasih Pak Doni, selalu setia bersama Pro 3 RRI.
1: Nanti kong-kongnya nanti aja tanggal 11.
0: Siap.
1: Gini, kok sampai berulang-ulang itu gimana sih? Maksudnya ya, yang namanya di sekolah itu kan banyak orang. Wartawannya itu cuma satu. Mas Haji, sampai bisa mengamuk seperti itu. Kalaupun kepala sekolahnya itu wanita, mestinya untuk guru-guru yang pria itu bisa melerai atau yang gimana. Menjadi keamanan lah untuk supaya kepala sekolahnya itu gak terlalu takut. Lagian yang namanya wartawan itu tugasnya kan gak seperti itu juga. Kebetulan kalau di Banyuwangi itu kayaknya belum pernah terjadi hal seperti itulah.
0: Iya, jangan sampai lah.
1: Jangan sampai terjadi.
0: Kalau dilerai pastinya dilerai, tapi itu setelah reaksi berlebihan dari si oknum wartawan ini, diduga ya.
1: Kalau diduga wartawan. Kalau saya yang ada di krunya itu, apalagi saya yang jadi guru, meskipun saya bukan kepala sekolah, mungkin saya bisa kebukin sama siapa
0: saja. Aduh.
1: Ukurannya.
0: Iya, kasarnya begitu. Tapi menjadi pertanyaan juga, kenapa si oknum diduga wartawan ini berani melakukan tindakan seperti itu ya?
1: Itu hanya sekedar sensasi belaka.
0: Iya.
1: Atau dia itu memang wartawan atau wartawan gadungan ya Mas?
0: Kemungkinan besar wartawan gadungan.
1: Disitulah letaknya. Kalau wartawan beneran, mungkin dia malah takut dipecat dari media tersebut. Atau gimana, kalau wartawan gadungan, kalau dibawa ke kantor polisi atau gimana, sudah selesai masalahnya seperti itu. Mungkin mungkin wartawan gadungan itu tadi yang benar.
0: Yeah.
1: Yang enaknya ya, mungkin sampai semampet aja lah kalau seperti itu.
0: Oke, okay. Baik Pak Doni.
1: Terima kasih Mas April ya.
0: Yeah.
1: Selalu ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya sebut kemungkinan karena memang belum ada klarifikasi resmi dari pihak manapun, namun salah satu media ya, Radar Sukabumi, menyatakan dia bukan anggotanya. Karena salah satu aksesorisnya itu menunjukkan bahwa dia anggota pers dari radar Sukabumi, namun sudah ditegaskan bukan anggotanya. Jadi belum ada satupun pihak media resmi yang bertanggung jawab mengakui bahwa beliau anggotanya. Jadi masih kemungkinan bahwa beliau ini bukanlah wartawan resmi seperti pengakuannya gitu ya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, Pro 3.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Sabil.
0: Iya, betul, Sabil.
2: Aduh, miris ini. Sabil ya.
0: Iya.
2: Coreng. Apa ini, profesi wartawan ini.
0: Betul.
2: Tadi dia gadungan ya. Ataupun dia wartawan bodre. Karena ini sangat memalukan ya. Nggak elegan gitu yang... Ya, yang membuat... apa namanya, apa profesi pers ini geram gitu ya ini.
0: Oh, pastinya.
2: Ini gitu. Masa dipaksa hanya untuk tidak berlangganan koran di sekolah dia, entah pun koran yang gak berbobot gitu kan. Dipaksa. Nantinya pasukan nasi bungkus aja siapa ini.
0: Tapi oknum-oknum seperti ini yang melakukan pungli atau pemerasan kepada pihak sekolah, kepsek atau gurunya, suka terjadi tidak ya? Pak Matauli ya?
2: Kalau kita searching di artikel ya banyak tidak ada tanya, dan itu bukannya bohong kan, cuman karena kita kan nggak mungkin mengingat semua, cuman kita juga kan di organisasi profesi guru kan, independen dalam profesi kita itu kan wajib dilindungi undang-undang dan hak asasi manusia,
0: iya.
2: Begitu. Entah pun beliau melihat atau mendengarkan si wartawan gadungan ini ada di dalamnya proyek korupsi atau apa. Ya ikutkan ombudsman, komite sekolah. Kalau memang dia mau menginvestigasi, ada kan wartawan investigasi kan atau apa?
0: Iya.
2: Memang dia niat itu. Tapi kalau dia hanya ngancam-ngancam gitu, dia nggak tahu ya sekarang zamannya no viral no justice kan. Kata tadi kan sudah diobrak-abrik.
0: Iya. Kalau emang menemukan bukti-bukti misalnya pelanggaran dilakukan oknum guru atau kepala sekolah, ya dia harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan dia yang menangani langsung ya.
2: Iya, itu si ibu kepala sekolah ini. Kita tetap literasi edukasi lah sama semua kepala-kepala dan apa namanya kepala sekolah, satuan jenjang SMA, Pemda juga lindungilah gurumu ini kan, karena Pemda ini kan gubernur wali kota itu kan zonasi wilayahnya kan ada di situ, ya kan. Kalau ada anggota Anda seperti itu kepala sekolah ya pasang badan lah, DPR juga kan gitu, karena memang kan kepala sekolah ini yang memang apa namanya dipertaruhkan jiwa raganya, lahir batinnya kan, untuk memajukan sekolah itu gitu. Mereka serius sungguh-sungguh bekerja melayani rakyat ya, itu masyarakat warga sekolah, tapi kok diancam begini gitu kan. Andai kan itu Bung Sabil, kepala sekolah itu ibunya Bung Sabil, pasti gak nerima kan.
0: Wah, laporin.
2: Iyalah, atau misalnya orang tuanya si wartawan itulah dibegitukan, di sekolah lain atau bagaimana. Coba ditarik ke dirinya, empati gitu ya kan.
0: Okay.
2: Pasti ini gak kejadian. Tapi kalau dia memang udah kejepit ekonomi, ya carilah pekerjaan yang halal, kan begitu. Dia paksakan diri. Karena dia kena pasar berlapis nanti nih, Bung Sabil. Tadi kan sudah dideteksi tuh sama Dewan Pers kan. Ternyata dia bukan kan gitu.
0: Iya. Bukan.
2: Tinggal nunggu di ini aja itu dijemput.
0: Sudah gitu ini Harusan. Pengguna sabu ternyata.
2: Itu kan udah beberapa pasal dia kena berlapis tuh. Coba. Dia nggak mikir dulu sebelum dia mungkin belum terbangun bahwasanya zaman sekarang 2026 ini udah zaman teknologi, nggak bisa lagi sekarang kekuatan otot kan musabil.
0: Iya, baik Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Perlindungan guru harus menjadi prioritas ya, agar terhindar dari oknum-oknum yang memeras, mengintimidasi, mengancam gitu ya. Biasanya suka nakut-nakutin tuh, dateng nanti saya kasusin ini, ditakut-takutin. Nah inilah yang seharusnya punya keberanian juga ya, kalau memang tidak seperti tuduhannya, ya lawan saja. Karena siapapun dia tidak berhak untuk mengintimidasi meskipun mengklaim punya barang bukti kesalahan apapun itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya, Pak Leman sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, sehat. Semoga Bang Sabil juga sehat selalu.
0: Amin. Gimana Pak Leman melihat ada oknum kepala sekolah diintimidasi sama preman ngaku-ngaku wartawan ini?
3: Oh, begini Bung Sabil, kalau pandangan saya itu kejadian bukan sekali dua kali gitu Bung Sabil. Baik itu kepala desa maupun kepala sekolah Bang Sambil gitu.
0: Oh, kepala desa ini juga banyak ya kena kasus pemerasan oknum ini ya.
3: Iya, banyak Bang Sambil, itu oknum itu yang soal oknum ya, tidak semuanya Bang Sambil gitu.
0: Iya.
3: Jadi ini kalau kayaknya ini kalau oknum ini kalau saya lihat dia ini mungkin ya mengkonsumsi narkoba ini.
0: Oh, bukan mungkin, sudah dipastikan menggunakan sabu.
3: Iya, itulah dugaan saya Bang Sambil.
0: Iya. Gitu.
3: Jadi dia itu menekat gitu demi uang, mendapatkan uang gitu kan. Apapun dia lakukan Bung Sabil, baik itu kepala sekolah maupun kepala desa. Jadi mesti diusut Bung Sabil gitu kan.
0: Iya.
3: Jadi di sini juga ada begitu kejadian. Jadi diusut, lalu ditangkap dan dihukum Bung Sabil gitu. Tapi dia itu tetap aja Bung Sabil, menjadi wartawan ataupun menjadi LSM Bung Sabil.
0: Iya.
3: Gitu. Itulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Bung Sabil gitu. Akibat ulah satu manusia jadi kena semua Bung Sabil gitu kan.
0: Oke, okay, iya.
3: Jadi jangan didiamkan gitu Bung Sabil. Kalau ada ketemu yang namanya oknum wartawan ataupun LSM Bung Sabil gitu.
0: Ngaku-ngaku ya.
3: Tindak, gitu. Iya, Bung
0: Sabil. Kalau wartawan yang benar yang memang mau wawancara serius tanpa ada udang di balik batu enggak apa-apa ya.
3: Embel-embel, Bung Sabil.
0: Iya.
3: Sampai meminta uang sekian yang gitu.
0: Iya.
3: Uang ini kemana katanya, uang itu apa gitu Bung Sabil kan.
0: Iya.
3: Desa kemana, uang bos kemana dan sebagainya Bung Sabil gitu.
0: Baik.
3: Itu saja Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih Pak Leman.
3: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya dilindungi dan oknum wartawannya atau siapapun dia yang mengintimidasi juga harus dapat hukuman. Dan juga siapa di belakangnya, ini bisa jadi oknum ini suruhan ya dari komplotan yang lebih luas lagi. Kita ke Cilacap pada Bu Wiwi. Selamat dini hari Bu Wiwi. Halo Bu Wiwi.
4: Selamat malam Om Sabir.
0: Selamat malam Ibu. Baru bangun ini ya?
4: Enggak. Tadi kan udah masuk juga.
0: Oh
4: kan?
0: Gitu ya.
4: Saya tuh nggak pernah tidur malam.
0: Wah tidurnya siang.
4: Sore kalau tidur.
0: Iya.
4: Jam 8 baru bangun. Jadi sampai pagi nanti masih jalan, dengerin.
0: Oke, mantap kalau gitu.
4: Tapi kebanyakan yang didengerin kan ulasan siang sama ulasan kemarin. Itu. Om Sabir.
0: Iya.
4: Boleh aku komentar sedikit ya?
0: Boleh.
4: Nih, sekarang ini manusianya banyak yang G. Tahu ke om gede kepala nih tapi kosong jiwa nih jadi itulah kehidupan sekarang banyakkan begitu. Jadi aku cuma berharap sih ya kalau orang yang sudah keluar dari LP itu kebanyakan sekarang kan berulah lagi betul. Nah sekiranya yang sudah untuk ketiga kali kenapa nggak ditembak mati aja sekarang karena yang anak-anak kecil masih banyak untuk melanjutkan yang akan datang. Jadi yang sudah tidak bisa dipositifkan untuk boleh bekerja atau berlingkungan lebih baik tindakan kriminal-kriminal itu didor kan. Jadi yang sekarang yang bersih-bersih nggak ngikutin. Gitu loh, pemerintah aku sudah sering kali loh, pemerintah harusnya tetap tanggap ini. Masalahnya banyak sekali loh yang begitu. Baru keluar mulai lagi, baru keluar mulai. Banyak sekali kan gitu. Nah ya ini yang belum caranya dia jajal-jajal gitu. Makanya cari-cari gitu. Saya rasa itu makanya pihak pemerintah yang harus tegas lah. Jadi kalau seperti ini selanjutnya ya begini terus Om Sabil. Saya rasa gitu. Aku yang melihatnya ya usia aku kan udah 75 tahun jadi aku paham lah. Makanya Om Sabil hati-hati kalau melihat jangan pakai mata, dengar jangan pakai telinga. Kalau sudah dengar dilanjutkan aja ke jiwa. Karena orang-orang sekarang banyak imannya yang enggak kuat. Kalau ngelihat mata langsung emosi, dengar apa langsung emosi. Nah itulah jadinya bermasalah ya Om Sabil. Aku titip pesan sama Om Sabil, jaga jiwa dan iman bukan
0: Amin.
4: Hati.
0: Mudah-mudahan
4: hati
0: sanggup ya.
4: Hati provokator ya Om Siman, anu Om Safir.
0: Ya.
4: Hati itu provokator, jangan diikutin.
0: Baik. Terima kasih Bu Wiwi, selamat malam. Dan terakhir di sesi pertama, kita lanjut nanti sesi kedua. Ada Pak Rino di Medan. Selamat dini hari, Pak Rino.
5: Ya, Bung Adan Sabil, Bung Sabil, saya lagi nggak di Medan.
0: Oh, gitu. Di mana dong nih?
5: Ya, Sabtu saya lagi di Ternate, baru nyampe tadi jam 7 malam waktu Indonesia Timur.
0: Wow, nyebrangnya jauh nih ya.
5: Wah, jauh saya, 3 transit akibat kemarin erupsi Gunung Sinabung.
0: Iya.
5: Itu kan penerbangan Medan Jakarta Semarang, Medan Jakarta kemana kan banyak di apa tuh?
0: Delay.
5: Di cancel ya. Ada yang refund, ada yang reschedule kan. Sampai akhirnya saya penerbangan jam 8 malam itu tanggal 1 September. Ya kan, kita digabungin semua itu jadi satu untuk khusus penerbangan Lion Air kan. Nah, di situ bayangin aja apa Sabil. Tiga seat. Jadi total 440 kalau salah saya itu dalam pesawat Airbus. Iya.
0: Baik Pak Rino, kita juga turut berduka apa yang terjadi di Sinabung ya. Ini Sinabung memang sangat aktif ini gunungnya.
5: Tanda-tanda alam kebesaran Tuhan.
0: Baik Pak Rino, langsung ke topik kita nih.
5: Topik kita itu mengenai apa itu?
0: Kepala sekolah diintimidasi. Jadi oleh oknum yang mengaku wartawan, modusnya menjual koran tapi maksa nih. Suruh langganan koran 100.000, capseknya nggak mau. Ngamuk-ngamuk dia.
5: Ya, jadi gini, kalau terkait masalah intervensi wartawan, kan ada undang-undang jurnalis tuh ya. Nah, sebenarnya kalau kita cita profesionalisme seorang jurnalis, ya kan, melalui kode etik jurnalis, kita sebenarnya kan menyajikan suatu informasi kepada publik yang benar dan berimbang, ya kan? Nah, kalau kita menawarkan, menjajakan koran tersebut atau misalkan majalah mingguan atau koran mingguan kan gitu kan, dengan paksa, ya itu saya berharap Dewan Pers, ya kan, memanggil itu wartawan toh.
0: Soalnya wartawan ini juga belum tentu wartawan bener nih.
5: Iya.
0: Gadungan kan, sepertinya nih.
5: Kalau wartawan yang benar itu dia pertama sudah pernah uji kompetensi wartawan, ya kan. Terus juga kan sekarang ini kan bisa dibeli toh. Jangankan seorang wartawan, terkadang perusahaan karyawan atau karyawan di sebuah perusahaan aja dia bisa memiliki kartu KTA media kan?
0: Iya.
5: Kan gitu. Nah, jadi saya berharap gini, Bung Adi Sabe, saya berharap kepada Dewan Pers, ya kan? Nah, sekarang kan banyak ini aliansi-aliansi media online ya. Seperti SMSI, JMSI, ya kan?
0: Iya, iya.
5: Atau apapun namanya kan gitu kan? Nah, saya berharap Dewan Pers, bukan kita mengesampingkan informasi keterbukaan publik atau undang-undang pers itu sendiri ya. Jadi hierarkinya kan Dewan Pers itu kan sebagai apa nih wadah ya, sebagai atap induk ya kan, yang mewadahi beberapa wadah-wadah insan pers ya kan. Nah, ditertibkan itu Bung Adan Sabil, ya kan. Terus juga jangan sembarangan dapatkan ID card atau dia mengklaim sebagai wartawan, ini intimidasi, akhirnya mengganggu dunia pendidikan kan.
0: Iya.
5: Begitu.
0: Baik Pak Rino, kita terbatas waktu ini.
5: Jadi intinya Bung Adan Sabil terakhir sampaikan dari Ternate kepada Dewan Pers. Nah, hal-hal ini saya rasa jangan sampai terjadi lagi. Tertibkan jurnalis-jurnalis yang kredibilitasnya belum diakui gitu.
0: Oke. Baik Pak Rino. Terima kasih. Salam sehat Pak Rino. Assalamualaikum. Jadi memang gurunya harus lindungi, dan juga oknum siapapun itu, dalam hal ini wartawan gadungan, memang harus ditindak tegas agar tidak terulang lagi ke depannya. Kita lanjut nanti di sesi kedua pendengar. Kita jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan, dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru, mengatakan beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh Satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
2: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
1: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
3: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
1: Oke, berarti udah rutin ikut donor darah ya?
3: Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan, dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
1: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
3: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
1: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirim bantuan beras kepada warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan untuk kebersamaan kita dalam To The Point malam hari ini terkait dengan kasus dugaan intimidasi yang terjadi kepada kepala sekolah di Sukabumi yang menjadi sorotan ya publik ya, di mana kasus dugaan intimidasi terhadap kepala sekolah dasar negeri 2 atau kepala SDN 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ini menjadi sorotan publik ya, di mana seseorang yang mengaku sebagai wartawan ini viral di media sosial. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Pak Eko Pamuji.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Eko, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Eko sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Eko, kalau melihat kasus yang terjadi di Sukabumi ini, bagaimana dari JMSI menilainya, Pak?
2: Ya, ini dari sudut pandang jurnalistik tentunya ya.
1: Iya.
2: Dari sudut pandang pers, tentu ini bagian dari bentuk-bentuk apa ya, wartawan yang melanggar, menyalahgunakan profesi, menyalahgunakan profesi wartawan. Kalau itu dilakukan wartawan, jelas ini menyalahgunakan profesi dan merusak tatanan kebebasan pers, gitu ya. Nah, pers di kebebasan pers di Indonesia itu kan sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk memenuhi hak publik atas informasi, gitu ya. Bukan memberikan imunitas wartawan, bukan. Jadi bukan memberikan imunitas, bukan memberi wewenang pada siapapun untuk melakukan intimidasi. Nah, ini kalau kasusnya dikaitkan dengan kasus yang di SDN itu, nah, itu saya pikir bentuk-bentuk intimidasi atau tindakan anarkis atau pemerasan begitu. Dan ini benar-benar menyalahgunakan profesi yang ujung-ujungnya adalah juga menyinggung kebebasan pers. Jadi kebebasan pers itu bukan semau-maunya sendiri begini, bukan.
1: Iya.
2: Seperti itu.
1: Nah, ini kan yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, apa itu pers dan juga kan kalau hanya bermodalkan kartu pers itu kan bisa dicetak di pinggir jalan, Pak. Artinya bisa mencederai jurnalistik yang sesungguhnya, Pak Eko.
2: Iya, betul sekali. Sekarang ini sangat mudah untuk menjadi seorang wartawan. Apalagi membuat media sekarang juga sangat mudah. Ini juga karena Undang-Undang Nomor 40 itu memberi kebebasan siapa saja boleh membuat media begitu. Sehingga siapapun tukang sampah, tukang becak, tukang apa boleh itu membuat berita dan bisa jadi menulis. Tetapi ketika itu terjadi, yang terjadi selanjutnya adalah kualitas menjadi kurang bagus, kualitas pers kita menjadi sangat kurang bagus. Karena apa? Karena pers itu harus dikelola oleh orang-orang profesional di bidangnya, di bidang jurnalistik seperti itu. Nah, sehingga ketika dia menjalankan tugas-tugas jurnalistik dan untuk kepentingan publik, maka dia harus menaati kode etik jurnalistik.
1: Nah, ini seberapa penting berarti Pak Eko, status keanggotaan organisasi pers, kartu pers, atau perusahaan media dalam menentukan apakah seseorang dapat disebut menjalankan profesi jurnalistiknya?
2: Ya, itu sebenarnya kan dilihat dari media pers itu sendiri ya. Media pers itu kalau sesuai ketentuan undang-undang itu kan harus berbadan hukum, misalnya PT, yayasan, atau koperasi. Sehingga nih, karena berbadan hukum, mereka awak medianya juga harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dia itu mencari informasi, mencari berita, menulis berita, kemudian mempublikasikan. Nah, itu mereka juga dilindungi oleh undang-undang. Artinya begini, artinya ketika tugas seorang wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan media pers, ini harus bekerja di sebuah perusahaan media pers, mereka harus benar-benar bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Secara profesional itu juga diatur oleh kode etik jurnalistik. Nah, seperti itu. Misalnya ini, misalnya contoh yang tadi ya di SDN 2 Sukaraja itu. Itu juga bisa kita kaitkan dengan misalnya pasal 2 ya, pasal 2 kode etik jurnalistik. Wartawan wajib menempuh cara yang etis apa ya dalam memperoleh informasi, cara etis memperoleh informasi. Sehingga aksi mengamuk, aksi mengancam, merampas ponsel misalnya begitu, jelas-jelas itu melanggar prinsip etis untuk pencarian berita.
1: Dan
2: kemudian di kode apa, di kode etik itu ada pasal 6, misalnya pasal 6 ya. Itu wartawan juga dilarang menyalahgunakan profesi. Misalnya memungut uang ya, memungut atau menuntut uang bulanan secara paksa atau berdalih untuk bisnis dengan sedikit paksaan gitu. Itu juga sudah mengurangi apa ya, mencederai integritas wartawan, mencederai dunia pers kita sebenarnya begitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan pasal 1. Pasal 1 kode etik jurnalistik itu di ujung itu, di ujung pasal 1 itu selain mencari berita yang berimbang, di ujung itu pasal 1 itu wartawan tidak boleh beretikat buruk.

0: bertentangan dengan apa upaya mencari fakta yang objektif itu dengan dikaitkan dengan intimidasi tadi, jelas-jelas itu sudah tidak betul secara profesi jurnalis.
1: Iya. Ini kan di kalau kita lihat kronologi yang beredar ini ya, Pak Eko, oknum tersebut meminta pembayaran kepada sekolah sebagai imbalan agar media tetap berlangganan atau memberikan ruang pemberitaan ya. Dan kalau kita lihat ini di titik mana, Pak? Praktik bisnis media berubah menjadi tekanan terhadap objek pemberitaan.
0: Ya, ini harus dibedakan ya, Mas. Bagaimanapun yang namanya perusahaan media, kalau perusahaan media itu benar, selalu menjadi selalu ada dua bagian. Ya. Satu bagian ada sisi bisnis, satu bagian ada sisi redaksi. Sisi bisnis orientasinya adalah mendapatkan profit gitu ya, mendapatkan pendapatan. Ini sisi bisnis. Yang melakukan bisnis ini, sisi bisnis ini bukan wartawan begitu ya. Nah, satu sisi lagi di situ ada redaksi. Redaksi itu tugasnya adalah mendapatkan berita lalu menulis berita yang berkualitas. Nah, redaksi ini di sana adalah banyak wartawan di situ. Nah, kalau wartawan itu nanti kemudian masuk ke ruang bisnis, menjajakan namanya korannya supaya berlangganan, dan ada kesan memaksa, ini juga sudah tidak benar. Itu. Yang menjual koran, yang meminta berlangganan itu seharusnya bagian pemasaran, bukan seorang wartawan. Nah, seperti itu sebenarnya. Kalau kita pakai baju masing-masing, ini baju wartawan, ini baju bisnis, tugasnya juga masing-masing begitu ya. Nah, kalau sudah mencampur adukkan seperti itu, sudah itu namanya media itu sudah tidak profesional atau tidak sehat. Bisa jadi juga tidak sehat
1: begitu ya. Masuk angin tuh ya.
0: Masuk angin. Perlu minum.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Eko ya.
0: Boleh.
1: Ya. Berkat untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Pak Eko, kalau seseorang ini mengaku wartawan, ya, tapi tindakannya diduga sudah memenuhi unsur pidana. Ini bagaimana, Pak Eko? Organisasi pers harusnya bersikap.
0: Sebenarnya organisasi pers itu tempat wartawan untuk orang yang punya baju wartawan, organisasi profesi begitu ya. Untuk berorganisasi di sana itu banyak, mulai dari masalah pendidikan, kebersamaan, dan pokoknya banyak sekali lah hal yang bisa dilakukan. Tetapi ketika seorang wartawan itu sudah tidak menjalankan tugas jurnalistiknya, seperti yang dalam contoh tadi, misalnya meminta memeras, kemudian mencabut handphone atau apa tadi, itu sebenarnya sudah bukan ranahnya jurnalistik.
1: Yeah.
0: Itu sudah masuk ranah pidana, saya pikir seperti itu, Mas. Mas Lupa. Karena apa? Karena tugas jurnalistik wartawan itu tidak seperti itu. Dia harus menghasilkan sebuah karya jurnalistik. Dan itu karya intelektual itu. Karya jurnalistik itu harus karya intelektual. Jadi ketika seorang wartawan orientasinya sudah tidak ingin mendapatkan berita tapi mendapatkan uang, jelas kerja-kerja mereka itu kerja-kerja yang tidak profesional. Karena apa? Karena wartawan mencari berita bukan mencari uang. Nah, seperti itu. Akibat mencari berita itu oleh perusahaan media digaji, kan begitu kan?
1: Ya.
0: Dapat uangnya ya dari perusahaan media. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan hasil karya jurnalistik, itu sudah masuk ranah pidana atau ranah yang lain selain ranah jurnalistik. Kalau kaitannya dengan jurnalistik, nanti kalau ada sengketa pers, larinya ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Nah, kalau yang merampas, mengintimidasi, itu urusannya polisi. Dan itu karena itu bukan tugas-tugas wartawan, begitu. Bukan tugas jurnalistik, begitu. Jadi kalau itu tadi sudah ditangkap polisi, saya dengar-dengar begitu, ya itu sudah benar, menurut saya sudah benar itu, sudah benar. Contohnya lagi begini, Mas Lukman, ada seorang wartawan yang seharusnya dia mencari berita, tiba-tiba kok mencuri motor, ya sudah. kriminal itu, tidak pidana langsung.
1: Iya.
0: Boleh diproses.
1: Pak Eko, kalau kita bicara

0: dari perspektif komunikasi publik ini, Pak. Apa dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan masyarakat jika identitas dalam tanda kutip wartawan ini justru diasosiasikan dengan permintaan uang, ancaman, atau intimidasi?
1: Ya, ini yang menodai profesi kita, Mas.
0: Mm-mm.
1: Jadi banyaknya wartawan, tanda petik wartawan yang minta-minta uang, itu yang jelas itu bukan wartawan, saya pikir. Jelas wartawan. Dan itu terjadi di mana-mana, di lapis yang paling bawah, misalnya kepada guru, kepada kepala desa. Itu kan sudah merata di mana-mana. Itulah yang akan mencederai profesi wartawan. Dan itu dilakukan oleh bukan wartawan yang profesional.
0: Ya.
1: Mungkin dia wartawan, ya. Tetapi ini tidak profesional. Karena melanggar semua, hampir semua kode etik jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, seperti itu. Nah, ketika wartawan sudah melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sudah pasti ini nanti akan merusak citra wartawan kita sendiri, apa profesi wartawan itu sendiri. Dan sekarang sudah sedemikian rupa rusaknya seperti itu. Karena apa? Karena wartawan, profesi wartawan itu sangat seksi, sangat cantik, sangat indah, sehingga orang kepingin jadi wartawan. Kalau sudah jadi wartawan, aku mau bikin ini, saya mau bikin ke SD-SD yang jalan-jalan, mau ke desa-desa, jalan yang rusak akan saya tulis. Itu kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak paham tentang kode etik jurnalistik. Pahamnya apa? Pahamnya cari duit. Udah itu aja.
0: Iya.
1: Nah, ke depan itu pasti akan merusak citra-citra, citra wartawan.
0: Iya, artinya kan ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan intimidasi atau pemerasan, sehingga membuat produk jurnalistik tidak lagi menghadirkan fakta, begitu ya Pak Eko ya?
1: Iya, betul. Jadi akan bergeser yang wartawan yang seharusnya membuat produk jurnalistik, karya jurnalistik, bergeser karena orientasinya itu sudah duit, uang, begitu ya. Ya, akhirnya dia cari duit. Mungkin dengan cara begitu dia mendapatkan duit, begitu kan? Dengan modal seadanya, pengetahuan seadanya, keterampilan seadanya, dia mengaku wartawan, lalu mengintimidasi, itu bisa jadi duit juga. Nah itu loh seksinya wartawan itu kan di situ, seksi sekali.
0: Pak, ini kan tadi sebelumnya kami juga berbincang bersama dengan PBPGRI, di mana kasus serupa ini bukan kali ini saja terjadi. Sudah banyak hal yang serupa. Ini bagaimana Pak Eko melihat kasus-kasus serupa ini bisa terjadi di berbagai wilayah dan dilakukan tadi dalam tanda kutip wartawan melakukan pemerasan atau intimidasi terhadap sekolah ini?
1: Ya, itu terjadi kalau menurut saya karena lemahnya atau rendahnya literasi jurnalistik kepada masyarakat kita, termasuk para guru, para kepala desa.
0: Yeah.
1: Itu sangat lemah. Sehingga ketika guru atau kepala sekolah atau kepala desa sudah mendengar ada wartawan mau datang, itu pikirannya sudah gak karu-karuan. Itu, wah, jangan-jangan nanti minta duit, jangan-jangan nanti bla bla bla. Jadi seperti itu. Itu karena apa? Karena literasi jurnalistiknya masih belum maksimal, kira-kira begitu.
0: Sehingga atau memang karena ada kesalahan yang ditutupin sehingga sudah takut.
1: Nah, bisa jadi seperti itu.
0: Yeah.
1: Tapi ketika dia punya literasi jurnalistik yang bagus, misalnya begitu ya, sebenarnya kalau dia mau menghadapi wartawan, ada yang mau datang, tanya soal macam-macam, dia itu bisa menghadapi kok. Ini terlepas ada kasus atau tidak ada kasus ya.
0: Iya.
1: Itu saya pikir dia bisa menghadapi gitu. Dan tenang begitu. Ada kasus tenang, gak ada kasus apalagi lebih tenang kan begitu. Nah, literasi jurnalistik itu diantaranya ya bagaimana menghadapi sikap wartawan dari desa ke desa, wartawan dari sekolah ke sekolah. Itu gimana sih cara menghadapinya?
0: Nah, itu tugas siapa Pak Eko kalau kita bicara masalah memberikan literasi kepada masyarakat ataupun tadi yang untuk sekolah ataupun pejabat lainnya agar tidak dalam tanda kutip tertipu dengan wartawan yang oknum wartawan seperti ini.
1: Ah, oke. Saya pikir ini organisasi profesi wartawan harus hadir di sini. Harus turun mengedukasi masyarakat kita, terutama para guru, kepala sekolah, kepala desa dan semuanya. Agar ketika ada wartawan yang ujung-ujungnya gelagatnya itu mau minta duit misalnya begitu ya, atau cari-cari masalah, cari-cari berita yang seharusnya berita itu tidak layak tetapi dibuat menjadi layak. Ini kan sebenarnya juga bagian dari bagian pendidikan sebuah organisasi profesi seperti itu. Jadi sebenarnya kan begini Thomas Suwan, wartawan itu tahu mana berita menarik, mana berita pentingnya. Kalau misalnya ada paving di jalan rumah sebuah di sedikit rusak, itu kan berita itu tidak amat-amat penting juga, tidak amat-amat menarik juga. Tapi bisa diangkat. Wartawan profesional itu tidak akan mengangkat itu kalau hanya 1 meter, 2 meter. Tetapi wartawan yang tidak profesional itu dijadikan bahan. Ya memang
0: melihat celah ini ya.
1: Iya, melihat celah. Mau ditukar ini. Jadi ada transaksionalnya di sini. Wah, ini Bapak ini enggak sesuai spek ini. Jadi kecil-kecil. Jadi ya memang wilayahnya kecil-kecil. Ya mungkin nanti juga ada yang besar-besar gitu. Kasusnya besar-besar. Ya gitu. Mencari celah pinter lah.
0: Iya. Nah ini kan yang perlu diwaspadai juga ya. Nah kalau saya mau ini Pak Eko, sejauh mana tekanan komunikasi ini kan dikatakan ya misalnya membentak, menunjuk, mendatangi institusi berulang kali ini ya. Dikatakan seperti itu ya. Kalau kita lihat kronologi yang beredar, ini sejauh mana tekanan komunikasi seperti itu dapat disebut sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam relasi jurnalistik Pak Eko?
1: Ya, itu sebenarnya bukan lagi kekerasan simbolik, itu fakta. Kekerasan yang sudah menjadi fakta. Fakta intimidasi datang berulang-ulang, ngapain datang berulang-ulang dengan dengan tujuan yang menurut saya bukan tujuan jurnalistik, tapi tujuan mengintimidasi. Ini sudah menjadi fakta ya, fakta yaitu intimidasi ujungnya mau memeras gitu ya. Dan ini sudah bisa dilaporkan sebenarnya. Makanya beberapa beberapa kasus itu ada yang pernah menjebak wartawan gitu ya. Itu boleh silakan gitu ya. Karena apa? Karena mereka gelagatnya tidak untuk mencari berita tetapi untuk mencari hal-hal yang berbeda dari sebuah berita, misalnya minta uang atau transaksi yang lainnya. Tapi dia masuk pakai baju wartawan. Nah ini loh yang jadi persoalan itu. Waduh, saya ditatangi wartawan. Wartawan minta duit, wartawan minta bla bla bla. Ini yang jadi persoalan.
0: Tugas siapa sih Pak Eko kalau bicara pengawasan dan juga tadi untuk dalam tanda kutip wartawan-wartawan yang banyak disebutkan dalam tanda kutip wartawan bodrek katanya ini. Tugas siapa dalam pengawasan? Ini kan makin banyak ini untuk melakukan hal seperti ini.
1: Iya. Dalam konteks seperti itu, mengedukasi wartawan itu adalah tugas dari organisasi profesi, termasuk juga tugas dari organisasi perusahaan media. Tetapi jauh yang lebih luas, ini sebenarnya tugas kita bersama. Masyarakat juga punya tugas supaya melek jurnalistik. Melek jurnalistik itu artinya dia mengerti wartawan yang profesional dan mengerti wartawan yang seolah-olah wartawan, kan begitu. Cara mengetahuinya, nah itu kalau kita bicara cara mengetahuinya itu masuk dalam literasi jurnalistik ya. Itu sangat gampang sekali sebenarnya. Gelagat-gelagat wartawan yang begitu sangat-sangat gampang diketahui. Misalnya datang bergerombol, sangat begitu. Datang dari jauh bergerombol dan tidak berani head to head katakanlah begitu, atau wawancara tatap muka sendiri. Wartawan profesional dia selalu memperkenalkan diri dari media mana, terus tujuannya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau kita seperti itu, dia juga dengan sopan, dengan etika lah, ada etikanya seperti itu. Apalagi
0: terverifikasi ketika, Dewan Pers ya Pak ya.
1: Lulus UKW gitu. Boleh kok ditanya itu mana kartu UKW-nya boleh.
0: Pak Eko Pamuji, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat malam.
1: Terima kasih Mas Umar, selamat malam.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI yang juga dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Kasus intimidasi kepala sekolah di Sukabumi menjadi sorotan publik.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita masih membahas tema terkait dengan intimidasi terhadap kepala sekolah yang terjadi di Sukabumi yang menjadi perhatian publik. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari Wakil Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, dosen ilmu komunikasi UNESA, Eko Pamuji. Jadi kepala sekolah juga perlu ya untuk memiliki literasi di bidang hukum dan juga komunikasi atau jurnalistik untuk bisa mencegah adanya tindakan seperti ini. Tahu hukumnya, tahu caranya gitu ya, untuk menolak. Jadi jangan nurut aja, akhirnya oknum-oknum ini semakin berani. Karena si wartawan yang berinisial AS ini sudah berkali-kali datang. Artinya kedatangan dia yang sebelum-sebelumnya, dari pertama kali hingga saat kejadian, itu diberikan pintu masuk yang lebar, disambut ya. Seharusnya kalau ada modus-modus pemaksaan membeli koran ya, terlepas dari sudah adanya dana bos atau bukan, ya untuk apa dana bos dipakai buat beli koran gitu ya. Seharusnya berani menolak dari awal. Kalau sudah berkali-kali datang, artinya ya seolah-olah membuka pintu bagi tindakan seperti ini. Harusnya tolak saja. Dan juga bukan tidak usah takut, bukan tugas wartawan untuk membuka aib ya, kalau memang ada gitu ya. Itu adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum, yang barang buktinya juga harus ada dulu. Jadi kadang suka takut dengan ancaman-ancaman gitu, sehingga merasa terpaksa untuk menerima mereka. Nah, ini yang jadi problem gitu. Silakan bagi Anda pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Saya buka sesi interaktif kedua. Saya sapa dulu yang pertama, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Wang.
0: Ya Pak Wibi, sehat ya di Makassar ya?
1: Ya.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Begini Bang ya. Kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang istilahnya mau bikin kacau di sekolah.
0: Iya.
1: Kan tiap sekolah ada security-nya, ada satpamnya. Ya itu sudah amankan itu. Security di sekolah itu sudah amankan. Kemudian sekolah lapor ke polisi.
0: Ya harusnya begitu ya.
1: Iya, nggak usah takut. Kalau merasa dirinya benar, apa takut? Biar wartawan, biar siapapun, kalau mereka datang ke sekolah mau bikin kacau, ya amankan dulu. Makanya tidak disediakan security. Biar sekolah itu. Satu sekolah biasa ada dua, saya lihat di Makassar. Jadi kalau ada apa-apa, ya dia lah yang maju dulu, amankan itu orang. Sementara pihak sekolah lapor ke polisi. Ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Ya, itu tadi ya, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang datang dengan tujuan tidak jelas, jualan koran di era digital gitu. Maksudnya bukan soal korannya, tapi untuk apa jual ke Capsec dan ya nunggu dana bos lagi alasannya. Ini juga agak sulit mengerti saya, kenapa alasannya karena tidak ada dana bos. Ada pun ya tidak untuk beli koran, anggaran itu ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi Mas Abil, sayangku yang cakep, yang tampan.
0: Amin.
2: Sekaligus uangnya banyak.
0: Wah, amin banget kalau yang itu saya.
2: Aduh, saya ikut prihatin nih Mas Abil. Itu wartawan yang seperti itu, dia namanya ya bukan wartawan AS, itu wartawan-wartawan. Kenapa ya? Ya boleh dikatakan ya untuk mengisi bahan diskusi agak kelek seperti inilah. Ya, jadi untuk nambahi cerita orang yang pandai cerita. Mungkin di sana, mungkin yang jadi perilaku juga bangga kok. Ya. Terus yang jadi wartawan asli itu perlu ekstra hati-hati, karena apa? Itu ada yang ya ada yang mengembari jadi wartawan walaupun akhirnya jadi kerusuhan. Ya, boleh dikatakan ya mungkin orang sering mabok juga.
0: Iya, tadi kan sudah dijelaskan dia ini
2: buktinya apa kan itu kan apa seolah-olah kan ngamuknya ngamuk itu seolah-olah pikiran tidak waras.
0: Iya, memang pakai sabu, Pak.
2: Ya iya, memang saya kalau saya itu prinsipnya langsung seperti itu mungkin bisa terjadi. Pokoknya ya yang jadi wartawan beneran itu ya perlu ekstra hati-hati, soalnya tanggal saya ya ada yang jadi wartawan sih.
0: Iya.
2: Malah setiap gajian walaupun 50 ribu rupiah saya sering dikasih itu wartawan betulan itu. Terima kasih sayangku, pendengar-pendengar yang lain, semoga anda semuanya keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Dasrun dan juga keluarga ya. Ya ini juga memang mencoreng nama baik wartawan. Walaupun belum ada keterangan resmi apakah ini wartawan resmi atau bukan, tapi belum ada juga yang mengakui ya bahwa AS ini pelaku dari intimidasi kepala sekolah ini sebagai anggota dari bagian dari medianya, bahwa disebutkan terdapat aksesoris ya berupa semacam ID gitu dari salah satu media lokal, namun media lokal tersebut juga menyatakan yang bersangkutan bukan bagian dari anggota medianya. Ya, memang ancaman ya. Ada unsur ancaman yang dilakukan oleh pelaku intimidasi ini sehingga membuat kepala sekolah terpaksa menerima. Jadi bukan karena dibiarkan tindak kekerasan ini terjadi, namun ketika ada makian, cacian dan juga dikatakan mengamuk ya pelaku ini di sekolah di hadapan para siswa, barulah tindakan keamanan dilakukan gitu. Jadi di awalnya memang ini disayangkan juga, kenapa dari awal oknum yang mengaku wartawan kemudian diberi ruang untuk terus datang lagi dan lagi. Ya ini seharusnya para kepala sekolah dan juga guru punya literasi di bidang hukum dan juga di bidang komunikasi atau jurnalistik untuk bisa dalam tanda kutip melawan ya. Artinya gak gampang ditakut-takutin, diancem gitu ya. Karena tidak mungkin mereka yang tidak terkait apapun dengan sekolah bisa melakukan tindakan hukum atas tuduhan-tuduhan tertentu. Misalnya Kepseknya melakukan jual beli jabatan atau ada program di sekolah tersebut yang ilegal di luar aturan Kemendikdasmen misalnya. Dan kemudian si oknum wartawan ini mengancam, nanti saya akan bongkar ya. Nah itu bukan hak dia, dan dia tidak akan mampu seharusnya. Nah, kecuali dalam tanda petik ada backingannya. Ya, oknum dinas pendidikan sendiri yang memberi ruang bagi kelompok-kelompok wartawan abal-abal ini untuk bisa mempunyai akses informasi bahwa di sekolah ini ada pelanggaran ini, Kepseknya melakukan kesalahan ini, sehingga si kelompok wartawan ini seolah-olah punya senjata pamungkas gitu, sehingga berani melakukan ancaman. Ya kita nggak tahu konteksnya seperti apa, kenapa ada Kepsek yang takut diancam oleh oknum-oknum seperti ini. Silakan mendengar komentar dan pendapat Anda, masih kami tunggu. Dan ya sudah terhubung kami dengan pendengar selanjutnya dari Riau, ada Pak Saiful. Selamat dini hari Pak Saiful.
3: Selamat dini hari Mas Habil ya.
0: Betul.
3: Iya saya dengar dari awal ya sampai akhir. Tapi wartawannya ini perempuan atau laki ya?
0: Laki-laki
3: ya. Nggak muda ya. Tapi kalau menurut saya, seperti diterangkan Pak Eko tadi juga ya, kalau kita benar, ngapain takut kan gitu.
0: Iya.
3: Tapi saya melihat yang pertama, walaupun era digital, tapi setiap sekolah rasanya masih harus langganan satu koran minimal itu kan.
0: Oh memang harus Pak menurut.
3: Biasa,
0: ini Pak Pandu kan ya?
3: Ya.
0: Pak Pandu ini kan ya?
3: Iya,
0: Pak Pandu. Ya. Pak Pandu memang harus Pak sekolah langganan koran.
3: Nah, karena ada begini, kan katanya begini, orang yang tidak baca koran dalam satu hari, hubungan ortodok. Ya kan, ketinggalan zaman. Tapi kalau dia baca koran, dia sedang keliling dunia. Kalau dia keliling dunia, dia bersiap untuk berbahagia dan menderita. Itu kata Mutingu Buse loh. Jadi satu sekolah, malah satu keluarga itu zaman sebuah digital ya. Itu kalau yang gemar membaca itu, di situ aja tandanya. Ada koran di rumahnya, begitu. Jadi menurut saya, kalau benar, mau siapapun yang datang ingin bertanya harus diinformasikan. Apalagi kalau wartawan kan, wartawan itu justru saya terus terang aja mas, saya guru, saya isi otak ini diisi oleh wartawan rasanya begitu. Saya langganan 4 koran waktu bekerja itu. Kompas, Media Indonesia, Rio Post, dan Tribun. Belum istri lagi, istri Femina ya kan, Nova itu. Habis saya kalau kumpul itu kumpulkan kuitansinya, saya bisa bikin petak 2 loh.
0: Luar biasa.
3: Padahal saya hanya guru biasa itu.
0: Iya. Jadi, tapi kalau jualnya ya, maksa dan kemudian menggunakan anggaran bos, ini perlu nggak?
3: Ya, tapi kan bisa jawabannya, kami memang belum berlangganan koran, tapi ini maksud mau langganan koran, tapi kami akan pilih korannya kan begitu.
0: Iya.
3: Tapi kalau hanya minta wartawan tadi, hanya mungkin kelaparan atau gimana ya, beri aja makan gitu kan.
0: Jadi
3: semua pun, siapapun pejabat, kepala sekolah, instansi apapun, jangan takut dengan wartawan. Kalau kita benar kan, justru dari wartawan inilah perusahaan kita, sekolah kita dipopulerkan ke masyarakat.
0: Iya.
3: Nah seperti itu mas, pendapat saya itu.
0: Oke baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak.
3: Iya, kembali
0: sehat selalu.
3: Iya.
0: Iya, baca Quran itu penting mendengar untuk menambah pengetahuan ya. Namun tidak dengan dipaksa beli ya. Dan juga pastinya ya wartawan itu datang dengan niat baik. Tadi salah satunya bisa untuk mempopulerkan sekolah tersebut. Bisa menyiarkan bahwa sekolah tersebut punya program-program bagus sehingga bisa jadi bahan promo juga ya. Nah, kemudian setelah dipromosikan barulah nanti ada balas jasa begitu ya. Harusnya seperti itu, bukan dengan maksa minta-minta beli koran saya gitu. Harus sebulan 100.000. Itu wartawan apa seperti itu. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Sabil Sapitri yang gantengnya se-Indonesia.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat Pak Caswa yang banyak uangnya nih.
4: Amin. Matanya disimpan ya?
0: Hah?
4: Mata sipitnya disimpan ya?
0: Kalau ada uang mata saya jadi belok Pak Caswa.
4: Oh, kalau ada uang. Oh, ini tanggal muda ya? Iya benar, pantesan bicaranya uang ya. Ini tanggal muda, kalah Pak Caswa ya, kalah.
0: Iya, ini tanggal muda tapi ada berita orang yang minta-minta uang ini.
4: Ada
0: maksa lagi.
4: Iya, kembali ke topik ya, Sambil. Sebenarnya ya zaman sekarang apapun yang dilakukan itu tersendat, terhadang dengan ekonomi.
0: Iya.
4: Jadi ekonomi kita lemah, akhirnya berusaha dengan membagi secara apapun, yaitu tadi menjual itu secara maksa.
0: Iya.
4: Kalau memang mau berusaha mah gak usah maksa, tinggal minta-minta aja, ngemis kok. Pasti dapat. Gak usah maksa seperti itu. Karena mereka pun yang bekerja pun bukan dibayar dengan masyarakat kan, dengan negara. Jadi kan seperti itu. Jadi kalau misalkan menjual apapun ya kita harus melihat dulu ke belakang dong, jangan sampai asal laku dengan secara ancaman.
0: Iya.
4: Akhirnya kan dia yang harus dijerat itu sebenarnya, itu seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Jangan sampai ini apa ya namanya? Jangan sampai memberikan efek jerah sama yang enggak salah, kasihan.
0: Oh iya.
4: Jadi pendapat saya itu
0: baik, Pak Caswa.
4: Zaman sekarang itu ya itulah kejadian apapun karena perekonomian sulit, harga serba mahal, akhirnya apa yang dilakukan.
0: Okay.
4: Tapi jangan sampai dengan penyiar, dengan kru di Pro 3 tersebut. Jangan sampai.
0: Enggak dong.
4: Jangan sampai amit-amit. Terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UUD ujung-ujungnya duit gitu Pak Caswa ya. Gaya elit, ekonomi sulit, akhirnya minta maksa. Kita terakhir ke Laksumawi ada Pak Arif Satria. Selamat dini hari Pak Arif.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Ya, Pak Arif, sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana tanggapannya Pak?
5: Ya, ini tentang intimidasi kepala sekolah.
0: Oh, iya, betul.
5: Para wartawan, seorang wartawan.
0: Oknum ya. Diduga oknum wartawan.
5: Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ini sangat prihatin ya, karena apalagi kepala sekolah yang menimpa. Ya, semoga, saya berharap sih kasus ini segera ditangani oleh pihak kepolisian juga, benar-benar ditindaklanjuti. Kedua, pihak Persatuan Wartawan Indonesia juga sebenarnya harus melihat anggotanya dan juga harus benar-benar membimbing agar kan ke depan tidak terjadi lagi. Karena ini bukan, kalau kita bukan sekali dua kali ya, karena udah sering, kalau dulu juga pernah terjadi di era tahun 2023 atau 2024 kan seperti itu juga, sampai kades tempat diperas juga. Ini kan yang diperas apalagi kepala sekolah. Apalagi kita tahu kepala sekolah ini kan yang memayungi generasi berikutnya. Nah, sedangkan ini yang terjadi justru malah sebaliknya. Ya, kita berharap untuk kedepannya dari pihak aparat kepolisian benar-benar menindaklanjuti oknum-oknum seperti ini agar untuk ke depan tidak sembarangan para oknum wartawan ini bisa masuk ke ranah sekolah dan juga bisa menindas. Dan kan kepala sekolah, masyarakat awam aja nanti kita tahu bisa saja diperas seperti ini hanya gara-gara hal yang tidak mereka ketahui.
0: Iya. Baik. Ya, baik ya, Pak Arif Satria, ya. Terima kasih atas komentarnya.
5: Yo, sama-sama.
0: Ya, sehat selalu.
5: Amin.
0: Ya, jadi memang tadi ya perlu ada tindak lanjut dari PWI atau Persatuan Wartawan. Tapi saya sendiri ragu nih kalau ini beneran wartawan gitu ya. Hanya uang 100.000 saja sampai ngamuk begitu. Kan kalau wartawan resmi sudah mendapat gaji bulanan gitu ya. Dan juga untuk guru dan juga kepala sekolah ya, dalam hal ini PGRI ya, ini perlu juga untuk memberikan edukasi kepada para guru agar bisa berani menolak gitu ya. Apabila ada oknum-oknum seperti itu datang minta agar beli jasa atau barang tertentu tapi dipaksa gitu ya. Dan juga kepala sekolah, ini juga ada organisasi K3S namanya, kelompok kerja kepala sekolah, yang harusnya bisa berembuk nih supaya sama-sama punya gerakan menolak hal seperti itu. Karena kalau sudah datang berkali-kali, artinya ketika kedatangan pertama itu sudah diberikan ruang untuk negosiasi. Nah, kenapa diberikan ruang itu? Kemudian alasannya juga tidak adanya dana bos. Kenapa dana bos dibawa-bawa? Walaupun beli koran itu penting, tapi seberapa mahal sih koran itu ya? 100.000 sebulan harusnya dana bos kan untuk kebutuhan anak. Emangnya anak-anak baca koran gitu? Semoga ada tindakan hukum yang tegas untuk oknum ini supaya memberikan efek jera bagi yang lain, supaya kasusnya tidak terulang lagi. Dan juga untuk para guru, para sekolah, warga sekolah, staf apapun itu, berani menolak hal-hal seperti ini. Jangan takut diancam-ancam. Mereka bukan pihak yang layak untuk mengancam kalian gitu. Kalian itu kan lebih mulia dari mereka. Ya, mereka minta-minta uang, mengemis di kantor Anda, di tempat Anda, di sekolah Anda. Anda sebagai kepala sekolah harus punya keberanian untuk berani menolak. Jangan beri ruang sedikit pun bagi praktek pungli, apalagi pemerasan. Saya Hadani Sabil, menutup segmen Kopi Pro 3 di hari ini. Kita jumpa lagi esok dengan topik yang tidak kalah menarik di jam yang sama. Terima kasih atas partisipasi Anda. Dan tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Masih akan kami putarkan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
2: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
1: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
2: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
3: Jadi masing-masing PSE itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten tersebut. Ini layak untuk di tayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan. Tekdok.
2: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 Red, terus mengudara kuntut Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, didorong dapat memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporannya disampaikan Alfred Sengge.
4: Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
5: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
8: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi ini.
6: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Calon gubernur, calon deputi gubernur senior, calon deputi gubernur Bank Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
3: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan, perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama, ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
3: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus

0: Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
2: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
3: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa, nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat agar

0: keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami sudah tersambung bersama dengan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yase, SE, MSc. Pak Gusti Wayan, selamat pagi. Halo, Pak Gusti Wayan, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Mas Rudy.
4: Iya, apa kabar, Pak Gusti, pagi hari ini, Pak?
5: Baik, cerah ini pagi ini.
4: Alhamdulillah. Kemarin DPR dalam rapat paripurna telah mensahkan Ibu Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru untuk periode 2026-2031. Dari amatan Anda, tantangan terbesar yang akan dihadapi sebagai Gubernur Bank Indonesia apa ini, Pak?
5: Iya, tentu yang pertama adalah kita masih menghadapi ketidakpastian geopolitik global ya,
4: yeah.
5: Dan itu tentu perhatian kita terutama di Bank Indonesia juga menjadi ini, terutama bagaimana kita bisa menjaga volatilitas ya, sistem keuangan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana di samping polaritas tadi dan juga nilai rupiah, yang berikut adalah berkaitan dengan bagaimana kita tetap menjaga kesinambungan pengendalian inflasi, termasuk juga yang saat ini masih ini tapi sudah mulai agak mereda berkaitan dengan daya beli masyarakat. terutama bagaimana menjaga inflasi pangan, dan kemudian ini dia BI juga memiliki tantangan berkaitan dengan BI rate, ya, bagaimana BI rate. Di satu sisi di dalam negeri kita bisa menjaga agar tingkat bunga tidak terlalu tinggi yang memungkinkan sektor real kita bergerak, tapi di sisi lain juga jangan sampai menyebabkan investor luar itu menjadi menjadi capital outflow lah. Nah, yang berikut adalah pengelolaan likuiditas ya perbankan terkait dengan kredit, yang ini sangat penting, terutama bagaimana Bank Indonesia tetap menjaga kebijakan yang berkaitan dengan makro prudensial khususnya untuk UMKM kita. Dan yang berikut lagi adalah berkaitan dengan ini, kita kan sedang getol-getolnya digitalisasi nih Pak Rudi. Dari ini kita ini saya kira bagus dilanjutkan Bank Indonesia, termasuk juga sudah mulai muncul, nggak salah ya itu kita sudah punya kartu kredit nasional ya, yang mungkin mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi identitas bangsa kita. Nah, ini harus kita jaga terkait dengan cyber, terutama terkait dengan sistem keuangan kita. Dan yang terakhir adalah koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana kita mensinergikan antara fiskal moneter. Jadi saya kira ada 6 itu yang menjadi tantangan Ibu Desi ya ke depan dan juga timnya di Bank Indonesia.
4: Baik, saya highlight tadi inflasi di antara yang Anda sebutkan, kemudian suku bunga, likuiditas perbankan, nilai tukar rupiah. Itu dulu aja Pak, inflasi. Bulan Juli ini kami lihat ternyata tercatat berada di 2,88%. Bagaimana melihat kondisi ini Pak?
5: Ya, bagusnya Bank Indonesia sudah sejak lama menganut pendekatan yang kita sebut dengan inflation targeting. Saya sangat sangat setuju itu bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena kita menjadi fokus bagaimana kita menjaga jangan sampai inflasi juga menekan karena dampaknya terhadap daya beli khususnya. Bank Indonesia secara nasional menetapkan yang namanya inflasi stabil itu adalah 2,5% plus minus 1 dan saya melihat untuk Indonesia pada koridor itu dan Bali juga sangat bagus pada koridor itu, yang artinya adalah kita bisa mengandalkan inflasi kita terjaga dengan baik.
4: Dan apakah stabilitas inflasi tadi yang Bapak katakan masih dalam ruang rentan yang memang di yang memang masih berada dalam koridor yang saat ini ada, itu bisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah di triwulan pertama itu 5,29% Pak ya pertumbuhan ekonomi kita itu. Gimana ini Pak?
5: Salah satu variabel penting di dalam bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk juga di daerah sekarang di mana Bali juga ditargetkan tinggi loh khususnya Badung sama Denpasar, dan ini salah satu hal faktor penting yang harus kita jaga adalah kaitannya dengan inflasi. Nah, inflasi ini kan bergerak terus ya walaupun masih dalam koridor target, tetapi dia bergerak terus, yang artinya adalah dalam upaya kita seperti misalnya yang kita perhatikan adalah inflasi mengenai sektor pangan, jadi untuk mendukung ketahanan pangan kita. Dan ini dalam analisis saya beberapa waktu yang lalu itu ternyata dari sisi pangan itu inflasinya relatif rata-rata lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ke depan dalam upaya kita menjaga daya beli masyarakat sekaligus itu penting sekali bagaimana tadi bauran kebijakan berkaitan dengan sektor moneter, BI rate-nya, dan terutama bagaimana kredit bisa dilonggarkan khususnya bagaimana bank-bank itu bisa memberikan kredit lebih luas dengan bunga rendah. Ini mendukung sektor real khususnya produksi, sektor produksi di sektor pangan menurut saya. Dan ini adalah kalau dalam konsep ekonomi saya menyebutnya sebagai jual ekonomi, di mana isi perut domestik yang sebagian besar juga mendukung pertumbuhan itu menjadi terpenuhi lebih dulu gitu.
4: Tetapi Anda melihat apakah hal ini merupakan suatu langkah positif dalam strategi Bank Indonesia untuk pengendalian inflasi sehingga berdampak kepada yang lainnya? Bagaimana ini Pak Gusti Bayan?
5: Ya, Inflasi itu adalah sesuatu yang di mata masyarakat, kalau dia naik itu menjadi masyarakat itu agak sedikit apa ya.
4: Yeah.
5: Kalau inflasi naik itu adalah bagian apa, menjadi cepat panik lah begitu. Yeah, ya,
4: yeah.
5: Masyarakat kita.
4: Karena mau nggak mau kan dampaknya ke daya beli itu, Pak.
5: Iya, makanya jaga jangan sampai dia di luar koridor gitu aja.
4: Yeah, yeah.
5: Kalau di luar koridor dalam artian dia lebih tinggi. Nah, itu akan menyebabkan orang-orang masyarakat kita menjadi apa ya, bisa membeli lebih banyak dan seterusnya. Dan ini memerlukan edukasi. Tetapi yang penting sekali menurut saya adalah penguatan sektor yield.
4: Penguatan
5: dimana,
4: sektor yield.
5: Nah, ya, jadi okay. ini bauran kebijakan Bank Indonesia ini sudah sangat bagus. Walaupun tidak semua dari kebijakan itu memang kewenangannya Bank Indonesia.
4: Okay.
5: Tetapi ini adalah bekerjasama sektor perbankan dari kebijakan BI rate, kemudian sektor perbankan real yang diawasi, tentu diawasi dengan baik ya. Diawasi dengan baik agar kredit-kredit murah yang dikucurkan dari kebijakan pemerintah itu justru masuk ke surat-surat berharga, jangan sampai begitu ya, yang seharusnya lebih banyak harus pada sektor real. Nah, ini.
4: Iya, tapi ya. Tapi pertumbuhan kredit kita itu 13,58%, artinya
5: ya,
4: menurut Anda ya, sehat nggak itu, Pak? Dengan BI rate 5,75 ini, Pak ya, gimana Pak Gusti?
5: Dalam catatan saya itu terakhir itu pertumbuhan kredit kita sekitar berapa, 12% ya?
4: 13,58 malah kami dapatkan ini.
5: Ya, ya.
4: Sekitar segitu lah,
5: ya. Ya, yang artinya itu adalah ekspansif, sehat, relatif sehat.
4: Oke.
5: Okay. Ya, relatif sehat, artinya perkembangan kredit itu. Yang paling penting kemudian adalah bagaimana kredit-kredit yang tersalurkan itu juga perlu dicek kembali apakah itu untuk tujuan konsumtif dan kemudian apakah itu untuk tujuan-tujuan produktif. Karena dalam analisis saya terkait dengan UMKM, dalam khususnya UMKM pangan kita itu masih masih kurang. Jadi kekuatannya mesin situ. Ketika produksi, produksi dikembangkan itu kaitannya besar ya. Tidak hanya mengandalkan kita, tidak nilai tambah yang akan terbentuk itu adalah dari produksi. Tetapi bukan hanya sekedar dari peningkatan harga-harga karena penjualan.
4: Iya, iya. Sejauh ini bagaimana Bapak melihat UMKM untuk memberi atau memperoleh ruang mendapatkan kredit tersebut, Pak? Dari kebijakan Bank Indonesia
5: ini dia analisis sederhana, barangkali perlu kita evaluasi kembali ya, berkaitan apakah kur kita efektif untuk meningkatkan produksi UMKM kita atau tidak.
4: Kredit usaha rakyat
5: berapa persen dari kur yang diterima oleh pengguna kredit tadi dimanfaatkan untuk tujuan produktif dan berapa persen untuk tujuan konsumtif.
4: Oke.
5: Okay. Kan ini kalau perbankan kita tuduh itu kan kasihan dia, karena dia tenaganya tidak sampai di situ kan.
4: Iya, iya, iya.
5: Jadi akademisi harusnya mulai melihat itu sebagai bagian upaya kita bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kredit-kredit usaha rakyat yang menuju pada penguatan ekonomi produktif.
4: Iya. Artinya kebijakan Bank Indonesia apa ini, Pak? Dari pertumbuhan kredit ini betul-betul bisa dirasakan pula satu, untuk UMKM tadi ini, Pak. Seperti apa ini?
5: Betul. Satu, pertumbuhan kredit itu pengawasannya. Sekarang pengawasannya adalah dari Bank Indonesia itu berkaitan dengan persentase dari penyaluran kredit kepada masyarakat dan juga berapa persentase dari dana-dana mereka itu yang terparkir di surat berharga.
4: Yeah.
5: Ini pengawasannya di situ. Yang artinya adalah perbankan diberikan kelonggaran untuk cadangan minimum, itu kan kelonggaran sekarang, bagus sekali. Itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Yang maksudnya adalah kelonggaran diberikan agar perbankan itu memberikan kredit lebih longgar kepada para nasabah, usulnya usaha-usaha UMKM kita termasuk usaha-usaha mikro. Dan ini akan sangat penting menggerakkan. Dan kemudian di sektor real, ini pengguna-pengguna kredit ini mesti diedukasi dalam artian bahwa memang kredit kalau perbankan makin tinggi kan makin bagus.
4: Iya, iya.
5: Tapi kalau kredit semakin tinggi semakin bagus itu dimanfaatkan ke kegiatan-kegiatan yang produktif sebagian besar. Nah, semualah ya. Kalau 50% untuk produktif mungkin ditingkatkan menjadi 60-70% lah. 70% sehingga 30% saja yang konsumtif. Ini akan semakin bagus. Jadi kebijakan-kebijakan ini bukan semata dari tugasnya Bank Indonesia sampai situ dia, tetapi mungkin ada pihak-pihak lain yang kita harus bekerja sama untuk menganalisis dan memberikan feedback. Apa perlunya? Perlunya adalah edukasi masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan kredit secara bijak.
4: Ya, kan ada OJK itu, Pak.
5: Iya, ya itu maksud saya. Itu maksud saya. Jadi OJK. Jadi kerjasama itu malah yang memungkinkan kita saling bisa saling kontrol. Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Ya. Baik. Kemudian inflasi saya, kami sudah mendapatkan analisis dari Anda ini, Pak Gusti. Kemudian dari sisi suku bunga Bank Indonesia 5,75% ini, Pak. Ini menarik. Dan juga dikatakan akan bertahan di 5,75%. Anda melihat bagaimana arah kebijakan berikutnya kalau begitu, Pak?
5: Nah,
4: khawatirnya akan menekan sektor pertumbuhan kredit tadi, Pak. Ini bagaimana ini?
5: Ya, begini. Saya melihat Bank Indonesia menempuh kebijakan dua kaki ini, maaf nih ya. Menempuh kebijakan dua kaki di satu sisi sekarang daerah-daerah ditutup untuk pertumbuhan tinggi loh menuju 2045 itu dan stabil stabil pertumbuhan tinggi dan ini membutuhkan kucuran kredit, tidak sekedar kucuran loh tapi juga edukasi bagaimana kondisi UMKM kita berkembang baik. Jadi hilirisasi itu penting menurut saya. Hilirisasi itu penting yang memungkinkan bahwa sektor-sektor produksi termasuk pertanian itu geliat sampai kepada bagaimana produk-produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk menahan atau setengah jadi, tapi bisa dalam jalan jadi. Dan ini akan mendukung sekali sektor industri pengolahan kita. Jadi pertanian mendukung industri pengolahan. Kalau Bali itu yang melonjak dan dominan itu kan sektor jasa, services. Ya. Dan ini memang harus ditransformasikan bagaimana ketergantungan pada sektor ini semakin tetap dia tinggi tetapi semakin tertopang oleh industri pengolahan dan sektor pertanian di mana sektor-sektor budaya ada di situ dan seterusnya. Hilirisasi salah satu jalan yang sudah ditempuh pemerintah dan ini mungkin dilanjutkan walaupun tidak dalam bentuk skala besar betul ya, seperti misalnya dalam nikel itu kan hilirisasinya tambang ya, itu besar betul, tapi skala kecil, mestinya subak dalam ukuran jangan satu subaknya mungkin atau satu hamparan lahan sampai 800 hektar, 1000 hektar dikelola menjadi satu, hilirisasinya kan bagus sekali. Jadi skala ekonominya terpenuhi gitu. Nah ini BI rate kita berapa sekarang ya? Ini
4: 5,75.
5: Yang artinya turun dari tahun sebelumnya, ini adalah kondisi bagus UMKM kita yang harus disambut oleh sektor real. Makanya UMAA, OPD-OPD kita mesti bergerak, pemerintah daerah bergerak sekarang bagaimana mengefektifkan pemanfaatannya.
4: Memang apa risikonya, Pak, jika BI rate itu terlalu cepat diturunkan, Pak? Atau kapanlah penurunan BI rate itu menjadi pilihan yang aman bagi Bank Indonesia?
5: Iya, menjadi aman ketika sektor real kita bergerak baik. Jadi bukan untuk konsumtif. Jadi bergerak baik, yang intinya sebenarnya adalah untuk menjaga inflasi tadi itu kan ada produksi. Produksi ini menguntungkan. Sekarang pertanian kita coba lihat, dari sisi ketenaga kerjaan coba kita lihat. Menua semua kan, yang artinya adalah sektor pertanian, khususnya di Bali ini terutama ya, itu sudah mulai ditinggalkan anak-anak muda kita gitu. Itu sebabnya karena apa? Karena sektor-sektor lain berkembang. Tetapi bagaimana kita sekarang bisa menjadikan dia justru sebagai sektor yang diminati anak-anak muda kan? Ini salah satunya hilirisasi menurut saya dan kemudian bagaimana kita memberikan penghargaan bagus terhadap hasil-hasil produk pertanian kita. Tentu untuk bisa ke situ itu kan produk-produknya mesti berkualitas kan?
4: Ya,
5: kalau produknya sudah berkualitas masuk ke pariwisata itu akan sama bagus, nilainya tinggi. Dan ini kalau sudah nilainya tinggi akan menarik sekali ya. Jadi tidak lagi kita hanya berkecimpung, mengejar, kemudian kerja di luar negeri dan kemudian beberapa tahun balik lagi dan seterusnya. Tapi bagaimana kita membangun Bali dengan basis yang kuat dan juga Indonesia tentu. Dan ini menurut saya kalau yang di bawah ini tidak dikuatkan dengan baik fondasinya untuk sektor produksi, itu BI rate yang turun itu akan cenderung ke konsumtif. Ini perlu benar-benar menurut saya dijaga sehingga edukasi entrepreneur pelatihan dan punya dan ruang-ruang untuk peluang-peluang usaha khususnya di sektor-sektor produktif potensial. Nah ini penting untuk saya kira-kira di masing-masing daerah bisa nggak kita memetakan berkaitan dengan potensi daerah. Saya kira ada ya potensi daerah sehingga investasi yang diinginkan baik menurut skala besar maupun kecil itu bisa terdorong ke arah situ dan ini jadi produktif.
4: Kalau dari kalau begitu Pak, tentu apa peran pemerintah yang menurut Anda akan dapat mendukung untuk seluruh kebijakan Bank Indonesia ini, Pak Gusti?
5: Kebijakan koordinatif. Jadi ini yang saya bilang salah satunya kebijakan bauran bauran kebijakan. Yang intinya adalah ketika Bank Indonesia menempuh bauran ini, termasuk adalah BI rate-nya diturunkan, tapi juga dia menjaga inflasi dan seterusnya. Ini pemerintah daerah sekarang menangkap itu sebagai bagian upaya untuk mengedukasi masyarakat agar bisa memanfaatkan kredit itu dengan baik gitu. Ya dengan baik dan kemudian dilakukan evaluasi bagaimana evaluasi itu kredit-kredit yang dimanfaatkan itu benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan dari kredit itu atau bukan.
4: Sinergi pemerintah karena dengan Bank Indonesia Anda melihat sejauh ini bagaimana? Pak Gusti.
5: Sinerginya bagus. Inflasi kita terutama di Bali ini luar biasa. Jadi tim pengendalian inflasi daerah itu bagus dan malah Bank Indonesia itu sudah membuat beberapa pilot project yang berkaitan dengan bagaimana menjaga inflasi dari sisi produksi. Misalnya di Bangli itu ada pembinaan Bank Indonesia berkaitan dengan bawang merah termasuk di Buleleng dan juga beberapa produk yang lain. Ini saya kira hal yang bagus walaupun saya tahu ya kita tahu bahwa itu bukan kewenangan Bank Indonesia ya. Tetapi hal-hal seperti ini mesti ditangkap gitu. Artinya kerjasama dengan pemerintah daerah.
4: Kami pun juga memiliki sikap terkait dengan independensi Bank Indonesia tadi Pak. Dari seluruh kebijakan yang ada tentu untuk mendukung ekonomi kita secara keseluruhan. Apa sih Pak resiko ketika sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah itu terlalu kuat?
5: Nah ini dia. Satu hal yang paling penting dalam hal Bank Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya adalah bagaimana dia menjaga interdependensinya. Jadi menjaga ketidakberpihakan ya kan begitu. Tetapi kita memiliki tantangan yang besar ke depan yang saya kira semua pihak itu menuju ke arah situ, yaitu Indonesia Emas 2045, kita bermimpi untuk cari negara maju. Nah untuk itu tadi Bank Indonesia melalui berbagai kebijakannya apakah itu kebijakan moneter, stabilitas keuangan, sistem keuangan dan seterusnya ini bisa menopang ke arah situ. Hal yang apa yang harus kita lakukan adalah ketika kebijakan-kebijakan itu seperti tadi ya BI rate diturunkan. Nah ini kan harus ditangkap betul nih. Nah ditangkap betul yang artinya Bank Indonesia memberi ruang yang bagus bagaimana sektor yield kita berkembang. Nah kalau ini tidak ditangkap itu akan mubazir gitu. Yang itu jangan diartikan sebagai keberpihakan Bank Indonesia menghilangkan independensinya gitu.
4: Baik. Pak Gusti Wayan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang banyak hal pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat juga menambah wawasan kita terkait dengan bagaimana nanti kebijakan moneter yang akan dijalankan oleh Gubernur Bank Indonesia yang baru yaitu Destri Damayanti. Terima kasih Pak Gusti. Sehat selalu
5: selamat
4: Pak, selamat beraktivitas.
5: Destri, Pak Rudi, terima kasih atas ruang waktunya dan kemudian salam kita untuk penggemar RRI.
4: Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti Wayan untuk waktunya Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi.
4: Dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wirabakti Denpasar, Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasa. Pendengar Pro 3 Destri Damayanti, resmi disetujui DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 dalam rapat paripurna 1 September 2026. Sebelumnya, Destri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak Agustus 2019, sehingga ia bukan sosok baru dalam pengambilan kebijakan Bank Sentral. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, memiliki pengalaman panjang di dunia ekonomi dan keuangan. Destri pernah menjadi ekonom di Citibank Indonesia, kemudian Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri, serta pernah menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Pengalamannya juga mencakup pemerintahan dan lembaga negara, bahkan ia pernah terlibat dalam kebijakan ekonomi di Kementerian BUMN dan dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK pada 2015. Kini Destri menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dalam proses uji kelayakan di DPR. Destri menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah dan juga lembaga lain, namun tetap menjaga independensi Bank Indonesia.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi monitoring terus dilakukan secara intensif. Laporannya disampaikan Ratna Agusari.
1: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
2: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
2: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
3: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
2: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan kebaharuan atau pembaruan informasi terkait dengan situasi kebencanaan karhutla yang ada di 6 provinsi prioritas dan mungkin ada beberapa provinsi di luar provinsi prioritas yang terus akan kami laksanakan tentu hari ke hari. Kami bersama seluruh unsur terkait terus bekerja untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini saya Berton Panjaitan selaku PLT Kepala Pusdatinkom BNPB bersama dengan Bapak Gogot Suharwoto, PhD, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Informal dan Formal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tentu kita akan untuk mengetahui bagaimana informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah atau di ya daerah yang terdampak karhutla. Sebagaimana kita ketahui bahwa 6 provinsi ditetapkan sebagai provinsi prioritas untuk penanganan karhutla. Yang pertama kita lihat di Kalimantan Barat. Situasi saat ini ditemukan titik api sebanyak 31 titik. Kemarin tanggal 1 September 2026 luas terbakar diperkirakan sebesar 511 hektar lebih dan yang berhasil dipadamkan sebesar 135 hektar lebih. Kualitas udara di sana tergolong berbahaya dengan jarak pandang di bawah 1 km. Tentu keberhasilan yang kita peroleh untuk pemadaman ini sebesar 135 hektar lebih ini atas kerja keras dari Satgas Darat maupun Satgas Udara yang melakukan berbagai upaya. Jumlah personil di sana yang bekerja di Satgas Darat sebesar 14.563 orang. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan sebesar 129.000 hektar lebih. Satgas Udara juga bekerja melalui patroli di mana kita memiliki armada 2 unit untuk melakukan patroli dan ini 2 sorti, 2 kali melakukan pemantauan. Dengan waktu pemantauan itu sebesar 8 jam 49 menit. Tindakan yang kedua dari Satgas Udara adalah waterbombing atau melakukan penyebaran air melalui helikopter. Di sana ada 4 unit helikopter. Jumlah air yang dijatuhkan sebesar 408 ribu liter dan luas lahan yang dipadamkan sebesar 6 hektar. Selain 2 tadi ada juga operasi modifikasi cuaca di mana 1 unit armada kita menyamaikan 800 kg garam dengan waktu operasi sebesar 1 jam 35 menit. Namun demikian hasil akhir dari penyamaian ini kurang maksimal alias tidak ada hujan yang terjadi karena memang minimnya tipisnya bibit-bibit awan yang ada di atmosfer. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk Kalimantan Barat, bahwa operasi darat di lokasi prioritas berdasarkan pemetaan ada di 25 lokasi yang berada di 8 kabupaten kota. Operasi udara juga mengerahkan 4 helikopter waterbombing untuk 3 lokasi yang berada di Kabupaten Mempawah, Ketapang, dan Kuburaya. Kegiatan belajar mengajar di sana tetap dilakukan di rumah. dan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, normal. Untuk Kalimantan Tengah, kita juga menemukan titik api sebesar 50 titik dengan luas lahan terbakar di tanggal 1 September kemarin adalah 77 hektar lebih dan luas yang berhasil dipadamkan sebesar 48 hektar lebih dengan kualitas udara sangat tidak sehat dengan jarak pandang sebesar 3 km. Tentu sama dengan di Provinsi Kalimantan Barat, pemadaman api atau upaya penanggulangan ini dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk Satgas Darat, jumlah personil yang dikerahkan sebesar 10.700 orang dengan luas yang dipadamkan sebesar 48 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara dilakukan dengan 2 armada dengan operasi 3 jam sampai 12 menit. Waterbombing tidak dilakukan dan tentu ini juga tidak ada jumlah air yang dicurahkan atau dijatuhkan. Namun demikian kita melakukan operasi modifikasi cuaca 1 kali dengan menyebarkan 800 kilogram garam dengan waktu 2 jam 8 menit. Adapun catatan kita di sini adalah operasi darat itu dilakukan di 10 kabupaten kota. Di antaranya adalah di Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Seruyan, Katingan, Kapuas, Pulau Pisang, Lamandau, Barito Utara, Barito Selatan, dan Gunung Mas. 4 heli dalam kondisi standby dan 1 heli untuk waterbombing dalam kondisi maintenance. Dan ini biasa dilaksanakan untuk memastikan mesin dan operator berjalan dengan baik di waktu-waktu yang akan datang. OMC yang dilaksanakan tidak menghasilkan curah hujan karena memang pertumbuhan awan sangat rendah di atmosfer di Kalimantan Tengah. Namun demikian, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka. Di Kalimantan Selatan, kita melihat bahwa ada titik api sebesar 29 titik dengan luas lahan terbakar sebesar 348 hektar. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 80 hektar lebih. Kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang hanya di atas 10 km, artinya normal. Operasi darat kemarin dilaksanakan memadamkan 22 hektar, kemudian operasi udara melalui 2 armada dilaksanakan 10 jam sampai 28 menit. Heli waterbombing dilaksanakan dengan menggunakan 5 unit dengan air yang dicurahkan atau dijatuhkan sebesar 1.212.000 liter air. Sedangkan luas lahan yang dapat berhasil dipadamkan sebesar 58 hektar. Operasi modifikasi cuaca tidak dilakukan karena tidak ada bibit-bibit awan ada di atmosfer. Sehingga catatan kami, operasi dapat dilakukan kegiatan ground check, check ground, di mana kami melaksanakan pengecekan di permukaan dan penanganan kebakaran di lokasi 10 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 5 heli dengan penanganan di wilayah Ring 1 Kalimantan Selatan, yaitu di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Banjar Baru. Adapun daerah-daerah yang lain yang memerlukan perhatian adalah Barito Kuala, Banjar, Tapin, dan Balangan. Dan ini tentu di hari-hari ke depan ini menjadi perhatian kami, sehingga diharapkan dapat dipadamkan wilayah-wilayah ini. Kendala utama di lapangan antara lain adalah akses menuju lokasi yang sulit, jauhnya sumber air, lahan yang luas, serta angin dan kondisi asap yang menghambat pemadaman. Namun demikian, tentu tim kita tetap bekerja keras dengan membuat kanal-kanal maupun sumur-sumur baru, sehingga jarak air dengan sumber api atau titik api lebih dapat didekatkan. Provinsi Riau, kita lihat ada 19 titik api dengan luas terbakar per kemarin itu adalah 98 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 19,5 hektar. Kualitas udara di Riau sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di atas 9 km. Di sana ada tim yang bergerak sebesar di untuk Satgas Dara sebanyak 707 orang dengan luas lahan yang dipadamkan 10 hektar. Sedangkan untuk Satgas Udara, untuk patroli dilakukan oleh 2 armada dengan waktu operasi 7 jam 38 menit. Untuk waterbombing dilakukan oleh 4 unit dengan jumlah air yang di drop atau dijatuhkan sebesar 233 ribu liter. Luas lahan yang dapat dipadamkan melalui waterbombing ini adalah 9,5 hektar. Kami juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan satu armada dengan waktu untuk menyemaikan 3.000 kg garam ini dibutuhkan 6 jam 29 menit dengan hasil hujan ringan sampai sedang ada di Bengkalis, Siak, dan Pekanbaru. Secara umum, penanganan karhutlah di Provinsi Riau terkendali. Namun demikian masih terdapat lahan yang masih terbakar 93 hektar lebih. Operasi darat saat ini tersebar secara merata di beberapa daerah di wilayah Provinsi Riau yang memang masih terdapat beberapa titik api, 19 titik api yang kami sebutkan di awal. Proses belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka.

dilaksanakan oleh satu unit armada udara dengan waktu terbang sebesar 3 jam 5 menit. Demikian juga dengan water bombing kita laksanakan di sana, sebanyak 3 armada sudah melaksanakannya dengan jumlah air yang di drop ataupun dijatuhkan sebesar 240 ribu liter. Luas lahan yang dipadamkan berhasil sebesar 5 hektar. Modifikasi cuaca juga dilaksanakan dengan satu armada dengan menyebarkan 2.000 kilogram garam. Dan hasilnya adalah hujan ringan di Kerinci, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, dan Bungo. Secara umum kondisi karhutla di Jambi masih memerlukan pemantauan dan penanganan intensif. Operasi darat dilakukan melalui ground check dan penanganan kebakaran dilakukan di 7 lokasi yang tersebar di 5 kabupaten. Penanganan waterbombing menggunakan 3 heli dengan penanganan di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Kegiatan belajar tetap seperti biasa tatap muka. Masyarakat pun masih beraktivitas seperti biasa. Di Sumatera Selatan, kita melihat bahwa ada 21 titik api di sana dengan jumlah lahan terbakar sebesar 92,5 hektar dan yang berhasil dipadamkan sebesar 24 hektar lebih dengan kualitas udara sedang sampai tidak sehat dengan jarak pandang di bawah 3 km dan personil darat yang kita deploy sebesar 11.026 orang dengan luas lahan yang berhasil dipadamkan 13 hektar lebih. Sedangkan Satgas Udara ini menggunakan 2 unit armada dengan waktu operasi sebesar 8 jam 11 menit. Kemudian dilakukan water bombing melalui heli 4 unit dengan jumlah air yang berhasil dijatuhkan sebesar 704 ribu liter. Dan luas lahan yang berhasil dipadamkan melalui waterbombing ini sebesar 10,5 hektar. Operasi modifikasi cuaca juga dilaksanakan melalui satu unit dengan menebarkan 1.000 kg garam dengan operasi 2 jam lebih. Hasil yang diperoleh adalah terdapat hujan intensitas ringan di area penyemaian. Secara umum di Provinsi Sumatera Selatan, penanganan karhutla terus dilaksanakan secara terpadu melalui Satgas Darat maupun Satgas Udara. Namun demikian, kendala yang dihadapi adalah rendahnya jarak pandang sehingga menyulitkan para operator kami untuk melaksanakan operasi. Ini juga karena disebabkan oleh asap yang tebal dan matahari yang terbatas waktu operasinya, jadi mataharinya kelihatannya lebih cepat turun karena memang tebalnya asap di sana. Daerah yang kami prioritaskan adalah Kabupaten Ogan Kemuring Ilir karena masih terdapat di sana belum sepenuhnya padam dan beberapa titik asap ada di kabupaten tersebut. Namun demikian di daerah lain seperti Kabupaten Banyu Asin pemantauan karena memang masih ditemukan titik-titik asap setelah dilakukan waterbombing. Itu tadi 6 provinsi yang merupakan provinsi prioritas. Nah, kami akan menyampaikan beberapa provinsi yang non-prioritas namun jadi perhatian kami. Untuk Lampung, kami per hari kemarin tidak menemukan lagi adanya titik api dan namun demikian kami tetap melakukan pemantauan sehingga ketika ditemukan titik api waktu masih kecil langsung bisa dipadamkan. Kemarin luas lahan yang terbakar itu sekitar secara kumulatif 1.715 hektar lebih dan ini semua berhasil sudah dipadamkan. Kualitas udara tergolong sedang karena masih ada asap di sana.

0: namun visibility sekitar 6-10 km. Satgas udara juga dilaksanakan kemarin dengan jam operasi 3 jam sampai 2 menit. Berhasil menyemaikan garam sebesar 1.600 kg, dan ini memaksimalkan terjadinya hujan di daerah Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa catatan kami 3 hari berturut-turut bahwa di Waikambas, Taman Nasional Waikambas, sudah tidak ada lagi titik api. OMC masih tetap dilaksanakan dan berhasil untuk menjatuhkan atau mengoptimalkan terjadinya hujan. Satwa yang kita jaga atau ya kita lestarikan di sana seperti gajah aman dan tidak ada masalah, tidak terdampak oleh karhutla. Per hari ini tanggal 2 September 2026 OMC diberhentikan karena memang demikian rekomendasi yang kami peroleh dari BMKG. Kita sekarang ke Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, di mana di 2 provinsi ini kita temukan ada titik api. Di Kalimantan Utara ada 5 titik api, lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Mohon maaf. Luas lahan terbakar 9 hektar dan berhasil dipadamkan sebesar 9 hektar. Dengan catatan di sini adalah di Kalimantan Utara ada ditemukan di Kabupaten Bulungan. Sedangkan di Kalimantan Timur ada titik api yang ditemukan satu dengan luas lahan terbakar 50 hektar dan juga luas lahan yang dipadamkan sebesar 50 hektar. Dan ada catatan kami penanganan karhutla di Kalimantan Timur ini terdapat di 5 titik, yaitu Kalimantan Berau ada 4 titik dengan lahan terbakar 6 hektar, sedangkan Kabupaten Paser ada 1 titik dengan lahan terbakar 3 hektar. Kami juga perlu menyampaikan mungkin dalam kesempatan ini bahwa kami sedang melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait potensi kebakaran di sana. Kami mendapat berkoordinasi juga dengan BMKG ketika ada potensi untuk menyamaikan garam di sana, tentu akan menjadi pilihan, salah satu pilihan. Sementara teman-teman di Pemda di sana terus melakukan pemantauan dan pemadaman ketika ada titik api yang masih kecil. Untuk Papua Barat, kami juga mendapatkan informasi bahwa Satgas Darat telah diaktifkan terdiri dari karyawan tanggung LNG maupun warga setempat. Kemudian ada Satgas Udara, yaitu patroli dilakukan 1 unit. Waterbombing juga dilakukan oleh 3 unit dan berhasil melakukan dropping air sebesar 426.000 liter air dengan luas lahan yang dipadamkan sebesar 12 hektar. Kondisi karhutla di sekitar wilayah KKKS PB Berau per 1 September kemarin secara umum dapat terkendali. Operasi udara diprioritaskan untuk melaksanakan pemadaman udara pada klaster 1, 2, dan 3 serta 4, dan di mana lokasi ini lebih dekat dengan wilayah tangguh LNG di area-area tersebut. Kemudian potensi munculnya hotspot baru atau titik-titik panas baru masih perlu diwaspadai meskipun pantauan hotspot saat ini menurun. Rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia yang kami hormati, untuk dapat mengakses mendapatkan informasi terkait dengan indeks standar pencemaran udara ada di ISPU di KLHK, ini dapat diakses sehingga ketika mau berkegiatan keluar atau berkegiatan yang lain dapat melihat kualitas udara di kabupaten atau tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Sehingga informasi ini tentu membuat melindungi diri kita dari bahaya polutan dari asap yang ada di sekitar kita. Ini menggambarkan adanya prediksi sebaran polutan yang kami peroleh dari BMKG. Per hari ini kita lihat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, ini polutan sangat tebal, mengindikasikan bahwa asap di sana tebal. Demikian juga di beberapa titik di Sumatera, baik itu Riau, Jambi, maupun Sumatera Selatan, ada beberapa titik yang sangat pekat. Besok, tanggal 3 September 2026, prediksi BMKG juga ini lebih lagi daripada hari ini, di Kalimantan khususnya, sangat menyebar titik polutan tersebut di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadi, bisa mengakses informasi dari tautan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga, rekan-rekan wartawan, media, maupun masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan informasi atau data-data dapat melihat tautan di dashboard kami di informasi penanganan karhutlah bencana. Tautannya ini adalah data titik BNPB titik go titik id slash data slash karhutlah 2026. Ini beberapa kegiatan yang dokumentasi yang kami peroleh dari lapangan, bagaimana Satgas di Riau, Sumatera Selatan, sampai Kalimantan Selatan melakukan kerja-kerja yang optimal untuk memadamkan api. Ini juga ada video dari melakukan waterbombing di Sumatera Selatan maupun Kalimantan Selatan, termasuk di Riau. Ini juga dokumentasi modifikasi cuaca sebelum melakukan modifikasi cuaca maupun jalur yang dilalui oleh operator dalam melakukan modifikasi cuaca. Hari ini Bapak Kepala Badan bersama dengan Menteri Kehutanan baru saja di Jambi melakukan rapat koordinasi. Kami bisa menyampaikan hingga saat ini di Jambi terdapat 5.984 personil yang sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Tentu ini Satgas Darat merupakan tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla ini. Namun demikian, sekecil apapun kesempatan untuk memperoleh hujan, mengoptimalkan terjadinya hujan, kita akan melakukan OMC tentu dengan rekomendasi dari BMKG. Juga kami mengoptimalkan operasi waterbombing, dan kami BNPB tetap melakukan perkuatan atas dukungan sumber daya, termasuk peralatan yang dibutuhkan di lapangan. Sebelum saya mengakhiri, tentu kami tetap menghimbau masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terdampak karhutla, untuk menggunakan masker, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Kami juga tidak jemu-jemu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita sudah melihat di beberapa media sosial beberapa warga yang melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab berhubungan dengan pihak terkait. Kami kira kita tidak ingin berkaitan dengan ada sanksi hukum ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik ini. Kami juga menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar sampah secara sembarangan, serta memastikan puntung rokok, bekas rokok, untuk dimatikan sebelum dibuang ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, warga yang melakukan camping atau wisata memastikan api unggun atau api memasak atau saat menggunakan api untuk dipadamkan sebelum meninggalkan daerah tersebut. Hubungi kami di 117 atau hubungi BPBD terdekat atau instansi lain jika melihat adanya titik api, adanya potensi kebakaran atau kejadian kedaruratan lain di lingkungan sekitar saudara semua. Ini juga himbauan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Inti utama adalah dilarang untuk membuka lahan secara membakar. Waspadai senantiasa potensi kebakaran di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah, dan pemerintah diminta untuk mendinginkan TPA ketika TPA tersebut sudah ada kebakaran atau berpotensi kebakaran. Demikian yang bisa kami lakukan untuk acara selanjutnya. Tentu Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Informal ada bersama kita saat ini. Untuk Pak Gogot, saya persilahkan.
1: Terima kasih Pak Benton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua yang hadir di studio maupun di seluruh Indonesia. Mohon izin kami dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami diberikan tugas untuk memastikan bahwa anak-anak kita tetap belajar, ya, dalam kondisi aman, ya, dan tidak terpapar dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Mohon izin melaporkan, Mbak Ibu, ada tiga hal yang paling penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kebijakan pembelajaran di saat sekolah-sekolah kita di 6 provinsi yang sudah sampaikan Pak Bento tadi terdampak karhutlah. Yang pertama, kami sudah mengeluarkan surat edaran, ya, nomor 20 tahun 2026 terkait dengan penyelenggaraan, ya, layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kebijakannya sudah jelas bahwa yang pertama, kebijakan pembelajaran baik itu tatap muka penuh, ya, tatap muka sebagian atau full daring ditentukan oleh indeks standar pencemar udara atau ISPU yang sudah ada di Kementerian Kehutanan maupun di BMKG sudah menetapkan berapa setiap daerah kadar ISPU-nya. Ini sebagai salah satu indikator. Jika daerah itu memiliki ISPU baik, tentu tetap bisa belajar secara tatap muka. Rentangnya 100 sampai 50. Kondisi sedang pun 51 sampai 100 tetap bisa melakukan pembelajaran tatap muka, ya, dengan pembatasan kegiatan yang di luar ruang. Jika sudah kondisi tidak sehat, ya, ISPU-nya 101 sampai 200, tatap muka diselenggarakan terbatas, ya. Khususnya yang perlu kita lindungi adalah anak-anak usia rentan, anak PAUD, ya, SD kelas 1 sampai kelas 3, dan juga sekolah luar biasa, anak berkebutuhan khusus. Ini harus diprioritaskan, mereka harus dilindungi, ya, dipastikan mereka belajar secara daring atau dari rumah. Nah, kemudian jika ISPU-nya sudah naik, ya, sudah di atas 200, ya, berikutnya di atas 200, ini tentu akan menjadi perhatian kita, ya, dipastikan mereka sudah harus pembelajarannya full jarak jauh, ya, full jarak jauh. Ada beberapa daerah yang memiliki kebijakan, ya, seperti gurunya tetap di sekolah, ya, kemudian murid-muridnya di rumah secara daring. Dipastikan gurunya juga dalam kondisi yang aman, ya, dan terlindungi, ya, paling tidak pakai masker di kelas khusus yang sudah disiapkan kelas aman asap. Jadi jangan sampai gurunya dipaksa ya dalam kondisi yang tidak sehat sehingga menimbulkan akibat yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang pertama. Kebijakan apa yang sudah ditetapkan di kementerian di surat edaran 20 tahun 26 sudah jelas tahapan-tahapan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Siapa yang berhak menetapkan? Untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar ya, dan sekolah menengah pertama itu kebijakannya diserahkan kepada bupati wali kota, tentu pendelegasiannya kepada kepala dinas pendidikan ya, dengan berkoordinasi pada lembaga terkait ya, BPBD di setiap kabupaten kota, dan tetap mengacu kepada indeks standar pencemaran udara yang ada di daerah masing-masing. Untuk sekolah menengah atas SMA, SMK, dan SLB itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, yang kedua, kami selalu memonitor, memastikan di setiap provinsi kita punya pos pelayanan pendidikan. Ya, kami punya namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis yang ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia, khususnya di 6 provinsi yang terpapar, karhutlah sudah kita lakukan monitoring ya. Kita selalu melakukan rakor, bahkan tadi malam kita juga selalu monitor setiap 3 hari dan kadang seminggu, tergantung. Karena bahkan kebijakan penetapan situasi belajar itu maksimal ditetapkan dalam waktu 3 hari harus sudah di review kembali, diulang, dievaluasi kembali. Pada kondisi yang mendesak, perubahan mendesak, pemerintah daerah harus segera tanggap ya, menetapkan kondisi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing. Jika kondisinya sudah mendesak, bupati, wali kota, dinas pendidikan, kabupaten, kota, dan provinsi belum menetapkan, kepala sekolah punya hak ya, memastikan, tentu berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait di daerah masing-masing, segera menetapkan kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi tidak harus menunggu, jangan sampai anak terpapar, kemudian kepala sekolahnya menyalahkan pihak-pihak lain. Pastikan keselamatan anak dan layanan pendidikan itu sangat penting dua-duanya. Nah, yang ketiga yang kita sampaikan adalah belajar di rumah ya, bukan berarti berhenti belajar. Ini masih banyak anggapan ya, seperti zaman kita dulu ya, kalau di rumah itu artinya libur ya. Kalau dulu karena gurunya rapat, kita libur di rumah. Tapi ini kondisinya berbeda. Jadi kalau anak di rumah berarti belajar di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan anak-anak belajar di sekolah mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini ingin memastikan, Mbak Ibu, peta ISPU ini kita selalu jadikan acuan ya, standarnya semua sama di seluruh Indonesia. Indeks standar pencemaran udara yang menjadikan indikator pertama daerah untuk memutuskan sekolah itu daring, luring, atau kombinasi di antara duanya. Lanjut. Nah, data dari kami yang sudah kita himpun, hasil koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sekolah yang melaksanakan daring, ya, pembelajaran dari rumah, sampai hari ini ada 12.874 sekolah. Ada sekitar 1.430.000 peserta didik ya, yang belajar dari rumah yang menyebar di 27 wilayah di 6 provinsi. Yang terbanyak di Kalimantan Barat ya, ada dari 12.874 9.683 nya ada di Kalimantan Barat ya. 1,1 juta lebih ya. Selebihnya ada di Kalimantan Tengah dan menyebar di 4 provinsi yang lain. Nah, ingin kami sampaikan juga di Kalimantan Tengah juga nyebar ya, mulai dari ada 3.000 ini, bisa next slide-nya ada rinciannya di setiap kabupaten kotanya di 15 wilayah yang lain selain Kalimantan Barat ya. Kalimantan Tengah ini ada sekitar, balik lagi dulu, nah, ini sebarannya dan penetapan kebijakan pelaksanaan pembelajaran itu diberikan otoritasnya kepada kabupaten kota untuk yang tadi disampaikan ya, PAUD SD SMP. Jadi daerah harus segera menetapkan, jangan sampai sekolah kebingungan ya, mereka harus berangkat sekolah atau tidak. Ada 3 implikasi ini, kenapa ini penting sekali ya. Yang pertama, keberlangsungan pembelajaran anak tidak boleh terhenti ya, dalam kondisi apapun, apalagi kita masih mampu melakukan mitigasi sehingga anak-anak bisa berada di tempat yang aman untuk belajar. Yang kedua, dampak administratif ya, banyak aplikasi atau ketentuan atau kriteria ya, supaya guru tetap mendapat tunjangan profesi, jam belajarnya tetap 24 jam diakui dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan melakukan administrasi ya pembelajaran. Jadi meskipun anak-anak belajar di rumah, guru juga belajar di rumah secara daring, mengajar secara daring, semua harus dilaporkan sehingga terdata ya bahwa beban mengajar guru tetap sesuai dengan kewajiban yang harus mereka lakukan. Yang dimaksud dengan pembelajaran kombinasi, ini tergantung untuk usianya ya, kalau anak PAUD itu bisa dilakukan namanya guru kunjung. Opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan silahkan daerah melakukan inovasi. Tapi dipastikan adalah menjaga keselamatan ya, murid dan guru sambil memastikan pembelajaran tetap berjalan. Ya, ini beberapa daerah sudah menetapkan masing-masing kapan mereka melakukan pembelajaran secara daring ya, dan kapan mereka harus melakukan tatap muka di tanggal-tanggal yang sudah mereka sepakati. Dan ini teman-teman saya pastikan kembali ya, akan selalu dievaluasi dalam waktu 3 hari dan tetap melihat satu sehari itu 2 kali dicek ya, dari pagi pada saat berangkat, di tengah-tengah pembelajaran harus selalu dilihat situasi di sekitar sekolah. Lanjut. Nah, ini ada beberapa daerah juga yang sudah mengeluarkan surat edaran dengan berbagai pertimbangan tentu, dengan tetap mengacu pada surat edaran yang sudah kita keluarkan ya, surat edaran Mendik Dasar nomor 20 tahun 2026. Nah, ada beberapa catatan nih, daerah Barito Timur ya sudah menerbitkan juga surat edaran ya, yang memberitahukan bahwa pembelajaran jarak jauh bagi TK, SD, SMP sekabupaten ya, dimulai tanggal 1 sampai 5 September. Intinya cakupannya ada 364 satuan pendidikan yang ada di wilayah Barito Timur. Lanjut. Nah, ada beberapa wilayah juga yang telah kita rekap laporan-laporan dari dinas yang sudah kita lakukan tadi malam terakhir ini data. Silahkan nanti bisa dilihat di screen ya, mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kaltara, dan juga Jambi. Lanjut. Nah, ini prinsip yang harus kita jaga supaya kondisi anak-anak tetap belajar. Ini menjaga hak belajar anak. Yang pertama, berhenti tatap muka bukan berarti libur ya. Yang kedua, tidak ada penghentian tanpa persiapan moda pengganti pembelajaran. Ini dipastikan daerah sudah mempertimbangkan jika anak-anak tidak tatap muka di sekolah, opsi apa yang bisa mereka lakukan. Ya, bisa melalui daring ya tentu, daring itu dalam jaringan atau online ya. Bisa melalui modul yang dicetak yang dikirim ke sekolah atau orang tua bisa mengambil modulnya ke sekolah dan dibawa pulang ya. Atau guru kunjung untuk anak-anak PAUD ya, atau SD kelas 1 sampai kelas 3 ya, karena sangat rentan mereka kalau mereka harus belajaran keluar rumah. Yang ketiga, perlindungan berlapis bagi yang rentan. Tadi sudah sampaikan ya, anak PAUD SD kelas 1 sampai 3 dan juga anak di sekolah luar biasa. Kemudian keputusan berbasis zona dan berbatas waktu. Dievaluasi tiap 3 hari, pagi dan di tengah pembelajaran selalu di cek kondisi di setiap sekolah di tempat anak belajar. Dan yang kelima, tentu kepala sekolah diberi wewenang ya untuk bertindak segera jika kondisi mendesak. Tidak harus menunggu sampai kondisinya memburuk ya, baru konsultasi terlalu lama sehingga anak-anak menjadi korban.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Palang Merah Indonesia, Kabupaten Belitung, menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Laporannya disampaikan Arif Juliantoro.
1: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
2: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Petugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
1: Setiap kampung itu mereka membuat wadah seperti yang kita lakukan.
3: Oh iya, jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
1: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
2: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
4: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana? Ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampungan hujan. Ininya dia baru sekitar 2 minggu lah.
2: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
1: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
2: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Bakers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyaluran bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak, semoga rezekinya selalu bertambah. Juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
1: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Nagekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
3: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
4: Okay.
3: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah Dusun RT, sudah diterima beberapa hari yang lalu, tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini, yang komunitas seperti ini baru kali ini, saya menyampaikan terima kasih banyak.
1: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Akhirnya, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1946. Palang Merah Indonesia, PMI, adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana tanpa membedakan agama, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. 3 September 1945, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih dalam masa transisi. Wilayah Jawa Timur belum memiliki pemerintahan resmi yang terbentuk pada tanggal tersebut. Perobekan bendera di Surabaya atau perobekan bendera Belanda di Hotel Orange, sekarang Hotel Majapahit di Surabaya, pada 19 September 1945 merupakan awal kemerdekaan di Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan pengibaran bendera Belanda oleh warga Belanda yang kemudian memicu kemarahan pemuda Surabaya. Pemuda Surabaya berhasil mendobrak hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera merah putih.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Husni, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Pak Husni, bagaimana terkait juga jumlah personil lalu juga peralatan BPBD saat ini, sudah cukupkah jika terjadi karhutla dalam skala besar ini, Pak Husni, di sana?
3: Ya, kalau personil kita kan tidak berdiri sendiri, kita kan juga ada di Banjarmasin ini terkenal dengan kota, selain kota seribu sungai juga kota seribu damkar. Dan damkar-damkar swasta kan banyak. Mereka itu tanpa dikomando pun mereka luar biasa jiwa sosial dan jiwa korsanya, apalagi kalau dikoordinir. Nah, ini banyak di Banjarmasin ini pemadam kebakaran yang swakarsa.
2: Berarti ya, kalau untuk personil begitu tidak masalah di sana ya, Pak Husni ya?
3: Tinggal kita koordinir, tinggal dikirakan. Tapi di kita, di kita di Banjarmasin ini tidak ada hutan, Mbak. Yang ada itu kan lahan, lahan juga bukan lahan produktif, karena Banjarmasin ini kan kotanya kecil dan kotanya kota jasa, kota perdagangan, kota pariwisata. Lahannya hampir tidak ada seperti kabupaten kota lain yang ada kebakaran hutan lahan. Di kita ya hanya kebakaran dari orang membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar yang kecil-kecil saja, Mbak.
2: Baik, lalu kalau untuk kendalanya, apakah ada yang dialami dari pihak BPBD ini dalam melakukan pencegahan lalu juga penanganan karhutla di lapangan, Pak Husni?
3: Ya, jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Sebenarnya kita sudah antisipasi jauh-jauh hari. Dulu kan ada ini, ada prediksi dari BMKG di bulan Maret 2026 yang kemarin. Nah, terus ada surat edaran dari Pak Gubernur mengenai kesiapsiagaan kita untuk menghadapi musim kemarau yang panjang, menghadapi karhutla. Itu kita sikapi dengan cepat. Banjarmasin sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Banjarmasin sejak 2 April 2026. Yang isinya diantaranya ya, pokok intinya itu, menghimbau seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, malah meminta untuk tidak membakar sampah. Sampah diselesaikan di rumah tangga masing-masing. Sampah kan punya nilai ekonomis ya. Kemudian bisa kita jadikan pupuk, jadikan humus. Nah, kita jadikan ekoenzim, banyak manfaatnya. Jadi kita selesaikan sampah di rumah masing-masing dan jangan dibakar. Apalagi sekarang menghadapi musim kemarau yang panjang, yang katanya lebih panas dan lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu, dilarang membuka lahan, baik lahan untuk misalnya ada kebun ataupun misalnya untuk membangun perumahan, dengan dibakar, itu dilarang. Kemudian selain itu, juga tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena bisa memicu terjadinya kebakaran lahan di sekitarnya kalau kita sembarangan membuang puntung rokok, karena ini kan keadaan sangat kering, sangat panas. Nah, selain itu juga himbauan ini kan disampaikan kepada seluruh instansi, seluruh lapisan masyarakat sampai RT. Jadi kita himbau juga bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah tangganya, sekitar kantornya, RT, lingkungan RT RW, supaya bergotong royong. Kalau ada semak belukar itu jangan dibiarkan rimbun. Nanti jadi apa, jadi pemicu bisa sampai kena bangunan rumah nanti kan, yaitu dibersihkan. Hal-hal seperti ini sudah kita ingatkan jauh-jauh hari sejak 2 April. Nah pun begitu, yang namanya kebakaran lahan tetap ada di tempat kita. Bermula sejak 15 Juli. 15 Juli terakhir kemarin, 29 Agustus itu ada 38 kali kejadian kebakaran lahan di tempat kita. Yang semua kejadian itu totalnya sekitar 3,1 hektar, Mbak. Jadi tidak besar, memang kecil-kecil. Begitu ada terjadi kebakaran lahan, armada kita baik BPBD maupun yang dari damkar swasta banyak yang datang. Baik itu juga dari damkarnya punya Pemko, cepat datang, jadi cepat dipadamkan. Ada yang 5x6 meter, 10x20, ya kecil-kecil lah. Makanya jumlahnya dari 38 kejadian kan cuma 3,1 hektar. Sampai 29 Agustus. Nah, hampir semua sekitar 89%, hampir 90% itu kejadian itu karena memang kekurang pengertian kita. Kita membakar sampah, tidak hati-hati, lalai lah itu, lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Nah itu hampir 90% kami temukan karena kejadian itu. Nah jadi sebenarnya sudah diingatkan, tapi tetap terjadi karena masyarakat tidak mematuhinya. Karenanya kita terus menghimbau ini dan juga berterima kasih kepada kawan-kawan di kepolisian, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Babinsa, Babinkamtibmas, juga Satpol PP ikut patroli di wilayahnya masing-masing mengingatkan masyarakat kita. Kalau ada yang membakar sampah, kita tegur, kita himbau supaya tidak membakar, menahan diri dulu. Karena ini musim kemarau sangat panas, karena ini bisa menyebabkan, memicu terjadinya kebakaran lahan di sekitar kita. Lahan yang terbakar pun, Mbak, itu bukan lahan produktif, lahan semak belukar aja yang ya apa yang rerumputan kering lah begitu. Nah, adapun kabut asap yang terjadi di kita, dari 38 kejadian itu tidak menyebabkan terjadinya sumber asap, Pak, di tempat kami. Karena kecil-kecil dan sebentar sudah bisa dipadamkan. Yeah. Hotspot pun dari 13 kabupaten kota yang ada di kota Banjarmasin, yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, cuma Banjarmasin yang tidak ada titik hotspotnya sampai sekarang. Karena memang kebakarannya kan kecil-kecil dan tidak lama durasinya juga, sehingga tidak menyebabkan titik api. Dan tidak ada titik api yang menyebabkan kebakaran. Nah ini, adapun kabut asap yang terjadi, karena memang Banjarmasin ini kan bertetangga nih dengan tetangga-tetangga kita, kabupaten-kabupaten tetangga yang memang terjadi kebakaran dan lahan yang banyak, yang cukup masif. Sehingga dari manapun arah angin bertiup, Banjarmasin terdampak, Mbak. Khususnya di daerah-daerah perbatasan kami. Daerah-daerah perbatasan kami yang paling terdampak ini ya di dua kecamatan lah. Di situ juga yang paling sering terjadi kebakaran lahan di tempat kami, di situ juga yang paling terdampak kabut asap, yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Yang ketiga itu ya Kecamatan Banjarmasin Timur, agak lumayan, itu juga di perbatasan dengan kabupaten tetangga. Dan kalau asap kita tidak bisa memfilter, kita paling cuma bisa mengurangi risikonya. Sudah diambil tindakan oleh pemerintah kota. Kita sudah membagi masker, kemudian mengingatkan masyarakat kalau misalnya tidak berkepentingan, ya kita beraktivitasnya di dalam rumah. Kalau harus beraktivitas di luar rumah, gunakan masker. Kalau misalnya sudah terserang ISPA atau infeksi saluran pernapasan, cepat ke rumah sakit. Karena rumah sakit kita, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas juga sudah siap memberikan pelayanan bagi warga yang terkena ISPA. Nah, kemudian sekolah juga, untuk menghindari anak-anak kita, memberikan rasa aman kepada anak-anak kita, sudah dikeluarkan juga surat edaran. Sejak 22 Agustus tadi, dari Dinas Pendidikan, jam pelajarannya yang kita mundurkan, Mbak, karena asap di kita ini sesuai arah angin, itu biasa terjadi pada malam menjelang dini hari sampai subuh. Tapi kalau sudah sampai pagi,

0: aktivitas pembelajaran sebisa mungkin menghindari untuk khususnya di pagi hari jangan ada di luar ruangan tapi di dalam ruangan, dan juga anak-anak juga diminta menggunakan masker. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu di tempat kita. Kira-kira itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Husni, berarti kalau untuk di wilayah Banjarmasin sendiri, apakah sudah ditemukan memang sengaja membakar lahan ini sudah ada, Pak, di sana?
0: Tidak ada. Yang ada itu karena kelalaian. Mereka menganggap kan biasa. Orang-orang membakar sampah kan biasa ya, yang kecil-kecil. Tapi mereka tidak tahu risikonya, ini kan banyak rerumputan liar di sekelilingnya yang kering. Kemudian bisa berisiko terjadinya kebakaran lahan karena kelalaian kita. Ditunggu padahal kita ada punya video, ada beberapa kali menemukan dia bakar sampah, dia tunggu, tapi menjalar cepat ke rerumputan di sekitarnya, tidak sanggup mengatasi. Lalu memanggil petugas. Nah, hal-hal seperti ini itu yang sering terjadi. Tapi kita ingatkan terus, kata Pak Kapolres, kalau sudah kita ingatkan, kalau tidak patuh, nanti baru kita ambil tindakan. Sementara ini kita mengedukasi. Kami juga sudah turun ini beberapa kali, baik tatap muka langsung, sosialisasi ke kelurahan-kelurahan yang paling terdampak, yang rawan. Kemudian juga kita selain tatap muka juga melalui media sosial kami, media online kami, Facebook, website kami, kemudian Instagram kami, menghimbau semua lewat grup-grup WA supaya mentaatilah. Jangan membakar sampah dulu, menahan, karena sebagian besar itu kan hampir semua karena kelalaian kita membakar sampah lalu terjadi kebakaran lahan di sekitarnya. Nah, itu Mbak yang terjadi di Kota Banjarmasin.
1: Baik. Nah, Pak Husni, apakah BPBD juga memiliki evaluasi ini dari penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan dasar untuk strategi tahun ini, Pak Husni? Ya.
0: Jadi kita terakhir kebakaran hutan dan lahan itu di tahun 2023, Mbak. 2023 itu ada 41 titik kejadian. Itu juga didominasi karena pembakaran sampah yang menyebabkan terjadinya kebakaran semak belukar di sekitarnya. Nah, itu kita sempat membuka posko, waktu itu posko lapangan di dua kecamatan yang paling terdampak tadi, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara. Karena memang lahan yang agak besar di sana, yang berbatasan langsung dengan daerah tetangga. Sama persis, kita sudah mengingatkan masyarakat, ya, tapi kan perilaku masyarakat kita, ya, kita tidak bosan lah. Kita terus edukasi, terus bina. Kalau luasan, ini kan hampir sama nih. Kemarin 41 titik, sekarang sudah 38 nih sampai sekarang. Tapi luasannya lebih kecil yang sekarang. Yang sekarang itu ya sekitar 3,1, dulu 5,48 hektar. Nah, ini kita memang terus mengedukasi ya, cuma ya kita mengertilah perilaku masyarakat kita ya. Edukasi itu tidak bisa sebentar, mengubah perilaku ya tidak bisa yang simsalabim. Tapi kita ingatkan terus, mudah-mudahan masyarakat bisa menahan diri karena pemicunya hampir sama. Karena kelalaian, karena kita lengah membakar sampah, dikira sudah mati apinya, ditinggalkan, ataupun tidak ditinggalkan, ditunggu, tapi tidak bisa memadamkan karena sudah terlanjur besar. Nah, hal-hal seperti ini, sekarang kita semua bergerak nih, aparat-aparat, semua kita bersama-sama menghimbau masyarakat agar menahan dirilah. Jangan lagi melakukan pembakaran sampah, khususnya di musim-musim kemarau seperti ini kan. Nah, itu Mbak.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk masyarakat sendiri, seberapa cepat ini Pak Husni dapat mendapatkan informasi resmi kalau terjadi kebakaran atau memang kondisi udara yang mulai membahayakan ini, Pak?
0: Iya, kita melakukan penyampaian informasi ini kan ke seluruh media kita gunakan, baik tatap muka, baik tadi kami sampaikan lewat media online. Kebiasaan kan asap ini di pagi hari, subuh menjelang menjelang siang, di pagi hari, jam-jam ini kita antisipasi tadi kan, khususnya anak sekolah, kita mundurkan jam belajar. Masyarakat juga sudah tahu kalau jam-jam pagi ini yang pekat, makanya kita juga himbau kan supaya yang tidak berkepentingan lebih baik

0: aktivitas di dalam rumah. Kalaupun harus keluar, ya gunakan masker, khususnya masker yang berstandar. Kami juga berupaya bagikan masker kepada masyarakat-masyarakat di perbatasan, khususnya yang beraktivitas, supaya mengurangilah risiko mereka terkena ISPA. Nah, ini masyarakat kita sebenarnya tahu sudah, cuma merubah perilaku, jangan membakar sampah sembarangan tadi, dan supaya semua bisa menggunakan masker. Karena masih ada masyarakat yang kita lihat keluar juga tidak menggunakan masker, nanti kan bisa terserang ISPA nanti. Nah, ini hal-hal seperti ini kita edukasi terus, karena memang kita paham edukasi ini tidak bisa sebentar, mengubah perilaku ini perlu waktu, karena ini kan budaya yang harus kita berikan edukasi agar menjadi budaya baru yang lebih berdisiplin terhadap lingkungan sekitar kita. Karena kita kan punya prinsip nih, kalau kita bisa jaga alam, alam akan jaga kita. Semua ini kan karena perilaku kita, sehingga alam juga jadi tidak bersahabat dengan kita karena perilaku kita kan. Itu Mbak.
1: Baik, Pak Husni, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, lalu juga mengedukasi masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Husni. Semoga juga kondisinya kondusif kembali di sana ya, Pak Husni ya.
0: Betul, iya.
1: Baik, terima kasih Pak Husni. Salam tangguh.
0: Terima kasih.
1: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, berbicara terkait antisipasi dampak karhutla di Banjarmasin.
2: Wawancara Pro3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kenaikan status dilakukan setelah pemantauan menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, sementara erupsi menghasilkan kolom abu yang bergerak ke arah timur dan tenggara, dan pada 1 September kemarin, magma Indonesia masih mencatat asap kawah setinggi sekitar 100 hingga 400 meter dari puncak. Lalu, seberapa serius kondisi Sinabung saat ini dan apa yang harus diperhatikan masyarakat? Nah, kami akan berbincang terkait dengan hal ini bersama dengan Kepala PVMBG Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro3.
1: Ibu Siti, Siti Sumila, selamat pagi. Halo, Bu Siti.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya.
2: Jelas suara saya?
1: Sangat jelas sekali, Bu Siti. Baik.
2: Ya.
1: Perubahan utama apa, Bu, yang membuat status Gunung Sinabung dinaikkan menjadi level 3 atau siaga ini, Bu?
2: Iya. Memang Gunung Sinabung ini sejak beberapa bulan yang lalu sudah terpantau ini meningkat aktivitasnya, seperti itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian perubahan status dari level 2 waspada ke level 3 itu dilakukan di tanggal 31 Agustus ya, jam 12 setelah terjadinya erupsi di jam 10 pagi. Jadi memang karena aktivitasnya meningkat seperti itu, Mas. Ini erupsi setelah 4 tahun tidak terjadi erupsi di 31 Agustus kemudian terjadi erupsi seperti itu.
1: Erupsi kemarin dikatakan sebagai erupsi awal ini, Bu Siti?
2: Iya, kemungkinan demikian.
1: Okay.
2: Karena kan Gunung Sinabung ini sejak 17 Mei 2023 itu pada level 2 ya, waspada. Ya. Nah,
1: iya.
2: Baru erupsi di tanggal 31 Agustus. Sehingga dari kami itu menenggarai ini baru erupsi awal seperti itu. Yang perlu masyarakat tapi harus lebih siaga seperti itu. Oleh karena itu rekomendasinya kami rubah juga untuk batasan zona aman dan juga statusnya tadi menjadi siaga seperti itu, Mas.
1: Iya. Seberapa besar kalau begitu, Bu, kemungkinan aktivitas Sinabung akan kembali meningkat?
2: Enten?
1: Iya, seberapa besar kemungkinan aktivitas Sinabung kembali meningkat ini, Bu, kalau begitu?
2: Iya. Ya kan karena gini, setiap gunung itu kan kami pantau ya, tidak hanya Sinabung, gunung-gunung api aktif yang ada di Indonesia itu kita pantau. Sehingga apabila terpantau terjadi kenaikan aktivitas di luar dari biasanya, itu memang harus diwaspadai begitu. Para ahli kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan dari data-data pemantauan dan dari tingkat ancamannya kepada masyarakat. Nah, dari hal tersebut kemudian kita simpulkan apakah di sini statusnya bisa tetap atau bisa meningkat. Sekali lagi berdasarkan hasil pemantauan dan tingkat ancamannya terhadap masyarakat. Nah, untuk Gunung Sinabung ini, kita naikkan level ketika level 3 siaga ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Ini tidak berarti bahwa perlu disampaikan nih, Mas, penting ya.
1: Silakan.
2: Kalau kita naikkan ke level 3 ini tidak berarti bahwa gunung itu akan erupsi besar, tidak berarti demikian.
1: Ya.
2: Tetapi kami perlu menegaskan bahwa masyarakat perlu lebih siap siaga untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk begitu. Ini diutamakan untuk keselamatan masyarakat seperti itu, Mas.
1: Iya. Dan warning itu bagaimana, Bu? Alur prosesnya sampai bisa diterima oleh masyarakat, Bu?
2: Halo.
1: Iya, Bu Siti. Tadi sempat menghilang, Bu. Jadi ya, bagaimana, Bu, alur sebuah peringatan atau warning ini bisa sampai di masyarakat untuk diterjemahkan langsung, Bu?
2: Iya, yang terjadi di Sinabung sebagai contoh ya, Mas.
1: Ya.
2: Begitu kami memiliki pos pengamatan Gunung Sinabung. Nah, begitu terpantau ada peningkatan aktivitas, kita biasa komunikasikan ke pemerintah daerah setempat. Begitu status berubah, di waktu yang sama itu juga kita langsung berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga pemerintah itu sudah bersiap, sudah memahami apa yang dilakukan. Untuk Sinabung memang ada satu desa di sini yang masuk ke dalam zona merah. Zona merah itu artinya kita tidak merekomendasikan untuk itu ada di sana penduduk begitu ya. Dalam rangka tadi kewaspadaan, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terburuk.
1: Okay.
2: Nah, pemerintah sudah menindaklanjuti begitu evakuasi pada penduduk di satu desa tersebut yang memang berada di zona merah.
1: Okay.
2: Mungkin ini berasa kurang nyaman sekali lagi ya untuk masyarakat yang selama 3 tahun kan gunung itu tenang begitu. Yang perlu kami garis bawahi sekali lagi bahwa keselamatan itu adalah yang utama, seperti itu Mas.
1: Baik,
2: gunung
1: baik.
2: Itu kelihatannya seperti biasa, tenang begitu ya, tetapi itu bisa kapan-kapan saja erupsi, bisa terjadi sesuatu yang bisa membahayakan. Oleh karena itu kami mengharapkan penduduk memahami seperti itu begitu.
1: Ya. Ya. Wilayah yang masuk zona merah itu di bagian mana Bu? Atau Abu Sinabung itu bergerak ke arah mana ini Bu?
2: Ya, untuk zona rekomendasi sebenarnya saya cek itu kan 3 km di sebelah di kawah, di sekitar kawah gitu ya. Kemudian 6 km untuk sektoral. 6 km-nya itu ke arah timur tenggara, Mas. Sektoralnya. Nanti ada peta yang bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Ini juga sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat, sudah dikomunikasikan kepada pemerintah daerah setempat. Karena tim kami yang ada di pos pengamatan gunung api itu terus-menerus melakukan koordinasi seperti itu.
1: Oke, okay. Mungkin bisa dijelaskan Bu, mengapa radius bahayanya ditetapkan 3 km, kemudian ada radius 6 km di arah selatan tenggara Bu ya, kalau tidak salah tadi.
2: Oh iya.
1: Ya, bagaimana ini Bu?
2: Iya, kalau untuk apa jarak rekomendasi 3 km itu kami melihat dari kecenderungan aktivitas gunung. Nah, ini kemungkinan kalau terjadi erupsi 3 km itu untuk keseluruhan radius gunung itu bisa membahayakan. Nah, untuk 6 km karena kami melihat ini misalnya arah erupsi, arah kolom abu dan sebagainya ke arah timur tenggara, arah awan panas, sehingga di timur tenggara itu kita lebih tingkatkan Mas, terutama untuk awan panas ya, karena bisa cepat sekali. Maka untuk sektoral itu kita ubah menjadi 6 km. Ini sama juga dengan Semeru dan Merapi. Untuk sektoralnya itu berbeda-beda. Ada yang 8 kilo, ada 13 kilo. Kami melihat kecenderungan awan panas meluncur sampai berapa. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Dan apa yang sebenarnya perlu dipahami masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan kembali dengan kondisi yang ada saat ini dan hal apa yang paling penting diambil masyarakat untuk dalam hal keselamatan tadi ini, Bu Siti?
2: Iya. Yang pertama ya, kami mengharapkan masyarakat itu jangan panik, tetap tenang, dan ikuti arahan dari pemerintah daerah setempat, begitu. Kalau misalnya ada rekomendasi yang diberikan, kan pasti itu kalau kami kan tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasi, itu dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Mm-hmm. Kami hanya memberikan rekomendasi, nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi diharapkan masyarakat itu mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah setempat. Percaya kepada pemerintah, seperti itu Mas.
1: Okay.
2: Kemudian, tetap tenang, jangan percaya juga apabila ada berita-berita yang bukan dari sumber resmi. Kadang kan suka ada video gunung meletus sangat tinggi gitu ya. Nah itu kan mengkhawatirkan. Nah kalau sumbernya tidak bukan dari sumber resmi, itu jangan percaya begitu saja. Seperti itu Mas, sederhananya tetap tenang dan ikuti arahan dari pemerintah seperti itu.
1: Mungkin silakan.
2: Tambahan sedikit lagi.
1: Silakan.
2: Saya lupa. Nah, untuk masyarakat di sekitar gunung, pastikan juga memahami kondisi gunung yang ada di sekitarnya, statusnya apa gitu. Apakah dia waspada, siaga, kemudian kalau memungkinkan itu juga dipahami radius bahayanya itu, apakah mempengaruhi wilayah tempat kita beraktivitas seperti itu Mas. Baik. Terutama untuk pendaki ya, kan suka ada pendaki, udah tahu misalnya larangannya 3 km atau 1 km dari kawah. Nah, ketika mendaki ya jangan, karena di sana ada informasi ya, jangan mendekat, seperti itu.
1: Baik, Ibu Siti Sumiliarita Susilawati, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Bu. Terima kasih Bu, mudah-mudahan
2: kasih,
1: ini bermanfaat dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama
2: ya,
1: masyarakat
2: kasih.
1: Yang berada di sekitar Sinabung. Terima kasih Bu.
2: Terima kasih.
1: Salam sehat, selamat pagi
2: ya. Selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala PVMBG Siti Sumiliarita Susilawati.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 Amerika Serikat untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Herul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang, penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Terahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
7: Oke, berarti udah rutin ikut donor
9: darah ya? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
7: Oke, harapannya dari acara RRI aksi donor darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi datang.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
11: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli Wali Kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
12: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat nih sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
11: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
10: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
11: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
13: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
14: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
13: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodariah, menilai selain peran SPPG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
15: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini. Mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
13: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
0: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Vinanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
17: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
16: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
18: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
16: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
20: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
19: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
21: Jadi, apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu. Sensusnya itu harus lebih detail begitu.
19: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurat si data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran

0: Pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 3 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan nantinya Anda juga bisa berpartisipasi untuk menyampaikan topik-topik ataupun tanggapan terkait dengan perbincangan yang kami hadirkan pagi ini. 021-352-3172, 021-384-4545, ataupun melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami juga akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Data tentang perencanaan pencegahan penanganan stunting yang diinput dalam website Bina Bangda sangat dibutuhkan untuk mengatasi stunting di Nabire. Selengkapnya dilaporkan Jo Devri Panjaitan.
2: Visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik di wilayah dampingan program PASTI Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, di

0: diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
1: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan dan apa hasil yang akan kita capai, termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran TP3S untuk membangun komitmen bersama. Data yang akurat, intervensi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan hasil yang terukur. Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PASTI Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
0: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek PASTI Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan TP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dalam memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
2: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi. Dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari Puskesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat untuk angka-angka yang diperlukan dalam web Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
0: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan. Program PASTI Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPRK Bovendigul mengesahkan rancangan KUA PPAS perubahan APBD 2026. Laporan Septianing Nurjana dari Bovendigul.
4: Rapat paripurna DPRK Bovendigul kembali dilanjutkan dengan agenda pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2026. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Bovendigul. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul Oral Bruner Leleng mengatakan, Wakil Bupati telah menyampaikan kepada DPRK rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026.
5: sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan dalam rapat kerja BPK dengan bersama pemerintah telah melakukan pembahasan mulai dari pembahasan undang-undang bersama BPK mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh badan pengendalian bersama BPK.
4: Wakil Ketua Satu juga mengungkapkan sesuai dengan materi muatan rancangan perubahan KUA dan PPAS bagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Fokus pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 diarahkan pada kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan daerah.
5: Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih jelasnya, hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS
4: sementara itu, laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul yang disampaikan oleh anggota Banggar DPRK Bovendigul, Renye Awam Ayarop, mengatakan laporan KUA PPAS merupakan laporan yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta prioritas plafon anggaran sementara untuk pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana diketahui bahwa menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah penyusunan kebijakan umum APBD. Lebih lanjut, Renye menjelaskan tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah berdasarkan RKPD penyusun kebijakan umum APBD dengan mempedomani program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Atau dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Ia juga mengungkapkan merujuk pada amanah undang-undang di atas, APBD Kabupaten Bovendigul pada tahun anggaran 2026 memerlukan perubahan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
6: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

0: Rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026 selanjutnya disahkan oleh DPRK Bovendigul yang akan diteruskan pada tahap berikut. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Operasi Damai Kartens menggelar patroli humanis di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dalam pelaksanaannya, polisi menyapa dan juga berbagi dengan warga setempat untuk menjalin kedekatan yang lebih intens. Laporan Arul Firmansyah.
2: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan oleh personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens, Sektor Puncak Jaya. Tidak hanya mengandalkan patroli untuk memantau situasi keamanan, personil Satgas Operasi Damai Kartens juga mengedepankan pendekatan humanis dengan menyapa dan berkomunikasi langsung bersama masyarakat setempat. Salah satunya dengan menggelar patroli berjalan kaki yang dipimpin oleh Bribtu Agung Wicaksono dengan menyusuri sejumlah titik pemukiman dan lokasi aktivitas warga di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Dari posku lirik Puncak Jaya, personil berjalan menuju ke Distrik Muara. Saat bertemu dengan warga, anggota Satgas Operasi Damai Kartens berhenti sejenak untuk menyapa, berbincang, serta menanyakan kondisi di lingkungan sekitar. Dalam kegiatan tersebut, personil juga membagikan makanan ringan kepada sejumlah warga sebagai bentuk kepedulian dan upaya untuk membangun kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Bribtu Agung Wicaksono mengatakan, patroli yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memantau keamanan, tetapi juga untuk membangun komunikasi dengan masyarakat agar nantinya bisa tercipta kedekatan yang intens serta untuk membangun kolaborasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayah setempat.
3: Kami dari Satgas Tindak Operasi Damai Kartens tahun 2026 Pos Puncak Jaya Klerik. Hari ini kami telah melaksanakan kegiatan patroli berjalan kaki, dan tidak hanya patroli saja, kami melaksanakan kegiatan humanis yang di mana menyapa masyarakat setempat. Contohnya memberikan makanan ringan. Semoga adanya patroli berjalan kaki di Distrik Muara Karubate ini semoga menjadi damai, tentram, dan tidak terjadi apa-apa.
2: Menurut Bribtu Agung Wicaksono, kehadiran personil Satgas Operasi Damai Kartens di tengah masyarakat diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram, sekaligus mempererat hubungan antara polisi dengan masyarakat. Pendekatan humanis dinilai sangat penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan, terutama untuk membangun rasa saling percaya antara aparat keamanan dan juga masyarakat. Melalui komunikasi secara langsung, aparat kepolisian dapat mengetahui kondisi lingkungan sekaligus mendengar informasi maupun persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan patroli humanis tersebut menjadi bagian dari upaya Satgas Operasi Damai Kartens dalam menjaga Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui jalur yang lebih komunikatif, persuasif, dan juga penuh kepedulian. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Komisi 11 DPR RI menyetujui asumsi dasar RUU APBN tahun anggaran 2027 dengan kewajiban evaluasi indikator ekonomi makro secara berkala. Pemerintah diminta melaporkan perkembangan ekonomi makro APBN 2027 setiap 3 bulan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3, kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.
1: TVRI Stasiun Papua bersama dengan sejumlah instansi terkait menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan.
6: TVRI Papua menggelar Gerakan Pangan Murah di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura kemarin. Kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dan pembayaran PBB bagi warga. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama TVRI Nasional dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 TVRI. Erwin menjelaskan rangkaian HUT TVRI tahun ini diarahkan agar keberadaan lembaga penyiaran publik dirasakan langsung masyarakat. Kelurahan Bayangkara dipilih karena berada di sekitar lingkungan TVRI Papua di Jayapura.
7: Memang ini kegiatan sebenarnya lebih kepada kegiatan pangan murah ya, karena kita ingin, kita tahu lah ini untuk membantu kebutuhan pokok. Tetapi momen ini kita manfaatkan juga untuk memberikan layanan untuk pendataan identitas warga, KTP ya, dengan PBB. Nah, kita kerjasama dengan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Dukcapil dan Bapenda, karena ternyata kita setelah kita mengetahui dapat informasi, rupanya masih banyak warga-warga kita yang di sekitar ini yang belum memiliki identitas warga. Gitu. Saya kira ini waktu yang pas lah, momen yang pas, gitu ya. Kita bisa menghadirkan dan di sini langsung dilayani nanti untuk KTPK, kartu akte lahir kah, gitu ya. Nanti bisa langsung dilayani. Jadi memang bukan hanya sebatas menjajakan tenang pangan.
6: Rangkaian HUT TVRI Papua sebelumnya juga diisi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan donor darah bersama PMI menghasilkan sekitar 90 kantong. Erwin mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TVRI Papua memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan TVRI semakin dirasakan warga, khususnya masyarakat di sekitar Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ketersediaan stok beras di gudang Bulog Biak mampu menjawab kebutuhan masyarakat Biak Numfor hingga 2027. Roni Luluan menyampaikan laporannya.
8: Perum Bulog Cabang Biak Numfor mulai menyalurkan bantuan beras medium kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Biak Numfor untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, dan September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Biak, Armin Banjar, mengatakan penyaluran bantuan ini ditargetkan selesai paling lambat tanggal 30 September 2026 dan proses realisasinya dimulai dari dalam kota. Ia menyebut kualitas beras yang disalurkan kali ini masih sama dengan beras sebelumnya dan merupakan hasil pengadaan dalam negeri yang didatangkan dari Makassar dan Jawa Timur. Bahkan sudah dilakukan pengecekan kualitas oleh dinas terkait langsung di gudang Bulog Biak. Menurutnya, untuk tahap penyaluran rencana awal dimulai dari Pulau Numfor, Padaido, dan Aimando, namun faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga diprioritaskan di wilayah dalam kota terlebih dahulu. Di sisi lain, untuk penerima manfaat masih mengacu data dari Kemensos, yakni desil 1-4, namun jika terdapat kendala seperti penerima pindah domisili atau meninggal, maka penggantian dapat dilakukan dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala kelurahan dan diperkuat hasil musyawarah desa.
9: Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik bantuannya, jangan dijual, bisa dikonsumsi sendiri saja. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan masih akan berlanjut terus bantuan pemerintah untuk mensupport masyarakat akan sebagian pangannya. Kita fokus ini sambil lihat kalau cuaca agak tenang, kita langsung geser dulu yang di luar. Karena takutnya waktunya 30 September, tuh. Takutnya jangan sampai tidak terkejar, begitu kita terlambat salur keluar, sebelum masuk musim ombak.
8: Menyinggung ketersediaan stok beras, Kepala Perum Bulog Biak Armin Banjar mengatakan stok beras di gudang masih aman karena saat ini tersedia sekitar 1.600 ton cukup hingga tahun depan setelah dipotong untuk program bantuan pangan. Ia berharap bantuan ini terus berkelanjutan dan dimanfaatkan dengan baik oleh penerima demi terwujudnya masyarakat sejahtera.
1: Pemerintah Kota Sorong menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk mengatasi stunting. Laporan Husni Laing dari RRI Sorong.
10: Banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Pol Putih. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Sorong melalui Kelurahan Palputi Distrik Sorong Barat menyerahkan bantuan pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita stunting dan balita dengan gizi kurang, serta kepada ibu hamil yang tersebar di tiga posyandu yakni Posyandu Edelweiss, Dahlia, dan Posyandu Teratai Kelurahan Palputi. Bantuan yang diberikan ini berupa makanan bergizi seperti biskuit, susu, telur, sayur, buah, beras, dan daging ayam. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elizabeth Lobat mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini untuk mendukung pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil serta mencegah stunting. Jemima menjelaskan pemberian makanan tambahan ini sangat penting mengingat angka stunting khususnya di Distrik Sorong Barat cukup tinggi berada pada angka 26%. Jemima berharap bantuan makanan tambahan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk pemenuhan gizi bagi bayi dan balita serta ibu hamil di daerah tersebut.
11: Untuk bayi balita stunting di Distrik Sorong Barat, khususnya di Kelurahan Palputi itu sampai hari ini itu 26%. Itu berarti masih banyak bayi balita stunting yang ada di Kelurahan Palputi. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Sorong melalui secara khusus Kelurahan Palputi untuk mensikapi dan melihat kasus stunting yang cukup tinggi di tiga posyandu yang ada di Kelurahan Palputi, maka Kelurahan Palputi setelah menerima dana sumbangan dana DAU dari pemerintah kota, maka Pak Lurah dan jajarannya mereka melakukan kegiatan pembagian makanan tambahan kepada bayi balita stunting atau bayi balita yang mengalami kekurangan gizi dan ibu hamil.
10: Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengapresiasi kegiatan pemberian makanan tambahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Palputi dalam rangka pencegahan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
12: Jadi saya hari ini beri apresiasi buat adik Lurah. Ini sudah yang kedua kali beliau ambil dana yang kita beri dari DAU langsung membelanjakan ini bahan, dan hari ini kita bagi kepada bayi balita yang stunting, kemudian yang kurang gizi, dan juga untuk ibu hamil.
10: Selain pemberian bantuan makanan tambahan kepada bayi balita dan ibu hamil, pada kesempatan itu juga diberikan bantuan PMT kepada Rumah Pemulihan Gizi RPG. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah cabang olahraga mendesak Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan Ria Tatontos dari Manokwari.
13: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
14: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprofnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprof itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
13: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Eni K. Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar musprov untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
15: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi prapon hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet, dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
13: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu, ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah menyiapkan 500 hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni mengatakan tren titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kembali meningkat setelah sebelumnya menurun, membuat kedua provinsi itu menjadi prioritas utama penanganan. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta kepada Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konsekuensi jika seorang warga negara Indonesia, WNI, bergabung dengan militer negara asing. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis lalu.

0: Pemerintah menyiapkan 500 hunian tetap bagi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta memperkuat sejumlah ruas jalan provinsi dan kabupaten. Berikut Hana Syarif melaporkan.
1: Kami sudah siapkan di NTT 500 rumah hunian tetap dan juga dana 5 miliar.
2: Komisi 5 DPR RI memanggil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas penanganan infrastruktur dan perumahan khususnya di wilayah terdampak bencana. Dalam keterangannya, Menteri PKP Marwarar Sirait menyatakan pihaknya menyiapkan 500 hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pembangunan tersebut akan dilakukan melalui gotong royong dengan melibatkan sektor swasta. Selain pembangunan rumah baru, disiapkan pula dana sebesar 5 miliar rupiah untuk membantu renovasi rumah warga terdampak bencana.
1: Rapat terakhir itu memang dipercepat karena kita memang menggalang dukungan kecepatan ke daerah-daerah yang bencana, terutama NTT. Tadi saya sudah sampaikan, kami sudah siapkan di NTT 500 rumah hunian tetap dan juga dana 5 miliar untuk membantu teman-teman NTT. Di NTT saya sudah bicara dengan gubernur beberapa kali, bahkan kita sudah rapat ya bersama Mendagri ya melalui telepon dan Zoom supaya bisa segera ditentukan titiknya. Titik lahan itu adalah kewenangan daerah, kalau memang sudah tentu teman-teman swasta sudah siap membangun.
2: Adapun Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, kondisi jalan nasional di NTT secara umum sudah membaik. Oleh karenanya, pemerintah kini mengalihkan perhatian pada perbaikan dan penguatan jalan provinsi serta kabupaten.
3: Kalau NTT secara umum sih, kalau jalan sudah jalan nasional sudah baik semua. Kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi kabupatennya agak kecil-kecil lah, itu nanti beberapa titik yang memang itu satu menghubungkan antara kabupaten, terus yang kedua bisa dipakai sebagai jalan alternatif, itu tidak akan perlebar dan perkuat lagi sih.
2: Menurut Dodi, sejumlah ruas akan menjadi prioritas, terutama jalan yang menghubungkan antar kabupaten dan dapat digunakan sebagai jalur alternatif masyarakat. Pemerintah juga akan terus mempercepat perbaikan infrastruktur agar masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali beraktivitas secara optimal. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
4: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
5: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
4: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
5: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik menyebut, sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
5: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen menyelesaikan persoalan air bersih yang terjadi di kawasan lereng Merapi Kemalang Klaten. Targetnya tahun ini dapat direalisasikan. Demikian disampaikan Bupati Klaten kepada wartawan saat melakukan pengiriman bantuan air bersih di Sidorejo Kemalang, Klaten. Berikut Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Hari ini kita dropping air bersih. Setiap hari itu kita kurang lebih 15 tangki. Sasarannya 4 desa Kecamatan Kemalang. Tapi selain dari kita juga ada bantuan dari CSR.
7: Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo beserta rombongan menyambangi wilayah lereng Merapi Kemalang Klaten untuk melihat kondisi masyarakat di kawasan itu terkait kebutuhan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Turut mendampingi Bupati Klaten, Kepala Pelaksana BBBD Klaten Saruna dan juga Camat Kemalang Sekuncoro. Bupati Klaten Hamdang Wacarismoyo menyatakan di wilayah Kemalang sampai saat ini masih terdapat 4 desa yang selalu mengalami persoalan air bersih saat musim kemarau, yakni Desa Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo dan Desa Telogowatu. Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten untuk Desa Sidorejo dan Kendalsari akan mengalirkan air dari bak penampungan air bersih milik Dewan Dakwah Indonesia sepanjang kurang lebih 1,5 km.
6: Alhamdulillah Pak Talak ini juga kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan krisis air bersih di atas, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan Dewan Dakwah Indonesia dan alhamdulillah Dewan Dakwah sudah ACC sehingga sumur yang dimiliki beliau, tandonya, tidak Allah akan kita naikkan ke atas bisa untuk mengaliri di Sidorejo sama Kendalsari sehingga permasalahannya insya Allah clear.
7: Dikatakan untuk wilayah Desa Telogowatu dan Desa Tegal Mulyo nantinya akan diupayakan dengan pembuatan sumur dalam oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dalam waktu dekat. Harapannya tahun depan persoalan air bersih di kawasan lereng Merapi tidak ada lagi. Musim kemarau yang terjadi sekarang ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan lereng Merapi, terutama wilayah Kecamatan Kemalang. Masyarakat di daerah terdampak rawan air bersih hanya mengandalkan bantuan dan juga membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Sidorejo, Kemalang Klaten, Siam, menyatakan warga di kawasan itu membeli air sudah 2 bulan terakhir untuk memenuhi kebutuhan air bersih biasanya dari membeli dan juga bantuan.
8: Kalau ngantrinya ke itu sama nih lho, aliran ke Bebeng, tapi kurang. Ya kalau seharinya 5 ini habis, ya habis.
9: Lagi ngomberi sapi,
8: ngomberi lembu, ngombai, mandi. Ya untuk lain-lainnya, 2 kali.
9: Saya ini 6.000-an ini ke 17, 170. Saya 10.000-an 230.
7: Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna menyebutkan warga terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Klaten sekarang ini lebih dari 4.000 kepala keluarga tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kemalang, Wedi, dan Kecamatan Bayat. Bantuan air bersih di daerah tersebut juga terus dilakukan BBBD setempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Tim gabungan relawan damkar di Kalimantan Tengah sudah mulai kewalahan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang saat ini semakin bertambah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
10: Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam.
11: Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin mengkhawatirkan. Relawan damkar mulai kewalahan menghadapi semakin banyaknya titik kebakaran di wilayah setempat. Bahkan sampai ada beberapa yang sakit, termasuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Timur, Multazam. Multazam mengalami sesak napas setelah terpapar asap pekat saat terlibat langsung dalam pemadaman karhutla. Beberapa relawan juga harus dilarikan ke rumah sakit karena terpapar asap. Wakil Koordinator 3 Satgas Karhutla Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme khusus agar relawan yang sakit saat menjalankan tugas tidak perlu memikirkan biaya pengobatan. Rihel juga menyebut bahwa kendala pemadaman saat ini terbatasnya armada serta sarana-prasarana pemadaman yang tidak diimbangi dengan semakin banyaknya titik karhutla yang muncul setiap hari.
12: Kalau kendala selama ini, rata-rata kita adalah satu, mungkin di pertama adalah armadanya, antara jumlah yang permintaan dengan yang kita tangani tidak seimbang. Kemudian juga suplai airnya, karena kalau di gambut ini kita butuh air yang sangat banyak. Nah, sementara suplai air kita ini ada yang jangkauannya sudah ada yang lebih dari 2 kilo sampai 3 kilo. Nah, kemudian upaya kita sudah ada beberapa hari ini sudah melakukan penggalian pakai eksa.
11: Sementara itu di Kota Palangkaraya, seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan mengalami luka bakar hingga 75% setelah tersambar api saat bertugas. Maulana Adi Saputra, 20 tahun, pemuda yang baru lulus SMA, kini menjalani rawat jalan di rumah setelah sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar pada tangan, bahu, leher hingga wajah. Maulana Adi Saputra menjelaskan peristiwa itu terjadi ketika ia bersama 7 rekannya berupaya memadamkan karhutla di Jalan Yoris Sudarso, Palangkaraya. Kobaran api saat itu hampir merambat ke permukiman warga. Setibanya di lokasi, ia dan rekan-rekannya masih dapat melakukan pemadaman dengan aman. Namun situasi berubah ketika angin tiba-tiba berembus ke arah mereka dan membuat asap semakin tebal. Kondisi tersebut membuat para relawan memutuskan meninggalkan lokasi. Saat berusaha keluar dari area kebakaran, Maulana Adi Saputra yang berada di posisi paling belakang kembali terkena perubahan arah angin. Ketika hampir mencapai tempat aman, angin kembali membawa kobaran api ke arahnya. Dalam sekejap, api langsung menyambar tubuhnya.
10: Angin itu mengarah balik ke arah kami, dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan, jadi mengenai tangan sebelah kanan. Dengan pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga.
11: Para relawan damkar terus berjibaku di lapangan untuk menjaga api meluas ke permukiman warga. Mereka harus berhadapan dengan kobaran api, asap tebal hingga kondisi cuaca panas saat melakukan pemadaman. Keterbatasan alat pelindung diri dan fasilitas pendukung di lokasi juga menjadi salah satu tantangan bagi para relawan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 7 unit embung dan long storage dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka tahun 2026. Berikut Bus Tommy Ahmad dari RRI Sungai Liat melaporkan.
13: 7 kegiatan pusat yang kita ambil, semuanya kita APBN.
14: Sebanyak 7 unit embung dan long storage dibangun untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. 7 unit embung dan long storage tersebut akan dibangun di tahun 2026 ini. Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imron mengatakan, pembangunan 7 unit embung dan long story ini merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian atau Kementan RI.
13: Tahun inilah dibangun, alhamdulillah. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil. Semuanya kita APBN, kita embungnya. Kemboja 1, Petaling 1, sama Rukam. Long story-nya Kota Kapur 1, Rukem 1, Petaling 1, Saing 1, long story ya, Saing. Jadi 7 kegiatan pusat yang kita ambil.
14: Imran menjelaskan total 7 unit tersebut dengan rincian 3 unit embung tersebar di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Desa Kemuja, dan Desa Rukem, dengan kemampuan menampung air 500 meter kubik dengan volume 500 meter persegi. Sedangkan untuk 4 unit long story pertanian akan dibangun di Desa Saing, Desa Kota Kapur, Desa Rukem, dan Desa Petaling, Kabupaten Bangka. Ia menyampaikan embung maupun long story memiliki kegunaan yang sama, yakni sebagai penyangga air pertanian yang dialirkan melalui saluran tersier atau langsung ke area persawahan pertanian. Menurutnya, kegiatan pembangunan yang tersebar di sejumlah desa itu ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Salah satu petani sawah di Mendo Barat, Marni, menyampaikan pembangunan embung maupun long storage menjadi salah satu harapan para petani di musim kemarau agar tidak gagal panen.
15: Sekarang dekat kampung kami, padi-padi itu payah ya, jadi pasti bermanfaat lah. Terima kasih lah ke pemerintah.
14: Ia mendorong para petani lainnya memanfaatkan atau menggarap sawah dengan maksimal guna membantu memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan akibat dampak musim kemarau. Indi Jafar dari RRI Makassar melaporkan.
16: Sejumlah harga bahan pokok mengalami lonjakan di pasar tradisional akibat dampak musim kemarau. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang, salah satunya Nur Aini, pedagang bumbu dapur sehari-hari di pasar tradisional.
17: Cabai rawit, cabai keriting, cabai besar.
18: Kalau untuk cabai itu sekarang harganya berapa per kilo?
17: Sekarang cabai men 70-an 1 kilo. Karena mungkin musim kemarau. Kayak ini biasa kan kita jual 40, sekarang 45. Berapa persen?

0: Kalau naik 5.000. Apalagi kita ambil ecer, jadi kalau ambil kantong mungkin agak murah sedikit.
1: Dalam satu minggu ini, yang terakhir bahan pokok apa yang paling naik harganya?
0: 17. Cabai rawit. Ini enggak terlalu, 40, 45, 70. Tomat juga agak naik sedikit. Biasa modal 6.000, sekarang modal 8.000. Mungkin dikirim keluar jadi agak mahal.
2: Nur Aini mengungkapkan kenaikan harga paling signifikan terjadi pada cabai rawit yang kini melonjak hingga menyentuh harga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga meluas ke lain seperti tomat, bawang merah bima, ketimun, hingga wortel, akibat pasokan dari daerah penghasilan yang terus berkurang. Saat ini, harga wortel yang biasanya dijual Rp12.000 hingga Rp15.000 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, modal awal untuk tomat naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000. Ia berharap pasokan bahan pangan dari petani dapat kembali lancar dan stabil agar kebutuhan pokok di pasar bisa normal. Sementara itu, salah satu seseorang pembeli, yakni Yohanes, juga merasakan kondisi yang sama. Menurutnya, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok dirasakan cukup memberatkan.
3: Kenaikan bahan pokok itu sangat memberatkan lah kita ke masyarakat. Kayak cabai, timun itu naik semua, katanya penjual.
1: Jadi kak, kenaikan harga ini belanja
3: apa,
1: Kak?
3: Ya, mempengaruhi karena banyak kurangnya sayuran dibeli karena naik harganya.
1: Oh, gitu ya. Bahan pokok apa yang paling terasa naik harganya, Kak?
3: Timun, lombok, wortel, bawang, banyak.
1: Menurut Kakak, apa harapan terhadap harga bahan pokok ke depannya?
3: Ya, harapan saya semoga musim kemarau, kan waktunya musim kemarau, Kak. Semoga musim kemarau ini cepat berlalu dan harganya kembali normal.
2: Yohanes mengungkapkan kenaikan harga bahan pokok saat ini sangat memberatkan bagi pembeli karena berdampak langsung pada menurunnya daya beli. Akibat tingginya harga, pembeli terpaksa siasat dengan mengurangi porsi belanja serta membatasi variasi sayur yang dibeli untuk berkonsumsi harian. Saat ini kenaikan harga paling tinggi dan terasa memberatkan dirasakan pada timun, lombok, wortel, hingga berbagai jenis bawang. Ia berharap dampak musim kemarau dapat segera teratasi sehingga harga seluruh kebutuhan pokok di pasar tradisional bisa kembali stabil dan terjangkau.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung

Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Gempa bumi.

0: jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya, benar. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin. Setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, seperti biasa kami hadirkan sejumlah topik pilihan yang dapat Anda pilih pagi ini. Di antaranya adalah pemerintah menargetkan stop impor garam di 2029. Pemerintah terus mendorong kemandirian sektor garam nasional dengan menargetkan penghentian impor pada tahun 2029. Target ini diiringi dengan peningkatan produksi yang cukup signifikan dari sekitar 1 juta ton pada tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk memperkuat industri garam rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Topik berikutnya adalah RAPBN 2027 menargetkan 3,49 juta lapangan kerja baru. Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menargetkan penciptaan hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Target ini menjadi bagian dari strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, sekaligus menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini masih berada di kisaran 5% lebih. Kemudian topik lainnya adalah stok sapi yang menipis, harga daging beresiko melambung. Di mana ketersediaan stok sapi nasional tengah menjadi sorotan menyusul adanya indikasi penurunan populasi dan terbatasnya pasokan di sejumlah daerah. Kemudian kami juga akan hadirkan misi kemanusiaan pasca gempa di NTT serta pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Anda bisa menyampaikan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Sapira.
1: Iya, pilih topik mana Pak pagi ini?
2: Yang nomor saya Mbak, tentang garam dan tentang sapi Mbak.
1: Iya, silakan komentarnya.
2: Ya, anu Mbak, artinya apa itu tentang garam tadi Mbak, apa? Nomor besarnya?
1: Pemerintah target stop impor garam di 2029, Pak Upi.
2: Ya, betul sekali. Bagus sekali Mbak, untuk artinya ini yang segar bagi petani garam ya, petani garam, karena di sini kan artinya jangan sampai selama ini kan mereka menikmati anu ya, menikmati artinya manisnya harga garam Mbak, cuma merasakan asinnya harga garam Mbak.
1: Okay.
2: Jadi di sini apalagi kan jangan sampai ke depan, jangan sampai selama ini kan mungkin kebanyakan garam yang berada di negara kita kan mungkin garam impor Mbak, apalagi beberapa daerah penghasil garam bisa artinya nama besar meningkatkan cara perekonomiannya Mbak.
1: Baik.

0: Ya, tentang anu, Mbak, tentang harga anu
1: daging sapi.
0: Ke sapi iku anu harga daging naik ya. Kalau kita mau lihat, Mbak, ini mungkin adalah anu, Mbak, dari PKN, Mbak, dari kebijakan pemerintah sebelumnya, Mbak, kan pemerintah sebelumnya melarang anu, melarang apa pemotok penyembelian sapi ya produktif ya. Ya mungkin ini efeknya, Mbak. Jadi mungkin artinya apa pemerintah mungkin perlu anu perlu mengambil langkah-langkah penting ini, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Upi di Bone. Selamat pagi. Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi. Silakan, mau pilih topik mana pagi ini, Pak?
2: Yang nomor 2 tadi, pengangguran ya.
1: Oh, iya. Era PBN 2027 menargetkan 3,49 juta lapangan kerja baru.
2: Saya jawab, Pak, ya. Saya jawab. Sulit, Pak, untuk pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mengatasi pengangguran. Itu sangat sulit, Pak. Pengangguran makin bertambah-tambah. Mungkin pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja 100.000. Yang menganggur itu ada 3 juta. Sangat sulit bagaimana pengangguran itu diatasi, lapangan kerja itu diatasi sangat sulit. Kecuali pemerintah menghimbau supaya masyarakat menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Seperti jadi PKL. PKL pun juga susah, Mbak, kan digusur.
1: Oh, jadi menurut Pak Wibi, membangun kewirausahaan gitu ya untuk masyarakat.
2: Iyalah.
1: Oke. Okay.
2: Tapi susah juga karena kalau di pinggir jalan digusur macam-macam alasan lah pemerintah. Jadi susah kalau begitu. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya ke Cirebon, Bu Indra, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, silakan.
3: Mbak Safira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Indra.
3: Iya.
1: Pilih topik mana pagi ini, Ibu?
3: Nomor satu ya.
1: Iya.
3: Soal
1: kan, garam.
3: Iya, Ibu kan tinggal di Pantura ini.
1: Iya.
3: Kalau dari desa ke kota itu pulang pergi, itu waduh, lahan untuk membuat garam itu banyak gitu. Kemudian gudang-gudang garam banyak. Tapi menyedihkannya kita masih impor dan kualitas garam kita katanya rendah karena apa, kekurangan zat apa begitu. Lalu beberapa tahun yang lalu padahal sudah diusahakan untuk membuat garam dengan kualitas tinggi itu dan berhasil juga. Ya, harganya juga lain dari yang garam biasa saja. Kan ada garam industri, ada garam dapur.
1: Betul.
3: Nah, itu. Kemudian kenapa kita tidak gaspol gitu untuk Ibu pikir tahun ini kita sudah bisa menghentikan impor garam itu dan tahun 2029 itu kita malah bisa ekspor, itu yang ada dalam bayangan Ibu.
1: Betul. Kenapa? Harapannya produksinya terus meningkat di setiap tahun sehingga kita berhenti untuk impor ya, Bu Indra ya.
3: Iya, kenapa? Okay. Kenapa gerakannya itu lambat sekali ya, Mbak ya? Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Indra di Cirebon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Iya, halo, selamat pagi Mbak Safira.
1: Pagi Bu Haryanti.
4: Sehat, semangat ya untuk Mbak Safira.
1: Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Yanti juga sehat-sehat ya.
4: Cuaca pasti cerah ya di Jakarta.
1: Iya, cerah sekali nih seperti Bu Yanti pagi ini.
4: Sama kayak suaranya Mbak Safira, wah menggelegar.
1: Waduh. Pilih topik mana Ibu pagi ini?
4: Topiknya semuanya menarik ya. Yang paling apa ya, yang paling menggelitik tuh pasti kita penuh harapan ya di topik nomor 1 sama nomor 2 itu ya.
1: Komentarnya seperti apa nih Bu Yanti?
4: Potensi garam ya, benar kata Ibu Indra tadi ya, tapi kita tetap meskipun lambat, asalkan itu ada pembuktian, ada gerakan nyata, kita tetap optimis Mbak Safira, baik itu penyerapan tenaga kerja ya, kita tetap optimis lah untuk Indonesia ya.
1: Betul.
4: Semoga bisa gerak nyata, aksi nyata ditunjukkan benar-benar agar kita bisa lebih maju, lebih baik ke depannya. Mm-hmm. Mungkin seperti itu Mbak Safira, itu aja sih. Okay. Nggak mau yang pesimis komentarnya.
1: Optimis terus ya.
4: Optimis dong.
1: Untuk apa yang dilakukan okay, oleh pemerintah.
4: Kasih, terima kasih. Ya, selamat bertugas dan selamat pagi.
1: Pagi, Bu Yanti di Toli-Toli. Masih dari wilayah Toli-Toli ada Pak Kendi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Ibu Safira Amalia.
1: Iya, Pak Kendi. Bagaimana Toli-Toli pagi ini?
5: Ibu Safira, Toli-Toli cerah, lalu lintasnya aman dan lancar. Alhamdulillah.
1: Oke, okay, baik.
5: Itu tentang nomor satu, Indonesia menghentikan impor garam tahun 2029 ya.
1: Iya.
5: Ibu Safira, Indonesia itu kan luasnya banyakkan laut ketimbang dari air laut ya, dari laut. Toh apa salahnya kalau dipacu petani-petani garam kita tuh diberdayakan. Hari ini mungkin dari pemerintah tuh yang terkait belum memberdayakan petani-petani garam kita. Kan gitu. Lah kalau umpamanya diberdayakan dan dipacu, tidak menutup kemungkinan kita dari sejak zaman-zaman kemarin itu tidak ada lagi impor-impor garam itu.
1: Iya. Kan gitu. Ini jadi salah satu upaya juga untuk stop impor garam agar produksi kita juga meningkat sehingga kesejahteraan petani diharapkan juga meningkat juga ya.
5: Iya, begitu. Di tahun 2017 malah lucu, Indonesia kekurangan garam apa langka. Garamnya langka 2017, ingat saya waktu itu di Toli-Toli, semua pesta-pesta pengantin itu kesulitan mendapatkan garam, coba lihat. Okay. Padahal ini kan dulu kedengarannya lucu, itu tahun 2017, ingat saya. Itu jadi semoga lah pengertian impor dan pemerintah menggenjot semua petani-petani garam kita, ya kan?
1: Okay.
5: Ini kan nyata. Pikir begitu Ibu Safira, kurang lebihnya dimaafkan. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kendi. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
6: Assalamualaikum. Ketiga, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Matauli.
6: Itu mengenai nomor 1 dan 3 ada hubungannya itu Mbak apa ya Mbak Safira ya.
1: Oke.
6: Okay. Satu sisi kita garam mau di stop, tapi jangan terlalu lama itu Mbak Safira. 2009 udah Prabowo udah selesai kan? Maksudnya kenapa nggak dari sekarang ya? Kenapa harus nunggu besok gitu? Dideteksi dulu nih sama kementerian apa di sini kan?
1: KKP ya dalam hal ini.
6: Iya, petani garam kita itu kan pinggir-pinggir laut biasa ya kan? Karena memang kita luas laut kita ya.
1: Betul.
6: Cuman karena memang pemerintah nggak serius, karena ada oknum-oknum di dalamnya, kita nggak seuzon, tapi memang praktik itu terjadi, lebih bagus impor daripada produksi sendiri kan? Sama dengan sapi. Saya pikir Indonesia bukan kekurangan peternak sapi ya, tapi karena memang ada oknum di sana yang memang nggak serius di dalamnya gitu, nggak berkelanjutan. Jadi mumpung entahkah ini mumpung ada Kopdes ya, entahkah itu menjadi solusi untuk garam itu sebagai apa namanya titik-titik spot untuk didistribusikan kan pasti nyata di situ kan. Terus sapi-sapi itu jangan ada orang menimbun harga, ya kan. Dan untuk pekerja itu nomor 2 itu ya, itu juga dari sekarang dimaksimalkan kampus, Mbak Mbak Safira. Kampus itu kan dia hanya mencetak pengangguran terdidik ya, akademis. Tapi justru di mereka itu harus ada entrepreneurship gitu loh. Jadi kalau ada kemarin Satgas PHK, Satgas entrepreneur di kampus-kampus bisa jadi solusi. Kan mereka bisa buka kursus, masyarakat bisa ada ke sana. Kan mereka kan punya laboratorium, bengkel, apalagi ada fakultas-fakultasnya. Itu sangat sekali, memungkinkan sekali, kasih aja sertifikatnya seperti apa. Jadi entah kursus menjahit kah, kursus ngelas kah, otomotif kah, elektronik. Jadi ini bisa gitu.
1: Meningkatkan keterampilan maksudnya ya, untuk nanti siap di dunia kerja.
6: Iya, dan saya pikir nggak harus nunggu 19 juta lapangan kerja di 2029. Dari sekarang itu bisa kok diatasi, SMK, vokasi, itu bisa lah. Kita tunggu aja nanti gebrakannya sampai ke Pemda ya, BLK-BLK itu, Balai Latihan Kerja itu ada nggak di Pemda?
1: Iya, kita nantikan nanti perbincangannya ya. Terima kasih Pak Matauli.
6: Iya, saya catang itu.
1: Siap, terima kasih. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mas Abira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Haryanto.
7: Iya,
8: seperti sayur tanpa garam. Mana enak, Mbak Sapiraya kan tulis itu.
1: Iya, hambar rasanya ya, Pak Haryanto.
8: Hambar, salah satu bumbu dapur. Tapi masih impor ya. Ironi juga, Mbak Sapiraya, negara kepulauan archipelago. Itu kalau saya waktu masih sekolah itu yang terkenal itu Pulau Madura, terkenal dengan penghasil garamnya. Tapi kan lucu ya, negara dengan apa garis pantai sekian puluh ribu kilometer, tapi impor. Garam itu kalau nggak salah ya, impornya dari negara Australia dan India itu, Mbak Sapira, kemudian negara kecil kan. Itu untuk kebutuhan industri, Mbak Sapira, ya. Ada industri pangan, kemudian untuk konsumsi juga rumah tangga, ya kan gitu. Kemudian itu juga harganya dulu sempat melambung itu. Kan karena impor, kan Mbak Sapira, ya. Berarti kita kan mau menuju swasembada garam, swasembada.
1: Ya, arahnya ke sana memang, Pak.
8: Nah, itu pasti kan artinya kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita sendiri, tidak perlu impor, berarti kan kita melakukan efisiensi, ya kan gitu. Apalagi kan namanya impor kan apa fluktuatif nilai tukar rupiah itu terhadap mata uang asing. Ya mudah aja ini kan bisa tercapai apa segala macam kan. Apalagi kalau musim kemarau gini buat cepat itu proses pembuatan garam tuh Mbak Sapira, ya kan. Karena kan perlu penguapan, ya kan. Nah itu jadi mudahnya ya produksi garam kita itu bisa meningkat, bisa apa memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik itu untuk industri maupun untuk konsumsi. Tapi jangan banyak-banyak makan garam, Mbak Sapira. Nanti bisa tekanan darah tinggi.
1: Hipertensi nanti, Pak Haryanto.
8: Nanti Mbak Sapira marah-marah terus.
1: Waduh, ya kan? Bahaya itu, Pak Haryanto.
8: Ngomel-ngomel itu. Tempatnya gitu, Mbak Sapira.
1: Baik.
8: Itu terlalu banyak makan garam, Pak. Makannya ngomel-ngomel terus. Ya. Terima kasih.
1: Pagi, Pak Haryanto di Kutai Barat. Ya, masih ada beberapa pendengar lainnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan berikut ini.
9: Kilas Berita.
10: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala sekolah rakyat mengawasi murid selama 24 jam secara penuh. Langkah tegas ini berguna untuk mencegah aksi perundungan, kekerasan seksual, maupun intoleransi di lingkungan sekolah berasrama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.go.id.
9: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Leman di Lampung, selamat pagi Pak Leman.
11: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sapira.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Lampung hari ini?
11: Baik, sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak salah, Mbak Sapira dulu tugas di Ternate, bukan?
1: Gimana Pak?
11: Ternate bukan tugasnya sebelumnya.
1: Oh, tidak Pak. Saya di Jakarta terus. Oh,
11: iya, lain ya. Lain aku maaf.
1: Beda orang kayaknya
11: ya,
1: Pak.
11: Saja,
1: ya, silakan komentarnya.
11: Namanya sama gitu.
1: Oh, iya.
11: Oke. Saya penamanya ke satu ini ya.
1: Garam
11: saya setuju, ya setuju sekali gitu. Atas saya baca ini pemerintah target tetap ini ya garam ya, di tahun 2029 ya. Ya supaya petani kita itu supaya maju lah gitu, dan juga jangan sampai garam di Indonesia itu tak mahal dan langka gitu. Yang kedua itu target lapangan kerja ya.
1: Iya, 3,49 juta lapangan kerja baru.
11: Supaya menciptakan lapangan kerja di Indonesia supaya sebanyak-banyaknya mbak gitu.
1: Oke.
11: Okay. Itu saja temanya. Makasih.
1: Selamat kita dukung ya berbagai upaya. Terima kasih Pak Leman di Lampung. Saya ke Purwokerto, Pak Dasrun, selamat pagi.
12: Selamat pagi Mbak Sapira.
1: Pagi Pak Dasrun. Bagaimana?
12: Saya milih topik yang kedua.
1: Oke. Okay. 3,49 juta lapangan kerja baru ya.
12: Ya, saya memunculkan Bapak Wibi itu memang boleh dikatakan sulit ya sulit. Kalau nggak sekolah negaranya rugi, setelah sekolahnya selesai dari pekerjaan susah itu berarti namanya serba susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Dasrun di Purwokerto. Saya masih nantikan ya telepon dari Anda 021-352-3172 021-384-4545. Pak Darsono di Ciputat, selamat pagi.
13: Selamat pagi dengan Mbak Rizky ini ya.
1: Pagi ini Safira, Pak.
14: Oh, Sapira.
1: Iya.
14: Selamat pagi, Mbak Sapira.
1: Pagi, Pak Darsono. Pilih topik yang mana pagi ini?
14: Itu garam import ya?
1: Iya, tapi biasanya akan di-stop di 2029.
14: Oh, sampai 29.
1: Targetnya seperti itu.
14: Oh, mudah-mudahan jangan sampai import ya. Nah, yang nomor satu tadi apa ya?
1: Iya, soal garam, Pak. Pemerintah menargetkan stop impor garam di 2029.
14: Oh iya, no. Yang nomor dua apa tadi?
1: Soal 3,49 juta lapangan kerja baru. Ini ditargetkan dalam era PBN 2027.
14: Mudah-mudahan deh lancar nih, banyak tenaga kerja yang bisa masuk kerja ya. Orang-orang yang pada nganggur ya. Kita berdoa ya.
1: Oke.
14: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darsono di Ciputat. Saya ke Kalimantan Utara. Pak Abdullah, selamat pagi.
15: Selamat pagi.
1: Pagi. Kalimantan Utaranya di mana nih Pak Abdullah?
15: Di Tarakan.
1: Oh, Tarakan. Oh, kena asap karhutlah juga tidak terdampak tidak di sana?
15: Iya, kemarin masih kabut asap, tapi sekarang ini di Tarakan sebagian hujan.
1: Oh, sudah ada hujan ya?
15: Iya,
1: ini
15: sebagian hujan di Tarakan saat
1: ini. Oke, baik. Pilih topik mana nih pagi ini Pak Abdullah?
15: Iya, tentang kelangkaan sapi itu Pak.
1: Harga sapi ya?
15: Iya, harga sapi. Memang kalau di Tarakan itu kan sapi potong itu kan kebanyakan dari dikirim dari Sulawesi. Jadi mahal memang dia di Tarakan.
1: Berapa Pak per kilogramnya?
15: Kalau ya mungkin sekitar 140-an.
1: Oke.
15: Tapi kan ada daging impor dijual di Tarakan ini kan sekitar 80.000 kayaknya.
1: Okay. Dari sisi harga lebih murah ya untuk yang impor.
15: Nah, kemudian itu kan masalah kelangkaan itu. Ya memang mahal kan, memang kan dipengaruhi kan faktor ekonomi sekarang, semua barang-barang mahal, jadi harga ayam dan sapi pun mahal juga kan.
1: Okay. Tapi stoknya di sana seperti apa? Susah tidak untuk menemui daging sapi ataupun daging ayam?
15: Oh, enggak susah.
1: Enggak, ya.
15: Saya juga kan petani, jadi
1: sambil
15: peternak sapi juga.
1: Oh, peternak sapi juga.
15: Jual juga sapi kalau ada yang besar. Jadi memang itulah anunya, karena memang harga yang ekonomi sekarang kan sudah mahal, jadi semua barang-barang naik. Barang ekonomi naik akhirnya tambah mahal.
1: Oke.
15: Okay. Nah, kemudian itu kan tidak ada itu untuk khusus untuk ternak. Hanya di orang ternak itu diikat-ikat sembarangan itu. Jadi akhirnya itulah keadaan pemerintah menyiapkan lahan untuk beternak kan itu bagus seperti di negara-negara lain. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih Pak Abdullah di Kalimantan Utara. Pak Agung di Jakarta Selatan, selamat pagi.
16: Selamat pagi Mbak Desti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Safira Pak pagi ini, Pak Agung.
16: Oh, Pak Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak ya.
1: Waalaikumsalam, silakan pilih topik mana?
16: Yang 3,4 juta lapangan kerja Mbak.
1: Oke, silakan.
16: Iya, 3,4 juta lapangan pekerjaan yang disiapkan, tapi kata Pak Tibul Siregar, ya, itu ternyata 20 jutaan yang masih menganggur. Karena memang PHK-an massal masih terjadi terus setiap bulan, setiap tahun dari zaman mantan Presiden Jokowi sampai sekarang. Sehingga pengangguran yang banyak ini dibuka 3,4 juta lapangan pekerjaan, masih banyak sekitar 16-17 juta orang yang masih menganggur dengan segala macam lulusan pendidikan. Jadi kalau program-program negara tidak membuka lowongan pekerjaan puluhan juta seperti 20 juta, kemungkinan masih sulit sekali mendapatkan pekerjaan bergaji UMP setiap hari. Kan berdagang juga seperti Mbak, daya beli turun. Harga-harga sembako pada naik per 31 Agustus 2021. Apalagi kalau di DKI ada tarif parkir dinaikkan. Wacananya kan mau dinaikkan. Ya mungkin naik lagi harga-harga kebutuhan pokok, sembako, barang dan jasa di Jakarta ya. Dijaga ke Jakarta. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agung di Jakarta Selatan. Ya memang pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara era PBN ya 2027 menargetkan penciptaan 49 juta lapangan kerja. Target ini menjadi bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sekaligus menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini masih berada di kisaran 5% lebih. Penciptaan lapangan kerja ini akan didorong melalui berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, kemudian ekonomi digital hingga penguatan UMKM. Nanti kami akan bahas ya bersama dengan Kemnaker untuk menyoroti hal ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang bergabung pagi ini. Kita nantikan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
17: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan